0: Permohonan nomor 190 tahun 2026 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum.
1: Mahkamah Konstitusi kembali melaksanakan sidang pengajuan material Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo mempersoalkan hak konstitusional masyarakat yang diabaikan oleh maskapai penerbangan berkaitan dengan penundaan waktu keberangkatan penerbangan atau delay. Hakim Konstitusi Arsul Sani mempertanyakan maskapai penerbangan yang menjadikan faktor operasional sebagai dalih penundaan keberangkatan tanpa memberikan alasan yang lebih jelas.
2: Kalau saya mengalami delay pesawat pun kan selalu dikatakan tertunda karena faktor operasional. Faktor operasionalnya apa kan tidak pernah dijelaskan juga kepada penumpang ini.
1: Sementara itu, Hakim Konstitusi Saldi Isra menilai hak konstitusional penumpang pesawat tidak boleh diabaikan karena pertimbangan bisnis maskapai. Saldi menegaskan kerugian akibat keterlambatan penerbangan tidak cukup diganti dengan makan atau minum ringan saja, bahkan penginapan mewah.
3: Ada banyak kasus yang bisa menunjukkan pertimbangan bisnis perusahaan penerbangan itu mengabaikan hak-hak konstitusional customers, yang kadangkala orang bukan soal digantinya itu Pak, disediakan makan ini dan segala macam, tapi dia memperkirakan harus sampai di tempat tujuan jam tertentu karena ada bisnisnya, ada kepentingannya yang tersangkut di situ. Dan itu tidak adil rasanya kalau hanya diganti dengan minuman ringan, makanan ringan dan segala macamnya. Bahkan untuk keadaan tertentu Pak, diinapkan di hotel kelas mewah saja itu tidak cukup mengganti kerugian.
1: Sebelumnya para pemohon meminta pengangkut atau maskapai penerbangan bertanggung jawab atas kerugian yang diderita karena keterlambatan pada angkutan penumpang, bagasi atau kargo, kecuali apabila pengangkut dapat membuktikan bahwa keterlambatan tersebut disebabkan oleh faktor cuaca dan teknis operasional. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar pemirsa, gerakan ayah mengantarkan anak masuk sekolah di hari pertama menjadi program dari pemerintah dalam mendukung pengembangan karakter dan keberhasilan belajar anak-anak. Kita ke Palangkaraya, informasi lengkap dari Aga Jaya Bijaksana berikut ini.
5: Ngantar sampai ke halaman sekolahnya, dia kayak senang gitu. Kalau saya lihat dari raut wajah anak saya tuh kayaknya senang nih.
6: Suasana hari pertama masuk sekolah tahun ajaran baru di Kota Palangkaraya tampak berbeda. Sejumlah ayah turut mengantarkan anak mereka ke sekolah sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah, seperti di SMP Katolik Santo Don Bosco di Jalan Bayangkara pada Senin pagi. Salah satu orang tua siswa, Erik Pranata, mengatakan kehadirannya melalui gerakan ini diharapkan dapat mempererat kedekatan emosional dengan anak sekaligus menumbuhkan semangat dan rasa percaya diri saat memulai tahun ajaran baru.
5: Senang ya, melihat anak tuh kayaknya kalau pas kita mengantar dan ikut dulu, enggak langsung cuma ngantar dadah langsung pergi, kayaknya enggak. Ngantar sampai ke halaman sekolahnya, dia kayak senang gitu. Kalau saya lihat dari raut wajah anak saya tuh kayaknya senang nih gitu. Saya juga jadi bangga gitu kan. Nah, anakku senang kalau ada aku gitu. Jadi dia pun tidak malu dengan teman-temannya nih. Wah, aku diantar papaku gitu.
6: Nah,
5: bahkan kalau yang kecil ini bahkan bertahan dulu Pak katanya. Kan biasanya ya udah dadah Papa enggak usah ikut gitu. Karena tadi kayaknya oleh banyak yang baru juga dan kelasnya dulu itu kan naik ke kelas B diacak gitu. Jadi gabung juga dengan anak-anak yang baru. Jadi kayak suasana baru. Jadi kayak gimana kalau papanya pergi itu agak gimana gitu dia.
6: Sementara itu di sekolah berbeda, tepatnya di SDN Bukit Tunggal 5 Jalan Hiu Putih, gerakan ayah mengantarkan anak di hari pertama masuk sekolah tidak seantusias seperti di SMP Katolik Santo Don Bosco Palangkaraya. Kepala sekolah Musmar Madi kepada RRI mengaku hampir 60% yang mengantarkan anak ke sekolah pada hari pertama yakni ibu-ibu. Sementara hanya 40% saja dari kaum bapak-bapak.
7: Oh, di sekolah kami alhamdulillah untuk kegiatan hari ini, untuk kegiatan orang tua mengantar anak cukup banyak Pak hari ini. Kita kasih kesempatan memang untuk hari ke, terutama untuk kelas 1 ya. Kelas 1 ini dari kelas orang tuanya. Tapi kebanyakan ini masih ibu-ibunya yang mengantar orang tuanya, ya kurang lebih 40%, 60%-nya ibu-ibunya. Okay. Dan mereka masih antusias, dari memang beri kita kesempatan untuk mereka mengantar, mendampingi anak selama masa MPLS ini. Karena nanti di masa MPLS juga kita akan melibatkan mereka untuk sosialisasi program-program yang ada di sekolah kita, Pak.
6: Gerakan ini juga menjadi pengingat pentingnya peran ayah dalam pengasuhan dan pendidikan anak. Tidak hanya sebagai pencari nafkah, tetapi juga sebagai pendamping dalam setiap tahap tumbuh kembang mereka. Peran ayah dalam setiap aktivitas anak-anaknya menegaskan bahwa kehadiran ayah dalam kehidupan anak memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan karakter, kesehatan mental, dan keberhasilan belajar anak. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini adalah hari pertama masuk sekolah di mana para ayah di Kota Pontianak mengantarkan langsung anak-anaknya ke sekolah dan memberikan semangat dalam menjalankan proses belajar mengajar di sekolah. Kita simak laporan dari Wilhelmus Triputra.
8: Kehadiran orang tua mengantarkan anak-anaknya mewarnai pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi peserta didik baru. Momen tersebut juga dirasakan oleh Indra, salah satu orang tua siswa kelas 1 SDN 05 Pontianak. Di tengah kesibukannya bekerja sebagai sopir, ia menyempatkan diri mengantar anaknya pada hari pertama sekolah. Indra menyebut anaknya sangat antusias menghadapi hari pertama sekolah. Bahkan sejak pagi, anaknya sudah bangun lebih awal untuk bersiap ke sekolah.
9: Senang sih bisa antar, karena kan biasa-biasa kan saya ini kan sibuk kan, kurang bisa sempat gitu ngantar anak sekolah nih. Cuma di momen ini alhamdulillah sih bisa disempatkan lah.
8: Sementara itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono yang hadir langsung memantau hari pertama sekolah mengatakan kehadiran ayah pada hari pertama sekolah merupakan bagian dari kehadiran dalam pengasuhan. Mereka didorong untuk mengantar anak, terutama peserta didik baru kelas 1 SD dan SMP.
10: Di hari pertama masuk sekolah hari ini, di mana bagi siswa-siswa kelas 1 SD maupun SMP di Kota Pontianak, ini kita pastikan orang tuanya mengantar langsung anak-anaknya. Supaya orang tua ini melihat secara langsung lingkungan sekolah, kondisi lingkungan sekolah seperti apa, dan akhirnya bisa membayangkan anaknya belajar kelasnya seperti apa, fasilitasnya seperti apa, dan kualitas lingkungannya seperti apa. Ini harapan kita ada sinergisitas, ada kolaborasi nantinya dalam proses belajar mengajar.
8: Kepala SDN 05 Kecamatan Pontianak Kota Titi Falah menyebut para orang tua menyambut baik gerakan ayah mengantar anak ke sekolah. Bahkan sejak pagi sekolah ramai oleh kehadiran orang tua yang mengantar anak, termasuk para ayah yang menyempatkan diri hadir sebelum bekerja.
11: Seminggu sebelumnya udah ada diedarkan ada di pihak dinas, jadi kami langsung edarkan ke
8: orang tua. Titik menambahkan, sebelum pelaksanaan proses belajar mengajar, para murid terlebih dahulu mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS selama 5 hari, mulai Senin hingga Jumat. Kegiatan diisi dengan pagi ceria, permainan edukasi ringan, hingga unjuk minat dan bakat peserta didik. Muhammad Rokib, Wilhelmus, melaporkan.
4: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini terkait dengan bagaimana pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang mengandalkan penguatan pelatihan vokasi peningkatan investasi dan pengembangan kewirausahaan sebagai strategi mengurangi angka pengangguran. Informasi lengkapnya akan disampaikan rekan saya Bahtiar Rifai.
12: Kalau kita bicara pengangguran itu, TPT itu kan diukur mulai dari usia 15.
13: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengandalkan penguatan pelatihan vokasi, peningkatan investasi, dan pengembangan kewirausahaan sebagai strategi mengurangi angka pengangguran di Jawa Tengah. Langkah tersebut diharapkan mampu memperluas kesempatan kerja sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Abdul Aziz mengatakan penyiapan tenaga kerja harus dimulai sejak usia produktif. Menurutnya, kelompok usia 15 hingga 17 tahun perlu dibekali keterampilan sebelum memasuki dunia kerja.
12: Kalau kita bicara pengangguran itu, TPT itu kan diukur mulai dari usia 15 sampai ke sana. Sementara kalau kita bicara untuk masuk ke dunia kerja 18 tahun, maka yang di bawah 18 sampai 15 itu bisa untuk penyiapan tenaga kerja, ikut pelatihan dan lain sebagainya.
13: Aziz beberapa waktu lalu menjelaskan, sektor industri masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di Jawa Tengah. Tingginya minat investasi di Jawa Tengah didukung kemudahan perizinan, ketersediaan kawasan industri, serta pasokan tenaga kerja yang memadai. Untuk memenuhi kebutuhan dunia industri, pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat sistem pelatihan vokasi. Fasilitas yang disiapkan meliputi 6 Balai Latihan Kerja atau BLK milik provinsi, 29 BLK milik kabupaten kota, sekitar 1.300 lembaga pelatihan kerja atau LPK, serta sekitar 1.500 satuan pendidikan vokasi dan SMK. Sementara itu, Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas BBVPP Semarang mengoptimalkan program pendampingan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM sebagai strategi menciptakan lapangan kerja baru sekaligus menekan angka pengangguran.
12: Pelaku UMKM yang nantinya akan bekerjasama dengan GoFood untuk diikuti pelatihan digital marketing sampai mereka masuk ke ekosistem GoFood. Nanti setelah itu pun akan kami dampingi dengan instruktur produktivitas untuk bimbingan dan konsultasi peningkatan produktivitas.
13: Fikri menjelaskan materi yang diberikan meliputi literasi digital, literasi keuangan, strategi pemasaran digital, pembuatan konten promosi, hingga peningkatan produktivitas usaha. Bahtiar Rifai, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, kali ini kenaikan harga bawang putih di sejumlah daerah menjadi perhatian bagi pemerintah. Sehingga berbagai upaya dilakukan dalam menjaga pasokan, termasuk menekan biaya distribusi dan mengendalikan gejolak harga di tengah ketidakpastian global. Kita simak informasi lengkap dari Zahrotin Aljana dalam laporan khusus Pro 3.
14: Laporan khusus.
15: Bawang putih saat ini harganya sudah Rp42.611 secara rata-rata nasional, sudah jauh di atas HAP konsumen.
16: Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat harga bawang putih naik di 269 kabupaten dan kota atau sekitar 74,72% wilayah Indonesia hingga pekan kedua Juli 2026. Bahkan, di sejumlah daerah harga bawang putih telah menembus Rp100.000 per kilogram. Kepala BPS Amalia Adininggar Widya Santi mengatakan, bawang putih menjadi komoditas paling perlu mendapatkan perhatian karena kenaikan harganya terjadi di wilayah yang sangat luas. Secara nasional, rata-rata harga bawang putih kini mencapai Rp42.611 per kilogram atau berada di atas harga acuan penjualan konsumen. Amalia menjelaskan kenaikan harga bukan berkurangnya impor bawang putih. Volume impor justru meningkat lebih dari 28% pada semester pertama tahun ini. Namun, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan naiknya biaya logistik internasional membuat harga bawang putih menjadi lebih mahal.
15: Bawang putih saat ini harganya sudah Rp42.611 secara rata-rata nasional, sudah jauh di atas HAP konsumen. Dan saat ini 269 kabupaten kota mengalami kenaikan IPH bawang putih atau 74,72% wilayah di Indonesia sudah mengalami kenaikan bawang putih dan harga tertinggi tercatat di daerah Papua Pegunungan tentunya yang Rp100.000.
16: Sementara itu, Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Nawandaru mengatakan, pemerintah mendorong importir mengarahkan kapal pembawa bawang putih langsung ke pelabuhan utama di kawasan timur Indonesia. Langkah tersebut diharapkan dapat memangkas biaya distribusi sekaligus menekan harga di wilayah yang mengalami lonjakan tinggi.
17: Saat ini juga sudah berkoordinasi dengan rekan-rekan kami di Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, di mana salah satu atensi dari rapat koordinasi sebelumnya adalah untuk mendorong apakah dimungkinkan pelaku usaha atau importir ini bisa didorong dropping atau pengangkutan nantinya diarahkan droppingnya kapal-kapal tersebut sandar di pelabuhan-pelabuhan utama yang sudah diatur sesuai ketentuan peraturan itu di pelabuhan-pelabuhan di kawasan timur. Karena memang secara data perkembangan harga, wilayah timur ini sangat signifikan mengalami kenaikan. Kita harapkan dengan kita mendorong pelaku usaha bisa dropping ke pelabuhan-pelabuhan utama khususnya di wilayah kawasan timur, ini bisa lebih mengurangi kos biaya logistik dan bisa lebih mudah ditransfer atau dideliver ke wilayah-wilayah kawasan timur yang saat ini tekanan harganya sangat signifikan di atas harga acuan.
16: Di sisi lain, Satgas Pangan Polri juga memperkuat pengawasan terhadap pasokan bawang putih impor. Anggota Satgas Pangan Polri Brigjen Pol Zain Dwi Nugroho mengatakan, pasokan bawang putih nasional masih sangat bergantung pada impor sehingga rentan terhadap dampak konflik geopolitik, pelemahan nilai tukar rupiah, serta kenaikan biaya logistik internasional. Menurutnya, Satgas Pangan terus mengawal realisasi impor, mendorong pemanfaatan pelabuhan di Indonesia Timur, serta mempercepat peningkatan produksi bawang putih dalam negeri untuk mendukung target swasembada bawang putih pada tahun 2028.
18: Kemudian, berdasarkan Permentan 42 tahun 2012 dan aplikasi INSW, Indonesian National Single Window, di mana pintu masuk komoditas bawang putih impor hanya melalui 4 pelabuhan utama, yaitu Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar. Namun di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar ini hanya ada 1-2 perusahaan yang melakukan importasi yang melalui Pelabuhan Makassar, di mana saat ini realisasinya dari 2 perusahaan atau 1 perusahaan tersebut baru 2.900 ton. Ini masih cukup minim. Tentunya ini juga mendorong minimnya ketersediaan pasokan bawang putih di wilayah Makassar.
16: Pemerintah berharap penguatan distribusi, pengawasan impor, dan peningkatan produksi dalam negeri dapat menjaga ketersediaan bawang putih sekaligus menekan kenaikan harga di berbagai daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Berikut sejumlah masyarakat yang menyampaikan tanggapannya terkait kenaikan harga pangan, terutama bawang putih.
19: Kalau di daerah saya, Wonosobo, alhamdulillah sekarang harga bawang putih masih relatif normal dan belum terasa ada kenaikan yang signifikan. Jadi kebutuhan sehari-hari masih bisa dipenuhi seperti biasa. Mudah-mudahan pasokan tetap lancar, biar harga di daerah kami tetap stabil. Harapannya pemerintah juga bisa segera mengatasi kenaikan di daerah lain supaya masyarakat di seluruh Indonesia tidak terbebani dengan harga bahan pangan yang semakin mahal.
20: Sebenarnya kalau dengar berita harga naik itu, kita sebagai penjual juga gimana gitu ya. Karena kan yang kita mau sebenarnya bukan harga yang tinggi, tapi harga yang stabil. Kalau misalnya harganya naik turun terus tuh, pedagang tuh kesulitan gitu menentukan harga jual, dan juga pembeli udah pasti banyak yang ngurangin belanjanya juga sih.
21: Kalau saya sih sebenarnya lebih sering belanja di warung dekat kos ya Mbak, daripada ke pasar, dan belinya juga nggak banyak, soalnya saya masaknya tuh sesekali aja gitu. Jadi sejauh ini saya juga belum begitu merasakan kenaikan harga bawang putih sih. Kalau harapannya semoga harga bahan pokok tetap terkendali supaya kebutuhan sehari-hari tetap terjangkau gitu, apalagi untuk anak kos ya.
22: Hasil pertanian juga memberikan tambahan pendapatan
4: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana melambungnya harga bawang putih dan naskah disusun oleh Tomo Hakim bersama Yuliana Martadoki dibacakan Rani Indira.
0: Editorial.
2: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Harga bawang putih kembali menguras kantong masyarakat. Data BPS menunjukkan, hingga pekan kedua Juli ini, harga komoditas bumbu dapur tersebut melonjak di 269 kabupaten dan kota. Angka ini mencakup hampir 75% wilayah Indonesia. Secara nasional, rata-rata harga bawang putih menyentuh Rp42.611 per kilogram. Angka ini sudah melampaui harga acuan konsumen yang dipatok Rp38.000. Ironisnya, di sejumlah daerah lonjakan jauh lebih tajam. Di wilayah Papua Pegunungan, harga menembus Rp100.000 per kilogram. Sementara di Aceh Selatan, Gorontalo Utara, hingga Kabupaten Deiyai, Papua Tengah, harga stabil di kisaran Rp50.000 hingga Rp79.000 per kilogram. Pendengar dan pemirsa, kondisi ini mencuat tanda tanya besar. Jika pasokan dianggap terbatas, mengapa data impor justru menunjukkan surplus? Sepanjang semester pertama tahun ini, impor bawang putih mencapai 229.000 ton lebih. Artinya, ada kenaikan volume impor sebesar 28% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Namun kita terlalu bergantung pada satu pintu. Lebih dari 98% impor bawang putih kita berasal dari Tiongkok. Ketergantungan inilah yang membuat kita sangat rentan. Pelemahan nilai tukar rupiah langsung memukul biaya impor. Ditambah lagi dengan mahalnya biaya logistik internasional yang membuat harga di tingkat konsumen kian tak terkendali. Kementerian Perdagangan sendiri mengakui penguatan dolar menjadi faktor utama. Namun, apakah kita akan terus membiarkan fluktuasi global mendikte harga pangan di pasar lokal? Situasi ini adalah pengingat keras. Stabilitas pangan tidak cukup hanya dengan mendatangkan barang dari luar. Penguatan nilai tukar, efisiensi distribusi, dan koordinasi antar instansi harus lebih sekedar rapat, diversifikasi negara pemasok, serta percepatan produksi bawang putih dalam negeri bukan lagi sekadar wacana, melainkan kebutuhan strategis. Hanya dengan kemandirian yang terencana, ketergantungan impor bisa ditekan. Agar di masa depan masyarakat tidak lagi menjadi korban dari gejolak harga yang seharusnya bisa dimitigasi sejak awal. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Pendengar pemirsa, kali ini kita ke informasi dari mancanegara. Pemerintah Tiongkok meminta kepada militer Amerika Serikat dan Iran agar menjaga kondisi pelayaran di Selat Hormuz agar tetap aman dan bebas. Permintaan pemerintah Tiongkok tersebut disampaikan pasca aksi saling serang antar militer Amerika Serikat dan Iran di kawasan Selat Hormuz atas kapal-kapal di perairan internasional tersebut. Dari olahraga, dua petinju putri Indonesia, Enggi Intania Halik dan Dira Artika berhasil melaju ke final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026 setelah mengalahkan lawan-lawannya di babak semifinal Basketball Hall GBK Jakarta. Dikutip dari kantor berita Antara, bertarung pada kelas terbang ringan putri U19. Angie berhasil mengalahkan petinju asal Jepang dengan skor ketat 3-2, sementara Dira memenangkan semifinal kelas bulu putri U19 atas petinju Kazakhstan Aknur Tushangali dengan skor 3-2.

Informasi tadi menutup warta berita, namun pastikan Anda terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi, dan kami masih akan lanjutkan dengan berbagai perbincangan sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id, termasuk juga WhatsApp channel kami dan juga media sosial @RRI Programa 3. Saya Desi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila, Kupang pagi ini.
2: Pro 1.

Selamat pagi dan terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini pendengar, cetak sawah rakyat ini dilaksanakan di Kabupaten Kupang, dan karena itu ada program ya, dan juga tentu saja kelompok tani memperhatikan bagaimana penguatan ketahanan produksi pertanian di sana bisa ditingkatkan lewat cetak sawah baru, cetak sawah rakyat ini ya. Dan nanti Anda bisa ikuti dialognya di pukul 9 bersama dengan narasumber kita dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kupang, dan juga ada Ketua Kelompok Tani Sulamanda di pukul 9 sampai pukul 10 pagi. Ada kesempatan untuk Anda saat ini pendengar bisa menyampaikan tanggapan, bisa menyampaikan opini Anda terkait dengan bagaimana penguatan ketahanan produksi pangan kita melalui program Cetak Sawah Rakyat. Saya buka line telepon di 0380-825-444, 0380-843-1152. Dan Anda juga bisa bergabung di line WA di 0811-3820-9440.

Kebiasaan menumpuk steker pada satu stop kontak bisa menimbulkan korslet listrik, kabel hangus, hingga terjadi kebakaran. Sebab setiap terminal stop kontak memiliki daya yang terbatas dengan besarnya arus tertentu. Agar terhindar dari resiko kebakaran, cara yang bisa dilakukan adalah hindari menumpuk lebih dari 3 steker yang mengkonsumsi daya besar pada satu stop kontak. Ganti stop kontak jika sudah longgar atau goyang, serta gunakan steker atau stop kontak yang berlisensi nasional.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI.
1: Cek fakta pukul 8:48 waktu Indonesia Tengah, pendengar, beredar informasi unggahan di media sosial terkait dengan perihal rekrutmen non-pegawai negeri sipil PNS di Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora yang dibuka hingga 15 Juli 2026 untuk ditempatkan di Lembaga Pengelola Usaha Keolahragaan atau LPUK Kemenpora. Faktanya klaim perihal rekrutmen non-pegawai negeri sipil di Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora yang dibuka hingga 15 Juli 2026 adalah tidak benar. Dilansir dari jalahox.com.

0: jakarta.go.id, informasi bukan berasal dari pihak Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora. Adapun rekrutmen posisi terkait sudah ditutup sejak 30 Juni 2026 di media sosial. Disinyalir sebagai modus penipuan. Saat ini tidak ada lowongan aktif yang dibuka. Dengan demikian, edaran unggahan di media sosial perihal rekrutmen non-pegawai negeri sipil di Kementerian Pemuda dan Olahraga yang dibuka 15 Juli 2026 adalah informasi hoax. Informasi ini kami cuplikan untuk Anda dari komdigi.go.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pendengar, mungkin ada yang bilang bahwa cetak sawah rakyat ini akan meningkatkan ketahanan pangan. Ini jelas karena penambahan luas lahan sawah berpotensi untuk meningkatkan produksi beras nasional sehingga akan mengurangi ketergantungan kita pada impor. Selain itu memanfaatkan lahan yang belum produktif ya, karena lahan terlantar atau lahan yang sesuai bisa diubah menjadi lahan pertanian yang bisa menghasilkan, lalu kemudian bisa ada peluang pembukaan lapangan kerja ya. Karena program cetak sawah rakyat atau CSR ini menciptakan peluang kerja bagi masyarakat, mulai dari pembukaan lahan sampai kegiatan budidaya padi, dan juga kalau didukung dengan irigasi benih, pupuk dan juga akses pasar yang memadai, petani bisa memperoleh tambahan penghasilan. Selain itu mendorong pembangunan pedesaan ya, program sharing kebutuhan-kebutuhan ini bisa nanti akan disertai dengan infrastruktur seperti jalan, usaha tani dan juga saluran irigasi yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Tapi mungkin ada yang punya pandangan bahwa program cetak sawah rakyat atau CSR ini ada potensi untuk merusak lingkungan misalnya ya. Kalau dilakukan pada kawasan yang punya nilai ekologis yang tinggi, pembukaan lahan bisa menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati atau bahkan degradasi tanah dan juga peningkatan emisi karbon. Atau tidak semua lahan cocok untuk sawah ya, karena ada beberapa lahan yang punya karakteristik tanah, topografi atau ketersediaan air yang kurang sesuai sehingga produktivitasnya rendah. Dan juga pembangunan sawah baru membutuhkan anggaran besar untuk pembukaan lahan, irigasi, karena itu biaya investasi tinggi. Mungkin juga ada yang berpendapat bahwa keberlanjutannya belum terjamin ya, karena tanpa pendampingan, akses modal, teknologi, dan tentu saja pasar, sawah yang sudah dicetak ini berisiko terbengkalai dan beralih fungsi. Anda sendiri berada pada yang mana, pro atau kontra, atau tanggapan Anda seperti apa terkait dengan program cetak sawah rakyat ini? Ada kesempatan untuk beropini 5 menit ke depan, karena ada narasumber kita yang akan berbicara pagi hari ini. Opini Anda bisa disampaikan pendengar di line telepon di 0380-8254-44, 0380-843-1152, atau boleh di 0811-3820-9440. Waktu kita sampai pukul 9, ada narasumber yang akan berbagi pagi hari ini. Anda boleh berpendapat dan juga selama obrolan bisa menyampaikan masukan atau juga bisa menyampaikan saran atau juga pertanyaan-pertanyaan untuk kedua narasumber yang siap untuk berbagi di pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah.

0: RRI Pro 1 Kupang.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Kupang pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Dan terima kasih Anda mendengarkan kami di FM 94,4, mendengarkan kami di RRI Digital atau di rri.co.id. Dan selamat pagi, selamat terhubung kembali dengan kami. Untuk Anda yang menyaksikan langsung kami di YouTube channel RRI Kupang, kembali kita bersama pagi ini pendengar di Dialog Kupang Menyapa untuk kesempatan hari ini. Selama dialog ini berlangsung, pendengar, Anda punya kesempatan untuk bisa berpartisipasi. Nanti kami buka kesempatan untuk Anda bisa bergabung di line telepon 0380825444, 0380843 1152, dan 0811-3820-9440. Pendengar, di tengah tantangan perubahan iklim global dan menyusutnya lahan pertanian di Indonesia karena pembangunan sudah ada di berbagai tempat, tentu saja kita harus bergerak cepat untuk mengamankan pasokan pangan untuk masa depan kita. Dan salah satu usaha konkret yang dilakukan oleh pemerintah yang masif dan sekarang digulirkan yaitu program Cetak Sawah Rakyat atau CSR. Program strategis nasional ini fokusnya pada perluasan lahan baru berbasis teknologi modern, di mana pemerintah memberikan dukungan penuh ke hulu sampai ke hilir untuk memberdayakan petani lokal secara mandiri. Kalau Anda simak siaran-siaran di Pro 1, diantaranya berita-berita terkait dengan Cetak Sawah Rakyat, tentu saja Anda sudah tahu salah satu yang rame dan juga Anda ikuti yaitu di Kabupaten Kupang. Bagaimana progres nyata di lapangan terutama dari Kabupaten Kupang dan apa saja bantuan yang langsung diterima oleh kelompok tani kita. Kita akan mengobrol bersama dengan dua narasumber kita, sudah hadir bersama kita pagi hari ini. Ibu PLT Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kupang, Ibu Sarlince Delado SPT. Selamat pagi, Ibu.
3: Selamat pagi.
2: Ya, terima kasih untuk berbagi waktu pagi hari ini. Siap. Kemudian kita juga bersama dengan Pak Ketua Kelompok Tani Sulamanda, Pak Beni Kanuk. Saya rasa mungkin sudah kira-kira satu jam yang lalu beliau turun dari mobil dan hadir pagi hari ini. Selamat pagi, Pak Beni.
4: Selamat pagi.
2: Ya, terima kasih untuk berbagi waktu pagi hari ini. Ibu PLT Kadis Pertanian Ketahanan Pangan Kabupaten Kupang, mungkin bisa berbagi dengan kita tentang kondisi luas lahan sawah kita yang existing saat ini, dan karena itu kita sebenarnya butuh penambahan sawah baru di Kabupaten Kupang. Silakan, Ibu.
3: Ya, baik. Mungkin saya memulainya dengan kenapa program Cetak Sawah Rakyat itu dilakukan.
2: Yeah.
3: Ya, baik. Dan latar belakangnya adalah karena ketahanan pangan merupakan prioritas pembangunan nasional. Untuk itu kegiatan alih fungsi lahan, perubahan iklim, dan pertumbuhan penduduk semakin meningkat, dan kebutuhan pangan juga semakin meningkat. Kemudian produksi beras juga perlu ditingkatkan melalui perluasan lahan sawah. Yeah. Dan program Cetak Sawah Rakyat ini menjadi solusi untuk menambah luas lahan sawah produktif. Kemudian Bapak, program Cetak Sawah Rakyat ini adalah program pengembangan lahan baru dan menjadi sawah produktif melalui kerjasama pemerintah, masyarakat, kelompok tani yang digunakan untuk meningkatkan produksi padi dan memperkuat pangan di Kabupaten Kupang.
2: Yeah.
3: Tujuan dari program ini ada beberapa, yaitu menambah luas lahan baku sawah, kemudian meningkatkan produksi padi, mewujudkan swasembada pangan, meningkatkan kesejahteraan petani tentunya, kemudian mengoptimalkan pemanfaatan lahan potensial. Kemudian manfaat dari program ini kalau untuk Bapak Mama petani sekalian itu untuk yang pertama pendapatan petani meningkat.
2: Yeah.
3: Kemudian ada kesempatan kerja yang semakin bertambah. Keuntungan bagi manfaat bagi daerah yaitu produksi pangan meningkat.
2: Yeah.
3: Kemudian ketahanan pangan semakin kuat. Itu yang sudah dicanangkan dan malah menjadi program berkelanjutan. Kemudian bagi tingkat nasional itu mengurangi ketergantungan kita terhadap impor pangan.
2: Yeah.
3: Kemudian program pemerintah juga dari nasional yaitu mendukung swasembada beras. Itu Bapak. Kemudian faktor pendukung dari keberhasilan ini adalah ketersediaan lahan yang sesuai, sistem irigasi yang memadai, ada ketersediaan benih unggul, pupuk, dan alat mesin pertanian.
2: Yeah.
3: Kemudian ada juga yang tidak kalah penting, pendampingan penyuluh di lapangan.
2: Yeah.
3: Kemudian adanya dukungan dari pemerintah daerah. Itu Kak.
2: Yeah. Baik, terima kasih Ibu Sarlin. Tadi Ibu sempat menyampaikan beberapa hal terkait dengan apa yang kemudian menjadi perhatian dan diperlukan sebagai dasar penentuan lokasi percetakan sawah rakyat ini. Nah, kalau kita sebenarnya mau lihat Kabupaten Kupang ini sebenarnya kabupaten yang secara produksi pertaniannya seperti apa, terutama dengan ketersediaan lahan yang saat ini ada itu Ibu.
3: Ya, baik. Jadi begini, kita tahu bersama bahwa iklim di kita NTT rata-rata itu 3 bulan hujan efektif. Nah, untuk itu pemanfaatan air hujan yang banyak itu sangat-sangat membantu, tergantung petaninya dia memanfaatkan itu air yang cuma-cuma ada itu. Nah, itulah yang dipakai kenapa curah hujannya 3 bulan tapi terkesan masih banyak lahan-lahan yang sebenarnya bisa dapat diolah, diproduktifkan begitu Bapak. Jadi dengan program cetak sawah rakyat ini memang sangat-sangat membantu apalagi pas musim hujan. Nah, disiasati bahwa ada sumber-sumber mata air yang itu yang juga kita maksimalkan untuk kegiatan cetak sawah rakyat ini Bapak.
2: Nah, itu lahan barunya sebenarnya lahannya milik siapa Ibu? Ketika kita bicara tentang cetak sawah rakyat ini, apakah milik petani yang belum dimanfaatkan dengan persis atau kemudian ada lahan-lahan yang merupakan bagian dari milik pemerintah gitu yang kemudian dirasa bahwa ini bisa dipakai untuk cetak sawah rakyat.
3: Ya, terima kasih. Itu dua-dua bisa. Petani punya, kalau petani mau kita juga lebih support. Terus kalau dari lahan-lahan milik pemerintah itu juga kalau karena mendukung kegiatan swasembada pangan berarti pemerintah otomatis lebih mendukung supaya daripada lahan itu dibiarkan saja Bapak.
2: Kalau seperti pengalaman di Kabupaten Kupang Ibu, itu dari mana sebenarnya lebih banyak dari mana? Dari sawah yang milik pemerintah, lahan milik pemerintah, atau kebanyakan milik petani yang kemudian perlu pengembangan, atau milik desa yang perlu pengembangan lebih lanjut gitu Ibu?
3: Iya, baik, terima kasih. Yang masih sekarang ini masih milik petani. Karena mereka merasa bahwa daripada itu hutan dalam tanda petik itu mereka antusias sekali untuk menyambut program ini. Jadi sekarang ini justru kami dari pihak pemerintah sangat akhirnya kita seperti dipacu, oh ini petani maunya seperti ini, oh kita harus begitu, kita harus begitu Bapak.
2: Karena memang mereka bersemangat. Petani bersemangat. Baik, terima kasih Ibu PLT Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kupang. Saya beralih ke Pak Beni sebagai Ketua Kelompok Tani Sulamanda. Pak Beni, seberapa besar sebenarnya kebutuhan petani terhadap program pencetakan sawah rakyat ini? Apakah memang petani betul kita butuh juga pencetakan sawah rakyat ini, atau ya kita sementara sudah puas dengan sawah yang kita punya dan bisa kita kelola sebenarnya dengan musim tanam yang ada? Silakan Pak Bin.
4: Ya, terima kasih. Saya kira untuk mewujudkan nawacita Bapak Presiden khususnya poin yang kedua untuk kesejahteraan, meningkatkan kualitas rakyat dan kesejahteraan rakyat itu, kami para petani sangat membutuhkan dan besar sekali harapan kami untuk membuka atau menambah lahan-lahan sawah sebagai jaminan peningkatan dan mutu hasil pertanian kami di masa depan. Dan itu semangat kami telah didorong oleh berbagai elemen-elemen yang ada di sekitar kami, termasuk pemerintah, pihak swasta, dan semangat gotong royong kami sebagai petani, terutama masyarakat petani itu sendiri, kami semangat untuk semangat kami sangat besar sekali untuk penambahan percetakan sawah baru.
2: Iya, begitu. Bapak, dengan semangat yang kemudian besar untuk percetakan sawah baru ini, apakah memang petani juga punya kesiapan tertentu, Pak Beni? Misalnya dengan percetakan sawah baru ini, petani mulai mempersiapkan ya paling tidak tenaga ya Pak. Kalau misalnya kita mau cetak sawah baru, kemudian atau juga mulai mendata kekuatan dari petani, kemudian mulai mendata kebutuhan-kebutuhan alat pertanian yang dibutuhkan, begitu, persiapan-persiapan dari para petani untuk cetak sawah baru ini, kalau memang semangatnya besar gitu Pak.
4: Ya, memang percetakan sawah baru ini kami masih mengalami kendala, misalnya tanah belum subur, ya itu namanya lokasi baru,
2: yeah.
4: ataukah kurang modal, ataukah pengetahuan kami yang terbatas.
2: Yeah.
4: Nah, semua ini kami tentu bekerja sama dengan pemerintah untuk sarana prasarana,
2: yeah.
4: Alat-alat mekanisasi, tapi juga kami butuh pengetahuan atau pendampingan dari PPL itu, yeah. sendiri untuk mendampingi kami dalam hal ini, bagaimana cara mempersiapkan benih, cara menyusul jadwal dan pupuk berimbang itu sendiri, sehingga kami sangat membutuhkan termasuk di dalamnya bagaimana memilih varietas yang bagus yang cocok untuk lahan-lahan kami di lokasi-lokasi yang baru ini.
2: Iya. Yeah. Iya, Bapak Beni, tapi sebenarnya para petani, apalagi misalnya Pak Beni dan teman-teman di Sulamanda, tentu saja kita sudah tahu bahwa produk-produknya sudah pernah ada, kemudian masyarakat sudah menikmatinya, tetapi kebutuhan untuk hal-hal ini sebenarnya sudah menjadi yang rutin gitu ya Pak Beni ya, artinya ini sudah biasa dilakukan para petani dan butuh sebenarnya hanya lahan tambahan supaya kemudian akhirnya bisa dikerjakan. Nah, berdasarkan pengalaman Pak Beni dan teman-teman, dari yang beberapa yang tadi Pak Beni sempat sebutkan, ada tanah yang belum subur, ada modal, ada pengetahuan, ada sarana prasarana, ada PPL dan lain-lain sebagainya, mana yang paling tinggi sebenarnya ketika cetak sawah rakyat ini digulirkan, mana yang paling tinggi kebutuhannya untuk bisa terpenuhi dan mendadak untuk dipenuhi kalau cetak sawah rakyat ini berjalan, Pak?
4: Yang sangat dibutuhkan untuk percetakan sawah baru ini, bagaimana caranya untuk membuat tanah itu menjadi subur.
2: Hmm.
4: Saya kira itu yang paling, yeah. utama. Kalau bagi kami di Sulamanda, sawah-sawah yang selama ini kami kerja itu tidak menjadi kesulitan bagi kami. Hanya saja di lokasi-lokasi yang baru paling tidak mengalami kendala,
2: yeah.
4: bagaimana memutuskan mata rantai antara hama dan penyakit dari hutan-hutan yang ada untuk masuk ke dalam tanaman-tanaman yang dalam kurun waktu hanya 100 sampai 120 hari panen,
2: yeah, yeah.
4: Nah itu sangat rawan sekali, sehingga dalam pikiran saya pasti membutuhkan penyuluh-penyuluh yang menampingi para petani di lokasi itu, baik itu penyuluh swadaya maupun, yeah. Penyuluh dari pemerintah itu sendiri. Tujuannya untuk mengarahkan para petani dalam memasuki satu dunia yang baru di lingkungannya,
2: yeah.
4: Saya kira itu.
2: Bapak Beni, tapi kalau melihat pengalaman dari teman-teman yang ada di Sulamanda, Pak, sebenarnya kalau kita lihat soal kesuburan tanah ini, artinya bahwa pasti ada hal-hal yang dilakukan oleh para petani selama ini untuk kesuburan tanah ini. Kalau sebuah lahan yang baru kita butuhkan, itu apa-apa yang kemudian harus menjadi catatan kita soal kesuburan tanah ini, Pak? Yang menjadi kebutuhan paling paling tinggi soal kesuburan tanah ini.
4: Ya, yeah. Memang dalam analisa kami tentang bagaimana bisa melihat lapisan-lapisan dari tanah itu sendiri, saya kira ada tiga lapisan. Nah, tiga lapisan ini terdiri dari penyimpanan pupuk yang ada N, P, dan K. Nah, kalau kita selama ini di sawah yang sudah lama kita kerja, paling kurang sedalam 40 cm itu dia bisa menyimpan ketiga jenis pupuk ini. Tetapi kalau kita membuka lahan yang baru, bagian atasnya itu kita kuras habis-habisan untuk kita keluar, karena membutuhkan kedalaman untuk kita simpan airnya dan kemudian sebagian kita buat penahan airnya, sehingga dalam pikiran saya bahwa N-nya itu akan dikuras keluar sehingga sisa P dan K. Nah, karena itu bagaimana merangsang untuk pertumbuhan 7 sampai 14 hari itu sangat membutuhkan N. Yeah. Karena bagaimanapun yang ada di dalam bedengan-bedengan atau dalam sawah yang sudah dibuka itu sisa P dan K. Yeah. Sehingga sisa kalau kami orang kampung, kami orang di desa bicara, ureanya sudah tidak ada karena itu hijaunya di bagian atas, kemudian POSKA dan SP36-nya di bagian bawah itu sulit secepatnya untuk menyuburkan padi selama 7 sampai 14 hari.
2: Iya. Baik, terima kasih Pak Beni. Saya nanti akan kembali ke Pak Beni, tapi saya lanjut ke Ibu PLT Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kupang, Ibu Sarlince Delado SPT. Ibu, kalau melihat apa-apa yang disampaikan Pak Beni sebagai bagian tantangan untuk cetak sawah baru ini, di dalamnya ada tanah yang belum subur, ada modal, ada pengetahuan petani yang perlu untuk diperhatikan, kemudian sarana-prasarana, dan juga soal PPL. Apa sebenarnya yang kemudian oleh dinas diperhatikan dalam hal ini untuk cetak sawah baru ini? Apakah kemudian bagian-bagian ini menjadi perhatian dari dinas, misalnya soal tanah yang belum subur, soal modal, dan lain-lain sebagainya? Ataukah kemudian karena dinas ini perintah dari Pak Menteri bahwa harus melakukan yang begini-begini, jadi harus tetap dilaksanakan gitu. Persiapan-persiapannya seperti apa, Ibu? Silakan.
3: Baik, yang pertama yang jelas pasti kalau dalam persiapan lahan, kita mesti minta persetujuan petani. Yeah. Tidak mungkin kita melakukan program yang sasarannya untuk petani tanpa melibatkan petani.
2: Yeah.
3: Ya, terutama tentang lahan yang akan dipakai, akan dicetak begitu, Bapak.
2: Yeah.
3: Kemudian terkait dengan kebutuhan petani, dalam hal ini kelompok tani Sulamanda, terkait dengan memilih, bagaimana memilih varietas padi yang sesuai dengan keadaan tanah di sana.
2: Yeah.
3: Kemudian bagaimana cara seleksi benih waktu mau ditanam.
2: Yeah.
3: Kemudian bagaimana cara mengolah tanah supaya dia menjadi subur. Kemudian petani butuh modal. Itu semua secara teknis kami mempunyai petugas-petugas handal di lapangan penyuluh.
2: Iya.
3: Ya, karena mereka merupakan ujung tombak dan itu adalah bagian dari tugas pokok dan fungsi para penyuluh. Begitu, Bapak. Jadi pasti ada, tadi waktu di awal saya berdiskusi singkat dengan Bapak Ketua Kelompok bahwa ada penyuluh di yeah. yang bertugas di situ, ada koordinator juga sangat aktif di situ. Jadi mungkin pendampingan sesuai dengan kebutuhan yang diminta oleh kelompok tani Sulamanda ini lewat penyuluh bisa terlayani, Bapak. Yeah. Kemudian terkait dengan pengetahuan itu pasti ada pelatihan, ada bimtek yang akan dilakukan. Kemudian terkait dengan teknis mengetahui tentang bagaimana ini tanah nih dia subur, apa ada sat-sat yang lebih tinggi, N-nya, PK-nya gitu. Yeah. Itu sudah kaitan dengan pupuk subsidi yang didampingi oleh para penyuluh di kelompok tersebut.
2: Yeah. Gitu. Ibu Sarlin, kalau kita lihat terkait dengan lokasi Ibu di Kabupaten Kupang, sebenarnya untuk cetak sawah rakyat ini, kalau saya tidak salah ada Welatimo ya Ibu ya, di Kabupaten Kupang, Welatimo yang kemarin.
3: Ya.
2: Tapi adakah lokasi lain Ibu yang kemudian dipakai sebagai lokasi untuk cetak sawah rakyat ini? Dan kalau ada lokasi-lokasi ini, apakah itu berarti bahwa petani ya pesawah yang ada di satu lokasi itu kemudian bermigrasi ke lokasi atau memperluas daerahnya ke lokasi-lokasi ini, ataukah kita pengaturan petani ini bagaimana? Mereka berasal dari lingkungan sekitar atau seperti apa, Ibu? Silakan. Ya,
3: baik, mungkin saya berikan data dulu luas lahan cetak sawah yang sudah dilakukan di Kabupaten Kupang itu tahun 2025. Itu data usulan kami awalnya 2000 hektar.
2: Iya.
3: Yang target cetaknya itu 500 hektar dan yang sudah dicetak sudah konstruksinya sudah 399,6 hektar.
2: Iya.
3: Itu ada tersebar di 3 desa di Kecamatan Kupang Timur dan di Kecamatan Kupang Tengah. Itu ada di Desa Manusak itu 294,6 hektar.
2: Iya.
3: Kemudian di Desa Oil Puah itu ada 58 hektar dan di Desa Raknamo itu ada 47 hektar.
2: Iya.
3: Itu Bapak. Nah, terkait dengan pengelompokan-pengelompokan, ini sasarannya ini banyak yang ada di sini adalah kelompok-kelompok tani, pesawah,
2: oh, Bapak. Okay.
3: Iya. Yeah. Yang mereka ada dalam sawahnya ada dalam satu hamparan.
2: Iya.
3: Yang mereka kerja sama-sama di situ apa. Kemudian kita harus ingat bahwa cetak sawah rakyat ini diperuntukkan untuk lahan cetak sawah baru, bukan sawah yang tidak aktif lagi.
2: Okay.
3: Sudah terbengkalai, yeah, baru kita buatkan sawah lagi.
2: Oh,
3: tidak, programnya bukan itu. Tapi lahan yang tadi dalam tanda petik lahan tidur, yeah, baik yang dipunyai oleh pemerintah maupun oleh kelompok tani, nah, itu yang tidak dipakai itu yang kita program ini sasarannya itu, Bapak.
2: Iya. Ya. Ibu, ini apakah ketika pemilihannya ini prosedur untuk pemilihan lokasi-lokasi ini di 3 desa Manusak, Oil Puah, Raknamo ini ya, menjadi perhatian ini apakah juga kemudian karena ada fasilitas-fasilitas pendukung, infrastruktur pendukungnya bagus di situ, irigasi, embung dan ketika kita berpikir bahwa mau cetak lagi yang baru ini, misalnya ada peluang untuk cetak yang baru, apakah harus memenuhi kriteria irigasinya harus cukup, embungnya harus cukup, jalan usaha taninya harus cukup begitu, Ibu? Ya.
3: Baik, yang jelas kalau kegiatan cetak sawah berarti sumber airnya ada.
2: Siap.
3: Manusianya siap kerja ada.
2: Iya.
3: Kemudian itu sudah melalui ketika ditetapkan misalnya beberapa desa ini menjadi sasaran kegiatan cetak sawah,
2: iya,
3: berarti itu sudah dari lewat dari beberapa proses dan kita melibatkan beberapa stakeholder misalnya dari Undana sebagai bagian yang survei awal,
2: iya,
3: kelayakan, terus ada pendampingan dari penyuluh juga dari pemerintah, intervensinya berupa bantuan saluran, diperbaiki salurannya kalau memang sudah ada, terus sumber airnya lebih dimaksimalkan lagi seperti kalau sudah ada sumur bor yang belum terlalu aktif atau selama ini tidak digunakan,
2: yeah,
3: itu dimaksimalkan, terus kita harus tahu bahwa visi misi dari Bapak Bupati dan Ibu Wakil Bupati adalah swasembada pangan dan, yeah, air,
2: yeah.
3: Nah itu sangat mendukung kegiatan cetak sawah rakyat ini, Bapak. Yeah.
2: Berarti, yeah, tidak ada semacam migrasi misalnya Pak Beni dan teman-teman dari Sulamanda, kelompok taninya misalnya ingin berekspansi ke Manusa, ke Oil Puah, ke Raknamo, tidak bisa karena di sana sudah ada misalnya plot bahwa kelompok tani tertentu di Oil Puah, kelompok tani tertentu di Raknamo, gitu,
3: ya,
2: Bu.
3: Karena untuk kegiatan ini itu mungkin Bapak Ketua tahu bahwa,
2: ya,
3: itu sudah ada di mapping,
2: ya,
3: dan sudah ada titik ordinatnya.
2: Oke.
3: Dan kelompok tani itu sudah masuk dalam sistem informasi penyuluhan,
2: ya,
3: SIMLUH itu.
2: Ya.
3: Jadi itu memang agak sulit untuk,
2: yeah,
3: kelompok tani yang dari luar,
2: yeah,
3: istilahnya KTP-nya dari,
2: yeah,
3: luar itu sangat sulit Bapak.
2: Yeah.
3: Gitu.
2: Baik, terima kasih, yeah, Bu PLTKD. Saya beralih ke Pak Ketua Kelompok Tani Sulamanda, Pak Beni. Pak Beni, kalau di daerah Pak Beni dan juga teman-teman, adakah misalnya peluang begitu atau potensi begitu untuk cetak sawah rakyat itu bisa dilaksanakan dan kemudian mungkin bisa diusulkan begitu? Kita sekarang pengen supaya juga ada sawah rakyat di daerah sekitar Pak Beni dan juga teman-teman. Silakan, Pak.
4: Ya, memang kalau di kelompok kami sudah tidak ada.
2: Tidak ada
4: karena,
2: ya?
4: Karena tidak ada lahan yang yang kosong, lahan tidur yang ya dalam jumlah besar atau luas untuk bisa dibangun cetak sawah. Tetapi contoh teman-teman di Oelpua, di desa Oelpua yang cetak sawah, kami ada dalam satu grup besar. Yang kemudian walaupun mereka yang kerja fisiknya, tapi bantuan untuk diskusi misalnya mengalami hama dan penyakit itu selalu kami koordinasi. Hampir tiap hari kami ada dalam satu grup besar yang dibuat oleh penyuluh-penyuluh swasta untuk hari ini bagan daun begini, kita rekomendasi pakai obat apa gitu. Nah, itu yang kami, itu khusus di teman-teman kami yang ada di percetakan sawah yang baru lebih aktif sekali. Kami sering memberikan rekomendasi-rekomendasi sesuai dengan pengalaman kami yang sudah ada di sawah-sawah yang lama.
2: Iya, Bapak Beni, di pengalaman di sawah-sawah yang lama ini, berapa siklus untuk bertanam Bapak? Musim tanamnya ada berapa gitu sampai dengan sekarang ini? Karena waktu untuk sampai panen itu relatif singkat, apakah memang juga satu kali panen atau berapa kali panen di tempat Bapak dan teman-teman, dan bagaimana mengusahakan supaya ini bisa bertambah gitu, kalau tidak satu kali panen mungkin dua kali panen atau sudah berjalan gitu di tempat Bapak?
4: Memang di untuk kelompok tani Sulamanda kami sudah programkan untuk satu tahun tiga kali tanam, tiga kali panen. Dan kami sudah berjalan khusus 8 hektar itu yang menggunakan sumber air dari Damparit, bantuan pemerintah pusat. Kenapa kami tiga kali? Karena kami sudah tidak lagi membutuhkan sumber air dari bendungan yang pada akhirnya ada sebagian dapat dan sebagian tidak dapat debit airnya. Sehingga awal Agustus atau pertengahan Agustus itu kami sudah panen lagi untuk MT2. Nah, setelah MT2 kami melaju lagi MT3, panennya di akhir November atau awal Desember. Jadi kami di kelompok tani Sulamanda itu atas dorongan dari PPL, kemudian dari teman-teman penyuluh, dari pemerintah kabupaten, terutama Ibu Kadis yang sudah pura bakti ini, Ibu Amin Juaria. Tapi juga kami semangat karena termasuk ada kunjungan dari Bapak Wapres bulan April yang lalu, beliau panen langsung. Sehingga kami bersepakat bahkan untuk bulan Desember ada satu atau dua hektar yang tiga kali panen, empat kali panen. Jadi khusus di panen terakhir kami akan menggunakan metode terbaru, satu kali panen dua satu kali tanam dua kali panen.
2: Wow, luar biasa Bapak. Terima kasih untuk ilmu dan juga pengalaman dari kelompok tani Sulamanda Pak. Bicara tentang tiga daerah seperti Manusak, Pelpuah, Ragnamo, kita mungkin tahu bahwa fasilitas ketersediaan air di sana, misalnya dari Ragnamo, ya kita pikir tentang bendungan Ragnamo ini bisa sampai ke Manusak, dan juga mungkin Pelpuah punya sumber air tersendiri. Sebenarnya apa yang diharapkan oleh para petani Pak, kelompok tani secara khusus soal ketersediaan air Pak, dan juga mungkin distribusi airnya Pak supaya bisa lancar ke lokasi-lokasi sawah ini. Apakah misalnya saat ini kita masih mengalami kendala-kendala soal infrastruktur untuk irigasi dan lain-lain yang harus menjadi perhatian. Oke, sawahnya kita boleh cetak dan boleh ada gitu ya Pak. Tapi infrastruktur yang mendukung ini, harapan dari petani, dari kelompok tani di tempat Bapak berdasarkan pengalaman, dan ini bisa menjadi ilmu bagi teman-teman yang nanti cetak sawah baru ini Pak. Silakan.
4: Iya. Jadi kami juga anggota sawah yang lama. Sawah kami itu kalau kita kembali ke belakang sekitar tahun 1957-58. Tapi sampai dengan 3 tahun yang lalu itu kami masih mengalami kekurangan air dalam tanda petik kami masih menunggu.
2: Iya. Yeah.
4: Kami masih menunggu kapan airnya dibuka dari bendungan untuk seluruh sawah di desa mata air, kemudian kapan jadwal tanamnya jadi, yeah, itu harus serentak dan seterusnya.
2: Yeah.
4: Tetapi ada pikiran yang terbaru itu, kami mencoba mengusulkan damparit. Kami mencoba mengusulkan satu damparit, tujuannya untuk bisa menampung air.
2: Yeah.
4: Nah, ternyata bukan cuma menampung air, tapi air, sumber air itu keluar dalam sendiri.
2: Oh, luar biasa.
4: Sehingga kami kasih nama kelompok itu, kami rubah nama kelompok itu dulu dari Tunas Baru menjadi Sulamanda. Tujuannya bahwa sudah lama menanti
2: datangnya
4: begitu,
2: air.
4: Datangnya air begitu. Jadi kami rubah yeah nama itu. Sehingga saya kira kalau mencetak sawah baru tentu melalui analisa dan apalagi kajian-kajian dari Dinas Pertanian, kemudian kajian secara akademik dari Undana dan seterusnya.
2: Yeah.
4: Tetapi paling kurang setelah semua itu sudah pasti baru bisa mencetak sawah. Kalau kita cetak lalu tidak ada air mau buat apa?
2: Yeah.
4: Atau kita cetak tapi kalau tidak ada orang yang tidak mau suka kerja di sana, betul, mau buat
2: betul,
4: apa?
2: Betul.
4: Sehingga saya berpikir bahwa untuk memanggil datangnya air itu tergantung dari inovasi kita.
2: Yeah.
4: Apakah melalui damparit dan seterusnya. Tapi saya kira apa sarana dan prasarana itu tetap dijawab oleh pemerintah.
2: Yeah.
4: Dan ini adalah maksud yang baik. Tinggal bagaimana bisa melihat taruh damparit itu di mana dan setelah ditampung air dia mengairi sampai di mana. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa kami juga menyarankan teman-teman di OL Pua itu memang namanya cetak sawah baru, tapi jangan paksa harus dua kali tanam dalam yeah satu tahun.
2: Yeah. Yeah.
4: Kalau memang debit airnya dia cukup sampai di setengah dari cetak sawah baru, dia cukup setengah.
2: Yeah.
4: Sisanya untuk apa? Hortikultura.
2: Mm.
4: Sehingga bisa tetap dua musim tapi beda tanamannya. Yeah. Memang mereka ada tanya bagaimana bisa mengetahui debit air itu. Jadi, nah itu yang saya bilang bahwa perlu kita memerlukan pendampingan. Jangan sampai semua semangat sudah tanam tapi yeah debit airnya tidak sampai.
2: Yeah.
4: Nah sehingga kami ajar, kami mengarahkan mereka datang di Sulamanda. Nanti kita kasih contoh, kita lepas air, kita lepas spon atau yeah gabus di atas air,
2: yeah,
4: kita lihat menitnya, berapa menit dia alirannya berapa, nanti Bapak pulang, Bapak buat seperti itu. Sehingga nanti itu kita cari presentasinya, itu perhitungan manual.
2: Mm.
4: Tapi ada juga alat-alat yang sekarang sudah bisa dipakai, apalagi apa misalnya Mbak Google bisa mengajar yeah kita bagaimana yeah cara menghitung air dikalikan dengan 50 sekian hektar yang baru ini. Saya kira itu ya, intinya bahwa kami sering berkoordinasi, kami yeah memberikan semangat betul kepada teman-teman di OL Pua itu
2: yeah
4: untuk untuk semangat dalam bertani, terutama kami mengarahkan untuk memanggil petani-petani milenial
2: yeah
4: untuk bagaimana membangun semangat mereka untuk bisa menggantikan orang-orang tua yang yeah sudah termakan usia, saya yeah kira itu.
2: Baik, terima kasih Bapak Beni, Ibu PLT Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kupang, Ibu Sarlinci. Ibu, ketika melihat semangat dari teman-teman kelompok tani dan juga semangat mereka untuk berkoordinasi lewat WA Group tadi, untuk saling bertanya, saling berbagi informasi dan juga inovasi, kemudian strategi apa yang oleh pemerintah saat ini dilakukan untuk memastikan bahwa sawah yang dicetak ini benar-benar akan produktif dan tidak kembali menjadi lahan tidur, Ibu? Kadang-kadang menjadi program kita untuk beberapa tahun, 5 tahun selesai, atau mungkin Ibu PLT Kadis, Ibu, teman-teman kita berharap bahwa Kadisnya begitu juga, Ibu. Dan juga nanti selesai-selesai dan itu tidak akan produktif lagi dan tidak akan bertahan lebih lama. Kita berharap bahwa akan bertahan menjadi lebih lama. Apa strategi yang kemudian saat ini diperhatikan oleh Dina? Silakan, Ibu. Ya,
3: baik. Strateginya salah satu yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Bapak Bupati, mungkin bapak-bapak media sudah banyak yeah tahu bahwa gencar sekali pemerintah Kabupaten Kupang, dalam hal ini Bapak Bupati, untuk mencari alat-alat pertanian untuk dibantu ke, untuk beri bantuan, support, semangat dari Bapak Mama petani dalam kegiatan khususnya CSR ini. Nah, CSR ini memang harus, makan sekarang sudah berkelanjutan.
2: Iya.
3: Ya begitu. Jadi support-support seperti itu kembali ke petani. Iya. Mau tidak nih? Iya. Kan yang punya lahan petani.
2: Petani.
3: Mau tidak nih? Di ini sudah dibuka nih. Nah, iya, airnya ada. Lah ayo lanjut, lanjut saja. Sepanjang masih bisa dilakukan, kita lakukan sama-sama. Dan tentunya yang paling dekat dengan kelompok-kelompok tani, petani adalah para penyuluh.
2: Yeah.
3: Nah, itu yang menjadi ujung tombak di lapangan. Dan saya sangat bersyukur bahwa kelompok-kelompok tani sekarang sudah digital semua, sudah buat grup-grup WA. Jadi artinya bahwa petani membantu petani. Jadi sebelum informasi misalnya ada serangan hama penyakit, mereka sudah berdiskusi di situ. Jadi dalam tanda petik, kalau penyuluh masih ada di kelompok tani yang lain, kelompok tani ini mereka sudah berdiskusi untuk banyak. Oh, dulu pengalaman saya kalau tanaman saya kena penyakit ini, saya pakainya ini, saya kerja berantasnya pakai ini. Jadi grup-grup WA itu memang sangat-sangat membantu dan itu kami support. Begitu Bapak.
2: Itu kalau koordinasi antar petani, Bu. Tapi kita juga tentu tahu bahwa salah satu yang kemudian menjadi program pemerintah dan Bapak Presiden sendiri mengatakan bahwa di negara mana sih yang TNI dan juga Polri itu turut bekerja dalam pertanian. Tentu saja harus ada koordinasi lebih lanjut terkait dengan ini. Bagaimana dinas kemudian juga berkoordinasi dengan TNI? Bagaimana peran-peran mereka, atau mungkin Polri? Bagaimana peran-peran mereka, sebatas apa kemudian peran dinas dan juga peran dari kelompok tani dalam hal ini, dalam hal edukasi kepada para petani kita dalam persiapan cetak sawah rakyat ini?
3: Baik, kerjasama dinas dengan TNI, Polri itu sudah terjalin. Dan selama ini sudah berjalan dan mereka sangat terlibat aktif. Gitu Bapak. Jadi maksudnya begini, kalau ada sesuatu ke misalnya kegiatan tanam padi dilakukan dan program itu adalah program dari Polri, maka kita semua orang dinas, baik dari penyuluh maupun kami yang teknis dinas, semua support dan semua terlaksana. Baik, begitu pun juga dengan TNI. Begitu Bapak.
2: Baik, dalam hal penyediaan benih, kemudian penyediaan pupuk, sampai ke akses teknologi budidaya, Ibu, bentuk-bentuk pendampingan apa yang kemudian dimainkan oleh dinas gitu untuk bisa menolong para petani?
3: Kalau pupuk itu, kelompok-kelompok tani ini sudah dibekali dengan bagaimana mereka menyebutkan kebutuhan padi, pupuk itu sesuai dengan luas lahan yang mereka punya. Contoh, pasti kelompok tani Sulamanda ini sudah melakukan kegiatan permintaan lewat rencana definitif kebutuhan kelompok terkait pupuk subsidi. Nah, di situ sudah tertera bahwa kalau misalnya ketua kelompok Sulamanda punya 2 hektar, itu dia butuh pupuk subsidinya N, P, dan K itu berapa kilo. Itu sudah ditakar Bapak. Sudah. Dan itu tentang bagaimana teknis penggunaan, dia punya aplikasi di tanaman, itu sudah dibekali oleh para-para penyuluh pendamping. Itu intervensi kami.
2: Baik. Terima kasih Ibu PLT Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kupang. Saya beralih ke Pak Ketua Kelompok Tani Sulamanda, Bapak Beni. Kita bicara tentang dukungan Bapak yang kemudian dibutuhkan oleh petani sawah, terutama sawah-sawah baru Pak, supaya sawah ini kemudian bisa langsung produktif. Apa yang sebenarnya menjadi dukungan yang paling dibutuhkan oleh para petani kita supaya sawah baru bisa kemudian langsung produktif dan tidak memakan waktu yang lama untuk bisa mengelolanya? Silakan Bapak.
4: Saya kira kalau bicara soal dukungan itu untuk cetak sawah baru, ada beberapa hal. Dukungan benih unggul, dukungan pupuk, dukungan pelatihan teknis, kemudian alat olah tanah dan modal yang ringan untuk mereka yang cetak sawah baru. Itu adalah bagian-bagian dukungan, walaupun tidak besar, tapi semacam rangsangan untuk mereka memulai sesuatu yang baru.
2: Bapak, itu hal-hal yang sebenarnya sudah dimiliki oleh para petani ya, dan kemudian mungkin ya selama ini sudah dijalankan oleh para petani, tapi kemudian harus dibutuhkan dukungan ini. Artinya mereka tahu kah Pak, misalnya ketika kita mau meminta dukungan-dukungan seperti ini, alurnya seperti ini, meminta dari dinas seperti ini. Rata-rata para petani kita sudah paham terkait dengan ini dan alur kelompoknya pasti gitu ya Pak.
4: Iya, memang sebenarnya ini semacam satu patokan yang lazim dipakai oleh para petani. Tapi kalau bicara soal sawah baru, berarti lahan baru dan kebutuhan yang baru. Sehingga paling kurang dukungan-dukungan ini yang bisa mendukung seorang petani untuk bisa mencapai hasil yang baik. Kalau misalnya saya di kelompok tani Sulamanda, kalau saya juga salah satu anggota di sana, tentu saya harus memulai yang baru. Berbeda dengan memulai yang baru tapi tidak 100% sebenarnya. Berbeda dengan mereka teman-teman di yang sekarang, yang contoh di Olpue 58 hektar ini. Bersyukur kalau mereka ada yang kelompok tani yang lama mungkin di luar 58 hektar ini. Tapi kalau mereka semuanya adalah orang yang baru, yang baru diserap tenaganya untuk bekerja di sawah lahan yang baru, tentu membutuhkan dukungan-dukungan ini. Sebab mereka bingung mau pakai varietas apa, mau ambil dananya dari mana, siapa yang mau kasih ajar ketong. Sekarang kita belum kenal kata PPL yang mana dan seterusnya. Sehingga beberapa syarat-syarat ini saya

0: sana, tentu dia punya nama tidak muncul. Nah, ini lagi merupakan perubahan perubahan atau penambahan kuota dalam rencana pupuk itu sendiri. Yeah. Sehingga saya kira ini beberapa hal bagi saya untuk bisa dibutuhkan sebagai langkah awal
1: yeah.
0: dalam lokasi yang baru. Kalau lokasi lama tidak perlu kami.
1: Tidak masalah lagi. Yeah. Bapak, di antara misalnya permodalan pupuk, benih, dan juga pasar hasil panen ini, akses-akses cukupkah Bapak soal ini Bapak?
0: Memang sebenarnya tidak cukup kalau kita bicara, apalagi bicara soal biaya atau uang.
1: Iya.
0: Sudah banyak pun.
1: Iya. Selalu kurang.
0: Selalu kurang. Begitu.
1: Iya.
0: Nah, tetapi saya kira ada pada motivasi dan kesadaran kelompok itu sendiri bagaimana paling kurang bahwa dengan apa yang ada bisa merubah pola hidupnya dalam rumah tangga, apalagi meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan dalam keluarga.
1: Yeah.
0: Sehingga saya kira akses-akses ini tentu kita melihatnya walaupun tidak cukup, tapi coba kita menempati akses-akses ini untuk membuka sesuatu yang baru di lahan baru ini.
1: Baik, terima kasih Bapak Beni. Saya beralih ke Ibu PLT Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kupang, Ibu Sarlin Cedilado SPT. Ibu, kalau kita lihat bahwa seringkali pemerintah pusat kaget-kaget itu sudah turun ke Kabupaten Kupang. Dan ini biasanya pasarannya ke Kabupaten Kupang, ya. Pemerintah pusat, pemerintah provinsi. Bagaimana sinergi antara Kabupaten Kupang, dalam hal ini pemerintah daerah, dinas untuk mendukung program ini Ibu, supaya semuanya bisa berjalan dengan baik dan ketika provinsi, kemudian pusat bisa datang ke sana, lihat program ini berhasil gitu, sinergi pemerintah daerah dan juga provinsi dan pusat, silakan Ibu.
2: Ya, baik, sesungguhnya kegiatan atau program Cetak Sawah Rakyat ini adalah program dari kementerian. Jadi pastinya mereka selalu mengunjungi kami, dan sinergi itu memang sudah terbangun. Jadi ini yang 2026 saja, ini sebentar dengan staf ahli dari Kementerian Pertanian itu akan mengunjungi kami di Kabupaten Kupang lewat pemerintah provinsi. Nah, ini tadi saya lupa, saya juga mau menyuguhkan cetak sawah yang sudah dilakukan di tahun 2026 sampai dengan bulan Juli, yaitu di Desa Benu itu 205,3 hektar, kemudian Desa Ekateta itu 14,12 hektar, kemudian Oinesu itu 28,3 hektar, dan Oilatimo yang terbaru kemarin bersama Bapak Bupati itu 77,41 hektar. Itu yang kami lakukan, dan ini menarik perhatian dari pemerintah pusat bahwa kemarin bersama dengan Bapak Gubernur dan Bapak Bupati sudah di gencar-gencar kegiatan CSR ini, dan Kabupaten Kupang sudah swasembada beras.
1: Wah, luar biasa. Baik, dari daerah-daerah yang kita lihat ini Ibu, di beberapa kabupaten ini, di beberapa kecamatan ini rata-rata ada begitu ya cetak sawah baru ya. Kita mungkin akan menunggu kedepannya cetak sawah baru di daerah-daerah lain. Apa yang kemudian saat ini oleh Ibu dan teman harapkan dari para petani yang saat ini berada di daerah-daerah yang cetak sawah baru, dari dinas sendiri harapkan, silakan Ibu.
2: Harapan kami, mari bersama-sama dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, terutama yang ada di Kabupaten Kupang, kita sukseskan kegiatan dan program cetak sawah rakyat ini, karena ini untuk kita sendiri, karena kalau bicara perut, otomatis larinya ke pertanian. Dan yang paling kami harapkan adalah mari sama-sama dengan kami Dinas Pertanian, juga dengan Bapak Bupati dan Ibu Wakil Bupati, kita membangun pertanian, kita membangun Kabupaten Kupang menuju Kabupaten Kupang Emas.
1: Swasembada sudah ya Kabupaten Kupang Ibu, seperti Ibu sudah sampaikan bahwa swasembada beras sudah. Tapi mungkin adakah target-target tertentu Ibu berdasarkan target yang dipersiapkan oleh Pak Bupati yang sangat bersemangat dan Ibu Wakil Bupati mungkin punya target lebih dari sekedar swasembada itu, ada target-target tertentu?

0: dengan cetak sawah baru ini, Bu?
1: Ya, targetnya adalah selain efektif musim hujan hanya 3 bulan di daerah kami, ada targetnya juga kita siasati dengan nanti kita sudah jalan,
0: yeah,
1: ini kegiatan untuk swasembada jagung.
0: Jagung.
1: Kemudian hortikultura,
0: yeah,
1: itu juga sekarang lagi gencar-gencarnya dilakukan. Gitu. Jadi orang bilang kalau mau makan nasi,
0: yeah,
1: tidak usah punya sawah.
0: Yeah.
1: Bisa dengan dikombain dengan tanaman-tanaman horti yang hitungan hari saja sudah bisa menghasilkan uang. Yeah. Tapi karena ini kebutuhan dasar, jadi beras ini memang benar-benar kita harus gencar dalam menanam padi.
0: Iya. Yeah.
1: Gitu.
0: Baik. Terima kasih Ibu PLT Kadis saya ke Pak Beni. Pak Beni, sebagai ketua kelompok tani sulam Anda, apa sebenarnya harapan dari para petani, Pak Beni dan juga teman-teman petani terhadap keberlanjutan program pencetakan sawah rakyat ini untuk bisa meningkatkan pendapatan keluarga, dan kemudian harapannya ke depan supaya ini tidak sekedar program yang temporer saja tapi mungkin berkelanjutan ke depannya. Silakan Bapak.
2: Ya, saya atas nama teman-teman kami yang tidak hadir di sini, pasti mereka dengar bahwa program ini kami lebih suka dia berkelanjutan sampai dengan lahan-lahan tidur semua di kampung-kampung itu dibangkitkan kembali untuk difungsikan. Kemudian tetapi pendampingan mulai dari tanam sampai dengan panen harus ada.
0: Yeah.
2: Terutama dari kerjasama dari PPL, pemerintah, ABRI dan polisi, itu semua ada untuk memberikan semangat,
0: yeah,
2: untuk kami bisa giat bekerja. Dan ketika itu sudah bagus, ya pasar juga harus terjamin.
0: Yeah.
2: Jangan karena kami kerja-kerja
0: tumpuk banyak.
2: Sekarang ini kami tumpuk banyak, yeah, tapi
0: pasarnya
2: tidak ada pasarnya.
0: Padahal sebenarnya, yeah, tujuan akhir kita ada di situ,
2: ada
0: ya Pak,
2: di situ.
0: Peningkatan, yeah, ekonomi.
2: Iya. Yeah. Kami juga sudah mulai mengeluh. Bahan bakar sudah naik,
0: yeah,
2: kami sudah mulai, yeah, lagi mengolah sawah, tetapi harga beras masih tetap tinggal di tempat.
0: Mm.
2: Nah, karena itu untuk sumber atau untuk penghasilan kami meningkatkan produksi itu yang naik, kami butuh kerjasama dan peningkatan pengembangan rencana PCCL ini akan berjalan terus setiap tahun. Jika masih ada kampung-kampung atau lokasi-lokasi yang memungkinkan untuk dibangun PCCL,
0: ya, saya kira itu. Baik, terima kasih Bapak. Sampai sekarang ini kita tetap berharap bahwa produksi pertanian kita akan semakin meningkat kalau ada cetak sawah rakyat ini. Sekali lagi banyak terima kasih untuk Pak Beni. Kita mungkin bisa mendapat cerita yang baru lagi soal ini dari Sulamanda. Saya ke Ibu PLT Kadis, mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir ini, apa yang tadi disinggung oleh Pak Beni tadi soal pemasaran Ibu. Kalau sekarang, yeah, kita sudah mencetak sawah dan oke, okay, sudah banyak, oke, okay, hasilnya, yeah, ada, tapi kemudian soal pemasaran diperhatikan seperti apa Ibu?
1: Iya, yeah, baik, kalau pemasaran kita ada MOU dengan Bulog dan itu siap diambil.
0: Hmm.
1: Ya, dengan harga, ketentuan harga, syarat ketentuan berlaku, dan itu nanti Bapak bisa berkonsultasi dengan para penyuluh dan juga bisa langsung ke dinas juga tidak apa-apa.
0: Ya.
1: Gitu, baik.
0: Baik. Banyak terima kasih Ibu PLT Kadis sudah menyempatkan waktu pagi hari ini dari Ola Masih ke sini untuk bisa berbagi terkait dengan cetak sawah rakyat ini, dan juga Pak Beni selalu hadir kalau diundang. Terima kasih sudah berbagi waktu.
1: Terima kasih. Ya.
0: Selamat melanjutkan aktivitas.
1: Amin.
0: Bapak dan Ibu, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Pendengar, cetak sawah rakyat sudah dilakukan di Kabupaten Kupang. Ada beberapa daerah yang menjadi perhatian dari pemerintah untuk Kabupaten Kupang, yaitu di Manusa, Kuelpua, Ragnamo, Binu, Ekateta, Oenisu, dan juga dilakukan di Welatimo, ya. Dan ini cetak sawah rakyat ini tujuannya untuk kemakmuran dari para petani ini. Kita berharap bahwa hal-hal yang kita perbincangkan pada kesempatan pagi hari ini bermanfaat bagi kita dan paling tidak membuka wawasan kita bahwa ada perhatian dari Dinas Pertanian, ada perhatian dari pemerintah. Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Kupang untuk Anda yang ada di Kabupaten Kupang dan mungkin di berbagai kabupaten yang ada di Nusa Tenggara Timur. Sampai di sini kebersamaan kita di Dialog Kupang Menyapa, tetap bersama Perusatu Kanal Informasi dan Inspirasi. Topik-topik lain akan dibahas di kali berikutnya. Sampai di sini kebersamaan kita, tetap bersama Perusatu.
3: Kupang pagi ini.
4: Perusatu.

0: 1.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.

Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Untuk kesempatan siang hari ini, pendengar, informasi untuk Anda. Kejaksaan Agung atau Kejagung menerbitkan surat edaran yang memerintahkan penghentian kegiatan pengumpulan data dan keterangan terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna mengatakan surat tersebut diterbitkan setelah masa pengumpulan data berakhir agar tidak disalahgunakan. Perintah tersebut tertuang dalam surat yang diterbitkan dan ditandatangani Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus. Dalam suratnya memerintahkan seluruh kepala kejaksaan tinggi menginventarisasi dan melaporkan berbagai permasalahan dalam pelaksanaan program MBG. Kejaksaan Agung menghentikan pengumpulan data program MBG. Informasi ini dari Antara News.

Tahukah Anda, hutan mangrove bukan sekadar deretan pohon yang tumbuh di tepi pantai. Akar mangrove yang rapat mampu menahan abrasi, meredam hantaman ombak, dan membantu mengurangi dampak kenaikan muka air laut yang mengancam kawasan pesisir. Selain itu, mangrove juga menyerap karbon lebih banyak dibanding banyak jenis hutan daratan, sehingga berperan penting dalam mengurangi dampak perubahan iklim. Karena itu, menjaga mangrove berarti menjaga rumah bagi ikan, kepiting, dan berbagai biota laut, sekaligus melindungi permukiman masyarakat pesisir. Mari menjaga mangrove hari ini, agar pesisir tetap lestari untuk generasi mendatang.

sejarah koperasi di Indonesia sebenarnya bermula dari aksi heroik seorang pejabat daerah melawan rentenir. Jadi gini, mundur ke tahun 1886 di Purwokerto, ada seorang patih bernama R. Arya Wiryaatmaja. Beliau merasa sedih melihat rekan-rekan sekerjanya, sesama pegawai negeri, menderita karena terjerat utang rentenir yang bunganya selangit. Nah, demi menolong mereka, Pak Patih ini akhirnya nekat mendirikan bank khusus untuk para pegawai negeri di Purwokerto. Cita-cita mulia ini kemudian dikembangkan lebih lanjut dan diubah menjadi sistem koperasi yang kita kenal sekarang. Jadi dari dulu, koperasi itu memang lahir sebagai pahlawan untuk bantu kesejahteraan rakyat, bukan untuk menguntungkan rentenir.

Pendengar Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari mengatakan implementasi penggunaan biodiesel B50 masih berlangsung secara bertahap. Menurut dia, pemerintah targetkan seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU mulai berjual B50 pada 1 Oktober 2026. Jadi bahan bakar B50 ini akan mulai dijual di seluruh SPBU pada 2026. Informasi dari rri.co.id, Kodari mengatakan program mandatori B50 sudah resmi diberlakukan sejak 1 Juli 2026 disertai dengan masa transisi selama 3 bulan. Menurut Kodari, program mandatori B50 mewajibkan pencampuran bahan bakar solar dengan biodiesel atau berbasis minyak nabati.

0: kemarin adek ada cerita kalau dia capek dengan dia pun hidup. Sepertinya dia pun kesehatan mental terganggu.
1: Ah, mungkin itu cuma drama anak muda.
0: Ih, mama terlalu banyak nonton sinetron, makanya semua hal dianggap drama. Nanti kalau kakak terjadi apa-apa baru mama percaya.
1: Kakak pun maksud?
0: Mama, kesehatan mental bukan tentang kurang iman, kurang kuat, atau cari perhatian. Kadang kakak hanya butuh mama dengar. Coba mama bawa omongin kakak.

0: Mau tunggu apa lagi? Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Profesor Dr. Yohanes Uswunan SHMH menghasilkan sarjana berkualitas setara lulusan perguruan tinggi negeri. Motto Stikum, biaya pendidikan boleh sama dengan perguruan tinggi lain, tapi soal kualitas, ketong tampil beda. Selain menguasai teori, juga praktek peradilan semu. Ada yang dilatih sebagai hakim, jaksa, dan advokat. Sedangkan praktek langsung di pengadilan melalui pendampingan lembaga konsultasi hukum atau LKBH Stikum dan kantor peradi pergerakan di Stikum. Fokus studi Stikum, hukum tata negara, tata pemerintahan, pidana, perdata, dan hukum internasional. Stikum sampai Oktober 2024 telah menyelenggarakan wisuda ketiga dan wisuda keempat akan dilaksanakan pada bulan Juni 2026. Ayo bergabung dan segera daftar. Angkatan pertama program Doktor Ilmu Hukum 2024-2025 telah lulus kandidat doktor dan kini persiapan ujian proposal disertasi. Angkatan kedua 2025-2026 kini telah duduk di semester kedua. Perkuliahan Magister Hukum saat ini sedang berlangsung di semester 4. Mahasiswa Magister Hukum Mahendra Data Stikum telah lulus 12 orang.
1: Fasilitas satu gedung berlantai, satu gedung berlantai dua, 5 unit gedung, dan fasilitas perkuliahan yang memadai di atas tanah hak milik Yayasan Ayu Sarana Cerdas, pendiri Stikum. Fasilitas lain, asrama putra-putri, wifi dan surat kabar. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum, Profesor Dr. Yohanes Uswunan SHMH bekerja sama dengan 1. Universitas Udayana atau UNUD Bali dengan program Dr. Ilmu Hukum SPP atau UKT per semester S3 Rp15.200.000 dan biaya pendaftaran S3 Rp1.450.000. 2. Universitas Mahendra Data atau Unmar Bali dengan program Magister Hukum Pemerintahan 4 semester Rp30.000.000. 3. Stikum dengan program studi ilmu hukum dengan pengajar dosen berkualitas guru besar atau profesor, doktor, dan magister.
0: Pendaftaran dapat dilakukan secara online maupun langsung dengan melengkapi fotokopi ijazah SMA atau sederajat, fotokopi ijazah dan transkrip akademik S1 dan S2, fotokopi KTP dan kartu keluarga atau KK, fotokopi paspor, bukti pembayaran biaya pendaftaran sebesar Rp200.000 melalui rekening Stikum atau pembayaran tunai di kampus Stikum.
1: Sistem perkuliahan diselenggarakan secara offline dan online. Pendaftaran mahasiswa tahun kuliah 2025-2026 untuk kelas reguler pagi dan sore S1 Stikum, S2, S3. Gelombang 1, 5 April sampai dengan 31 Juli 2026. Gelombang 2, 1 Agustus sampai dengan 20 September 2026.
0: Kontak person Yesdi di nomor 0812-3795-2893. Markus di nomor 0812-8189-8096. Sony 0822-6640-3826.
1: Beralamat di Jalan Pendidikan 11 nomor 8 Nasi Panaf, Penfui, Kupang.
0: Ayo, mari bergabung su, mau tunggu apa lagi? Bye sonde bye, Tanah Timur lebih bye.
2: Pendengar, terima kasih Anda sudah menyimak siaran Pro 1 sejak pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Dan tetap dengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Sesudah ini, rekan Erika akan temani Anda untuk siang hingga sore hari nanti. Waktunya saya Sony pamit, selamat siang, sampai jumpa.

Tahukah Anda, membakar sampah plastik bukanlah solusi. Justru, kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan. Saat plastik dibakar, udara tercemar oleh asap beracun yang mengandung zat berbahaya, seperti dioksin dan furan, serta partikel halus yang mudah terhirup ke dalam paru-paru. Paparan zat tersebut dapat meningkatkan risiko gangguan pernapasan, mengganggu sistem hormon dan kekebalan tubuh, bahkan dalam jangka panjang dapat memicu kanker. Tak hanya itu, pembakaran plastik juga menghasilkan gas rumah kaca yang mempercepat perubahan iklim serta mencemari tanah dan air. Jadi, mulai sekarang, pilah, kurangi penggunaannya, dan kelola sampah dengan cara yang lebih ramah lingkungan.

0: Anda, kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Saat kondisi mental terjaga, kita lebih mampu berpikir jernih, mengelola emosi, menghadapi tekanan, dan mengambil keputusan dengan bijak. Mental yang sehat juga membantu kita membangun hubungan yang baik dengan keluarga, teman, dan lingkungan kerja, sehingga aktivitas sehari-hari bisa dijalani dengan lebih produktif. Jadi, jangan ragu memberi waktu untuk beristirahat, bercerita kepada orang yang dipercaya, dan mencari bantuan profesional bila diperlukan. Karena kesehatan mental yang baik adalah fondasi untuk menjalani hidup yang lebih sehat, lebih bahagia, dan mampu mengembangkan potensi terbaik diri. Karena kesehatan mental yang baik adalah fondasi untuk menjalani hidup yang lebih sehat, lebih bahagia, dan mampu mengembangkan potensi terbaik diri.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan

0: RRI Pro 1 Kupang.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1 Kupang siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Ya, halo, selamat siang pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Senang sekali bisa menjumpai Anda kembali edisi hari EDM. Hari ini, hari Selasa, 14 Juli 2026 ya, bersama saya Erika dan juga rekan Riana ya. Sampai nanti di jam 17.30 kita menemani Anda. Untuk Kupang siang ini sampai di pukul 15 nanti ada dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta pukul 12. Pukul 13 saya akan sampaikan nanti aneka berita daerah NTT, pukul 14 cek fakta. Setelah itu nanti 100% Indonesia kita bergabung nanti di program Masatu Jakarta ya. 100% Indonesia, terus di pukul 16 ada ragam informasi di Kupang sore ini, dan nanti di pukul 17 Warta NTT Sore Perjaringan nanti yang menjadi hostnya RRI Atambua untuk edisi hari ini ya. Baik pendengar, di awal jumpa kita di edisi hari ini, hari Selasa, hari Selasa 17 iya, hari Selasa 14 Juli ya, 14 Juli 2026. Ini mau cepat-cepat ke langsung ke tanggal 17. Ada apa sebenarnya, Mbak Erika? Iya, ya. Mau langsung cepat-cepat langsung mau ke tanggal 17 padahal hari ini tanggal 14 ya. Oke, pendengar, di Kupang Siang ini, di dialog Kupang Siang, literasi digital ya, untuk siang ini bicara mengenai mengapa keterbukaan informasi penting bagi masyarakat ya, mengapa begitu ya, tanda tanya di belakang. Nanti jawabannya ada di Bapak Germanus Atawur, beliau adalah Ketua Komisi Indonesia Informasi NTT 2027 ya, Bapak ya. Saya sapa dulu narasumber kita, Bapak Dr. Andes Germanus Atawur. Selamat siang, Bapak.
0: Ya, selamat siang, Bu Erika.
5: Oke, kabar baik ya Bapak ya?
0: Ya, kabar baik.
5: Jumpa kita yang kedua ya Bapak ya?
0: Benar, dua bulan yang lalu.
5: Kangen, iya. Berarti kita sama-sama kangen Bapak.
0: Terima kasih.
5: kita bicara mengenai, iya. Mengapa keterbukaan informasi penting bagi masyarakat? Ya, pasti iya. Penting lah ya. Jadi kalau bicara mengenai informasi, kita juga menginginkan informasi itu sampai ke masyarakat. Ya keterbukaannya itu loh, begitu ya. Jadi tidak ada dusta di antara kita, begitu kah Bapak?
0: Ya benar ada.
5: Tidak ada dusta di antara kita. Oke, Bapak, sebagai pertanyaan saya yang pertama, Bapak, ini mengenai mengapa keterbukaan informasi penting bagi masyarakat. Ya, Bapak boleh jelaskan Bapak secara sederhana saja apa itu sebenarnya keterbukaan informasi publik menurut Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 ya Bapak ya?
0: Iya.
5: Oke. Silakan Bapak.
0: Terima kasih. Keterbukaan informasi publik menurut konteks Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, di sana diterangkan soal hak-hak masyarakat, untuk mengakses informasi publik. Informasi publik itu eksekutif, legislatif, yudikatif, LSM, partai politik, desa-desa, dan seluruh badan publik lainnya yang seluruh penyelenggara atau penyelenggaran negaranya itu menggunakan anggaran yang bersumber dari APBN, APBD. Itu maka masyarakat harus berpartisipasi aktif untuk mendapatkan informasi-informasi ini dalam konteks untuk bisa mewujudkan cita-cita pemerintahan yang baik dan bersih. Jadi konteks keterlibatan mereka adalah untuk mendukung pemerintahan yang baik dan bersih. Demikian Mbak.
5: Oke. Jadi isu keterbukaan informasi ini relevankah menurut Bapak untuk masyarakat NTT saat ini, Bapak?
0: Iya, sangat relevan.
5: Sangat relevan.
0: Keterbukaan informasi itu adalah ciri khas dari sebuah negara yang demokratis. Jadi pemimpin yang dipilih secara demokratis di NTT maupun di Republik ini itu patut secara populis harus mempertanggungjawabkan keterpilihannya kepada masyarakat, dan sebaliknya masyarakat pun harus ikut mendukung proses pemerintahan itu dengan mengikuti seluruh rencana kegiatan program anggaran yang dilakukan oleh pemerintahan NTT dalam konteks ini yang sudah terumus dalam program jangka panjang dan jangka menengah kalau dalam konteks NTT itu di zamannya Pak Gubernur Melki ini berarti konteksnya RPJMD ayo bangun NTT. Jadi ayo bangun NTT perlu dikawal oleh masyarakat. Maka ujung dari pengawalan masyarakat itu pertama supaya pemerintahannya jangan korupsi, kolusi dan nepotisme atau pemerintahan yang bersih dan baik tadi. Lalu kemudian juga supaya cita-cita negara untuk mesejahterakan masyarakat bisa tercapai. Nah, demikian maka peran masyarakat sangat penting, sangat relevan di era keterbukaan informasi publik ini, Bu.
5: Ya, jadi semuanya harus terbuka ya, Bapak ya. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupin kalau yang mengenai APBN, APBD yang dipakai ini ya, Pak ya.
0: Ya, di undang-undang itu dia sudah terangkan bahwa ada jenis-jenis informasi publik yang boleh dibuka ke publik, tetapi ada juga yang tidak harus dibuka ke publik atau dalam bahasa undang-undang disebut sebagai informasi publik yang dikecualikan, jadi bersifat sangat ketat dan terbatas. Dan ini konteksnya misalnya terkait data pribadi penyelenggara negara dan kaitan dengan intelijensi negara dengan kekayaan negara itu tidak boleh dipublikasi. Jadi ini menjadi informasi yang dikecualikan.
5: Jadi ada yang bisa dibuka, ada yang tidak bisa dibuka, itu yang dikecualikan tadi ya Bapak ya. Oke. Tapi kalau memang apa untuk yang dibuka ini itu kalau mengenai anggaran-anggaran juga bisa itu Bapak sama dibuka itu Pak.
0: Iya. Itu wajib. Wajib hukumnya. Ya? Jadi anggaran dan kegiatan wajib dibuka ke publik. Dan ini dia bisa masuk dalam kategori informasi yang disediakan secara berkala, tetapi bisa juga informasi yang bisa secara yang disiapkan setiap saat. Nah, informasi-informasi inilah keuangan dan kegiatan wajib dikawal, dibuka oleh badan publik dalam hal ini pemerintah supaya masyarakat mengawasi dan mengawal seluruh proses itu, Mbak. Begitu.
5: Jadi tidak ada yang bisa menghalang-halangi begitu, Pak ya.
0: Oh iya, tidak boleh. Tidak boleh menghalang-halangi. Apabila menghalangi ada dia punya konsekuensi hukum pidananya. Iya. Iya. Iya.
5: Memang berarti benar-benar tidak ada dusta di antara kita, Bapak, kalau begitu ya.
0: Idealnya begitu,
5: tapi ada yang
0: mudah-mudahan mudah-mudahan memang tidak ada dusta di antara kita.
5: Kalau Bapak melihat ada nggak sih bedanya kondisi keterbukaan informasi di NTT dengan provinsi lain, Bapak?
0: Tolak ukurnya beda, memang tolak ukurnya dari kami itu adalah dari sisi akses informasi publik oleh masyarakat kepada badan publik itu tinggi, itu indikatornya diukur dari seberapa banyak jumlah informasi publik yang disengketakan oleh masyarakat atau oleh badan hukum kepada komisi informasi. Nah, maka kalau kita bandingkan di daerah Jawa atau Kalimantan, itu keterbukaan informasi publik mereka luar biasa bagus. Maka setiap hari mereka pasti lakukan yang namanya proses sidang sengketa informasi publik. Beda di NTT. Dan bedanya karena memang persoalan pada minimnya anggaran, di mana anggaran yang minim ini membuat undang-undang ini yang mengakomodasi hak-hak publik untuk tahu ya tidak tersampaikan. Nah, itu persoalannya. Maka tidak heran ketika beberapa kasus sengketa informasi publik yang telah ditangani oleh Komisi Informasi di NTT ini, itu rata-rata informasi sengketa itu disampaikan oleh pemohon yang dari badan publik. bukan dari masyarakat perorangan. Nah, itu perbedaan kalau di Jawa.
5: Yeah.
0: Oh, itu masyarakat secara perseorangan itu luar biasa lebih banyak ketimbang LSM-LSM. Ormas-ormas. Itu perbedaannya.
5: Lebih berani ya, Pak ya?
0: Iya, lebih berani karena mereka tahu ya, hak kami dilindungi oleh undang-undang. Iya. Dan karena itu kami boleh akses. Nah, itu tadi dalam rangka supaya pemerintahan benar-benar bebas dari korupsi, kolusi dan KKN. Itu, Mbak.
5: Iya, benar-benar ya. Jadi beda ya, Pak ya, untuk
0: kondisi
5: NTT dan provinsi ya, lainnya, Pak.
0: Betul.
5: Nah, tapi yang lebih ya katakanlah yang lebih berani garang begitu ya di daerah-daerah Jawa sana ya Pak ya.
0: Oh iya, sangat ya, luar biasa. yang paling heboh viral itu kan kasus sengketa informasi publik tentang ijazah Presiden Jokowi.
5: Ya, Pak, iya. Ya, sampai
0: beliau kan pejabat publik, maka wajib hukumnya dari sisi keterbukaan informasi publik ya, ijazah itu bukan informasi yang dikecualikan. Nah, karena itu ya patut dibuka kepada masyarakat. Tapi ya kasihan sampai dengan hari ini
5: sekarang,
0: masyarakat bertanya yang benarkah asli ataukah hanya identik saja ya begitu.
5: Ya. Tidak habis-habis ya Pak ya itu
0: ini kan,
5: informasi mengenai
0: ini terkait dengan ya menghukumkan atau proses hukum yang dilalui oleh politisi-politisi apalagi pejabat di negeri ini ya memang agak rumit untuk penyelesaian secara adil
5: ya, Pak, ya.
0: Jadi penegakan hukum secara adil itu tidak nampak. Nah ini Ibu, ketika kita korelasi dengan hak masyarakat misalnya untuk mendapatkan informasi. Lalu kemudian ternyata menjadi pintu masuk untuk mereka laporkan ke dalam konteks dugaan pidana. Maka faktor berikut yang dihadapi adalah soal penegakan hukum. Nah, jadi penegakan hukum di Republik ini orang selalu bilang ya tumpul ke atas, tajam ke bawah.
5: Begitu, ya.
0: Jadi masih tidak adil. Nah, karena itu juga mungkin membuat masyarakat NTT ya. Kita akan melapor ke Komisi Informasi terkait dengan keterbukaan informasi yang mungkin menjadi entry point atau pintu masuk untuk ke lebih jauh lagi. Nah, itu tidak bisa nampak lagi. Begitu, minim sekali, Bu.
5: Iya. Oke, pendengar kita masih di dialog Kupang Siang, literasi digital, bicara mengenai mengapa keterbukaan informasi itu penting bagi masyarakat, bersama Bapak Germanus Attawuwur, Ketua Komisi Informasi NTT. Boleh juga untuk Anda yang mau bertanya atau ingin tahu lah seperti apa keterbukaan informasi ini bagi masyarakat, pentingkah begitu ya, seberapa pentingkah mungkin selama ini yang menjadi pertanyaan di dalam hati pendengar ya. Nah boleh sekarang boleh berpartisipasi ya bersama Bapak Germanus Attawuwur dengan pertanyaan-pertanyaan Anda bisa dijawab. Jadi kalau selama ini ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, silakan ya untuk Anda di line teleponnya Pro 1 0380 825 444 843 1152, dan juga di WhatsApp-nya Pro 1, WA-nya Pro 1 0811 38 20 9440 ya. Saya tunggu di line telepon dan juga WA-nya Pro 1. Pak Germanus, kalau kita lihat untuk manfaat dan juga dampak langsung ke masyarakat ini mengenai keterbukaan informasi ini, bagaimana sebenarnya keterbukaan informasi ini dikatakan bisa mencegah korupsi, katakanlah itu dana-dana desa, dana di desa-desa begitu Bapak, yang ada di NTT ini.
0: Iya, menarik. Jadi tadi saya sampaikan bahwa ketika masyarakat paham benar tentang haknya untuk mengakses keterbukaan informasi publik pada badan publik termasuk desa, maka susah untuk orang lakukan korupsi. Di NTT ini kan kurang lebih 30-an kepala desa yang sudah terjerat kasus korupsi.
5: Iya, benar.
0: Korupsi dana desa, dan karena itu maka masyarakat memang ketat harus mengawasi. Nah, pertanyaannya, apakah ketika sejumlah kepala desa tadi yang kita sampaikan sudah masuk penjara itu, divonis bersalah itu, apakah ini karena laporan dari masyarakat atau pengawasan masyarakat? Iya. Ini masyarakat mengawasi. Maka ketika hal ini terjadi, mereka mesti laporkan, karena ini hak kami. Mengapa harus dikebiri? Mengapa harus dipasung? Padahal ini menjadi hak kami dalam kaitan dengan memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar pendidikan dan kesehatan. Ini yang kemudian memang jadi dia relevan sekali masyarakat. Hanya sayangnya Bu, di desa-desa ini sampai dengan hari ini belum banyak yang kita lakukan sosialisasi terkait dengan ini. Nah, ketika diomong tentang masyarakat desa dan desa, maka di undang-undang itu dia sudah sampaikan desa dan juga BUMDes. Ini adalah badan publik yang dalam penyelenggaraan negaranya mereka ini punya sumber anggaran dari pemerintah pusat, maka harus dikawal, harus dikawal. Tapi kasihan, kita karena masyarakat itu belum paham hak-hak mereka, maka kepala desa bermain bebas. Ya. Begitu.
5: Kepala desa
0: bermain bebas. Ya. Tidak, belum saja belum kena apa nasib apes saja.
5: Belum kena batunya begitu.
0: Ya, ya, ya, benar Bu Eri. Benar.
5: Cukup banyak juga ya, Pak ya, kasus-kasusnya.
0: Ya, nah, ya, mengapa saya sebutkan, mengapa saya bisa sebutkan angka itu, karena saya sekitar 3 bulan yang lalu saya komunikasi dengan Bupati Lembata untuk berikan penguatan kapasitas terhadap seluruh pejabat di Lembata untuk ngomong tentang ini, bahwa kewajiban kalian itu menyiapkan informasi publik. Lalu faktanya di Lembata itu sekitar 5 ibu yang sudah divonis bersalah dan sudah menikmati tahanan di penjara sekarang. Maka berdasarkan fakta itu ya saya komunikasikan dan saya lakukan. Tapi sayangnya lagi-lagi tidak banyak kepala desa yang hadir pada kesempatan itu. Begitu.
5: Tapi kalau begitu kasusnya Pak tidak menjadi pembelajaran ya untuk kades-kades lainnya ya Pak ya?
0: Mestinya menjadi pembelajaran ya. Tapi itulah tabiat manusia, mumpung masih mumpung ada kesempatan, politik oportunis ini adalah ketika orang tidak punya komitmen terhadap masyarakat. Iya. Maka dia hanya punya komitmen terhadap diri, keluarga, dan kroni. Maka ujung-ujungnya ya pasti KKN. Gitu, Bu Erik.
5: Waduh, ini kalau kita bicara mengenai dana uang, wah memang kalau kata orang itu uang itu setan. Nah, betul kok.
0: Bilang raja dunia.
5: Raja dunia. Oke, kita masih di dialog literasi digital ya pendengar, masih di buka line teleponnya untuk Anda. Bapak, bolehkah kita meminta misalnya seperti itu ya, data seperti tadi kan Bapak bilang kan APBN, APBD seperti itu ya untuk kabupaten kota. Bisakah kita meminta data APBD kabupaten kota, Bapak?
0: Oh iya.
5: Bisa ya?
0: Oh iya, iya, sangat bisa.
5: Oh, jadi
0: itu hak masyarakat.
5: Itu hak masyarakat.
0: Siapapun masyarakat itu, tapi dia perlu punya tata cara untuk memohon yang diatur oleh undang-undang. Iya. Jadi ketika misalnya dia lakukan permohonan informasi publik dalam kaitan dengan anggaran satu tahun untuk satu kabupaten, maka si pemohon kalau itu dia itu person, maka perlu pertama fotokopi identitas diri, lalu kedua dia harus sampaikan jenis informasi mana yang dia punya, kalau tentang keuangan tahun berapa punya, lalu kemudian yang berikut adalah alasan mengapa dia harus memohonkan informasi ini. Nah, karena mengapa ini harus diatur, karena ujungnya pasti pada sengketa informasi publik, dan ketika sengketa itu kami periksa dan dia memenuhi syarat untuk menjadi sidang, maka proses yang tadi saya sampaikan dari awal, kami harus periksa, panitera harus periksa, memenuhi syarat formil dan materi atau tidak. Andaikan sudah memenuhi syarat, maka ujungnya adalah sidang. Lalu kalau di sidang itu kita bilang, oh informasi publik itu wajib diberikan oleh badan publik itu. Maka dalam jangka waktu misalnya, dalam putusan itu kita sampaikan, oh 30 hari sejak putusan dibacakan, badan publik wajib hukumnya untuk menyerahkan dokumen atau apa ya dokumen-dokumen yang diminta itu kepada pemohon. Apabila pada jangka waktu yang diputuskan oleh majelis komisioner ini tidak dipatuhi, maka konsekuensinya pada pidana yang nanti sanksinya 1 tahun penjara dan denda 5 juta. Nah itu sudah diatur dengan sangat baik di dalam peraturan perundangan khusus Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, Bu.
5: Bapak bisa kasih contoh, Bapak? Contoh kasus di NTT ini karena ada keterbukaan informasi, akhirnya misalnya ada masalah di masyarakat karena keterbukaan informasi, jadi masalah yang dihadapi masyarakat itu selesai dengan baik.
0: Oke, saya menyampaikan salah satu kasus yang sudah ditangani oleh Komisi Informasi. Kasusnya itu salah seorang ibu di Lembata meminta hasil visum, otopsi kepada polisi untuk dia ketahui apa penyebab kematian suaminya. Tetapi ternyata kemudian Polres Lembata tidak memberikan informasi itu. Maka ibu ini melalui kuasa hukumnya menggugat, melapor ke Komisi Informasi. Maka singkat cerita, terjadilah sidang sengketa informasi publik. Dalam sidang itu ya kita periksa, lalu kemudian pada tahapan yang disebut mediasi, maka mediator yang adalah komisioner Komisi Informasi melakukan mediasi terhadap dua pihak supaya apakah informasi yang diminta oleh sang istri ini bisa diberikan, karena ini termasuk informasi publik yang khusus diketahui oleh istrinya. Ataukah memang benar-benar menjadi informasi yang dikecualikan. Akhirnya dalam mediasi itu berhasil. Lalu putusan dalam mediasi itu adalah Komisi Informasi memutuskan bahwa informasi yang diminta oleh pemohon wajib diberikan kepada pemohon. Maka polisi kemudian menyerahkan itu kepada ibu itu. Lalu ibu itu ternyata menjadikan hasil otopsi ini itu sebagai salah satu alat bukti, diserahkan ke pengacaranya untuk berproses untuk mau tahu sebab-sebab kematian suaminya ini. Tapi lagi-lagi ibu tadi saya sudah sampaikan pada awal itu bahwa ketika proses penegakan hukum terjadi di Republik ini, itu umumnya yang terjadi itu adalah hukum itu praktiknya tumpul ke atas lalu tajam ke bawah. Akhirnya ending dari cerita kasus ini adalah ibu itu tidak mendapatkan keadilan apapun. Jadi persoalan langsung menguap begitu saja, Bu. Begitu.
5: Wah, ini. Jadi kalau begitu, Pak, ya kita rugi ya, Pak ya. Jadi kita rugi.
0: Masyarakat
5: kita juga
0: rugi. Betul.
5: Tidak bisa berbuat apa-apa.
0: Iya. Lalu contoh lain yang partai politik. Nah, partai politik itu juga LSM partai politik, tapi konteks yang saya cerita adalah LSM.
5: LSM.
0: Yang menggugat ke partai politik terkait dengan penggunaan anggaran dana bantuan pemerintah atau negara terhadap parpol. Itu disengketakan. Lalu kita perintahkan dalam putusan itu harus parpol di tingkat provinsi harus memberikan data-data yang diminta oleh pemohon. Dalam hal ini waktu itu bengkel APEC yang mohon. Itu sebuah LSM lokal yang cukup terkenal.
5: Wah, jadi bisa jadi seperti itu ya, Pak ya. Jadi tidak terselesaikan dengan baik ya Pak ya.
0: Iya.
5: Seperti yang diharapkan ya, si pemohon itu ya, ibu
0: tetapi,
5: tadi
0: begitu ya. Tetapi ada kasus di mana ketika kami selesaikan ya terselesaikan secara baik, dalam arti ketika misalnya ada kasus LBHP sengketakan LBHP informasi publik dengan PUPR provinsi, dinas PUPR provinsi, ujungnya ada mediasi, lalu hasil mediasi itu PUPR menyerahkan seluruh dokumen yang diminta oleh LBHP, maka endingnya clear, endingnya memuaskan karena sesuai dengan hal yang diinginkan oleh pemohon itu dalam hal ini LBHP begitu Bu.
5: Iya. Oke, okay. Luar biasa ya. Jadi ada yang terselesaikan dengan baik, ada juga yang
0: ya
5: jalan
0: ya,
5: di tempat.
0: Betul.
5: Iya, Pak. Pak Germanus, kalau bagaimana kalau keterbukaan informasi itu bisa membantu anak muda NTT untuk mengawasi kebijakan pemerintah dan ikut membangun daerah? Seperti apa Bapak melihatnya ini?
0: Iya, itu tadi Bu, orang muda itu belum tahu banyak tentang hak mereka yang diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Lalu apa yang kami lakukan? Nah, kami lakukan itu adalah melakukan sosialisasi kepada mahasiswa-mahasiswa di beberapa kampus yang sudah dilakukan. Lalu terbaru adalah komisioner mendampingi ormas tertentu yang adalah kumpulan para mahasiswa. Mereka didampingi untuk dijelaskan tentang hak-hak mereka mendapatkan informasi publik. Lalu kemudian dijelaskan juga tata cara, bahkan sampai simulasi waktu itu, tata cara untuk memohonkan informasi publik pada badan publik, lalu kemudian bagaimana melaporkan itu ke menjadi sengketa informasi publik di Komisi Informasi. Jadi itu kita perlahan tapi pasti membuat mereka mulai tersadarkan bahwa ternyata hak mereka ini diatur dengan begitu bagus di dalam undang-undang, hanya kasihan mereka belum menggunakan hak mereka secara optimal. Karena itu ya ke depan kita rencanakan ya ada namanya KAI Go to Campus, Go to School dan seterusnya. Nah, itu kita supaya literasi tentang keterbukaan informasi publik itu ya tersampaikan dengan baik kepada masyarakat, hanya kepada kampus dan kepada anak-anak sekolah. Nah, pertanyaannya kemudian apakah setelah mendengarkan pencerahan mereka bisa mampu mengaplikasikannya, mereka bisa mampu untuk menggunakan hak mereka untuk mengakses informasi, lalu manakala mereka harus mensengketakan, mereka mampu atau mereka berani ke sonde.
5: Mereka berani ke sonde, begitu Bapak ya.
0: Itu yang menjadi PR berat yang harus terus dibangun.
5: Tapi kalau untuk sosialisasi Pak, selama ini jalan ya Pak?
0: Oh iya, jalan. Termasuk jalan. Ini juga
5: ini
0: bagian dari sosialisasi dengan MOU dengan pimpinan lagi kita lakukan.
5: Iya Pak.
0: Iya.
5: Nah, bagi penyandang disabilitas dan juga masyarakat di daerah 3T ini Bapak, bagaimana memastikan mereka juga dapat akses informasi ini? Ini kemana ini komisi informasi ini melihat
0: saya mau sampaikan bahwa hak untuk mendapatkan informasi atau informasi publik adalah hak asasi manusia. Karena dia itu adalah hak asasi manusia, maka teman-teman yang difabel pun punya kewajiban untuk mengakses. Dan Ibu Erik, kurang lebih sebulan yang lalu, teman kami Ibu Mega Sari yang membidangi sosialisasi edukasi dan komunikasi publik, beliau mendampingi salah satu LSM yang namanya Garmin, LSM yang difabel, dan diterangkan mereka punya hak-hak terkait dengan akses untuk mendapatkan informasi publik. Dan kemudian secara tidak direncanakan, tapi kemudian coba dilakukan oleh salah satu dari teman-teman ini, dan dia justru tidak dilayani dengan bagus, maka mereka lakukan komplain ke tidak hanya ke ombudsman tetapi juga ke Komisi Informasi Publik. Maka untuk menjawab itu dia tidak sengketakan, tetapi komplainnya ya ini haknya yang tidak bisa di tidak bisa ditersampaikan dengan bagus. Maka ya kita surati badan publik, dalam hal ini sebuah bank negara di Kota Kupang ini. Jadi difabel pun punya hak yang sama, kesetaraan kita, untuk mengakses informasi publik.
5: Kalau Bapak lihat dengan adanya keterbukaan informasi ini bisa menekan pungli dan juga pelayanan yang berbelit-belit di kantor pemerintahan, Pak?
0: Mulai nampak, Bu.
5: Mulai nampak.
0: Mulai nampak dengan birokrasi yang berbelit-belit. Lalu kalau konteks pungli ini, kalau di kantor-kantor pemerintah lingkup provinsi itu hampir tidak kelihatan, tetapi tetapi yang cukup kelihatan itu orang-orang SDP yang di ferry-ferry itu, Bu. Itu sampai dengan itu ada ombudsman sempat sempat juga memviralkan kasus yang disebut amplop amplop apa coklat, amplop coklat itu tadi pungutan-pungutan liar yang diambil oleh orang-orang di dalam ferry itu terhadap teman-teman penumpang yang ada di VIP yang tidak punya tiket VIP. Nah, jadi mereka dengan amplop coklatnya itu kemudian jadi hadirnya undang-undang ini meminimalisir pungli pada kantor-kantor pemerintahan itu, dia ada dampak bagus luar biasa. Tetapi ketika ada satu yang macam tadi saya terangkan itu ya juga masih nampak.
5: Masih nampak ya Pak ya.
0: Iya. Tetapi ya dia lebih berkembang lebih bagus ketimbang yang dulu tanpa ada itu undang-undang ini. Tanpa undang kan orang di mana-mana bisa ada korupsi, kolusi, kekayaan pungli.
5: Tapi dengan adanya ini ya
0: orang sudah mulai
5: agak sedikit pergerakannya itu tidak terlalu tidak terlalu bebas lagi seperti dulu ya Pak ya. Ya, pendengar masih di dialog literasi digital, boleh bergabung di line teleponnya Pro 1 ya. Cukup panjang waktunya, nanti sampai di jam 11.55 ya. Setelah itu nanti di pukul 2 pas ada dinamika olahraga. Ya, kalau kita lihat Pak Germanus untuk tantangan ya, tantangan apa sih sebenarnya yang terbesar Komisi Informasi NTT dalam mendorong badan publik untuk lebih terbuka begitu?
0: Omong soal tantangan ini, dulu saya sampaikan ini persoalan pada political will yang top manager dalam hal ini gubernur. Baik gubernur FBL maupun beliau Melki sekarang. Mereka sudah nampak dengan mereka membuat yang namanya peraturan layanan keterbukaan informasi publik. Tetapi tidak cukup, karena yang mereka atur di dalam undang-undang tidak banyak diaplikasi. Contoh, di situ diatur tentang badan publik yang ada unit disebut pejabat pengelola informasi dokumentasi yang menjadi ujung tombak dari dapur dan ujung tombak dari keterbukaan informasi publik ini mestinya dibiayai, ternyata tidak ada biaya itu. Karena itu maka fakta-fakta begini kita mendorong pemerintah supaya dalam pengalokasian anggarannya mereka harus punya anggaran supaya menyiapkan informasi-informasi sebagaimana yang sering kami ajari ke mereka, bahwa informasi mau kalian siapkan harus sesuai ini sesuai apa yang diperintahkan oleh standar layanan informasi publik atau oleh keterbukaan informasi publik undang-undangnya itu, Bu. Begitu.
5: Kalau dilihat lagi ini Pak, untuk apa ya, proses sengketa informasi di Komisi Informasi NTT, ribet nggak sih Pak prosesnya itu?
0: Tidak ribet.
5: Tidak ribet.
0: Dia ini dia model pengadilan apa nama umum, tetapi dilakukan di luar pengadilan, tetapi putusannya ya setara seperti pengadilan umum. Prosesnya sama sekali tidak ribet karena ketika misalnya para pelapor dalam pemenuhan informasi yang tidak mendapatkan informasi itu apakah perseorangan atau badan hukum datang, lalu kita periksa dia punya syarat-syarat formil dan material apakah layak untuk disidangkan, ya akan langsung muncul di situ dan semua sudah diatur dari secara temporal dari hari ke, dari waktu ke waktu, misalnya batasan waktu itu diatur sehingga dia tidak ribet. Dia tidak ribet, ya.
5: Iya, oke. Kalau di saat di era sekarang ini, Pak, di era hoax dan medsos, bagaimana membedakan antara transparansi dan juga membuka semua data pribadi warga?
0: Paling pertama, Komisi Informasi ini yang hadir karena mandat undang-undang ini, dia punya fokus itu.
5: Iya.
0: Pada badan publik yang tadi saya sebut pada pengantar tadi. Nah, ketika fokusnya pada badan publik, maka badan publik apapun itu sebutannya, dia tidak boleh menyampaikan informasi-informasi hoax. Informasi-informasi yang palsu, yang tidak benar, ya tidak boleh. Nah, karena apa? Dia ini adalah wakil negara yang wajib memberikan informasi kepada masyarakat dengan akurat, baik dan benar. Tetapi ya fakta tadi bahwa kemudian mungkin ada yang pelintir. Karena ya republik ini kan republik politis di mana ada yang pendukung, ada yang kontra, maka mereka bisa lakukan yang dengan informasi-informasi palsu itu. Tapi supaya bisa membedakan bahwa informasi ini benar, palsu atau benar atau hoax atau tidak. Kalau berasal dari sumbernya badan publik pemerintah, maka tidak boleh terjebak orang yang membaca informasi, dia harus melakukan klarifikasi
5: gitu.
0: Iya, benar sekali.
5: Cek
0: kembali ini benar kok sonde. Tetapi jika tidak benar ya jangan sebarkan. Nah, begitu.
5: Tapi kalau Bapak lihat sekarang masyarakat kita itu sepintar-pintarkah begitu untuk bermedia sosial?
0: Kalau omong tentang medsos yang itu untuk masyarakat dari sisi yang bukan keterbukaan informasi publik, ya itu ya luar biasa berkembang. Tetapi sering perkembangan informasi digitalisasi ini berbanding lurus juga dengan kejahatan dan kebaikan. Nah, kejahatan terkait dengan informasi-informasi palsu, penipuan-penipuan online, semua ini dia seiring sejalan dengan kebaikan. Jadi ya dia boleh, dia menipu banyak. Tetap di pihak ini hal positif, ini hal bagus demi kemanusiaan, dia share, dia informasikan. Jadi itu digitalisasi tumbuh kembang itu bersamaan dengan tumbuh kembangnya kejahatan dan kebaikan. Begitu.
5: 50-50 begitu ya Pak ya, 50-50 sejalan, jalan terus, jalan sama-sama.
0: Makanya tergantung dari kecerdasan dan tanggung jawab para pengguna informasi itu, Bu. Begitu.
5: Oke. Kalau sejauh ini Bapak melihat peran media lokal dan juga komunitas di NTT untuk mengawal keterbukaan informasi ini?
0: Ya, mereka bergerak bagus, jadi setiap kali kalau kami punya kegiatan, kita langsung buat rilis, kirim ke mereka dan mereka publikasikan, jadi luar biasa bagus. Di tahun ini kita sudah memplanningkan kegiatan di mana kita undang media-media lokal, kita kasih penguatan terkait dengan keterbukaan informasi publik, dan output dari kegiatan ini adalah Komisi Informasi membentuk yang namanya Aliansi Jurnalis Keterbukaan Informasi NTT. Nah, itu yang kita akan buat di tahun ini, Bu.
5: Oke. Kalau bicara mengenai teknologi, ya Pak Germanus, teknologi apa yang sudah dimanfaatkan Komisi Informasi NTT ini agar masyarakat di pulau-pulau itu bisa mudah mengakses informasi?
0: Saya mesti jujur, ya. jadi tidak boleh ada dusta di antara kita. Iya,
5: dari awal kan tadi sudah bicara tuh Bapak.
0: Iya, jadi kita seiring dengan digitalisasi informasi, maka Komisi Informasi punya website dan beberapa media sosial. Namun karena keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia, maka tidak jalan.
5: Tidak jalan.
0: Tetapi

0: Oke. Untuk manfaatnya lagi nih Bapak, manfaat keterbukaan informasi ini bagi petani ya di Timor, nelayan di Rote atau pelaku UMKM di Kupang itu seperti apa Pak? Sejak kontraknya ya, itu.
1: Misalnya terkait harga-harga, harga-harga pasar, mereka akses informasi itu kepada Disperindag atau kepada dinas-dinas yang terkorelasi dengan mereka, ya silakan lakukan akses, lakukan komunikasi, informasi bisa dapatkan dari sana. Jadi sebetulnya dengan hadirnya undang-undang keterbukaan informasi ini, dia sangat memberikan apresiasi, memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memanfaatkan ini. Dengan contoh yang Ibu Erik sampaikan tadi, mestinya mereka komsingga, mereka bisa dapatkan manfaat banyak dari akses informasi ini. Gitu.
0: Kalau sanksinya Pak, ada nggak sih sanksi bagi badan publik di NTT yang tidak taat undang-undang KIP ini Pak?
1: Itu yang di undang-undang ini sanksi yang langsung itu tidak ada,
0: tidak ada,
1: tidak diatur di undang-undang. Maka kita sedang berjuang untuk revisi undang-undang keterbukaan informasi ini. Dia baru pada tahapan apa yang dilakukan oleh akademisi itu. Nah, tetapi kami punya kegiatan yang namanya penganugerahan keterbukaan informasi publik yang dilakukan setiap tahun. Kita berikan kuesioner, pertanyaan-pertanyaan kepada badan publik untuk mereka isi, lalu kemudian kita nilai, oh mereka informatif atau cukup informatif atau tidak informatif, itu kita umumkan. Maka ketika misalnya salah satu badan publik diumumkan bilang, oh dia terkategori sebagai badan publik informatif, maka otomatis secara moral ya dia terangkat. Tetapi sebaliknya ketika jelek, buruk, jadi dia punya sanksi adalah sanksi moral dalam konteks ini. Tapi orang kan lebih suka tidak terlalu peduli dengan sanksi moral seperti ini. Oh, padahal mestinya sanksi moral itu yang mesti orang paling takuti. Tapi yang ditakut sekarang adalah sanksi pidana. Jangan kita takut masuk penjara kalau misalnya ini tidak kasih informasi kepada pemohon. Begitu.
0: Jadi yang ditakutkan itu ya Pak?
1: Iya. Iya.
0: Padahal sanksi moral itu yang
1: mesti lebih tinggi.
0: Lebih tinggi ya Pak ya. Iya. Sudah terbalik dunia.
1: Sudah terbalik ya. Sudah terbalik.
0: Oke. Bapak, ini bagi masyarakat yang masih takut bertanya, minta informasi ke pemerintah begitu. Nah, apa yang Bapak ingin sampaikan untuk masyarakat yang masih takut bertanya-tanya mengenai komisi informasi ini Bapak, keterbukaan informasi ini?
1: Iya, jadi saya perlu menyadarkan masyarakat bahwa adalah hak Anda untuk tahu seluruh proses penyelenggara dan penyelenggaraan pemerintahan itu. Jadi tidak boleh takut datang minta apapun. Andaikan dalam proses itu orang mulai tutup-tutup atau tidak mendapatkan hakmu, ya lapor saja ke Komisi Informasi. Tidak harus melalui sengketa informasi publik, tetapi minimal ke Komisi Informasi lalu kita arahkan. Macam salah satu hal yang baru dilakukan oleh Komisi Informasi beberapa waktu yang lalu, itu ada forum keadilan dan hak asasi di Flores yang menyurati Bupati Ende, lalu kemudian minta berbagai informasi tembusan ke kami. Saya kemudian walaupun tembusan, tetapi saya memiliki kewajiban moral dan kewajiban konstitusional untuk menyampaikan kepada dia, begini sudah dia punya proses permohonan informasi publik. Itu kita terus menerus melakukan edukasi baik secara formal maupun non formal sampai masyarakat akhirnya paham bahwa mereka pun harus kawal ini pemerintahan supaya jangan ada korupsi, kolusi dan nepotisme.
0: Kalau untuk kedepannya Pak, adakah program prioritas Komisi Informasi NTT ini untuk membuat NTT menjadi provinsi yang paling transparan Pak di?
1: Posisi per 2 tahun berturut-turut NTT dia masuk kategori informatif secara nasional.
0: Secara nasional.
1: Dengan nilai terbaru yang

0: 5 itu dia capai nilai 93,3. Maka yang kami mau lakukan adalah ini mempertahankan ini susah. Sehingga ya, kita lakukan adalah terus melakukan edukasi-edukasi kepada seluruh komponen masyarakat, termasuk tadi sekolah-sekolah, kelompok-kelompok difabel. Itu kita sudah rancang dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan sebagai, ini bukan sih sebagai prioritas, tapi mengejar yang tertinggal, mengejar yang terlambat, Bu.
1: Mengejar yang tertinggal
0: dan yang terlambat.
1: Dan yang terlambat, iya. Begitu. Iya. Memang kalau sudah meraih prestasi ini untuk mempertahankannya susah, Pak, ya?
0: Betul.
1: Jadi sangat, harus segala cara.
0: Harus secara tetapi segala cara yang halal.
1: Segala cara.
0: Iya. Ya. Karena kita mengawal keterbukaan, transparansi, semua harus jujur, adil.
1: Iya. Nah. Kalau sekali lagi, Pak, kalau untuk hambatan yang paling apa ya, yang paling benar-benar sangat yang sangat susah dilakukan untuk edukasi masyarakat ini apa, Pak? Yang memang benar-benar, aduh, sudah bisa begitu.
0: Apatisme masyarakat ini, Bu. Apatisme masyarakat, kenapa?
1: Ya.
0: Karena itu tadi, ketika mereka datang meminta informasi publik, lalu tidak dipenuhi, lalu kemudian ada yang dipenuhi, lalu kemudian proses secara hukum, tetapi hukumnya tidak adil, maka orang jadi apatis. Mau buat apa dengan hal ini? Nah, padahal baik penegak hukum, mereka ini adalah pelayan-pelayan masyarakat. Mereka digaji oleh masyarakat. Maka kita omong ke masyarakat adalah bahwa ketong ini memberi gaji kepada siapapun termasuk presiden melalui pajak-pajak kita. Yeah. Maka kita pun harus wajib untuk mengawal dengan periksa mereka punya program, periksa mereka punya anggaran, benarkah tidak untuk hajat hidup orang banyak ketong rakyat, atau untuk hajat hidup 1-2 orang yang kemudian ujung kemudian di penjara yang cukup banyak, termasuk apa program terbaru.
1: Oke. Waduh. Jadi ini kita memang dibatasi waktu ya, Bapak, ya. Ini sebagai closing statementnya Bapak ini, apa yang mau disampaikan untuk ya kepala desa, bupati, wali kota, agar lebih terbuka ke warganya mengenai ya keterbukaan informasi ini, Bapak. Silakan, Bapak. Apa yang mau disampaikan untuk masyarakat nih?
0: Ya, terima kasih pertama kepada penyelenggara pemerintah mulai dari tingkat desa sampai presiden. Kalian digaji oleh masyarakat karena pajak-pajak masyarakat. Karena itu kewajiban Anda semua adalah wajib membuka informasi publik untuk diakses oleh masyarakat. Dan apabila masyarakat tidak mendapatkan informasi itu, Komisi Informasi siap untuk melakukan sidang sengketa informasi publik. Demikian, okay. Bu Erik.
1: Bapak Germanus Atawur, Ketua Komisi Informasi NTT, terima kasih untuk waktunya ya, Bapak, ya.
0: Terima kasih, Bu.
1: Mudah-mudahan masih ada pertemuan kita yang ketiga dan selanjutnya, Bapak.
0: Amin.
1: Dan masyarakat semakin apa ya? Semakin
0: melek terhadap informasi publik. Ya.
1: Harus seperti itu ya, Bapak. Betul. Ya. Terima kasih sekali lagi untuk kebersamaannya Bapak di Prosat RR Kupang. Dan pendengar, saya sudahi Dialog Kupang Siang Literasi Digital kita untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetap bersama kami di Prosat, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kupang Siang ini. Prosat, kanal

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Prancis siap menantang Spanyol dalam laga semifinal Piala Dunia 2026. Chelsea resmi memperkenalkan Xabi Alonso sebagai pelatih baru. Dua petinju putri Indonesia memastikan tempat di final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda di siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 14 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zay.

0: kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Dunia 2026. Partai final yang datang terlalu cepat, Spanyol akan berjumpa dengan Prancis pada babak semifinal Piala Dunia 2026. Penyerang Prancis Kylian Mbappe mengaku tidak sabar dengan pertandingan ulang dari kedua negara. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
2: Laris Garcia, please, you can start moderating. Thank you.
3: Partai final yang datang terlalu cepat, Spanyol akan berjumpa dengan Prancis dalam laga semifinal Piala Dunia 2026. Ini juga akan menjadi laga balas dendam bagi si biru Prancis yang sebelumnya kalah dari The Spaniards Spanyol di semifinal UEFA Nation League 2025 lalu. Kylian Mbappe, striker timnas Prancis sekaligus kandidat pencetak gol terbanyak di Piala Dunia 2026, mengatakan bahwa dirinya antusias dapat kembali ke semifinal dan berjumpa kembali dengan Spanyol. Selalu menyenangkan bisa lolos ke semifinal. Menurut saya, ini langkah penting bagi kami sebagai sebuah tim. Bagi para pemain senior, ini adalah kali ketiga. Saya tidak punya lawan tertentu, saya tidak fokus pada lawan. Saya hanya fokus pada bagaimana kami akan memulihkan diri, bagaimana kami akan mempersiapkan diri untuk pertandingan kami. Itu saja kami akan melihat-lihat, karena kami menonton semua pertandingan. Tapi saya tidak punya preferensi. Begitu mereka tiba, pada akhirnya ini akan menjadi pertandingan ulang. Di sisi lain, Lamine Yamal, pemain andalan timnas Spanyol, mengatakan bahwa ini akan menjadi pertandingan yang sangat menarik untuk disaksikan oleh seluruh orang. Menurut saya ini adalah salah satu pertandingan yang dinantikan semua orang di Piala Dunia. Dan saya rasa ini akan menjadi pertandingan di mana kedua tim sama-sama memiliki peluang. Kedua tim akan terus menyerang dan kami akan berusaha bertahan dengan apa yang kami miliki. Tapi ini pasti akan menjadi pertandingan yang sangat seimbang. Spanyol telah memenangkan 18 dari 38 pertemuan mereka bersama Prancis dengan hanya 7 hasil seri dan 13 kekalahan. Pertemuan terakhir kedua negara terjadi pada semifinal Nation League 2025, di mana Prancis harus mengakui ketangguhan Spanyol setelah kalah dengan skor 4-5. Spanyol yakin dapat kembali merebut hasil positif tersebut. Skuad asuhan Luis de la Fuente itu telah mencatatkan lebih banyak pertandingan tanpa kalah di Piala Dunia dan Euro dibandingkan siapapun. Jika rekor luar biasa itu diperpanjang di sini, mereka akan menyamai rekor sepanjang masa Italia, yaitu 37 kemenangan yang dicetak pada tahun 2021. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara.

Sementara itu, Federasi Sepak Bola Senegal resmi memecat Pape Thiaw sebagai pelatih kepala tim nasional Senegal. Keputusan itu diambil setelah evaluasi terhadap hasil tim, termasuk penampilan mereka di Piala Dunia 2026. Senegal tersingkir di babak 32 besar usai kalah dramatis 2-3 dari Belgia lewat perpanjangan waktu. Tim berjuluk Singa Teranga itu gagal mempertahankan keunggulan 2 gol yang sirna dalam 5 menit terakhir waktu normal. Selama menangani Senegal, Thiaw mencatatkan 19 kemenangan, 4 hasil imbang, dan 6 kekalahan dari 29 pertandingan. Hingga kini, Federasi Sepak Bola Senegal belum mengumumkan sosok pengganti untuk

0: Kita beralih ke kabar sepak bola internasional. Xabi Alonso resmi diperkenalkan sebagai pelatih baru Chelsea di Stamford Bridge pada Senin kemarin waktu setempat. Pada konferensi pers perdananya, pelatih asal Spanyol itu mengaku antusias memulai tantangan baru bersama The Blues. Alonso menilai Chelsea memiliki fondasi yang kuat untuk kembali bersaing di level tertinggi. Ia juga mengaku ingin membangun hubungan erat dengan pemain, staff, dan para pendukung klub.
1: I want to enjoy it. I want to be part of this.
2: Saya ingin menikmati perjalanan ini. Saya ingin menjadi bagian dari klub ini. Bekerja sama dengan direktur olahraga, para pemain, dan para seluruh staff. Saya melihat Chelsea sebagai klub yang memiliki potensi sangat besar. Kami harus mengambil keputusan yang tepat, namun fondasinya sudah sangat kuat. Sekarang, tugas kami adalah terus membangun mentalitasnya agar tetap kompetitif, memenangkan pertandingan, dan menikmati setiap prosesnya.
1: On the pitch to win games and to enjoy it.
0: Alonso menyebutkan bahwa Liga Inggris sebagai kompetisi paling kompetitif di dunia saat ini. Ia merasa terhormat dapat kembali ke Premier League dan siap menghadapi tantangan sebagai pelatih baru Chelsea. Mantan gelandang Liverpool itu pun berharap mampu membawa Chelsea kembali meraih kesuksesan.

0: Sementara itu, Manchester United resmi mendatangkan gelandang Brasil Andre Santos dari Chelsea. Pemain berusia 22 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun hingga Juni 2031. Santos datang dengan modal pengalaman meyakinkan di Liga Inggris dan juara Piala Dunia Antar Klub 2025. Ia mengaku senang dapat bergabung dengan klub berjuluk Setan Merah tersebut dan tidak sabar untuk memulai latihan bersama timnya.
1: Saya sangat senang berada di sini. Saya tidak sabar bertemu rekan-rekan tim. Ketika agen saya memberitahu Manchester United menginginkan saya langsung berkata, wah, kita harus ke sana. Saya sangat memahami sejarah dan besarnya klub ini. Sekarang, saya sangat bahagia dan antusias menikmati perjalanan bersama tim.
0: Sementara itu, manajer Manchester United menilai Santos sebagai sosok penting untuk memperkuat lini tengah tim dalam menghadapi persaingan musim 2026-2027.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Italia Jannik Sinner sukses mempertahankan gelar Wimbledon 2026 setelah mengalahkan Alexander Zverev. Kemenangan itu dilakukan di All England Club pada hari Minggu kemarin, dan kemenangan tersebut sekaligus menjadi gelar Grand Slam kelima Sinner dan semakin mengukuhkan posisinya sebagai petenis peringkat satu dunia. Sinner menyebutkan bahwa trofi ini terasa istimewa baginya setelah bangkit dari performa mengecewakan di Roland Garros pada bulan lalu. Ia mengaku telah mengorbankan banyak hal untuk terus berlatih dan mempertahankan performanya di level tertinggi.
1: I think every the Grand Slam is different, you know, different story.
2: Setiap
1: different.
2: Grand Slam selalu berbeda dengan cerita, suasana dan perasaan berbeda sebelum turnamen. Gelar ini sangat berarti bagi saya karena saya harus bangkit lagi setelah kekalahan di Paris. Kami bekerja sangat keras di Monaco dan mengorbankan banyak hal untuk berada di posisi ini. Karena itu, pencapaian ini sangat berarti bagi saya.
1: Means a lot to me.
0: Keberhasilan di Wimbledon membuat Sinner mempertahankan statusnya sebagai peringkat satu dunia untuk pekan ke-14 secara beruntun. Ia unggul 4.970 poin atas Zverev di peringkat kedua dan Carlos Alcaraz di tempat ketiga yang masih absen akibat pemulihan cedera.

0: Kita beralih ke lintasan balap. MotoGP 2026 telah memasuki jeda musim panas dengan berakhirnya Grand Prix Jerman di sirkuit Sachsenring. Pebalap Aprilia, Jorge Martin, memimpin di puncak klasemen, sementara juara bertahan Marc Marquez mengejar di urutan ketiga. Lilian Adea melaporkan selengkapnya.
1: Let's see. I keep saying the same. If I can do a step this summer break on my arm, that I don't break.
2: Seri balapan MotoGP 2026 telah memasuki jeda musim panas dengan persaingan gelar juara dunia yang semakin terbuka. Jorge Martin masih memimpin klasemen sementara dengan 208 poin setelah bangkit drastis dibanding musim lalu. Pembalap Aprilia itu sudah meraih 1 kemenangan di Le Mans dan 5 podium musim ini. Martin mengaku posisinya saat ini jauh melampaui pencapaiannya pada periode yang sama musim lalu, namun ia sadar keunggulan tersebut belum dapat menjamin gelar juara.
3: Last season I was last in the championship, but this
4: musim lalu pada fase ini saya berada di posisi terakhir klasemen. Sedangkan sekarang saya memimpin. Itu sebuah kebangkitan besar, tetapi musim masih menyisakan banyak balapan. Masih banyak sirkuit yang sangat saya sukai dan benar-benar saya nikmati. Karena itu akan sangat menarik sekaligus menjadi tantangan besar untuk bersaing melawan para pembalap hebat hingga akhir musim. Saya akan berusaha semaksimal mungkin. Tentu saya bukan favorit. Saat ini saya rasa Mark memang menjadi favorit dengan performa yang sedang ia tunjukkan. Namun, kami masih berada dalam persaingan. Kami hanya perlu sedikit meningkatkan kecepatan, lalu berusaha bertarung sampai akhir musim.
2: Sementara itu, Marc Marquez memasuki jeda musim panas dengan bertengger di posisi ketiga klasemen. Sang juara bertahan mengantongi 190 poin setelah bangkit usai operasi akibat kecelakaan di Le Mans pada Mei lalu. Pembalap Ducati Lenovo itu menutup paruh pertama musim dengan 3 kemenangan di Hungaria, Ceko, dan Jerman. Tambahan 3 podium lainnya membuat Marquez kembali menjadi kandidat kuat dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Pembalap Spanyol berusia 33 tahun itu menegaskan akan memanfaatkan jeda musim panas untuk memulihkan kondisinya sepenuhnya dan kembali bersaing di barisan terdepan.
1: Let's see. I keep saying the same.
5: Kita lihat saja nanti. Saya terus mengatakan hal yang sama. Jika selama jeda musim panas ini saya bisa membuat kemajuan pada kondisi lengan saya, meski saya belum tahu apakah itu memungkinkan atau tidak, saya akan bekerja keras untuk membangun kembali kekuatan otot dan membangunkan otot-otot yang selama ini seperti tertidur. Setelah itu, jika berhasil, kami akan berusaha memperebutkan gelar juara dunia pada paruh kedua musim. Jika tidak, kami akan memahami kemampuan kami dan memaksimalkan hasil di setiap akhir pekan balapan.
2: MotoGP kini memasuki jeda musim panas selama 3 pekan sebelum kembali bergulir di Silverstone, Inggris pada 9 Agustus mendatang. Paruh kedua musim dipastikan kembali menyajikan persaingan sengit dalam perburuan gelar juara dunia musim 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara.

Kita beralih ke kabar seputar olahraga dalam negeri. Michelle Lee Baker resmi mengucapkan sumpah sebagai warga negara Indonesia di Jakarta pada Senin kemarin. Prosesi itu turut didampingi Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Ketua BTN Sumardji. Erick Thohir mengapresiasi dukungan pemerintah dan DPR dalam mempercepat proses naturalisasi pemain berusia 19 tahun tersebut. Sementara pelatih John Hartman memproyeksikan Baker dapat memperkuat lini depan timnas Indonesia pada Piala AFF 2026. Baker mengaku bangga menjadi warga negara Indonesia dan tidak sabar mengenakan seragam merah putih untuk membela Indonesia. Penyerang berdarah Yogyakarta dan Semarang itu berkarir di Georgetown University Amerika Serikat dan telah dipilih Colorado Rapids.

0: Bola dalam negeri, jelang bergulirnya Liga 1 2026-2027, dua bintang Liga 1 mengemban misi berbeda di klubnya masing-masing. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Dua bintang asing memilih jalur berbeda di BRI Super League Indonesia. Alexa Andrejic memutuskan bertahan di Persita Tangerang, sementara Luka Menalo memilih Persib Bandung sebagai pelabuhan karir baru. Keduanya punya alasan kuat. Winger asal Serbia, Alexa, menegaskan komitmen tingginya kepada Persita Tangerang. Ia memilih bertahan karena kenyamanan keluarga dan keinginan mengukir sejarah jangka panjang bersama klub.
2: I really like here, especially Tangerang. It's amazing city.
3: Saya sangat menyukai tempat ini, khususnya Tangerang. Ini kota yang luar biasa dan juga nyaman bagi keluarga. Saya lebih suka membangun reputasi di satu klub saja. Di klub Eropa terakhir saya, misalnya, saya bermain selama 4 tahun. Kami berhasil tampil di Conference League serta mencatatkan banyak gol dan statistik yang bagus. Saya memang lebih suka mengukir nama di satu klub. Itulah salah satu alasan utama mengapa saya lebih memilih untuk menetap di satu tempat. Saya merasa nyaman, jadi saya tidak suka terlalu sering berpindah-pindah. Selama tidak ada perbedaan yang sangat signifikan, saya lebih memilih untuk bertahan.
2: I don't like to change a lot when it's not like big different to change. I like to stay.
1: Kehadiran pemain pilar yang bertahan jangka panjang memudahkan pelatih menjaga konsistensi strategi dari musim ke musim. Keputusan ini sangat berdampak positif bagi karirnya di klub. Di sisi lain, Luka Menalo memilih Persib Bandung karena klub ini memiliki ambisi besar. Catatan juara 3 musim berturut-turut dan bermain di kompetisi AFC. Dia juga tertarik dengan faktor pelatih serta dukungan luar biasa dari supporter Boboto.
4: Because the Persib is a team with the...
3: Karena Persib adalah tim dengan ambisi terbesar, juara 3 tahun berturut-turut. Ditambah lagi faktor pelatih serta banyaknya penggemar. Persib adalah salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara dan sungguh menyenangkan bisa berada di sini serta merasakan suasananya. Saat Anda selesai latihan, ada hampir 2.000 orang yang menanti Anda, itu sungguh luar biasa.
4: Really nice to be here and to feel this. When you finish the training, it's almost 2,000 people waiting for you. It's something amazing.
1: Pengalaman ini menjadi dorongan besar bagi mantan pemain timnas Bosnia untuk memberikan performa terbaik. Kini, ia dan tim Persib sedang bersiap keras menghadapi Piala Presiden sebelum melangkah ke kompetisi Asia. Kompetisi kasta tertinggi Liga 1 Indonesia musim 2026-2027 dipastikan akan dimulai pada 4 September 2026 dan musim regulernya akan selesai pada Juni 2027. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke arena basket. Timnas basket Putri U18 Indonesia membuka FIBA U18 Women's Asia Cup 2026 Division B dengan kemenangan telak atas Oman. Indonesia mengalahkan Oman 127-6 pada laga grup A di Bangkok, Thailand kemarin. Tim Merah Putih tampil dominan sejak kuarter pertama dan unggul 34-1. Keunggulan terus bertambah hingga skor 70-3 saat turun minum dan 94-6 di kuarter ketiga. Indonesia kemudian menutup laga dengan tambahan 33 poin tanpa balasan dari Oman. Kemenangan ini menjadi modal penting sebelum menghadapi India dan tuan rumah Thailand di sisa pertandingan grup A.

Kabar terakhir datang dari cabang olahraga tinju. Dua petinju putri Indonesia memastikan tempat di final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026. Anggi Intania Khalik dan Dira Artika melaju ke partai puncak usai meraih kemenangan pada babak semifinal di Jakarta kemarin. Anggi menundukkan petinju Jepang dengan skor tipis 3-2 pada kelas terbang ringan U19. Sementara Dira mengalahkan petinju Kazakhstan dengan skor 3-2 di kelas bulu U19. Keduanya akan menghadapi lawan dari India pada partai final di Basket Hall GBK Senayan Jakarta pada Rabu esok.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena tinju tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat, dan salam olahraga.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus setiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangku. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam prakteknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait ya, yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita. Karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luhur sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

yang proses dengan informasi dan inspirasi sempat memiliki dari Yofi Endenuno. Ya, selamat siang pendengar, kembali bersama kami di Pro 1 RR Kupang setelah tadi kita ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Apa kabar? Jam makan siang dan juga istirahat ya dimanfaatin sebaik mungkin ya, karena setelah itu kita harus melanjutkan kembali ya aktivitas kita, pekerjaannya masih banyak yang belum terselesaikan. Ya kan? Jadi kita perlu energi baru ya, perlu energi baru. Jadi kita makan dulu, makan siang dulu. Setelah itu istirahat, setelah itu kita kerja lagi ya kan. Semangat, semangat, semangat. Walaupun siang ini kembali lagi agak-agak ada anginnya gitu. Ya, sudah mulai lagi. Kalau kemarin itu kan tidak terlalu terasa ya. Ya kalau hari ini mulai lagi anginnya agak kencang ya. Nah, jadi kondisi cuaca kita seperti itu. Ya, jadi perlu ya jaga kesehatan baik-baik, memperhatikan pola makan, waktu istirahat dan juga waktu tidur ya kan. Oke, pendengar di Kupang siang ini, hari kedua untuk anak-anak kita yang MPLS, yang melaksanakan MPLS. Hari kedua ya, kita orang tua karena selama ini kan libur, jadi hari kedua itu masih juga belum beradaptasi. Ya, sibuk ya, jadi masih agak-agak susah untuk beradaptasi, bangun sedu, kalau kata orang Kupang ya, bangun sedu, menyiapkan segala sesuatu untuk keperluan-keperluan anak-anak kita yang lagi melaksanakan MPLS ya. Jadi ini harus sih, jadi kita harus sudah menjadi kebiasaan nanti ya. Jadi sudah biasa, sudah beradaptasi tubuh kita ini, ritme tubuh kita ini, jadi aman. Jadi kalau ini sekarang ini belum ya, belum di hari kedua ya. Aduh, gitu. Oke, di Kupang siang ini, kita jelang nanti di jam 13 ya, ada warta aneka berita daerah NTT ya. Pendengar psikolog anak, remaja dan keluarga Arijani Lasmawati menilai kehadiran orang tua pada hari-hari awal masuk sekolah sangat penting. Selain membantu anak beradaptasi dengan lingkungan baru, kehadiran tersebut juga dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi anak. Ya kan, masa awal sekolah merupakan fase perubahan yang cukup besar bagi anak. Karena itu anak membutuhkan sosok dewasa begitu ya, sosok dewasa yang dipercaya untuk meyakinkan bahwa lingkungan sekolah itu aman untuk dijalani. Jadi memang harus ditemani dulu masa MPLS inilah ya, masa-masa MPLS ini. Jadi tanggal 18 ya, kalau ya tanggal 17 atau tanggal 18 itu sudah selesai ya. Terus tanggal 20 itu sudah proses apa belajar mengajar sudah harus ya di tanggal 20. Jadi sudah sekolahnya sudah seperti biasa begitu. Jadi karena ada fase perubahan buat anak-anak ya, perubahan cukup mengejutkan, jadi perlu diyakinkan bahwa situasi di sana itu aman, di sekolah itu aman gitu ya. Untuk itu perlu ya garansi lah begitu, ada orang dewasa yang dipercaya bersama begitu ya. Jadi harus ada yang temanin begitu. Pendampingan orang tua tidak hanya penting bagi anak usia dini, anak yang lebih besar pun tetap membutuhkan keterlibatan orang tua, terutama pada masa awal tahun ajaran baru. Banyak sekolah yang mengadakan pertemuan antara orang tua dan pihak sekolah sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai. Forum ini menjadi kesempatan untuk menyamakan pemahaman mengenai aturan, kebutuhan anak, dan juga pola pendampingan yang diperlukan. Ya harus ya. Nah, jadi kalau sekarang ini ya masih MPLS, masa-masa MPLS ya, kita juga harus siap untuk anak-anak ya, kalau memang harus didampingi ya didampingi begitu. Tapi kalau yang anak-anak SMA sekarang ini, SMP, SMA sudah tidak, paling satu hari aja kemarin ya di hari pertama. Tapi kalau hari-hari sekarang ini sudah ada rasa malunya begitu ya, sudah doma begitu. Sudah, kita sudah besar begitu, tidak usah didampingi lagi. Tapi ya kalau anak-anak yang TK begitu ya, SD ya, itu perlu didampingi.

kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

0: Anda, membakar sampah plastik bukanlah solusi. Justru, kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan. Saat plastik dibakar, udara tercemar oleh asap beracun yang mengandung zat berbahaya, seperti dioksin dan furan, serta partikel halus yang mudah terhirup ke dalam paru-paru. Paparan zat tersebut dapat meningkatkan risiko gangguan pernapasan, mengganggu sistem hormon dan kekebalan tubuh, bahkan dalam jangka panjang dapat memicu kanker. Tak hanya itu, pembakaran plastik juga menghasilkan gas rumah kaca yang mempercepat perubahan iklim serta mencemari tanah dan air. Jadi, mulai sekarang, pilah, kurangi penggunaannya, dan kelola sampah dengan cara yang lebih ramah lingkungan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Row 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah, dari Tompelo 8, inilah Radio Republik Indonesia Kupang dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur, rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Ya, selamat siang pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Kupang edisi Selasa 14 Juli 2026. Dua informasi mengisi aneka berita siang ini. Wagub NTT temui Sesmenko Infrastruktur meminta dukungan percepatan pembangunan jalan dan jembatan di NTT. Dinas Koperasi Rotendau dorong penguatan koperasi berkualitas di tengah evaluasi perkembangan koperasi Merah Putih. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya bersama saya, Erika Gultom. Komitmen pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam memperjuangkan percepatan pembangunan infrastruktur terus dilakukan secara intensif di tingkat pemerintah pusat. Sebagai tindak lanjut dari berbagai koordinasi yang telah dilakukan sebelumnya, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Joni Asadoma kembali melaksanakan pertemuan bersama Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan atau Kemenko IPK RI, Ayodhya GL Kalake, guna menyampaikan secara langsung berbagai kebutuhan prioritas pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, dan konektivitas di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Audiensi yang berlangsung di ruang rapat Sekretaris Kemenko IPK RI Senin 13 Juli 2026 dihadiri oleh Kepala Dinas PUPR Provinsi Nusa Tenggara Timur Benyamin Nahak serta jajaran pejabat Kemenko IPK dan perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum yang membidangi jalan, jembatan, permukiman, dan pembiayaan pembangunan. Pertemuan tersebut merupakan bagian dari langkah aktif pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam memastikan berbagai usulan pembangunan yang telah disampaikan sebelumnya memperoleh perhatian dan tindak lanjut dari pemerintah pusat. Pada kesempatan tersebut, Wakil Gubernur Joni Asadoma menegaskan bahwa dirinya hadir membawa aspirasi pembangunan dari seluruh kabupaten kota di NTT. Menurutnya, pembangunan infrastruktur merupakan fondasi utama untuk membuka keterisolasian wilayah, meningkatkan akses pelayanan dasar, memperkuat kawasan perbatasan negara, mendukung sektor pariwisata, memperlancar distribusi hasil pertanian dan perikanan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat. Wagub Joni menjelaskan bahwa seluruh usulan yang disampaikan telah melalui proses penyaringan dan telah memenuhi readiness kriteria sehingga secara teknis siap untuk ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur juga telah menyusun prioritas pembangunan berdasarkan tingkat urgensi, manfaat ekonomi, serta dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam pemaparannya, Kadis Benyamin Nahak menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur di NTT memiliki nilai strategis nasional. Selain mendukung pengembangan kawasan perbatasan Indonesia Timor Leste, pembangunan tersebut juga menjadi bagian penting dalam pengembangan kawasan pariwisata strategis nasional, penguatan ketahanan pangan, dan peningkatan konektivitas pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah timur Indonesia. Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menawarkan 6 strategi percepatan pembangunan infrastruktur yang dibagi ke dalam 2 pilar utama. Pilar pertama berfokus pada percepatan penanganan jalan provinsi, pembangunan jembatan strategis, dan rehabilitasi infrastruktur pasca bencana. Sementara pilar kedua menitikberatkan pada dukungan pembiayaan melalui APBN, penyelesaian persoalan dana alokasi khusus bidang jalan, serta percepatan alih status ruas jalan provinsi yang memiliki fungsi strategis menjadi jalan nasional. Pada kesempatan tersebut, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengajukan portofolio pembangunan berupa penanganan 19 ruas jalan strategis di 19 kabupaten dengan total panjang sekitar 348 km dan kebutuhan investasi sebesar Rp1,544 triliun. Selain itu diusulkan pula pembangunan 7 jembatan dengan total kebutuhan anggaran sekitar 105,13 miliar rupiah, di mana prioritas pembangunan diarahkan pada penguatan konektivitas kawasan daratan timur yang berbatasan langsung dengan Timor Leste, pemulihan infrastruktur pasca bencana di Flores dan Alor, serta peningkatan akses menuju kawasan pariwisata dan sentra produksi di Sumba, Rotendao, dan Sabu Raijua. Menanggapi paparan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang pembangunan jalan dan jembatan di Nusa Tenggara Timur, Sekretaris Kewilayahan RI Ayodhya GL Kalake menyampaikan apresiasi atas keseriusan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menyiapkan usulan yang telah didukung dokumen teknis dan prioritas yang jelas. Ia menegaskan bahwa Kemenko IPK siap menjadi koordinator dalam pengawal seluruh usulan tersebut bersama Kementerian Teknis agar dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Ia juga menyatakan bahwa 6 strategi percepatan pembangunan yang dipaparkan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan pendekatan yang komprehensif dan sejalan dengan arah pembangunan nasional. Karena itu, Kemenko IPK akan mengawal koordinasi lintas kementerian, mempercepat sinkronisasi kebijakan, serta memastikan usulan yang memenuhi persyaratan teknis memperoleh perhatian dalam proses perencanaan dan penganggaran. Dukungan serupa juga disampaikan oleh para asisten deputi dan perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum. Pemerintah pusat memastikan akan terus mengawal pembangunan jalan lintas utara Flores, pengembangan kawasan perbatasan Mota Ain, pelaksanaan program Inpres Jalan Daerah, pembangunan jaringan irigasi untuk mendukung swasembada pangan, pembangunan jembatan strategis, hingga pengembangan kawasan permukiman dan hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah pusat juga memberikan sejumlah masukan teknis agar seluruh usulan dapat diproses lebih cepat. Di antaranya penyempurnaan, deadline, engineering, desain, pemenuhan dokumen lingkungan, kelengkapan data teknis, serta pemenuhan standar jalan untuk usulan alih status menjadi jalan nasional. Menutup audiensi, Wagub Joni menyampaikan apresiasi atas komitmen dan dukungan pemerintah pusat. Menurutnya, sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah merupakan kunci untuk mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah kepulauan, maksud kami di wilayah kepulauan seperti NTT. Dinas Koperasi Rotendao dorong penguatan koperasi berkualitas di tengah evaluasi perkembangan koperasi Merah Putih dan selengkapnya laporan disampaikan Raja Ewaldus.
2: Pemerintah Kabupaten Rotendao terus mendorong penguatan koperasi sebagai pilar pembangunan ekonomi daerah sejalan dengan peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 tahun 2026. Mengusung tema nasional Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya, semangat tersebut diharapkan mampu mewujudkan Rotendao yang semakin mandiri, unggul dan sejahtera melalui gerakan koperasi. Pelaksana tugas Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rotendao, Adri Tine kepada RRI mengatakan saat ini terdapat 303 koperasi di Kabupaten Rotendao. Jumlah tersebut terdiri atas 119 koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP dan 184 koperasi non KDKMP. Adri menjelaskan dari keseluruhan koperasi tersebut, 61 koperasi masih aktif, 22 koperasi masuk kategori berkualitas, sedangkan 101 koperasi lainnya sudah tidak aktif. Menurutnya, koperasi berkualitas ditandai dengan aktivitas usaha yang berjalan baik serta rutin melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT setiap tahun.
3: Total koperasi di Rotendao saat ini itu ada 303, terdiri dari 119 koperasi desa Kelurahan Merah Putih dan ada 184 koperasi non KDKMP. Dari jumlah itu ada yang aktif itu ada 61 dan yang berkualitas itu ada 22. Sementara yang tidak aktif itu ada 101. Tidak aktif itu hanya laporan hukumnya sudah ada, tetapi sampai saat ini aktivitasnya juga tidak ada, itu sudah koperasi sudah macet lah. Kalau untuk yang koperasi aktif itu mereka masih beraktivitas, tetapi mereka tidak secara rutin setiap tahun melakukan RAT. Kalau untuk yang berkualitas yang tadi 22 itu, mereka ada punya kegiatan dan setiap tahun itu melaksanakan RAD.
2: Sementara itu terkait perkembangan koperasi desa Kelurahan Merah Putih, Adri mengakui pihaknya belum dapat melakukan pemantauan secara menyeluruh. Hal itu karena pembangunan fisik KDKMP berada di luar kewenangan dinas koperasi. Sementara masa tugas, para bisnis asisten dan pendamping yang sebelumnya ditugaskan Kementerian Koperasi telah berakhir. Akibatnya dinas koperasi mengaku mengalami keterbatasan dalam memperoleh informasi terbaru mengenai progres pembangunan maupun aktivitas usaha KDKMP di lapangan. Selama ini perkembangan koperasi lebih banyak diperoleh melalui laporan para pendamping yang kini sudah tidak lagi bertugas.
3: Jujur bahwa kalau untuk melakukan monitoring khusus terhadap KDKMP, kami sampai saat ini belum melakukan itu. Karena sebagaimana kita tahu bahwa untuk pembangunan fisiknya kan tidak ada di kami. Sebelum-sebelum itu ada tenaga bisnis asisten maupun ada pendamping dari yang diangkat oleh kementerian. Namun sekarang kan mereka sudah tidak lagi. Nah ini yang kita selama ini informasi itu kita hanya dapat dari mereka. Ketika mereka tidak ada lagi, kami juga putus informasi, update informasi terkait dengan perkembangan pembangunan fisik maupun aktivitasnya mereka.
2: Meski demikian, pemerintah Kabupaten Rotendao berharap seluruh koperasi, khususnya Koperasi Merah Putih, terus berkembang menjadi lembaga ekonomi yang sehat, profesional, dan mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya serta memperkuat perekonomian masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Rotendao. Dari Kabupaten Rotendao Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda sedang mengikuti aneka berita daerah dari Radio Republik Indonesia Kupang. Aneka berita daerah ini dapat didengar melalui www.rri.co.id atau RRI Play Go di Google Play Store. Berita selanjutnya. Peringatan Hari Koperasi dijelaskan bukan sekedar seremoni tahunan, melainkan momentum untuk meneguhkan kembali peran koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional. Di tengah berbagai tantangan, koperasi menurutnya harus semakin berdaya dalam memperkuat ekonomi rakyat dan mewujudkan pertumbuhan yang inklusif dan berkeadilan. Hal ini disampaikan Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Lakalena saat membacakan amanat dari Menteri Koperasi Republik Indonesia Ferry Juliantono dalam rangka peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 tahun 2026 di kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur Senin 13 Juli 2026 saat apel bersama aparatur sipil negara lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Menteri Koperasi mengatakan semangat koperasi yang digelorakan oleh Bung Karno tersebut kini diwujudkan melalui kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan koperasi sebagai instrumen strategis pembangunan ekonomi rakyat. Melalui Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP, pemerintah mendorong lahirnya lebih dari 80 ribu koperasi sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat. Ia menjelaskan bahwa pembangunan koperasi hari ini tidak berhenti sampai di situ. Pemerintah kini tengah mendorong lahirnya koperasi-koperasi sektor industri yang menjadi motor penggerak industrialisasi rakyat. Berbagai koperasi kini mengelola SPBUN bagi nelayan, pembangkit listrik tenaga surya, serta berbagai usaha produktif lainnya yang memberi manfaat ekonomi langsung kepada masyarakat. Di tengah dinamika global, Menkop menerangkan koperasi harus semakin sehat, profesional, dan mampu memberi manfaat nyata bagi anggotanya. Kekuatan koperasi tetap terletak pada kepercayaan, partisipasi anggota, dan semangat gotong royong. Satres Narkoba Polres Sumba Timur edukasi bahaya narkoba kepada pelajar. Yunia Boling melaporkan.
4: Satres Narkoba Polres Sumba Timur menggelar sosialisasi bahaya narkoba di SMA Katolik Andaluri Wengapu yang diikuti 285 siswa. Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Sumba Timur, Ibtu IGD Putu Parwata menyatakan kegiatan selama satu jam tersebut mendapat antusiasme tinggi dari para pelajar, ditandai dengan banyaknya pertanyaan yang diajukan terkait bahaya penyalahgunaan narkotika dan upaya pencegahannya di lingkungan sekolah.
5: Kami dari Satres Narkoba Polres Sumba Timur melakukan sosialisasi di SMA Katolik Andaluri, Wayangapu, Sumba Timur. Di hadapan 285 orang siswa, kami memberikan sosialisasi tentang bahaya narkoba dengan tema bahaya narkoba atau bahaya nafsa di lingkungan satuan pendidikan. Kegiatan yang berlangsung kurang lebih 1 jam mendapat antusias dari para pelajar yang mengikuti kegiatan sosialisasi. Ini terbukti dengan banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para siswa. Kegiatan sosialisasi ini juga kami lakukan bertujuan untuk melakukan upaya-upaya pencegahan serta mengajak para siswa untuk turut aktif berperan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika. Di samping itu pula, kegiatan sosialisasi terhadap pelajar ini kami juga mengajak seluruh siswa untuk bisa dan berani mengatakan tidak terhadap narkoba.
4: Melalui sosialisasi ini, Satres Narkoba mengajak para siswa berperan aktif dalam mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika, serta berani mengatakan tidak terhadap narkoba. Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari implementasi tagline Satres Narkoba Polres Sumba Timur, Tanam Merapu Bersih Narkoba, dengan harapan dapat membentuk generasi pelajar yang sehat, berprestasi, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Dari Wayangapu, Kabupaten Sumba Timur, Yuni Aboling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Wagub NTT temui Sesmenko Infrastruktur minta dukungan percepatan pembangunan jalan dan jembatan di Nusa Tenggara Timur. Dinas Koperasi Rotendau dorong penguatan koperasi berkualitas di tengah evaluasi perkembangan koperasi Merah Putih. Sekian aneka berita daerah siang ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Erika Gultom mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita menengok ke dunia luar, lewat berita-berita yang berseliweran di media massa ya, atau di sosial media, kita tahu di beberapa tempat sering sekali terjadi yang namanya konflik sektarian, konflik antar kelompok, dan kadang-kadang dia menjadi sebuah tragedi yang ekstrim, perang yang betul-betul meluluh lantakan kehidupan. Itu yang terjadi di Syria, itu yang pernah terjadi di Afghanistan, dan hingga detik ini Afghanistan belum kembali menjadi negeri yang sungguh-sungguh damai. Pertanyaannya, apakah kita tidak punya potensi untuk menjadi seperti itu, luluh lantak karena konflik sektarian? Tentu saja kita punya potensi. Karena apa? Karena kita terdiri dari warga yang sangat heterogen. Warga bangsa kita ini berbeda-beda dari segi agama, dari segi suku, dan segi ras. Kalau kita tidak punya kebijaksanaan, tidak punya sikap menghargai sesama, tidak punya rasa kasih universal yang menghindarkan kita dari sikap diskriminatif, tentu saja potensi untuk terjadi konflik sektarian itu menjadi sangat besar. Kita bersyukur di negeri kita, kita punya pengikat, sebuah nilai luhur yang telah ditetapkan sebagai dasar negara, yaitu Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang kemudian berlanjut dengan sila ketiga, persatuan Indonesia, tentu saja adalah koridor kita dalam bersikap bertindak yang harmoni, yang membawa damai, yang memastikan kita sebagai sebuah negara, sebuah bangsa ada di dalam keselamatan, terbebas dari tragedi akibat konflik sektarian. Ini pangkal keberhasilannya adalah sikap berketuhanan yang esensial, menyadari bahwa semua makhluk, semua keberadaan ini sebetulnya bersumber dari Tuhan yang sama, dihidupi oleh Tuhan yang sama. Seyogianya kita menghargai, menghormati apapun pilihan-pilihan mereka dalam beragama, dalam menjalani kehidupan sesuai dengan tingkat kesadaran mereka. Kita sama-sama hayati Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, Pro Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat siang pendengar. Masih terus menemani Anda Pro Satu RRI Kupang ya. Sampai di menit yang ke 36 dari pukul 13 ya hingga saat ini ya, masih terus menemani Kupang siang Anda ya pendengar ya. Tadi ada Indah Dewi Pertiwi, baru aku tahu judul lagunya. Oke. Pendengar, selamat menikmati istirahat siang untuk Anda yang lagi menikmati istirahat siang ya, yang sudah kembali lagi menekuni aktivitasnya atau konsentrasi kembali dengan pekerjaannya. Tetap semangat ya di siang hingga sore hari nanti. Tahukah Anda pendengar, istirahat siang itu sangat bermanfaat ya untuk memulihkan energi, mengembalikan fokus, dan juga memperbaiki suasana hati dan menurunkan stres. Jadi praktik ini juga terbukti dapat meningkatkan daya ingat dan juga produktivitas. Untuk hasil maksimal, batasi durasi istirahat antara 10 sampai 20 menit guna menghindari rasa pusing setelah bangun ya. Ada di antara kita yang memang istirahatnya itu tidak lama-lama begitu ya, 10 sampai 15 menit, ada yang 30 menit, ada yang 60 menit, ada yang sampai 2 jam ya, karena memang tidak ada aktivitas yang terlalu mengharuskan begitu ya. Jadi bawaannya ya santai. Jadi bisa menikmati istirahat siangnya itu sampai 2 jam, 1 jam, 2 jam begitu ya. Tapi ya yang pasti kita bisa mendapatkan manfaat dari tidur siang itu untuk kesehatan tubuh kita ya. Nah, jadi bisa meningkatkan daya ingat ya. Terus membuat kita lebih produktif ya kalau kita menikmati istirahat siang, memperbaiki suasana hati dan juga meningkatkan kewaspadaan, membantu meredakan stres juga ya, meningkatkan kreativitas, menurunkan tekanan darah, dan juga tekanan risiko penyakit jantung juga ya. Itu menurunkan tekanan darah dan risiko penyakit jantung ya. Itu manfaat yang kita dapatkan kalau kita bisa benar-benar menikmati istirahat siang. Oke. Walaupun cuacanya panas, terus angin lumayan kencang ya, tidak menghambat aktivitas kita untuk hari ini. Jadi apapun yang sudah kita program berjalan baik semuanya ya. Arus lalu lintas di seputaran Tompelom aman lancar untuk siang ini. Emang banyak apa ya, lumayan juga ramainya begitu, tapi aman lancar ya untuk seputaran Tompelo ya. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 karena informasi dan inspirasi di Kupang siang ini.

Udah lulus tapi masih bingung juga milih mau kuliah di mana? Di sini aja di Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Kampus yang bukan hanya ngasih kawan gelar, tapi juga ngebentuk karakter, kompetensi, dan jiwa kepemimpinan mahasiswanya. Pilihan program studi S1-nya lengkap, mulai dari Fakultas Teologi, Fakultas Teknologi Pertanian, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, ada juga Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, dan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Tersedia juga program Sarjana Terapan atau Vokasi pertama ada di NTT dengan jurusan Logistik Perdagangan Internasional dan Akuntansi Perpajakan yang akan belajar secara langsung dengan praktisi-praktisi berpengalaman dan magang di dunia industri yang kompeten. Ada juga program S2 untuk Teologi, Pendidikan Agama Kristen, dan Sumber Daya Akuatik. Dan untuk program S3 Teologi yang siap mengantarkan kawan menuju masa depan gemilang. Ayo daftar sekarang melalui siarta.ac.id/daftar/mahasiswa atau kawan bisa juga hubungi WhatsApp di 0812-3927-7121 atau kawan bisa langsung menuju ke kampus Universitas Kristen Arta Wacana Kupang di Jalan Adi Sucipto Oesapa Kupang. Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Belajar, bertumbuh, berdampak.

0: Mama tinggal pilih mau di air bersih yang mana.
1: Benar, Pak.
0: Iya, kubangan air di tempat ini kan banyak.
1: Asik.
0: Lapar ya? Waktunya kita berburu.
1: Asik. Papa, tunggu.
0: Cepet dong. Nanti mangsanya sadar.
1: Papa.

0: lengah, demam berdarah, masih
1: mengintai. Tuhan, kemana ya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
2: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
1: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirianlah aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
3: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.
4: Surat untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, Adek mau jujur. Tadi Adek gak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda, Adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, Adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda. Muah.
5: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Ya, pendengar, cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Tengah dari komdigi.co.id beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Kementerian Agama atau Kemenak Suparman menawarkan bantuan dana untuk modal usaha dan bayar utang. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com setelah dicek menggunakan Hive Moderation. Suara Suparman menawarkan bantuan modal usaha dan bayar hutang memiliki probabilitas 99,3% dihasilkan Artificial Intelligence atau AI. Sedangkan TradScan juga mendeteksi suara Suparman dalam video sebagai AI generatif dengan probabilitas mencapai 99%. Foto yang digunakan dalam video memanipulasi foto di laman katolikterkini.com berjudul Dirjen Bimas Katolik usulkan 5 agenda penting dalam sidang 1 KWI 2024. Pendengar, demikian cek fakta dari komdigi.co.id mengenai Dirjen Bimas Katolik tawarkan bantuan modal usaha dan bayar hutang adalah hoax atau tidak benar.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan

0: itu satu kupang.
1: Kanal informasi

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangesti, petiwi yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Red Spark. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar untuknya. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarganya, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin menua. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dia anggap cemerlang karena toh di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang siapapun yang punya orang tua yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila, agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luput dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar. Kita masih terus di Kupang siang ini ya. Nanti di pukul 14.30 nanti kita bergabung nanti dengan program 1 Jakarta untuk 100% Indonesia ya. Hari ini 100% Indonesia kita bergabung nanti dengan program 1 Jakarta pukul 14.30.

Pro satu kanal informasi dan inspirasi masih terus menemani Anda di menit yang ke-30 dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, selanjutnya kita bergabung dengan program Satu Jakarta untuk 100% Indonesia.

0: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang. Kok lemes sih?
1: Oh, lebih semangat. Selamat siang juga.
0: Selamat siang. Jadi okay, harus semangat kan. Jadi siang-siang gini ketemu sama Didi Firdaus,
1: sama Isan Tarore juga.
0: Betul. Yang pastinya juga menemani Anda pendengar di seluruh Indonesia ya. Betul di 100% banget. Indonesia.
1: Iya, hari ini bintang tamu kita spesial banget ya.
0: Betul.
1: Jadi memang selain spesialnya juga partner aku gonta-ganti mulu.
0: Tapi aman kan?
1: Aman sih.
0: Aman kan? Saya gak mau di-compare ya.
1: Enggak dong, ada yang bisa di-compare karena semuanya enggak. Punya kelebihan dan keunikan masing-masing.
0: Oh,
1: punya karakternya masing-masing.
0: Iya
1: dong.
0: Betul.
1: Bener dong. Sama kayak bintang tamu kita kan.
0: Bener.
1: Bintang tamu kita ini kan unik dan berkarakter sekali.
0: Iya, saya kenal dia, kenal aja ya.
1: Besti banget kayaknya ya.
0: Dari zaman-zaman kita SMP kan?
1: Kok kita sih?
0: Ya harus mah kita dong.
1: Emang kita seumuran ya?
0: Kita seumuran.
1: Masa sih?
0: Jangan ditua-tuain ya.
1: Aku kemudaan loh.
0: Oh iya?
1: Aku lebih muda daripada.
0: Beda 2 bulan kan? Tetap ya.
1: Iya. Zaman-zaman kita dulu ya, beliau ini aja. Kenapa? Sudah melanglang buana di dunia tarik suara. Mulai betul. Dari trio ya sebenarnya.
0: Dari trio, benar.
1: Pertama kali dia terjun di industri ini kan memang dari trio ya. RDS ya, benar ya.
0: Betul, Rida Sita Dewi ya. Kalau anak-anak sekarang kan kenal beliau ini karena Perahu Kertas,
1: yes,
0: ya gak sih? Supernova gitu.
1: Betul
0: ya.
1: Betul banget.
0: Kita tahu dulu waktu dia ini nyanyi bertiga.
1: Yes.
0: Ya kan?
1: Tiga-tiganya sama-sama penyanyi yang luar biasa. Sekarang beda-beda ya. Yang satu ada fokus ke film.
0: Bener, di film.
1: Yang satu ada fokusnya memang benar-benar menciptakan karya-karya musik-musik. Bener. Walaupun yang di film ini juga tetap bernyanyi ya, gitu. Tapi tetap ya. Tapi beliau ini luar biasa. Tapi sebenarnya mau tanya-tanya sama dia banyak banget sih yang
0: banyak
1: aku
0: banget.
1: Mau tanya si Mas De.
0: Bener.
1: Karena maksud aku dia ini sosok yang sangat-sangat menginspirasi. Dan semua karya-karyanya itu menurut aku, aduh, puitis banget ya, kata-katanya, melankolinya tuh ada banget.
0: Bener, mau bahas apa dulu, bahas nyanyinya dulu, bahas bukunya, bahas karyanya tuh banyak banget ya.
1: Kalau bahas personalnya, boleh gak ya? Kok dia bisa jadi seinspirasi itu, seinspiratif
0: bener.
1: Itu gitu.
0: Bener, ya maksudnya mungkin udah ketebak ya dengan siapa nanti kita akan ngobrol di jam 2 siang.
1: Ya, jadi luar biasa ya. Tadi udah diputerin sih sebenarnya lagunya.
0: Udah puterin
1: lagunya.
0: Harusnya
1: tahu sih bintang tamunya siapa.
0: Betul.
1: Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol, karena berhubung beliau ini jadwalnya juga cukup padat ya. Ini udah ada penelpon kayaknya.
0: Penelpon ya.
1: Gimana kalau kita tanya dulu sama penelpon?
0: Oke. Halo, selamat siang.
1: Halo. Halo, selamat siang. Line 2.
0: Halo.
1: Oke, halo.
0: Halo Bang Weni.
1: Halo, Bung Weni Jo.
0: Ya, sepertinya nanti dicoba lagi ya untuk teleponnya, WhatsApp-nya di 0811-7972-7912.
1: Ini ada yang gabung nih di WhatsApp, gimana kalau
0: boleh.
1: Kita angkat juga ya?
0: Okay.
1: Mas Faris di Malang ini. Oke, halo. Iya, halo Mas Faris.
2: Selamat siang, Kak Didi, Kak Iksan.
0: Halo.
1: Selamat siang, Mas Faris.
2: Tadi saya udah naik di telepon seluler, tapi gangguan pada sinyal seperti ini.
1: Oh, iya.
0: Udah gak apa-apa
1: angkat sih.
0: WhatsApp lebih enak, lebih murah ya.
2: Udah naik di WhatsApp aja udah sama kok ya, enak ya.
0: Iya, betul.
2: Suaranya berasa kayak ketemu langsung ya, Kak Didi.
0: Bener.
1: Kita berasa lagi teleponan. Memang kita lagi teleponan sih sebenarnya.
2: Aku berasa kayak artisnya deh jadinya.
1: Bintang tamu kita sore hari ini adalah Faris Febrianto.
2: Faris Febrianto alias Faris Afgan Syahresa.
0: Ya bisa.
2: Usiaku hampir sama kayak Afgan soalnya.
1: Berarti lebih tua dari kita berdua dong.
0: Kita masih Gen Z soalnya ya.
1: Iya. Aduh Mas Faris.
2: Kalau cuman beda ini aja sih, beda tahun. Iya beda, beda bulan.
1: Oh beda bulan sama tahun ya.
2: Tahunnya 89.
1: Oh berarti seumuran sama bulan saya.
2: Iya.
1: Sama Mas Dede.
2: Iya. Oh sama jenengan. Ini bintang tamunya belum datang nih.
1: Bintang tamunya kebetulan dia lagi ada yang dikerjain. Mungkin dia akan bergabung sama kita sekitar pukul 2 nanti.
0: Nanti jam 2 siang.
2: Tapi sekarang buat seru-seruan sama penyiar-penyiarnya mungkin ya.
1: Bisa juga Mas Faris kalau mau bertanya dulu, boleh. Nanti kita sampaikan pertanyaannya. Kebetulan bintang tamu kita adalah De Lestari.
0: Atau Mas Faris punya cerita sama De Lestari dulu, dengerin apa lagunya?
2: Dengerin karyanya. Lagunya yang terkadang malaikat, yang itu.
1: Malaikat juga tahu. Betul.
2: Sampai pernah dibawakan sama penyanyi-penyanyi lain juga kan ya lagunya. Memang sangat hit sekali, dan itu nanti pertanyaanku singkat aja ya. Apa itu ciptaannya siapa gitu aja.
1: Ciptaannya dia lah.
2: Ciptaannya dia sendiri ya.
1: Iya.
2: Ya. Selain bisa nyanyi, bisa nyiptain lagu sendiri.
1: Iya dong.
2: Wah, luar biasa. Terus kira-kira sudah pernah pernah ke Batu belum ya? Udah pernah konser ke Batu?
1: Oke, nanti
2: belum?
1: Ke Batu. Oke.
0: Terima kasih Mas Faris.
2: Salam nih.
1: Boleh Mas Faris. Monggo.
2: Salamnya berapa? Tiga ya?
1: Iya.
2: Yeah. Tiga, salamnya untuk Mbak Dia Laras yang ada di Pro 1 Malang. Selamat siang Mbak Dia. Lalu juga ada Mas Ari Jawari sama Mas Arga Saputra. Makasih Mas Dede, Mas
1: Terima Iksa. Kasih. Sama-sama, terima kasih Mas Faris.
0: Aduh. Kita langsung nyambung ya, di Sumatera Barat ada Angkel Gazi. Halo. Ya.
1: Halo Angkel Gazi.
3: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo, Uncle.
3: Halo.
0: Iya, ya, kabarnya baik.
3: Alhamdulillah.
0: Sumatera panas gak hari ini?
3: Oh, cerah.

0: Album atau single?
1: Mm-mm. Album atau single? Terus,
0: iya, atau apa? Ada soundtrack dari film gitu, Bang.
2: Ya.
0: Yeah. Oh, okay. Boleh titip salam, Bang?
1: Boleh.
0: Salamnya buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi, salam juga buatnya Bang Binjo di Manado, salam buatnya Kak Ayu di Maluku Tengah, salam buatnya Kak Sofio Dila, salam buatnya Reni Zui.
1: Oke, okay,
0: salam kompak aja buat semuanya Bang Isan sama Bang Deddy.
2: Okay. Iya, terima kasih
3: banget Pak Gazi.
2: Yang Gazi. Kita lanjut.
1: Cuman tadi bersalam memang. Heeh,
2: bener.
1: Dia salam ke Benny Jo.
2: Coba. Bang Benny Jo-nya ada enggak nih?
1: Langsung bersambung nih kayaknya.
2: Halo Bang Benny.
1: Halo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Dede Firdaus, Bang Iksan Tarore. Untuk Pak Dede, Bung Dede, salam kenal ya Pak Dede.
2: Iya. Ini langsung panjang nih openingnya ya.
1: Iya, makanya aku gak cut, karena aku udah hafal
2: dengan
1: Bung
2: Benny gitu
1: Jo. Bang Benny Jo ini harus dia nyapa 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Ah itu, pokoknya lengkap lah pokoknya.
2: Pokoknya ya dari Manado ini.
4: Ini cuma orangnya. Emang, iya. Tapi bintang tamunya belum ada ya, Bang
1: Iksan. Belum.
2: Nanti jam 2, jam 2.
1: Itu tapi boleh loh kalau mau nyampein pertanyaan.
4: Aja ya.
1: Boleh.
4: Trio RSD kalau enggak salah ya. Pencipta lagu, penulis buku.
1: Betul.
4: Pertanyaan pertama, sulit mana nulis buku apa nulis lagu? Itu pertanyaan pertama. Kedua, sudah berapa judul buku yang ditulis dan sudah berapa album lagu yang ditulis oleh Trio RSD ini? Itu aja ya pertanyaannya ya.
1: Oke. Okay.
2: Siap, terima kasih. Dikirim salam enggak Bang Weni?
4: Ya, menyapa yang lagi bertugas di Pro 1 Manado, ada Ibu Ike Darsono Mamuaya, tetap semangat Ibu Ike. Bang Angkel Gaji dari Sumatera, ada Ayu Maluku Tengah, Bung Leman Lampung, Pak Mali Pekanbaru juga, ada Bang Ahmad di Jember, ada Tawan di mana Tawan ya, di Singaraja, Gilang Kertasono, dan Ibu Freddy Palu, Bung Kenny Toli-Toli. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, nih, nanti pokoknya pertanyaan kita tampung lah ya.
1: Sudah banyak ya sebenarnya ya. Aku juga sebenarnya udah gak sabar, memang sudah banyak bertanya-tanya ini.
2: Tapi nanti lagi ya kita sambung ya untuk teleponnya. Boleh. Di siang hari ini pendengar, yang pasti siaran siang hari ini juga di relay ya semua Pro 1 di ibu kota provinsi di seluruh Indonesia.
1: Betul banget.

0: Kita masih di 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Masih barengan sama Isan Taruri dan juga
0: Dede Firdaus, yes. Ya, menemani Anda pastinya. Kita di relay di seluruh Indonesia. Pastinya. Betul. Kita sapa dulu untuk Ambon, Bandar Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo.
1: Iya, mau nyapa juga buat semua teman-teman kita yang lagi dengerin dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
0: Nah, itu dia ya. Tadi udah banyak yang gak sabar ya, udah pada nanya-nanya ya.
1: Masih ada lagi tau.
0: Ada lagi?
1: Ada lagi tau.
0: Oh, ada lagi.
1: Ini
0: ternyata banyak ya.
1: Banyak loh. Ada dari kota mana lagi yang dengerin kita?
0: Ada lagi Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, kemudian Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talau, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekana, dan juga Yogyakarta.
0: Betul.
1: Ya. Udah jadi, banyak banget sih yang gabung dari tadi ya.
0: Bener-bener.
1: Udah bertanya-tanya tentang Mbak De Lestari. Jadi jangan lupa buat kalian semua, kalau mau gabung, mau tanya-tanya lagi sama kita, boleh banget. Langsung aja gabung via telepon kita di 08 11 79 727 912, atau juga
0: telepon 021 344 1499,
1: dan juga 021 344 0696.
0: Betul. Sudah masuk, kita langsung sapa ya? Belum ya?
1: Iya.
0: Tapi masih nih ya, pendengar, kita kenalan dulu sama De Lestari ini. Jadi memang beliau ini mengawali kiprahnya di industri hiburan sebagai anggota trio vokal Rida Sita Dewi, RSD,
1: iya,
0: ya.
1: RSD ya.
0: Dan ini merilis album Antara Kita Bertiga Satu.
1: Antara Kita.
0: Iya. Nanti lagunya kita puterin ya.
1: Masih iya, enak banget. Bener. Ya, lagunya masih inget loh aku sampai sekarang. Saking jadi, everlasting
0: betul, ya. Betul. Jadi memang selain dikenal sebagai penyanyi, De Lestari juga merupakan penulis lagu. Dan setelah berkarir bersama dengan RSD, ia merilis album solo ya. Sekaligus menulis lagu untuk berbagai proyek musik dan juga film.
1: Oke. Ini tapi sekarang aku lagi coba hubungin sih.
0: Iya.
1: Nah, tapi nanti sepertinya belum.
0: Kita coba-coba kembali.
1: Kita coba kembali
0: untuk menghubungi De Lestari ini. Tapi kalau misalnya Anda pendengar yang mau gabung, nanti sambil ngobrol ya sama De Lestari, WhatsApp, telepon masih kita tunggu.
1: Sudah bergabung
0: sudah
1: dengan
0: masuk,
1: kita.
0: Sudah masuk ya. Nih. Kita sapa aja langsung.
1: Halo, selamat siang, Mbak De.
2: Selamat siang. Hai, hai.
1: Halo. Aduh, ini aku ndreg-ndreg ini nelfon sama Mbak Deni. Aduh, ini salah satu penyanyi, pencipta lagu favorit aku, Mbak Deni, panutan aku banget. Ada cita-cita. Adalah cita-cita pengen diciptakan suatu hari nanti.
2: Ya. Amin.
1: Mbak Deni, apa kabar?
2: Kabar baik, terima kasih. Kalian juga gimana kabarnya?
0: Kabar kita baik, berdua.
1: Walaupun sebenarnya pengen banget Mbak De tuh gabung di sini ya, di studio.
0: Iya.
1: Tapi nggak apa-apa. Mbak
0: nggak apa-apa.
1: Mama lagi di mana sih?
2: Saya ini di Tangerang Selatan.
1: Oh, tetanggaan kita ternyata.
2: Oh, masa?
1: Ya.
2: Oh iya.
1: Iya,
2: oh,
1: Mbak De. Aduh, yes. Ini udah banyak banget sih sebenarnya tadi sebelum Mbak De gabung. Ini udah banyak banget pendengar-pendengar kita yang bertanya-tanya sama Mbak De. Mau aku langsung jawab pertanyaan, aku bagikan pertanyaannya atau bagaimana nih?
2: Oh, boleh, silakan.
1: Oke. Jadi gini, ada pertanyaan dari Mas Faris katanya. Dia kan orang Malang. Mbak De ini udah pernah belum sih bikin konser di Batu Malang?
2: Batu Malang belum pernah.
1: Belum pernah.
2: Belum pernah.
1: Tuh Mas Faris, belum pernah. Jadi
2: mau undang dong Mas Faris.
1: Nah, Mas Faris tuh. Mas Faris disuruh ngundang tuh ke Batu Malang.
2: Faris, Faris. Okay.
1: Mbak De. Terus ada lagi pertanyaannya Uncle Gezi, katanya tahun ini ada rencana bikin album kah atau single kah atau ada soundtrack film terbaru kah atau bagaimana tahun ini?
2: Kan album baru saja keluar ya, kira-kira ya bulan Juni kemarin sudah keluar. Judul albumnya Jangan Jatuh Cinta. Di situ sudah ada 3 single, 4 dengan pas albumnya keluar. Jadi silakan didengarkan di berbagai macam platform streaming.
1: Oh, jadi albumnya ini satu album ini 4 lagu aja ya Mbak De?
2: Oh enggak, full album 8 lagu tapi 4 single.
0: 4 single.
2: Ya, maksudnya 4 yang diperlakukan as single ya, sudah keluar.
0: Ini kan berarti udah lama ya enggak keluar lagu, album, sekarang bangkit lagi, kembali lagi nih. Mbak Di.
2: Iya, betul.
0: Udah berapa lama sih?
1: Jedanya berapa tahun?
2: 18 tahun dari 18 tahun. Verso, lama banget emang.
1: Oh my god.
2: I know.
1: Kemana aja Mbak De? Kenapa baru sekarang comebacknya?
2: Karena sibuk nulis ya.
1: Iya juga ya, nulis buku tuh butuh.
2: Iya, sangat memakan waktu. Jadi ya bayangkan kalau saya nulis waktu itu, nulis buku itu kan nulisnya aja mungkin 6 bulan, yeah. Ngedit 3 bulan, persiapan promosi dan sebagainya itu 1 tahun habis. Dan sementara kalau album kan juga kerja keras ya, karena betul. Kita banyak bekerja sama dengan arranger, musisi, mau arahnya kemana dan sebagainya. Walaupun bikin lagunya sih jauh lebih cepat daripada nulis novel, tapi bikin albumnya kan kerja keras dan kolaborasi dengan berbagai macam pihak gitu. Dan saya merasa kalau album tuh sangat sulit untuk saya kerjakan sendirian. Jadi memang selama ini saya tuh gak pernah punya tim. Baru kali inilah karena ada teman-teman yang akhirnya bantuin. Ada Ari Daging, Riko Prayitno, Rikonya Moka, dan ada dua teman lagi, kami berempat. Akhirnya jadilah ada yang nemenin nih untuk bikin albumnya gitu kan, ada tim. Baru saya berani, kalau misalnya sendirian sih gak akan mungkin bisa sih.
1: Oh, udah sekelas Mbak D aja masih gak berani kalau maju sendirian ya.
2: Karena teamwork ya, kalau saya palu gada tangannya 8 sih boleh. Tangan cuma 2, otak cuma 1, waktu cuma 24 jam kayaknya gak mungkin kerjaan sendiri.
1: Nah ini nyambung nih Mbak D sama pertanyaan dari Bung Benijo tadi. Dia bertanya sulit mana sebenarnya antara nulis buku
0: atau
1: sama nulis lagu?
0: Nulis lagu.
2: Kalau nulisnya doang ya, jauh lebih mudah nulis lagu, so sorry. Tapi memang iya, karena memang kalau lagu itu kan kita cuma punya durasi 5 menit ya kan, kurang lebih lah 5 menit kalau kita ngomongin lagu pop gitu. Jadi saya ngerjain lagu tuh bisa kalau lagi gacor banget satu hari kelar atau satu minggu gitu ya. Tapi beda banget sama nulis novel. Apalagi novel ya, novel itu kan pertama gak ada batasannya. Artinya kita bisa nulis mau 500 halaman, 700 halaman, tidak ada durasi pastinya. Patokan seperti kita nulis lagu gitu. Dan ada riset, ada proses menulisnya itu sendiri makan waktu berbulan-bulan. Jadi jauh lebih sulit sebetulnya. Ya hanya saja itu tadi, kalau kita ngomongin karya musik, itu beda lagi tuh. Kecuali kalau saya musisi serba bisa ya, yang bisa mengerjakan semuanya. Tapi kan saya butuh bantuan arranger, butuh bantuan musisi. Jadi apalagi dengan skena musik sekarang kan kita harus promosi, harus ngurusin digital streamingnya, berhubungan dengan agregator dan sebagainya. Jadi cukup rumit untuk sebuah rilisan karya tuh menurut saya. Musik jauh lebih berbelit-belit daripada buku. Produksi buku.
1: Nggak kayak dulu ya Mbak ya, kalau dulu tuh kan kayaknya kita ya udah ikut label aja, abis itu terserah gitu.
2: Ikut
1: ya,
2: sama label aja. Jadi PR besarnya itu adalah menemukan label kan. Tapi kalau udah ketemu ya udah, tinggal ngikut doang tuh gitu. Jalur-jalur distribusinya juga sangat
1: jelas ya,
2: kebaca
1: dulu ya.
2: Gitu.
1: Kalau sekarang kan banyak sekali ya cabang-cabang.
2: Banyak banget.
1: Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Bung Benijo. Dia nanya, ini sebenarnya udah berapa tahun berarti ya total Mbak
0: Denny
1: berkarya? Mbak Denny berkarya berarti udah berapa tahun total? Dari tahun berapa Mbak?
2: Kalau nyanyi, bisa dibilang ya dari album pertamanya RSD ya, yakni tahun 95. So, 31 tahun?
1: Oh my god, 31 itu, tahun.
2: Seumuran kalian enggak sih?
1: Tambah dikit lagi lah.
2: Tambah dikit lah ya. Jadi 31 tahun untuk karya musik, tapi ya bisa dibilang kalau dari segi jumlah ya ketinggalan jauh jumlah karya musik saya gitu. Dengan RSD saya ada 4 album. Lalu kalau solo ini menjadi album solo ketiga saya, artinya ada 3 solo album dan 4 bersama grup. Sementara kalau buku, ini tahun ini saya akan mengeluarkan buku ke-21.
0: Ke-21.
2: Wow. Kedua-dua. Jadi bayangkan segitu jauh angkanya ya.
1: Jauh banget sama album solo ya.
0: Jadi wajar 18 tahun itu nulis buku ya.
1: Iya.
2: Nulis buku, beneran. Ini
0: sampai 21 buku sekarang.
1: Secinta itu berarti ya sama nulis ya Mbak ya.
2: secinta itu, tapi itulah sebetulnya secinta-cintanya saya sama nulis buku ya. Mm-hmm. Bagaimanapun juga musik itu kan bagian yang tak terpisahkan dari diri saya. Betul, itu bagian lagi dari ekspresi alamiah saya. Mm-hmm. Dan itu juga sebetulnya menggerakkan saya kenapa nyanyi lagi, karena saya merasa ini kok saya udah dikasih talenta ya gitu.
1: Betul.
2: Untuk bernyanyi, untuk bikin lagu, tapi kok saya seperti apa ya, kayak nyuekin gitu loh. Yeah. Atau menomor dua kan. Jadi sebetulnya kembalinya saya ke nyanyi ini untuk menyeimbangkan sekaligus mensyukuri apa yang sudah diberikan kepada saya gitu kan. Mm-hmm. Dan enaknya lagi adalah karena di fase ini saya sebetulnya gak lagi cari apa ya, saya gak merasa bermusik tuh menjadi wah saya membuktikan sesuatu gitu, tapi lebih karena mau mensyukuri dan merayakan. Jadi semangatnya beda banget. Sehingga saya jauh lebih menikmati prosesnya, lebih menikmati hasilnya, dan gak terlalu ngoyo dalam arti wah aku harus begini-begini bersaing dengan ini itu gitu. Semangatnya tuh bukan kompetisi,
1: tapi berkarya saja,
2: sekedar selebrasi. Betul.
1: Oke. Iya sih, memang kadang-kadang udah ibaratnya udah sekian tahun soalnya berkarirnya, bukan baru ya Mbak ya.
2: Iya.
0: Akhirnya comeback ya setelah lama hiatus dari nyanyi gitu ya.
1: Nah ini udah ada penonton kita yang bergabung lagi Mbak. Gimana kalau kita angkat dulu ya?
0: Kita sapa ya. Halo. Halo Bang Hanafi.
1: Halo. Udah halo. Hanafi. Halo.
0: Kita beralih ke Albert,
1: Bang Albert.
0: Ya.
1: Halo. Oke, Bang Albert. Halo. Oh, sepertinya terputus nih ya.
0: Dicoba kembali ya.
1: Terputus. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Nanti dicoba kembali ya buat pendengar ya.
0: Betul. Dicoba kembali ya.
1: Lanjut lagi dong, Mbak. Ya. Seru banget nih ceritanya.
2: Iya dong.
0: Tapi akhirnya apa nih Mbak De yang akhirnya membuat setelah hiatus lama sekarang comeback lagi gitu ya?
1: Ya selain bersyukur dan juga
0: talenta sebagai, tadi ya.
1: Mengembangkan talenta yang memang udah diberikan Tuhan.
2: Iya. Jadi almarhum suami saya Reza, salah satu hal yang kami bicarakan sebelum beliau berpulang itu adalah memang kembalinya saya ke musik gitu. Jadi kami sama-sama tiba di pemikiran bahwa ini kayaknya saatnya kamu nyanyi lagi deh gitu. So saya juga merasa ini semacam menjalankan amanah dari beliau dan menjalankan visi kami gitu ya untuk kembali bermusik. Plus memang tahun kemarin itu cukup banyak inspirasi dan semangat untuk bikin lagu baru. Jadi ada lagu-lagu yang memang udah stop, artinya memang udah saya ciptakan agak lama tapi belum pernah saya keluarin. Tapi juga ada lagu-lagu yang fresh yang memang saya bikin baru tahun lalu, jadi gak berapa lama, berapa bulan kemudian langsung saya rekam gitu loh. So fresh new songs gitu ya. Nah itu juga yang kayaknya apa ya, bagi saya mungkin arah anginnya nih, arah anginnya lagi ke musik
1: ya.
2: Ke bernyanyi, ke mencipta lagu gitu.
1: Enak ya kalau punya talent banyak gitu ya. Aku lagi pengen ini.
2: Gak copot-copot ya. Aduh hari ini aku mau ngapain gitu kan.
1: Gak kayak ibu-ibu yang bingung besok mau masak menu apa gitu, enggak.
2: Nah, ini mau bikin apa hari ini? Bikin apa?
1: Seru banget ya ngobrolnya ini sama Mbak De ya, luar biasa loh.
0: Tapi dari tadi talenta-talenta yang punya Mbak De ini, kalau kita pengen tahu enakan mana sih gitu ya? Kalau cerita suka dukanya dari nulis, kemudian nyanyi atau di belakang layar gitu ya?
2: Ada satu hal yang memang sulit ditandingi dari menulis ya, yakni kebebasan. Jadi ini tuh satu profesi yang pertama saya bisa lakukan sampai sebisanya saya ya, selama saya tubuhnya masih berfungsi, pikiran masih berfungsi, saya bisa menulis sampai kapanpun gitu. Sementara kalau nyanyi kan kita mungkin punya keterbatasan ya untuk kemudian tampil di publik, kemudian juga ada tuntutan dari mulai bajunya lah, make upnya lah, hairnya. Nah, itu tuh nggak ada di nulis. Artinya saya mau nulis pakai piyama, kagak mandi, nggak ada yang ngerecokin gitu loh. Dan waktunya benar-benar saya atur sendiri gitu ya, karena tidak melibatkan pihak lain. Jadi derajat kemerdekaan dan kebebasannya tuh luar biasa untuk menulis gitu. Jadi itu yang menurut saya agak sukar ditandingi. Tapi tentunya apa ya, berekspresi lewat lagu ketika kita di pentas itu juga satu kebahagiaan tersendiri sebetulnya gitu. Tapi memang itu beda banget. Ngecharge-nya beda, kebahagiaannya berbeda gitu ya. Nah tapi kalau kembali ke karakter saya, karena saya memang sebetulnya orang yang lebih suka berkarya daripada nampil. Nah saya jadinya lebih menikmati musik, bikin musik dan menulis gitu. Kalau manggung tuh buat saya bonus aja lah. Saya nggak ngejer amat gitu sama yang namanya manggung gitu. Kalau ada syukur, kalau nggak juga it's okay. I'm still making music gitu.
0: Okay, berarti lebih suka belakang layar tapi sesekali tampil nggak apa-apa lah ya gitu.
2: Nggak apa-apa.
1: Bukan tujuan ya.
2: Tapi bukan tujuan.
0: Iya, kalau kita sukanya tujuan. Tampil ya.
1: Agak banci tampil kalau kita soal.
2: Agak banci tampil ya.
0: Oke, nanti kalau gitu kita break sebentar ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi sambil nunggu yang gabung telepon sama WhatsApp di sini. Jangan lupa pendengar teleponnya di 0213440696.

0: Kita masih di 100% Indonesia. Yeah. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Masih barengan sama Isan Tarara dan juga
0: Firdaus. Yeah. Dan juga jangan lupa kita ada
1: bintang
0: di Lestari.
1: Tamu kita di Lestari. Ini aku dikelilingi sama Dede ya. Mas Dede dan juga De Lestari.
0: Kalau bahas nama enggak apa-apa, tapi jangan kebanyakan bahas umur dari tadi ya.
1: Iya, enggak ada. Enggak ada, kita enggak ada bahas umur. Tenang aja. Aduh.
0: Tadi lagunya tadi baru kita puterin ya. Jangan.
2: Terima kasih.
0: Iya.
1: Jangan jatuh cinta.
0: Jangan jatuh cinta.
1: Tapi ngomong-ngomong, Mbak, ini lagunya luar biasa, tepuk tangannya luar biasa. Oh, indah sekali. Tapi ngomong-ngomong lagi, Mbak De, ini kenapa? Ada apa dengan jangan jatuh cinta, jangannya di dalam kurung.
0: Di dalam kurung.
2: Iya, jadi saya tuh ya ini pastinya semua orang banyak mengalami ya. Kadang-kadang kan pertarungan itu terjadi secara internal antara logika dengan hati. Logika ngomong apa, hati tapi punya maunya sendiri gitu. Nah, kalau dilihat dari susunan albumnya sendiri, itu memang saya menyusunnya seperti sebuah narasi. Makanya Jangan Jatuh Cinta itu menjadi lagu pertama, karena kalau kita lihat grafik ceritanya tuh album ini menceritakan berbagai macam pengalaman hati dan diawali dengan seseorang yang jatuh cinta. Padahal udah dikasih peringatan nih sama logikanya gitu kan. Kamu jangan jatuh cinta. Tapi kan itu anjuran aja karena cuma di dalam kurung ya. Dan akhirnya kan tidak dituruti lah gitu. Karena benar, karena kan hati punya maunya sendiri. Nah, akibat dari itu terjadilah berbagai macam lagu setelahnya gitu. Hingga pada akhirnya nanti ada lagu terakhir berjudul Bintang Utara. Itu menurut saya adalah pelajaran hati yang paling tinggi, yakni melepas. Jadi ya ini kayak sebuah arc ya, arc cerita gitu. Mungkin karena tendensi saya sebagai seorang penulis ya, jadi bikin album pun harus ada ceritanya.
1: Iya lagi. Tapi ngomong-ngomong, pada akhirnya adalah Bintang Utara. Kenapa Bintang Utara, Mbak?
2: Bintang Utara itu adalah bintang yang menjadi penunjuk kan, karena kalau nelayan atau musafir gitu, ketika dalam perjalanan mereka punya rujukan tujuan, melihat ke bintang utara gitu untuk menentukan arah. Nah, kadang-kadang ketika orang tua melepas anak mereka itu kan seperti apa ya, kehilangan bintang dalam hidupnya gitu. Tapi kenapa kemudian menjadi bintang utara? Ya nggak apa-apa, bintang itu meskipun mereka lepas jadi punya banyak manfaat bagi orang banyak gitu. Jadi saya membayangkan memang bintang utara ini relasi antara orang tua dan anak ketika dia melepas anaknya gitu ya. Dan mungkin teman-teman yang punya anak, saya sendiri punya anak udah mulai besar gitu, saya bisa relate dengan perasaan ini gitu, bahwa ya saya mencintai mereka tapi pada akhirnya mereka akan punya kehidupan mereka sendiri gitu.
1: So deep.
0: Dari jangan so jatuh deep. Cinta so deep. Harus rela melepaskan ya.
1: Aduh.
2: Betul.
1: Aduh.
0: Sapa pendapat kita di siang hari ini, Hanafi dari Padang, selamat siang.
3: Halo, selamat siang 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, Bang Firdaus, Bang Isan.
0: Mantap.
3: Yes. Ya, assalamualaikum Bang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan ya, Bang Hanafi.
3: Yang paling ya, selamat siang Kadi. Ini appreciate udah ini menciptakan buku-buku, ada rektoverso, kertas filosofi kopi sampai
2: Hanafi
3: jari. Ya.
2: Terima kasih banyak.
1: Banyak ya, tahu dia.
3: Kalau Mbak Di menulis Api Jari, apa yang kepikiran Kak Di ketika menulis lagu tersebut?
0: Menulis lagu apa? Lagu apa tadi?
3: Merilis buku Api Jari.
0: Api Jari.
1: Jari.
0: Oke.
3: Okay. Ya, lagu yang kedua ini mau nanya lagu Selamat Ulang Tahun dari Di Lestari ini rilisnya tahun berapa?
0: Oke.
3: Okay. Ya, sama satu lagi ini Di Lestari selain menciptakan lagu dan menulis, apa aja karir lain dari Kak Di Lestari?
1: Oke. Okay.
0: Oke, terima kasih Bang Hanafi.
3: Plus lagu Poketa dari Di Lestari ya. Salam buat Karani, kemudian buat Niken di Tabing, Bu Nancy Veteran. Itu aja Kak Firdaus, Bang Isan, Kak Di, selamat siang.
1: Selamat siang, Mas Hanafi.
0: Oke, gimana Mbak Di?
1: Monggo kalau mau langsung dijawab, Mbak De, pertanyaan yang pertama adalah
2: banyak pertanyaannya.
1: Iya, yang pertama itu Rapi Jali.
2: Rapi Jali. Ingat, pertama Rapi Jali. Yeah. Rapi Jali itu adalah karya tulis yang saya buat, sebuah novel serial yang bercerita tentang grup band dan seorang anak yang memang memiliki kemampuan musik luar biasa bernama Pink. Nah, karena ini adalah cerita yang menceritakan musisi dan musisi-musisi ini kan menciptakan lagu di dalam ceritanya gitu. Jadi saya juga harus bikin lagunya beneran. Nah, book soundtrack Rapi Jali itu keluar tahun berapa ya? Kira-kira mungkin 4 tahunan yang lalu. Jadi itu saya berkolaborasi dengan cukup banyak penyanyi, ada BCL, ada Iwan Fals, ada Mika Angelo, lalu siapa lagi? Oh, ada Mawar Eva dan Adhikara Fardi. Nah, jadi itu keluar sebagai book soundtrack ya gitu. Lalu tadi pertanyaannya apa lagi? Selamat ulang tahun. Nah, selamat ulang tahun itu berasal dari album saya yang Recto Verso. Dan sebetulnya lagu itu tidak saya ciptakan sendirian. Itu adalah lagu yang saya tulis bersama dengan Mas Erwin Gutawa. Jadi Mas Erwin bikin melodinya, saya bikin liriknya. Rilis sekitar tahun 2007. Jadi ya itu tadi ya, 18 tahun kurang lebih. 2008, jadi 18 tahun sampai sekarang.
1: Luar biasa loh. Tapi keren banget loh ini, masih ingat loh semua karya-karyanya tahun berapa. Itu masih ingat ya Mas De ya.
0: Tadi juga saya notice itu, masih ingat.
1: Keren banget. Eh tapi ngomong-ngomong pertanyaan lagi tuh dari Udah Hanafi. Karirnya apa selain nyanyi dan juga nulis?
2: Waduh, kayaknya kalau nambah lagi malah pusing saya. Sebetulnya ya apa ya, yang lain itu adalah merupakan bisa dibilang turunan dari musik dan menulis. Misalnya saya menjadi narasumber, saya juga pengajar kelas menulis, saya punya kelas menulis sendiri.
1: Oh wow.
2: Sudah sekitar 2.500-an alumni dari kelas menulis saya. Lalu juga saya konsultan untuk skrip film, tapi biasanya memang untuk film-film yang diadaptasi dari cerita saya. Kalaupun saya nggak menulis skenarionya, ada beberapa yang saya terjun menjadi penulis juga, tapi kebanyakan saya sebagai konsultan skenario gitu. Jadi itu masih turunan juga sih dari musik dan menulis ya. Belum ada yang jauh banget, misalnya jadi koki, belum.
1: belum yang tiba-tiba bisnis apa gitu ya.
2: Belum, ikan lele, belum. Tidak menutup kemungkinan.
1: Iya, makanya jawabannya adalah belum. Bukan, tidak.
0: Belum, ya, betul. Walaupun kejauhan kayaknya.
1: Gak ada yang mungkin, tapi.
0: Tidak mungkin.
2: Betul
0: lagi. Oke, berarti kita sapa lagi telepon kita ya, siang hari ini. Ada Cliff dari Minahasa. Halo, Cliff.
4: Halo, selamat sore 100% Indonesia.
0: Baik, silakan Cliff dengan Mbak Nilstari.
4: Dengan Cliff dari Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, Manado.
0: Oke, silakan.
1: Gimana? Mau tanya apa, Klip?
4: Oh ya, selamat sore untuk siapa? Dia Lestari kan?
1: Yeah. Yes, betul. Yeah.
4: Tentunya apresiasi sih. Orang Dia Lestari itu sangat banyak karya-karya ya.
1: Betul.
4: Menulis lagu.
2: Terima kasih.
4: Penyanyi. Membuat skrip. Apa tadi?
1: Penulis film, kan? Juga.
2: Film, ya.
4: Besok-besok ini sudah jadi joki tukang tulis skripsi nanti.
1: Ah, ya.
4: Iya, kan itu selesai.
1: Sayang waktu kalau jadi joki.
2: Mendingan bikin karya sendiri.
4: Nanti, nanti para mahasiswa-mahasiswi itu yang udah mau selesaikan berpikir, aduh judul skripsi apa ya? Ketika mereka mendengar RRI Pro 1 Jakarta ini kan, mereka bilang, aduh saya hubungi Dia Lestari. Menulis kan.
1: Oke, okay,
4: saya mau bertanya gini. Ini masih kaitan dengan menulis lagu kan. Waktu Dia Lestari itu menulis lagu, di waktu-waktu apa gitu? Senjakah, hujankah, terikah, di waktu sunyikah? Istilah begini, apakah waktu di malam hari, di waktu pagi hari, atau di kayak di kesunyian gitu? Karena itu kan mencari fokus kan begitu. Atau terserah gitu, terserah aja, karena saya sudah biasa kan dari 2000 dari 95 ya kalau tidak salah ya.
2: 95 nyanyi kan? Itu.
4: Oh, luar biasa. Jadi kira-kira dari cara menulis lagu atau menyusun lagu itu di suasana seperti apa.
0: Oke.
4: Bang Klim, terima kasih banyak. Cuman itu yang saya tanyakan dulu. Semoga dijawab dan sukses buat Dede Lestari ya.
1: Amin.
4: Terima kasih.
1: Selamat
2: Terima kasih banyak.
1: Tuh, pertanyaan
2: Wah, bagus banget pertanyaannya. Gimana? Karena ini mungkin sebuah apa ya, persepsi ataupun asumsi dari banyak orang bahwa kalau yang namanya inspirasi itu harus datang di saat-saat yang spesial gitu kan. Tapi pada kenyataannya yang sering terjadi kepada saya setidaknya gitu, terutama untuk lagu ya, lagu itu kayak nyamber. Ibarat orang tuh kayak kesambet gitu loh. Agak beda dengan menulis. Kalau menulis itu terutama yang sifatnya panjang ya, tulisan panjang, novel, cerpen, itu biasanya butuh perencanaan. Tapi kalau kayak nulis puisi, nah itu agak mirip dengan nulis lagu tuh. Jadi kayak kesambet. Nah, kalaupun terjadi peristiwanya, itu justru pada saat-saat yang biasanya tidak saya duga sama sekali. Jadi Malaikat juga tahu ya, lagu Malaikat juga tahu itu saya bikin ketika lagi sikat gigi di kamar mandi. Jadi pas lagi nyikat gigi tiba-tiba muncul aja melodi na na na na na na na na na na na na. Terus saya mulai sambil kan ambil nyikat gigi itu kan setengah-setengah melamun gitu ya. Jadi mulai keluar kata-kata malaikat, juara, apa segala macam. Baru setelah itu saya pergi ke piano, setelah selesai sikat gigi gitu ya. Saya pergi ke piano baru saya cari lagunya gitu. Saya coba ulik gitu. Kadang-kadang juga ada lagi bengong di angkot, lagi melamun di mana, lagi di kamar mandi gitu. So banyak sekali kejadian-kejadian yang nggak sangka gitu untuk sebuah lagu bisa datang. Nah makanya kalau menurut saya sebetulnya inspirasi itu selalu ada di sekitar kita. Yang mungkin membedakan mereka yang punya pengalaman dan tidak adalah mereka yang punya pengalaman itu tidak akan meremehkan ataupun mengecilkan arti ide-ide kecil yang lewat. Biasanya langsung ditangkap dan langsung disimpan gitu. Saya menyebutnya adalah disiplin ide gitu. Kalau orang yang udah terbiasa, dia tahu bahwa ide itu kan potensi ya, walaupun datangnya kayak secercah kayak nggak apaan sih gitu,
1: kayak wangsit ya,
2: kayak wangsit. Bahkan kalau wangsit itu barangkali masih agak agung-agung gimana gitu ya. Itu kadang-kadang cuma kayak melodi lewat gitu aja gitu. Nah tapi kalau kita nggak cepat-cepat tangkap, kita nggak cepat simpan dan kita ulik, ya udah dia akan menjadi angin lalu begitu saja gitu. Nah jadi menurut saya salah satu rahasianya seorang seniman kalau mau berhasil gitu ya, dia harus punya disiplin menabung dan peka sama ide gitu.
1: Oke, nice. Itu di notes banget ya.
0: Iya, betul. Langsung dicatat gitu ya.
1: Iya. Oke. Tapi sebenarnya aku udah mulai belajar kayak Mbak De gini sih.
0: Kenapa tuh?
1: Karena inspirasi aku munculnya biasanya ketika aku nyetir. Aneh banget.
0: Oh, gitu. Bukannya nyetir nyanyi-nyanyi biasanya.
1: Iya, kan? Itu aku muncul ketika aku makanya nanti pengen aku sampaikan ke Mbak De, siapa tahu jadi lagu.
2: Bisa.
0: Mungkin sambil nanti lobby-lobbynya gimana, kita puterin lagu dulu ya.
1: Boleh dong.
0: Mari Lestari, kita nanti sambung lagi ya.
2: Mari.
0: Kita akan putarkan ini satu lagu dari Rida Sita Dewi, Terlambat Bertemu.
1: Wow.

0: ketahuan umurnya ya. Masih kembali lagi bersama kita di 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Mbak Di masih di sana ya?
0: Iya, Mbak Di.
2: Masih.
0: Wah, luar biasa.
1: Ini lagunya kita denger di zaman-zaman
0: aku SD deh kayaknya.
1: SD, iya bener SD.
0: Iya enggak sih?
1: SD ya. Tapi ini gak muda-mudain beneran SD.
0: Ya, tapi masih enak banget sih, Mbak. Masih bisa singelong banget.
2: Thank you.
0: Enggak ada rencana apa ini buat RSD ini untuk comeback gitu, RSD?
2: Sepertinya kalau untuk bikin album lagi sih enggak ya. Tapi kalau buat nyanyi-nyanyi sih sebenarnya kami cukup sering juga. Tiap tahun tuh pasti aja ada gitu loh. Satu kali dua kali sih ada aja job buat RSD ya. Cuma memang acara-acaranya lebih kepada yang reuni-reunian atau nostalgia-nostalgiaan gitu. Kayak festival 90s atau yang sama temanya 90-an gitu.
1: Atau nyoba podcast gitu kan. Kadang kan sekarang rame-rame gitu ya. Podcast comeback-nya tuh podcast ngobrol gitu tentang RSD.
2: Mungkin saja, tapi masalahnya kan kami domisili beda-beda.
1: Beda-beda.
2: Jadi secara jarak mungkin itu jadi challenging sih.
0: Iya,
2: gitu. Sita
0: Dewi.
1: Aduh. Oke, kalau begitu, Mbak Di, ini kan kita ada challenge nih.
0: Ya, ini challenge apa? Segmen di mana kita men-challenge bintang tamu kita. Challenge-nya seperti apa? Ini dia.
3: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
0: Oke, gampang aja kok challenge-nya kalau buat Mbak D itu pasti gampang lah. Cuman disuruh nyanyiin lagu Hujan di bulan Juni.
1: Tapi, ada tapinya.
0: Ada tapinya. Jadi, di sini challenge-nya adalah untuk nyanyiin lagu Hujan di bulan Juni. Karena memang, ya, Mbak D kan juga penulis ya. Nulis puisi juga gampang gitu kan ya. Jadi, bisa nggak? Nyanyiinnya dengan perpaduan membaca puisi dan bernyanyi, gimana tuh caranya?
2: Kebetulan sekali memang
0: Hujan di bulan
2: lagunya Juni itu pakai kata-kata dari puisinya.
0: Nah, gimana tuh coba? Dari puisi terus dinyanyikan.
2: Iya, tinggal saya nyanyikan saja berarti.
1: Tetap ada puisinya. Kita tapi menanti.
2: Lebih ke puisi. Karena kalau udah berbentuk puisi.
1: Tapi kita menanti itu.
0: Gimana nih produser kita nih? Gimana nih?
1: Tapi kita menanti
2: bacaan
1: puisi.
0: Coba, ya. Coba.
1: Silakan.
2: Oke.

0: Dikasih
1: okay.
0: Hujan Wulan Juli. Oke, Pak Adi, kita lanjut lagi ya untuk penelpon kita udah yang ngantri soalnya siang hari ini.
1: Okay.
0: Coba kita sapa ada Teh Dinda. Halo dari Bogor.
2: Halo Teh Dinda.
3: Halo, selamat siang.
0: Siang.
3: Iksan, Iksan Dede, Dede
0: Iksan. Iya.
2: Dan juga Mbak Di.
4: Halo.
3: Halo Mbak De.
4: Hai. Iya.
3: Hai. Hai, tadi dengar di Tangsel. Tangselnya di mana? Kebetulan Teteh lagi menuju Tangsel nih.
2: Aduh.
4: Oh gitu. Saya di BSD, Bu.
3: Oh, di BSD. Iya.
0: Jangan disamperin Teh Dinda.
3: Persen Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
2: Oh, cakep Teh Dinda. Mau tanya apa nih Teh Dinda?
3: Tadi soal atau pertanyaan dari produser tadi ya, itu puisi jadi lagu kan gitu ya.
2: Terus dipuisiin.
3: Karena Mbak Deni penulis dan banyak juga buku-bukunya ya, sudah dan pasti banyak cerita di buku-buku karya Mbak Deni kan. Apakah sudah atau mungkin apakah ada atau mungkin sudah dari cerita buku karya Mbak D itu jadi lagu begitu? Sepertinya mirip sih ya pertanyaannya, cuma kalau tadi puisi, kalau ini cerita dalam buku karya Mbak D
2: jadi lagu.
4: Oh, dari cerita buku menjadi lagu.
2: Udah ada dong.
4: Sebetulnya itu
3: sih pertanyaannya.
2: Oke. Oke, Teh Dinda. Terima kasih.
0: Terima kasih, Teh Dinda.
3: Terima kasih, Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
2: Bye-bye. Bye-bye, itu pertanyaannya.
4: Artinya pendengar RRI itu kok pada tertib?
2: Iya. Jadi dia memang... udah tahu. Ambilnya
4: dan tutupnya lengkap.
2: Iya. Udah pada hafal gitu kalau di sini.
4: Hebat.
0: Gimana Mbak?
4: Jadi apa namanya? Kalau dari buku menjadi lagu, sebetulnya itu yang saya lakukan di Rapi Jali ya.
2: Yes,
4: karena betul. Itu ada ceritanya duluan, jadi lagunya adalah bagian dari cerita, lalu lagunya itu kemudian saya ciptakan betulan gitu kan. Nah, jadi itu sudah pernah saya lakukan sih, Bu. Begitu. Kalau sebaliknya pun sering ya, recto verso contohnya itu dari lagu menjadi cerita gitu.
2: Jadi memang udah di situ, memang
0: iya,
2: udah di jamnya.
0: Di situ, ya saling berkaitan ya.
2: Masih mubeng-mubeng di situ-situ aja, kata-kata Bade tadi. Oke, satu penelpon terakhir kita sebelum nanti kita menutup perjumpaan kita.
0: Halo Ayu.
2: Halo Ayu.
5: Halo, selamat siang. 100% Indonesia, ekspresikan karya bangsa Indonesia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan yuk.
2: Ayo langsung pertanyaannya.
5: Ini tentang hak cipta gitu ya. Sekarang kan nih, ya Mbak De, selamat siang.
4: Siang.
5: Ya, saya mau tanya tentang hak cipta gitu ya, sebagai seorang penulis dan penyanyi. Sekarang kan gampang banget ya lagu diciplak, terus di remix, dipakai konten, orang tanpa izin gitu ya. Bagaimana sih Mbak De melihat ini tentang plagiat? Iya, plagiat gitu ya. Mana hak kita seorang penulis dan penyanyi gitu, tantangannya seperti apa dengan perkembangan musik saat ini gitu ya bagi seorang Mbak De sendiri.
2: Oke.
5: Ya, salam buat semua aja.
2: Oke, okay, boleh. Terima kasih Ayu, thank you.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
2: Gimana tuh Mbak De?
4: Kalau plagiat ini cukup isu yang cukup licin ya. Pertama, kalau kita bicara musik agak sulit karena nada hanya 8.
2: Betul
4: ya kan?
2: Banget lagi.
4: Sama yang item-item ya nggak lebih dari 20 lah. Dan agak sulit apabila kita juga tidak memperhitungkan berbagai macam influence yang kita terima gitu. Karena misalnya saya bikin satu lagu itu kan bisa saja terinspirasi dari beberapa melodi tertentu gitu ya. Nah tapi kayaknya kembali kepada niatan pertama, dan kedua juga sebetulnya ada semacam detektor. Jadi dan juga semacam standar. Let's say kalau sudah melebihi dari, saya kurang paham ya aturannya, tapi ada aturannya setahu saya. Jadi karena ini sudah terjadi juga kan di kasus-kasus yang misalnya Kalau nggak salah dulu tuh lagunya Every Breath You Take-nya Sting.

0: Yeah. Polis, samplingnya dipakai tanpa izin. Nah, itu akhirnya dia berhasil memenangkan tuntutan gitu ya. Karena memang signature lagu tersebut sangat kedengeran dan itu dipakai tanpa izin di lagu lain dan menjadi bagian dari sebuah karya lagu lain gitu. Nah, sementara kalau di karya tulis, apalagi yang akademis, menurut saya plagiarisme itu sangat ketat ya. Banyak kasus-kasus dosen ataupun akademisi yang dicopot titelnya ataupun diisolasi gitu ya, dibuang dari lingkungan akademiknya karena terbukti melakukan plagiarisme gitu. Jadi sebetulnya ada semacam aturan yang melindungi hak cipta kita. Tapi kalau misalnya di media sosial, menurut saya itu agak berbeda ya. Kalau misalnya dia di stitch atau kemudian di remake, tergantung caranya seperti apa. Tapi setahu saya, di dalam medsos pun sudah ada semacam aturan yang misalnya kita harus mencantumkan dan bisa di take down kalau misalnya kita tidak mencantumkan siapa artis ataupun pencipta lagu ataupun yang memproduksi si lagu yang kita pakai gitu misalnya gitu. Saya bukan ahlinya di sini karena menurut saya ini biasanya lebih kepada isu regulasi, tapi kalau buat saya yang bisa saya lakukan sebagai kreator adalah mengedukasi orang, terutama dalam buku biasanya terjadilah pembajakan. Nah, jadi saya selalu bilang kepada para pembaca saya, cara menghargai seorang penulis adalah dengan membeli buku aslinya. Karena dengan mereka beli buku bajakan, yang mereka cederai itu satu ekosistem, bukan cuma penulisnya saja gitu. Dan kalau lagi acara book signing misalnya, saya selalu menolak kalau misalnya ada yang datang bawa buku bajakan. Saya bilang, saya nggak bisa tanda tangan buku ini, kamu lebih baik kasih saya kertas kosong dan saya tanda tangan di kertas aja gitu loh.
1: Karena memang sekarang lagi marak-maraknya tuh di TikTok ya, lagu-lagunya banyak dicomot, di remake gitu ya.
2: Dengan mudahnya orang remake gitu.
1: Oke, Mbak Di, ini juga karena waktu udah hampir habis ya. Gak kerasa satu jam kita ngobrol.
2: Sebenarnya masih banyak banget yang pengen ditanya karena ini benar-benar inspiratif ya.
1: Iya, karena udah lama kita nanti karyanya Mbak Di sendiri ya.
2: Kira-kira ada yang mau disampaikan Mbak Di buat pendengar-pendengar kita untuk album terbarunya juga? Jangan.
0: Ya, saya berharap sih teman-teman dapat menikmati dan menemukan relevansi ataupun cerita hatinya di dalam album Jangan Jatuh Cinta. Selamat menikmati dan mendengarkan. Jangan lupa di save ke playlist dan dengarkanlah, nikmatilah pada saat-saat yang rasanya tepat. Semoga lagu-lagu ini bisa langgeng dan dinikmati oleh sebanyak mungkin pencinta musik Indonesia.
2: Amin. Kira-kira boleh tahu juga nggak Mbak Deh, buat semua pendengar kita, siapa tahu ada info-info jadwal manggung terdekat atau apa yang mau disampaikan juga boleh Mbak?
0: Saya yang paling deket itu sebetulnya kalau album kan udah keluar nih.
2: Betul.
0: Yeah. Tapi untuk buku saya akan merilis sebentar lagi, mungkin pengumuman PO-nya sekitar minggu depan gitu.
2: PO buku terbaru ya.
0: Betul, buku saya nonfiksi berjudul Midpoint dan buku puisi berjudul Di Antara.
2: Midpoint, buku puisi Di Antara.
1: Di antara
0: buku puisi, betul.
1: Oke. Wow. Kita tunggu aja nanti PO-nya ya.
2: Oke, kalau begitu.
0: Terima kasih.
2: Ya, sekali lagi terima kasih banyak, Mbak De.
1: Iya, sukses terus ya.
0: Terima kasih. Iya.
2: Sehat-sehat selalu. Ditunggu karya berikutnya.
1: Selamat siang.
0: Selamat buat semua pendengar. Terima kasih.
2: Thank you, Mbak De.
1: Baik, pendengar, demikian untuk 100% Indonesia siang hari ini ya. Tentunya
2: betul banget.
1: Kita ucapkan terima kasih untuk yang sudah mendengarkan kita, sudah merilai kita dari Ambon, Banda Aceh, Banda Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
2: Iya, pokoknya buat semua yang udah ngerilis kita ya.
1: Sebutin dulu aja nggak apa-apa ya.
2: Iya boleh deh kalau
1: tanggung
2: gitu.
1: Soalnya tadi udah nyampe sini.
2: Oke lah kalau gitu.
1: Jambi,
2: Jayapura, Kediri, Kendari. Terus ada Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, dan juga Labuan Banten, dan juga Makassar.
1: Kemudian Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
2: Iya, ada juga Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta. Sekali lagi terima kasih banyak ya.
1: Terima kasih, sampai ketemu lagi minggu depan ya.
2: Iya dong, di setiap hari Selasa yang pasti untuk dengerin 100% Indonesia Nasional.
1: Saya Dede Firdaus.
2: Aku Isantarore.
1: Kita pamit.

FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang sore ini.
1: Pro 1 kan

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, selamat sore pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Ya, sesi terakhir untuk kebersamaan kita di hari ini ya di Kupang sore ini ya di Kupang sore ini ya, dengan menghadirkan berbagai informasi untuk Anda kita jelang nanti di pukul 17. Warta Internet Sore Berjaringan nanti yang menjadi hostnya RRI Matambua untuk edisi hari ini ya. Pendengar, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan penemuan kasus aktif menjadi kunci percepatan eliminasi kusta. Langkah ini sekaligus memutus penularan dan juga mengurangi risiko kecacatan pada pasien. Pasien yang segera terdeteksi dapat langsung memperoleh pengobatan secara gratis. Penanganan cepat diyakini mampu menghentikan penyebaran penyakit lebih efektif. Kusta merupakan penyakit akibat infeksi bakteri, bukan kutukan. Dan diingatkan untuk masyarakat agar tidak lagi memberikan stigma kepada penyandang kusta. Banyak penderita terlambat terdeteksi hingga mengalami kecacatan saat memulai pengobatan. Kondisi ini menjadi tantangan dalam upaya eliminasi kusta di Indonesia. Strateginya satu, yaitu temukan sebanyak-banyaknya kasus, lalu segera obati agar penularan berhenti. Semakin banyak ditemukan, semakin banyak pasien disembuhkan, seperti itu. Indonesia menemukan sekitar 14.000 hingga 15.000 kasus baru kusta setiap tahunnya. Namun angka ini diperkirakan masih lebih rendah dibandingkan kondisi sebenarnya di masyarakat. Pemerintah berencana memberikan apresiasi kepada puskesmas yang berhasil menemukan kusta. Pemerintah berencana memberikan apresiasi kepada puskesmas yang berhasil menemukan kasus kusta terbanyak ya. Kebijakan ini diharapkan mendorong peningkatan deteksi dini di berbagai daerah. Ini informasinya pendengar dari rri.co.id yang saya bagi untuk Anda mengenai Menkes yang menekankan deteksi aktif percepat eliminasi kusta nasional.

Udah lulus tapi masih bingung juga milih mau kuliah di mana? Di sini aja di Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Kampus yang bukan hanya ngasih kawan gelar, tapi juga ngebentuk karakter, kompetensi, dan jiwa kepemimpinan mahasiswanya. Pilihan program studi S1-nya lengkap, mulai dari Fakultas Teologi, Fakultas Teknologi Pertanian, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, ada juga Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, dan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Tersedia juga program Sarjana Terapan atau Vokasi, pertama ada di NTT, dengan jurusan Logistik Perdagangan Internasional dan Akuntansi Perpajakan yang akan belajar secara langsung dengan praktisi-praktisi berpengalaman dan magang di dunia industri yang kompeten. Ada juga program S2 untuk teologi, pendidikan agama Kristen, dan sumber daya akuatik. Dan untuk program S3 teologi yang siap mengantarkan kawan menuju masa depan gemilang. Ayo daftar sekarang melalui siarta.ac.id/daftar/mahasiswa atau kawan bisa juga hubungi WhatsApp di 0812-3927-7121 atau kawan bisa langsung menuju ke kampus Universitas Kristen Arta Wacana Kupang di Jalan Adi Sucipto Oesapa Kupang. Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Belajar, bertumbuh, berdiam.

0: satu rekan kerja yang lagi sama-sama menikmati aktivitas di
1: kantor. Ya, masih dari kawasan Tompelo 8 pendengar, dan masih di Kupang sore ini, dan nah, pendengar, kembali satu informasi dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, mengingatkan masyarakat di Provinsi NTT untuk mewaspadai potensi kekeringan meteorologis yang diperkirakan terjadi pada periode dasarian 2 Juli 2026, yaitu sampai tanggal 20 Juli nanti ya, sampai tanggal 20 Juli 2026. Ini peringatan disampaikan oleh Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika kelas 3 melalui surat peringatan dini cuaca dan iklim. Pendengar, Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 3, Cahyo Nugroho, mengatakan seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur kini telah memasuki musim kemarau, sehingga potensi kekeringan perlu menjadi perhatian pemerintah daerah dan masyarakat. Dapat disampaikan bahwa seluruh wilayah NTT sudah memasuki periode musim kemarau. Adapun daerah-daerah yang perlu menjadi kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi dapat dilihat di lamannya BMKG ya. Jadi kita perlu tetap waspada ya dengan informasi ini. Jadi disebutkan seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur telah memasuki musim kemarau. Meski demikian, masih terdapat peluang hujan ringan di beberapa wilayah dalam beberapa hari ke depan. Untuk periode 11 sampai 13 Juli 2026 itu sudah kita lewati dengan hujan ringan yang terjadi di Rotendao, di Flores, dan Kabupaten Kupang. Pada periode yang sama, angin kencang berpotensi terjadi di Sabore Jua, Rotendao, Kota Kupang, dan Kabupaten Kupang. Kemudian pada 14 sampai 16 Juli, hujan ringan diperkirakan terjadi di Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTS, Rotendao, Sabore Jua, Sumba Timur, Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, dan Alor. Potensi angin kencang masih berpeluang terjadi di Sabore Jua. Sedangkan tanggal 17 sampai 20 Juli, angin kencang itu masih berpotensi terjadi di Kota Kupang, ya. Ini kita waspada. Kabupaten Kupang, TTS, Rotendao, Sabore Jua, Sumba Barat, Sumba Timur, Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, dan Alor. Jadi tidak ada wilayah di NTT yang masuk kategori waspada, ya, siaga maupun awas untuk peringatan dini curah hujan tinggi. Oke, ini informasinya. Jadi peringatan dini kekeringan meteorologis ini, sebagian besar wilayah NTT justru berpotensi mengalami kondisi waspada hingga siaga, ya, kekeringan meteorologis, ya. Oke, informasinya untuk Anda di menit yang ke-32 dari pukul 16.00.

0: Suku Dani di Lembah Baling, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa. Baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax. Di rri.co.id.
3: Pergi, mau, kamu suruh diam, mau,
4: mau-maunya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, Prom satu kanal informasi dan inspirasi dari miliknya Grup Musik Kotak Beraksi. Satu informasi, pendengar, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Sika mencatat jumlah pengunjung Perpustakaan Umum Daerah Franseda Kabupaten Sika selama semester 1 2026 mencapai 2.127 orang. Pada periode Januari sampai Juni 2026, jumlah pengunjung telah mencapai 2.127 orang. Angka ini lebih tinggi dibandingkan jumlah pengunjung sepanjang 2025 yang tercatat sebanyak 1.234 orang. Adapun jumlah anggota perpustakaan yang terdaftar secara kumulatif sejak 2019 hingga Juni 2026 itu mencapai 1.206 orang. Peningkatan kunjungan perpustakaan Franseda pada semester pertama 2026 didorong oleh berbagai inovasi layanan dan program literasi yang semakin mendekatkan perpustakaan dengan masyarakat, terutama pelajar dan mahasiswa. Perpustakaan juga menyelenggarakan eksekutif kelas selama 2 jam di Aula Franseda Kabupaten Sika dengan menghadirkan narasumber dari unsur pemerintah daerah, pimpinan DPRD, Forkopinda, pegiat literasi dan sains, pelaku UMKM, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, layanan literasi diperluas juga melalui mobil perpustakaan keliling yang menjangkau sekolah dan juga desa. Lomba bertutur bagi siswa SDMI, pembentukan pojok literasi, dan juga kafe literasi di ruang publik. Ya, terus berbagai program juga digelar bertujuan menjadikan perpustakaan itu sebagai pusat belajar, pusat informasi, pusat inovasi, sekaligus ruang publik yang nyaman bagi masyarakat. Ini informasi yang terakhir, pendengar, di jumpa kita untuk edisi hari ini dari antaranews.com. Mengenai Perpustakaan Sika melayani 2.127 pengunjung pada semester 1 2026.

0: adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

0: Kota NTT Sore berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah dari beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Atambua menyampaikan Warta NTT Sore Selasa 14 Juli 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Pembangunan kembali jembatan Termanu yang putus sejak tahun 2021 lalu oleh TNI Angkatan Darat, masyarakat berharap agar proses pengerjaan akan selesai sebelum musim penghujan pada bulan Desember 2026 mendatang. Perum Bulog Kancap Atambua terus menggenjot penyerapan beras dan GKP petani lokal dalam menjaga ketahanan pangan dengan target mencapai 950 ton. Warta berita selengkapnya bersama saya, Yanti Kima. Pembangunan kembali jembatan Termanu yang putus sejak tahun 2021 lalu oleh TNI Angkatan Darat, masyarakat berharap agar proses pengerjaan akan selesai sebelum musim penghujan pada bulan Desember 2026 mendatang. Laporan Vence Zakarias, RRI Kupang.
2: Bagi masyarakat Kecamatan Amfoang yang selama ini terisolir akibat putusnya jembatan Termanu, merasa sangat bahagia jembatan tersebut saat ini dalam proses pembangunan kembali oleh TNI Angkatan Darat dan berharap agar sebelum musim hujan mendatang pembangunan telah selesai. Salah seorang warga Manubelon Amfoang Barat Daya, Gusti Lelo, mengatakan hampir 3 tahun akses di desa sangat tertutup. Apalagi pada saat musim hujan, jika terjadi banjir dan air laut pasang tidak bisa melewati jalur sungai. Selain itu, adanya bahaya binatang buas seperti buaya laut mengakibatkan aktivitas masyarakat harus hati-hati ketika akan menyeberang sungai.
3: Nampuang pesisir pantai, kami aksesnya sangat tertutup. Dan kalau kami mau melintasi jembatan ini, kalau kami dengan kendaraan bermotor, itu kami pengeluaran bisa satu kali saja bisa 100 atau 200. Kalau kita datang kalau banjir dia pas-pasan itu 100, tapi kalau banjir lebih di batas. Tapi karena kebutuhan ekonomi atau pendidikan, kami bisa kas keluar uang sampai 200 ribu, seperti seribu.
2: Sementara itu, hal senada juga disampaikan Markus Yakob Taek. Ia menegaskan seluruh aktivitas masyarakat jadi terhambat dan penuh dengan bahaya. Pasalnya harus menyeberangi sungai. Ia pun berharap dengan pembangunan kembali jembatan Termanu dapat membuka akses transportasi bagi desa-desa di wilayah Amfoang.
4: Dua kali, karena kalau musim hujan, kami tidak bisa menyeberang. Terakhir, kami harus seperti sudah karena mulang dari Vietnam atas kami. Jadi karena kalau musim hujan tak ada biar sendiri. Jadi kami masyarakat tidak bisa bergerak. Kan lanjut na air na. Habis kami mau tetap satu. Kami harus di rumah saja. Jadi untuk sembako apa-apa kami bagaimana?
2: Seperti diberitakan RRI sebelumnya, Komandan Korem 161 Wirasakti Brigjen TNI Hendro Cayono menegaskan khusus di wilayah Amfoang akan dibangun 4 jembatan, yakni jembatan Termanu, jembatan Kapsali, jembatan Bipolo, dan jembatan Nunpisa. Pembangunan akan dilaksanakan oleh personil Sonipur yang didatangkan dari Jakarta dan diperkuat personil Kompi Konstruksi dari YONTP di wilayah Nusa Tenggara Timur. Pembangunan 4 jembatan tersebut ditargetkan akan selesai pada bulan Desember 2026 mendatang.
1: Perum Bulog Kancap Atambua terus menggenjot penyerapan beras dan GKP petani lokal dalam menjaga ketahanan pangan dengan target mencapai 950 ton. Laporan Kristiandi Mau, RRI Atambua.
5: Perum Bulog Kantor Cabang Atambua terus mengintensifkan penyerapan beras petani lokal guna mendukung dan memperkuat ketahanan pangan dalam negeri sekaligus menjaga stabilitas harga di pasaran melalui skema penyerapan beras dan gabah kering dari petani lokal di Kabupaten Belu, Kabupaten TTU, dan Kabupaten Melaka. Kepala Perum Bulog Kantor Cabang Atambua, Arlan M.T. Heo, menyampaikan untuk daerah serapan dilakukan di wilayah kerja Kancap Bulog Atambua dengan wilayah penyuplai beras produktivitas tinggi adalah Ponu, Lurasik, dan juga Wedomu Lumbu sebagai sentra produksi pertanian di daerah perbatasan. Arlan menambahkan terkait penyerapan beras dibeli dengan harga Rp12.000, sementara untuk gabah kering atau GKP dibeli dengan harga Rp6.500. Lanjut Arlan, hingga saat ini Bulog Kantor Cabang Atambua telah menyerap beras mencapai 775 ton dengan target 950 ton hingga akhir tahun 2026. Dan gabah kering panen atau GKP saat ini telah terrealisasi sebanyak 35 ton.
6: Untuk penyerapan beras pengadaan dalam negeri, khusus untuk Kabupaten Belu, Kancah Patembua, menunggui Kabupaten Belu, TTU, dan Malaka. Nah, penyerapan beras pengadaan lokal ini saat ini sudah berjalan dan masih terus berjalan sampai dengan akhir tahun dengan target 950 ton. Untuk Kancah Patembua dan saat ini sudah realisasinya sudah untuk berasnya sudah 775 ton dan akan tetap berjalan sehingga akhir tahun. Begitu juga dengan GKP, gabah kami punya sudah 35 ton dan masih terus berlanjut lah sampai akhir tahun.
5: Menegaskan beras yang diserap dari masyarakat memenuhi spesifikasi kualitas yang ditetapkan Badan Pangan Nasional yang diatur dalam keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Republik Indonesia nomor 16 tahun 2025 tentang perubahan kedua atas keputusan Kepala Badan Pangan Nasional nomor 2 tahun 2025 mengenai harga pembelian pemerintah dan refaksi harga gabah dan beras. Dirinya juga menghimbau kepada masyarakat untuk menjaga kualitas beras yang diserahkan dikarenakan beras yang diserahkan nantinya akan didistribusikan kembali kepada masyarakat melalui program pemerintah seperti stabilisasi pasokan dan harga pangan, beras CPP, dan pantauan pangan serta program sosial lainnya. Menurutnya, melalui skema ini Bulog tidak hanya berfungsi sebagai penyangga stok pangan nasional, tetapi juga menjadi jembatan antara hasil panen petani lokal dan kebutuhan masyarakat secara luas, terutama di wilayah NTT yang memiliki tantangan geografis dan distribusi. Dari Atambua, Kristen Imau melaporkan.

0: Anda mendengarkan Warta NTT Sore, siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Beralih ke berita selanjutnya. Memasuki masa tahun ajaran baru 2026-2027, permintaan alat tulis kantor ATK dan perlengkapan sekolah mengalami lonjakan signifikan. Selengkapnya, Delvin Wandi, RRI Kupang, melaporkan.
1: Salah satu toko perlengkapan sekolah di Kupang, Apola Stationery, mengaku kewalahan melayani membludaknya pembeli yang datang untuk mempersiapkan kebutuhan sekolah. Owner Apola Stationery, Valen Apola, mengatakan peningkatan pembelian sudah terasa sejak awal Juli. Mengantisipasi lonjakan tersebut, pihak toko telah menyiapkan stok sejak beberapa bulan sebelumnya. Untuk menarik minat konsumen, Apola Stationery juga menyediakan paket hemat perlengkapan sekolah berisi pensil, ballpoint, buku, penghapus, dan penggaris dengan harga sekitar Rp20.000. Valen memastikan stok barang tetap aman, kualitas produk terjaga, dan harga tetap kompetitif selama musim tahun ajaran baru.
2: Khusus penerimaan murid baru ini udah 2 minggu ya, dari tanggal 1 itu udah mulai rame. Permintaan kita tuh banyak yang ngambil untuk dikirim ke luar pulau, dan juga yang retail yang sehari-hari murid-murid beli. Itu sangat ramai, udah mulai dari 1 minggu terakhir, karena udah hari ini kan udah separuh udah masuk, dan ada lagi yang nanti tanggal 20 ya kalau nggak salah, itu masuk sekolah lagi. Kalau ketersediaannya kita pasti ada, karena kita sudah menghadapi ini setiap tahun. Jadi kita jauh hari itu kita udah stok. Khususnya biasanya dari bulan April, Mei itu barang-barang ATK udah kita datangin untuk penjualan bulan Juni, Juli, menyambut ATK.
1: Di sisi lain, orang tua siswa juga mulai berburu perlengkapan sekolah. Salah seorang pembeli, Yedim Bura, yang tengah mempersiapkan kebutuhan anaknya yang akan duduk di kelas 9 SMP, mengaku pengeluaran menjelang tahun ajaran baru selalu menjadi beban tersendiri bagi keluarga. Menurutnya, kebutuhan seperti seragam, buku, sepatu hingga alat tulis harus dipenuhi dalam waktu yang hampir bersamaan. Meski harga perlengkapan sekolah dinilai tidak mengalami kenaikan yang signifikan, besarnya kebutuhan tetap membuat anggaran keluarga membengkak.
3: Kalau beta pun harapan, meminta pemerintah bisa lihat anak yang mau masuk baru toh, coba kasih beasiswa atau kasih keuangan untuk depo orang tua, mempermudah beli sepatu, beli baju, beli buku, begitu. Jadi sudah dibebankan di semua. Memang itu orang tua pun tanggung jawab, tapi kan ada pemerintah yang bisa bantu.
1: Meningkatnya aktivitas belanja perlengkapan sekolah menjadi indikator bergeliatnya sektor perdagangan menjelang dimulainya tahun ajaran baru. Para pelaku usaha optimis, tren positif ini akan terus berlanjut hingga seluruh siswa kembali aktif mengikuti kegiatan belajar-mengajar. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penerapan sistem konservasi pesisir berbasis budaya di Kabupaten Lembata mulai menunjukkan hasil positif. Selain menjaga kelestarian sumber daya laut, sistem yang mengadopsi kearifan lokal tersebut juga dinilai mampu meningkatkan hasil tangkapan nelayan. Selengkapnya laporan di Karus Kota RRI ND.
4: Penerapan sistem konservasi pesisir berbasis budaya atau yang diberi nama MURO oleh masyarakat Lembata dinilai mulai memberikan manfaat bagi masyarakat pesisir. Selain menjaga kelestarian ekosistem laut, sistem ini juga dinilai mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan. Perwakilan Plan Internasional Indonesia di Lembata, Frederica Rambu, mengatakan manfaat tersebut mulai dirasakan masyarakat saat kawasan konservasi pertama dibuka sesuai kesepakatan bersama.
5: Mereka sudah sekali buka MURO, hasil tangkapannya itu cukup banyak, dan ikan yang mereka dapat itu kualitasnya bagus, mereka sangat senang.
4: Menurut Frederica, peningkatan hasil tangkapan tersebut membuktikan bahwa upaya konservasi dapat berjalan beriringan dengan peningkatan ekonomi masyarakat. Selain memberikan manfaat bagi nelayan, ketersediaan ikan yang lebih baik juga diharapkan mendukung pemenuhan kebutuhan gizi keluarga di wilayah pesisir. Ia menambahkan, Plan Internasional Indonesia bersama mitra lokal akan terus mendampingi masyarakat agar sistem MURO dapat diterapkan secara berkelanjutan sebagai bagian dari pengelolaan sumber daya laut berbasis kearifan lokal. Melalui sistem ini, masyarakat diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian sumber daya laut sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh generasi sekarang maupun mendatang. RRI Endi Ricardus Kota melaporkan.
0: Bulog Kalabahi menyalurkan bantuan pangan kepada 37.379 penerima di Kabupaten Alor dengan realisasi distribusi mencapai 100% hingga Juni 2026. Laporan Stefani Libu, RRI SP Alor.
6: Perum Bulog Cabang Kalabahi menuntaskan penyaluran bantuan pangan alokasi Februari hingga Maret 2026 di Kabupaten Alor. Sebanyak 37.379 penerima bantuan pangan di 18 kecamatan dan 175 desa kelurahan telah menerima bantuan dengan realisasi mencapai 100%. Pimpinan Perum Bulog Cabang Kalabahi Stefanus Masu mengatakan total bantuan yang disalurkan meliputi 747.580 kg beras dan 149.516 liter minyak kita. Seluruh distribusi dan administrasi penyaluran telah rampung pada 30 Juni 2026.
7: Untuk dua alokasi Februari-Maret ini, kita salurkan ke 37.379 jiwa atau PBP sekabupaten Alor. Nah, jadi itu tersebar di 18 kecamatan dan 175 desa kelurahan.
8: Berarti menyeluruh ya, menyeluruh. 18 kecamatan.
7: Jadi data yang kami pakai data DTSN dari Kemensos. Jadi berdasarkan penugasan dari Bappanas, data PBP ini yang kami pakai untuk kami salurkan.
6: Lebih lanjut, ia mengungkapkan, Bulog Kalabahi juga tengah mempersiapkan penyaluran bantuan pangan tahap berikutnya untuk alokasi Juli, Agustus, dan September 2026, sembari menunggu pembaruan data penerima dari pemerintah pusat.
7: Data mungkin akan diperbarui lagi, jadi kami juga lagi menunggu data dari pusat. Mungkin sekitar dalam minggu ini ada rapat koordinasi menteri, dan itu mungkin dalam minggu ini juga datanya sudah keluar. Ya mudah-mudahan tidak berubah datanya, masih sesuai.
6: Stefanus berharap pembaruan data penerima segera diterbitkan, serta dukungan pemerintah desa dan kelurahan terus ditingkatkan agar penyaluran bantuan pangan dapat berlangsung lancar dan tepat sasaran. RRI SP Alor, Stefani Libu melaporkan.
0: Warga Desa Dua Laus, Kabupaten Belu yang mengalami kesulitan air bersih saat ini terjawab dengan adanya unit sumur artesis. Laporan Ferdi Asi, RRI Atambua.
9: Masyarakat yang bermukim di wilayah Desa Dua Laus, Kecamatan Kakuluk Mesa, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, sampai saat ini masih mengeluhkan betapa sulitnya bisa memperoleh layanan air bersih. Warga Desa Dua Laus Belu, Yohanes Rangga, cukup mengeluhkan kondisi yang terjadi. Untuk memenuhi tuntutan kebutuhan hidup, terpaksa harus menimba air jauh ke lokasi sungai ataupun memanfaatkan unit sumber gali yang ada jauh dari perkampungan. Sementara menjawab persoalan kekeringan pemerintah sejak tahun 2017 lalu, sebenarnya telah membangun unit sumber artesis tepatnya di sebelah ruas jalan Lakafehan Desa Dua Laus, namun penyediaan sarana air bersih dimaksud terkesan basir. Bagaimana tidak, suplai air bersih hanya beberapa waktu dengan instalasi perpipaan sambungan rumah terpasang, namun tidak lagi mengalirkan air. Pemerintah bersama warga dalam beberapa pekan terakhir sudah melakukan upaya perbaikan khusus pada mesin genset pembangkit untuk operasional dari layanan sumur artesis. Alokasi dana desa digunakan untuk perbaikan mesin juga perbaikan perpipaan sehingga sudah bisa mengalirkan air membantu melayani kebutuhan warga.
10: Lalu mereka air ini, air yang kita punya, yang air sumur bor ini di alih ke Unhan, itu airnya mereka ambil air karena air tidak jalan. Di desa ada dana desa untuk sumur, untuk beli dapurnya apa mesinnya. Sekarang itu yang sudah berjalan sekarang, dan kemudian kami sama-sama dengan bapak penjabat untuk ya urus semua itu pipa-pipa yang rusak dong itu, disambung kembali.
9: Sementara penjabat kepala desa persiapan Lakavehan Narsinarus mengatakan untuk persoalan air bersih khusus di dusun Lakai Kiri sudah bisa terjawab. Operasional layanan air bersih dari unit sumur artesis yang dibangun persis di samping desa persiapan Lakavehan sebelumnya tidak berjalan. Hal ini diakibatkan kerusakan mesin dan sudah diperbaiki. Ia mengatakan pengelolaan air bersih sempat oleh PDAM Belu melalui kerjasama Unhan Benboy Atembua dengan menggunakan mesin pembangkit. Seiring kerjasama sudah tidak berjalan akhirnya mandek pelayanan. Ia menyebut walaupun tidak setiap hari mengalir, dalam 2 bulan terakhir warga dusun sudah bisa menikmati layanan air bersih dari unit sumur artesis yang dibangun pemerintah.
11: Dia beberapa tahun kemarin memang itu ya karena mesinnya waktu itu rusak. Mesinnya rusak. Kemudian beberapa tahun belakangan ini itu difungsikan kembali karena itu dibantu oleh PDAM. Kebetulan waktu itu PDAM itu kerjasama dengan Unhan karena Unhan membutuhkan air bersih di sana. Sejalan waktu berjalan, kebetulan PDAM juga kan tidak punya mesin sendiri waktu itu, Pak. Mereka pinjam dari orang punya mesin. Katanya dia setelah kita konfirmasi dengan PDAM waktu itu. Lalu pinjam mesin itu ya lumayan mahal untuk dibayar sebulan. Waktu itu karena masih kerjasama dengan Unhan, itu masih bisa digunakan. Setelah Unhan putus karena mereka punya sumber air sendiri, ya sekarang PDAM ya kembalikan itu mesin karena tidak sanggup untuk membayar bulanannya. Lalu kalau misalnya mengharapkan iuran dari masyarakat itu juga tidak cukup, belum tentu juga untuk ini.
12: Betul.
11: Nah, sehingga waktu itu sudah. Akhirnya kemarin, di tahun 2026 ini kemarin, coba kita omong dengan Desa Dua Laos, ini untuk coba kita bisa beli.
12: Talangi lah.
11: Talangi. Akhirnya sudah. Sekarang sudah. Mesinnya sudah. Kita sudah pakai berapa 1 bulan, 2 bulan belakangan ini.
9: Ia menyebut walaupun tidak setiap hari mengalir, dalam 2 bulan terakhir warga dusun sudah bisa menikmati layanan air bersih dari unit sumur artesis yang dibangun pemerintah.
0: Pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pembangunan kembali jembatan Termanu yang putus sejak tahun 2021 lalu oleh TNI Angkatan Darat, masyarakat berharap agar proses pengerjaan akan selesai sebelum musim penghujan pada bulan Desember 2026 mendatang. Perum Bulog Kancap Atambua terus menggenjot penyerapan beras dan GKP petani lokal dalam menjaga ketahanan pangan dengan target mencapai 950 ton. Sekian Warta NTT sore ini dari beranda depan NKRI Perbatasan Indonesia Timor Leste, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Entik Imam mengucapkan terima kasih. Selamat sore.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, apa kabar? Masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Ya, suasana sore ini sangat bersahabat ya. Selamat menikmati bersama orang-orang terkasih, dan ini memang sangat pas ya waktunya untuk keluarga ya. Menikmati suasana sore bersama keluarga, ditemani secangkir kopi, secangkir teh. Selamat menikmati. Dan pendengar, akhir dari Warta NTT Sore Perjaringan tadi, akhir dari jumpa kita untuk edisi hari ini ya. Saya mohon pamit, ada rekan Vero yang akan menemani Anda selanjutnya sampai nanti di jam 24 waktu Indonesia Tengah.
0: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1
3: Kupang sore ini.
2: Pro 1

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban, tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan, dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila, kembali menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa, dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu. Tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya, ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda salah satu desa unik yang ada di Bali? Desa unik tersebut adalah Desa Trunyan yang ada di Kecamatan Kintamani, Bangli. Pasalnya, di Desa Trunyan ini terdapat sebuah tradisi pemakaman yang unik, di mana jenazah hanya diletakkan begitu saja di area pemakaman tanpa dikubur atau ngaben terlebih dahulu. Anehnya, area pemakaman tersebut tidak ada aroma busuk ataupun tidak sedap. Menurut masyarakat lokal, salah satu alasannya karena di tengah pemakaman tumbuh pohon taru menyan yang cukup besar dan mempunyai aroma khas menyan yang menghilangkan semua aroma tak sedap di area tersebut. Sebelum prosesi pemakaman, jenazah akan dibersihkan dengan air hujan dan membungkusnya dengan kain, tetapi bagian kepala tidak tertutup. Setelahnya, jenazah akan dibaringkan dalam sangkar bambu untuk menghindari hewan buas. Uniknya, di Desa Trunyan, Anda tidak akan menemukan perempuan dari Desa Trunyan yang berkunjung ke pemakaman. Begitu juga saat melakukan prosesi pemakaman. Hanya laki-laki saja yang diizinkan mengantarkan jenazah. Mulai dari persiapan hingga ke pemakaman, semuanya dilakukan oleh laki-laki. Masyarakat Desa Trunyan percaya bahwa jika ada perempuan dari Desa Trunyan berkunjung ke pemakaman, maka desa akan dilanda gempa bumi atau letusan gunung berapi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Ya pendengar, tuh dia ada koleksi dari Club Project. Semoga, dan juga beberapa lagu tadi ya dari Deci Nemens ya, dengan Angin. Itu salah satu lagu yang Angin ini sebenarnya, tapi dibikin jadi lagu gitu. Ya, selamat petang untuk Anda semua pendengar. Saat ini waktu menunjukkan 18 menit lepas pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Ada saya Veronica yang menemani Anda dalam rangkaian Kupang Menyapa Sore, hingga terus nanti di Kupang Menyapa Malam, tepat di pukul 12.30 malam. Berbagai rangkaian lagu-lagu menarik serta informasi-informasi menarik akan Vero hadirkan dari portal resmi kami di www.rri.co.id, pastinya informasi tersebut ya. Dan mengawali kebersamaan kita, Vero ingin hadirkan dulu satu lagu manca dari miliknya Alesso and Katy Perry dengan When I'm Gone, ketika aku menghilang gitu. Pengen banget sih menghilang dari hidup seseorang ya, dan kalau bisa jangan dicari lagi deh setelah itu ya, biar tuntas. Ya udah, ini dia Alesso and Katy Perry dengan When I'm Gone.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: iki lho, malah nongkrong di trotoar gimana toh, Mbak? Mbak.
1: Lho, piye toh, Mas? Ya sih salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi ini lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
0: Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho,
1: Mbak? Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
1: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Mbaknya nah, dia ki naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
0: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku itu mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
2: Kok dodolan orang itu enggak? Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Lah terus aku harus jualan di mana lho?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya, Gan?

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax.

0: Korannya koran.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak

0: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi, kau sama kan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengar ini. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu

RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 03

0: Nah, ini dia pertandingan yang ditunggu-tunggu. Dari awal saya udah yakin tim ini bakal melaju jauh.
1: Ih, Bapak yakin sekali, Pak. Padahal tim yang saya dukung juga nggak kalah bagus loh, Pak.
0: Ah, tim ibu tuh sering bagus di atas kertas saja.
1: Loh, jangan salah, Pak. Justru mereka yang tampil konsisten sejak babak kualifikasi.
0: Konsisten ya iya, tapi belum tentu kuat kalau tekanan tinggi.
1: Ya udah, lihat aja nanti.
0: Kalau tim saya menang, malam ini ibu buatkan bapak nasi goreng.
1: Boleh, tapi Pak, kalau tim ibu yang menang, Bapak cuci piring besok pagi.
0: Wih, berat juga hukumannya, Bu.
1: Berani taruhan nggak?
0: Siap, siap.
1: Nah, gol kan, Pak? Ibu juga bilang apa?
0: Itu baru satu gol, Bu. Pertandingan tuh masih panjang.
1: Biasanya kalau udah unggul duluan, sulit untuk dikejar.
0: Jangan terlalu percaya diri, Bu. Bu.
1: Aduh, sepertinya ada yang mulai khawatir harus cuci piring.
0: Belum tentu. Nah, sekarang gimana?
1: Kan masih imbang, Pak. Belum menang juga, kan?
0: Tadi ibu sudah hampir selebrasi seperti juara, loh.
1: Iya kan, ibu lagi seneng.
0: Kadang kalau mendukung tim tuh, ibu selalu berlebihan.
1: Loh, kok ibu? Justru bapak yang dari kemarin gak berhenti bicarain tim favorit bapak.
0: Lah, karena mereka memang pantas untuk dibicarain.
1: Ya, itu kan menurut bapak aja.
0: Ya, memang faktanya gitu.
1: Nah, itu dia. Bapak tuh selalu ngerasa paling benar.
0: Lah, kok jadi saya?
1: Kalau ibu punya pendapat beda, selalu dianggap gak paham sepak bola.
0: Saya gak pernah bilang begitu kok.
1: Iya, memang gak bilang, tapi sering menyiratkan.
0: Sebentar, Bu. Jadi selama ini, ibu ngerasa gitu ya?
1: Iya, padahal ibu juga ngikutin pertandingan, ibu juga baca berita sepak bola.
0: Iya, saya kira kan cuma bercanda.
1: Ya awalnya bercanda, Pak, tapi lama-lama kita ini seperti lomba cari siapa yang paling benar.
0: Ya mungkin saya yang terlalu bersemangat, Bu.
1: Iya, Pak, sepertinya memang kita yang terlalu serius menanggapi pertandingan ini.
0: Ternyata seri, Bu.
1: Iya, berarti nggak ada nih, Pak, yang menang taruhan.
0: Dan nggak ada yang harus nyuci piring karena kalah.
1: Iya, tapi piring tetap harus dicuci.
0: Lah itu permasalahan sesungguhnya, Bu.
1: Gimana nih, Pak? Kita cuci piring barengan aja?
0: Yowes, ayo kita cuci sama-sama, Bu. Lebih enak kan kalau dikerjakan sama-sama.
1: Iya, bener.
0: Harusnya tadi Argentina yang menang. Wasitnya itu kayaknya berat sebelah.
1: Justru Argentina yang diuntungkan, Pak. Kalau tadi nggak dapat penalti, Brasil sudah menang.
0: Banyak pelanggaran loh, Bu. Ibu nggak lihat toh. Tapi nggak dikasih kartu sama wasit kan. Apalagi tadi pas itu tuh kasih miros leading Messi itu.
1: Lah, kalau itu memang wasitnya sudah benar, Pak. Orang sledingnya kena bola kok.
0: Itu sudah jelas kena kaki Messi. Kok ngeyel?
1: Iya, Pak. Tapi kan kena bola juga.
0: Semoga ya, semoga ini nanti Brazil sama Argentina ketemu lagi. Biar ibu tahu, biar ibu sadar tim mana yang terbaik dan itu pasti Argentina.
1: Iya, Pak, semoga bisa ketemu lagi dan nanti pertandingannya Brazil yang menang 1-0. Neymar bakal cetak gol.
0: Ngawur aja, kayak peramal aja, Bu.
1: Kalau kalah debat jangan marah-marah lah.
0: Siapa tuh yang marah, Bu? Ini loh sabunnya, bikin licin di tangan pas pegang wajan.
1: Alah, alasan aja. Hari ini pokoknya gantian bapak yang masak.
0: Loh kok gitu sih, Bu? Masakan ibu kan lebih enak.
1: Pokoknya yang bapak yang masak hari ini, titik.
0: Udah saya duga tadi, saya juga yang salah. Harusnya aku diam saja. Ini sudah bantu cuci piring, bantu lagi masak, malah bukan bantu, aku yang masak sendiri.
1: Udah cepet masak.
0: Nasib.
2: KIKU Pak, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.

bakal pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eighth Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga

pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

sejarah koperasi di Indonesia sebenarnya bermula dari aksi heroik seorang pejabat daerah melawan rentenir. Jadi gini, mundur ke tahun 1886 di Purwokerto, ada seorang patih bernama R. Arya Wiryaatmaja. Beliau merasa sedih melihat rekan-rekan sekerjanya, sesama pegawai negeri, menderita karena terjerat utang rentenir yang bunganya selangit. Nah, demi menolong mereka, Pak Patih ini akhirnya nekat mendirikan bank khusus untuk para pegawai negeri di Purwokerto. Cita-cita mulia ini kemudian dikembangkan lebih lanjut dan diubah menjadi sistem koperasi yang kita kenal sekarang. Jadi dari dulu, koperasi itu memang lahir sebagai pahlawan untuk bantu kesejahteraan rakyat, bukan untuk menguntungkan rentenir.

Tahukah Anda, hutan mangrove bukan sekadar deretan pohon yang tumbuh di tepi pantai. Akar mangrove yang rapat mampu menahan abrasi, meredam hantaman ombak, dan membantu mengurangi dampak kenaikan muka air laut yang mengancam kawasan pesisir. Selain itu, mangrove juga menyerap karbon lebih banyak dibanding banyak jenis hutan daratan, sehingga berperan penting dalam mengurangi dampak perubahan iklim. Karena itu, menjaga mangrove berarti menjaga rumah bagi ikan, kepiting, dan berbagai biota laut, sekaligus melindungi permukiman masyarakat pesisir. Mari menjaga mangrove hari ini, agar pesisir tetap lestari untuk generasi mendatang.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ini menunjukkan bagaimana komitmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, arahan Pak Presiden Prabowo, untuk memberi kesempatan kepada anak-anak Indonesia yang hebat.
2: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah, sekaligus mengoptimalkan pemanfaatannya sebagai sumber energi baru yang ramah lingkungan.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendorong prestasi anak-anak Indonesia di ajang Olimpiade Internasional di bidang ilmu pengetahuan. Proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik menjadi langkah strategis pemerintah dalam pemanfaatan energi baru. Pecinta sepak bola di Makassar prediksi pertandingan babak semifinal Piala Dunia 2026 antara Prancis melawan Spanyol. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 14 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Dengar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendorong prestasi anak-anak Indonesia di ajang Olimpiade Internasional di bidang ilmu pengetahuan. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengirimkan sekitar 100 pelajar berprestasi Indonesia untuk mengikuti 14 kompetisi internasional di berbagai bidang sains dan teknologi sepanjang tahun 2026. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Abdul Muti menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung pelajar berprestasi dengan mengikutsertakan pelajar Indonesia pada ajang bergensi kompetisi internasional seperti matematika, biologi, dan ekonomi. Komitmen menjadi bukti Presiden Prabowo Subianto memberikan kesempatan bagi pelajar Indonesia yang berbakat dan berprestasi untuk berkarya di Olimpiade Sains dan Teknologi. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Mukti dalam acara pelepasan delegasi Olimpiade Internasional di kantornya di Jakarta hari ini.
1: Mereka ini akan berangkat ke berbagai negara sesuai dengan bidang perlombaan yang berbeda-beda. Ini menunjukkan bagaimana komitmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai arahan Pak Presiden Prabowo untuk memberi kesempatan kepada anak-anak Indonesia yang hebat, anak-anak Indonesia yang memiliki bakat dan juga berprestasi untuk dapat terus mengembangkan potensi, dan tentu saja selain berkaitan dengan pengembangan potensi juga untuk mengharumkan nama bangsa dan negara di kancah dunia melalui berbagai lomba di berbagai bidang keilmuan. Saya kira itu sebagai pengantar.
3: Sementara itu, salah seorang siswa Olimpiade Muhammad Bagir dari SMA Negeri 8 Jakarta mengapresiasi dan menyampaikan ucapan terima kasih pada pemerintah yang telah memfasilitasi untuk pembinaan. Bagir akan mewakili Indonesia pada ajang bergengsi tahunan di bidang astronomi dan astrofisika yang akan berlangsung di Vietnam pada akhir September tahun 2026.
4: Terima kasih atas segala pihak yang sudah memfasilitasi segala pelatihan yang bisa membuat kami mengetahui pengetahuan-pengetahuan baru.
3: Seluruh delegasi merupakan pelajar SMA yang telah lolos seleksi tingkat nasional dan mendapatkan pembinaan intensif dari pusat prestasi nasional, diantaranya tutor, pelatihan akademik, hingga persiapan yang dibutuhkan menuju kompetisi internasional. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Polda Metro Jaya memastikan pendampingan terhadap siswa, guru, dan orang tua SDN Srengseng Sawah 15 Jagakarsa, Jakarta Selatan terus dilakukan pasca ancaman bom yang terjadi sehari sebelumnya. Pendampingan tersebut menjadi bagian dari upaya mitigasi agar dampak psikologis tidak berlarut dan proses belajar mengajar kembali berjalan normal. Berikut laporan Alfred Tutar.
5: Oh, Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Polda Metro Jaya melakukan edukasi dan pendampingan kepada siswa, guru maupun orang tua di SDN Srengseng Sawah 15 pagi Jakarta Selatan Selasa pagi. Program tersebut merupakan bagian dari upaya mitigasi dampak pasca ancaman bom yang sempat mengganggu aktivitas sekolah pada hari pertama masuk tahun ajaran baru. Direktur PPA dan PPO Polda Metro Jaya, Kombes Pol Rita Wulandari Wibowo mengatakan, pendampingan tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pencegahan serta perlindungan anak agar dampak psikologis akibat peristiwa tersebut dapat diminimalkan.
6: Ya, kita program kunjungan ya, ini memang program dalam rangka memitigasi dampak daripada sebuah peristiwa yang melibatkan anak. Karena di Direktorat Tim Reserse Kriminal Perempuan dan Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang, kita memiliki tusi, salah satunya adalah melakukan program pencegahan dan juga perlindungan selain penegakan hukum. Makanya saya hadir dengan Kasubdit 2, KBP Raffles yang membidangi masalah penanganan kasus anak, kemudian juga dari Kanit PPA Polres Jakarta Selatan. Kita sama-sama hadir untuk memberikan edukasi. Kemudian kita memberikan upaya perlindungan dan juga mencegah dampak daripada segala hal yang mungkin kita ketahui bersama ya, kejadian di SDN
5: di antaranya. Rita mengatakan edukasi diberikan kepada siswa, orang tua, dan guru. Anak-anak diajak membangun kebiasaan positif serta saling menghormati. Sementara orang tua diingatkan agar tidak menyebarkan informasi yang berkaitan dengan identitas anak. Guru juga diberikan penguatan agar mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Jasra Putra, memastikan kondisi psikologi siswa, guru, dan orang tua mulai berangsur pulih. Namun, seluruh pihak diminta tetap mewaspadai potensi perundungan selama proses pemulihan berlangsung.
7: Yang kedua, kami juga memastikan bagaimana proses pembelajaran tetap berjalan secara baik. Apalagi ini hari kedua di MPLS kita ingin mewujudkan bagaimana sekolah aman, nyaman, dan menyenangkan gitu. Dan oleh sebab itu tadi saya berdialog, ya, menyampaikan sosialisasi juga kepada orang tua murid baru ya kelas 1 untuk memberikan penguatan-penguatan agar bekerja sama, kemudian bagaimana memastikan setiap anak kita berada dalam lingkungan aman, nyaman, termasuk juga di rumah gitu, karena sebagian besar anak-anak ini kan juga berada di rumah gitu.
5: Berdasarkan pantauan RRI di SDN Srengseng Sawah 15 pagi Jagakarsa Jakarta Selatan, aktivitas belajar mengajar telah kembali berlangsung normal. Anak-anak tampak mengikuti pembelajaran dan bermain bersama teman-temannya. Sementara pendampingan psikologis dari kepolisian, KPAI, dan sejumlah pihak akan terus dilakukan guna memastikan lingkungan sekolah tetap aman, nyaman, dan ramah anak. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Meski hanya menerima satu peserta didik baru, SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin tetap menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Reporter Juma Muhammad dari RRI Banjarmasin melaporkan selengkapnya.
8: Dan untuk Teluk Dalam 10 yang hanya menerima satu murid, MPLS secara bersama ini dilaksanakan agar...
9: Talita Najwa menjadi satu-satunya murid baru di SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin pada Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Di tengah sorotan minimnya jumlah murid baru, ada satu cerita yang mencuri perhatian pada hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Dengan seragam merah putih yang masih tampak baru, Talita datang ditemani sang ibu tanpa rasa canggung. Senyum tak lepas dari wajahnya saat mengikuti berbagai kegiatan pengenalan sekolah, mulai dari berkenalan dengan teman-teman hingga bernyanyi bersama. Meski menjadi satu-satunya siswa baru di sekolahnya, Talita tidak harus menjalani hari pertama sekolah seorang diri. MPLS tahun ini digelar bersama murid baru SD Negeri Teluk Dalam 9 yang berada di komplek yang sama. Sebanyak 19 murid baru dari SD Negeri Teluk Dalam 9 bergabung, membuat suasana kelas tetap ramai dan penuh keceriaan.
10: Apa jadi MPLS-nya di sini tadi?
11: Apanya?
10: Bapak jadi MPLS-nya?
11: Bapak tepuk tangan.
10: Apalagi MPLS-nya tadi?
11: apa? Ada nyanyinya lah.
10: Kayak apa nih pian nano sekolah hanyar masuk nih, seneng kah? Kayak apa perasaan sekolah hanyar turun nih, ramai kah di sekolahan? Ramai lah.
9: Pelaksana tugas PLT Kepala SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin Arief Rahman Hakim mengatakan, keputusan menggabungkan pelaksanaan MPLS untuk memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi seluruh peserta didik baru sesuai arahan pengawas pembina. Menurutnya langkah tersebut bukan semata karena jumlah murid baru di SD Negeri Teluk Dalam 10 hanya 1 orang. Lebih dari itu, sekolah ingin memastikan setiap anak tetap merasakan suasana belajar yang hangat, saling mengenal, dan memiliki teman selama 5 hari pelaksanaan MPLS. Meski demikian, Arief memastikan saat kegiatan belajar mengajar resmi dimulai, Talita tetap akan memperoleh hak pendidikan yang sama seperti siswa di sekolah lainnya.
12: Kebetulan kan SDN Teluk Dalam 9 alhamdulillah menerima 19 murid dan SDN Teluk Dalam 10 tuh hanya menerima 1 murid. Kebetulan dua sekolah ini berada di pengelolaan yang sama. Saya kebetulan adalah kepala sekolah definitif di 9 dan juga PLT di SDN Teluk Dalam 10 sesuai dengan arahan dengan pengawas pembina. Pada pelaksanaan MPLS pada tahun ini kami melaksanakan secara bersama. Tujuannya bukan hanya berdasarkan jumlah murid, cuma tujuan utamanya adalah agar semua peserta didik itu merasakan pengalaman belajar yang bersama. Tujuannya agar mereka dapat berinteraksi, dapat pengalaman belajar yang menyenangkan. Dan untuk Teluk Dalam 10 yang hanya menerima 1 murid, MPLS secara bersama ini dilaksanakan agar si murid tadi tidak merasa sendiri di hari-hari pertama.
9: Di tengah semakin berkurangnya jumlah pendaftar di sejumlah SD negeri, semangat seorang anak untuk memulai perjalanan pendidikannya tetap menyala. Hari pertama sekolah yang semestinya sepi justru berubah menjadi momen penuh keceriaan berkat kebersamaan yang dibangun antar sekolah. Jumlah Muhammad melaporkan.
0: Proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL menjadi langkah strategis pemerintah dalam pemanfaatan energi baru dan penanganan pengelolaan sampah nasional. Selengkapnya, laporan disampaikan reporter Joshua Sihombing.
2: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah. Sekaligus
13: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyatakan pemerintah tengah menggencarkan pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSLE di sejumlah daerah di Indonesia. Pembangunan ini ditegaskan Kodari menjadi komitmen dan langkah nyata pemerintah dalam pengelolaan energi baru serta memastikan lingkungan yang nyaman bagi masyarakat. Dalam keterangannya kepada wartawan, Kepala Bakom menjelaskan proyek PSEL menjadi solusi dalam tata kelola pengelolaan sampah nasional. Hal ini ditegaskan Kodari menjadi langkah penting dalam mengantisipasi kelebihan daya tampung pengelolaan sampah pada tahun 2028 yang dapat berdampak buruk bagi lingkungan masa depan.
2: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah sekaligus mengoptimalkan pemanfaatannya sebagai sumber energi baru yang ramah lingkungan. Jika kita tetap membiarkan sampah menumpuk tanpa pengolahan yang terpadu, maka pada tahun 2028, tempat-tempat penampungan sampah kita akan lumpuh total karena kelebihan kapasitas. Ini bukan sekedar membangun gedung atau mesin, melainkan membangun solusi jangka panjang demi memulihkan hak masyarakat atas lingkungan yang bersih dan sehat.
13: Sementara itu dalam peresmian pembangunan PSEL Bali, Chief Investment Officer CEO Badan Pengelolaan Investasi BPI Danantara, Pandu Syahrir menilai proyek pembangunan PSEL memberikan dampak nyata bagi bangsa Indonesia. Tidak hanya memberikan dampak pelestarian lingkungan dengan menghasilkan energi baru yang ramah lingkungan, namun proyek pembangunan PSEL Bali dengan nilai investasi 3 triliun rupiah ini juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
14: Proyek ini ditargetkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun atau lebih dari 40% timbulan sampah Bali terolah. Dari sisi lingkungan, PSEL Bali juga diproyeksikan dapat menurunkan emisi sampah dari tempat pembuangan akhir hingga 80% dan mengurangi emisi karbon sebesar 640 ribu ton ton secara CO2 per tahun. Dari sisi energi, inisiatif ini akan menghasilkan energi hijau yang dapat menyuplai kebutuhan sekitar 100 ribu rumah masyarakat Bali, dan inisiatif ini bernilai 3 triliun diperkirakan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau serta mengurangi kebutuhan lahan TPA sekitar 80%.
13: Untuk itu lebih lanjut dikatakan CEO Danatara Pandu Syahrir bahwa pembangunan PSEL ini menjadi langkah nyata dalam memberikan kepastian akan keberlangsungan lingkungan untuk masa depan Indonesia. Hal ini sebagai bagian dalam gerakan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan Indonesia aman, sehat, resik dan indah atau Indonesia asli.
14: Bersama-sama
13: dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Resik, indah, dimulai dari Bali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas segera menjalani persidangan setelah KPK melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi kuota haji di pengadilan. Khairul Umam melaporkan selengkapnya.
11: Mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas segera menjalani persidangan setelah KPK melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi kuota haji, di mana pelimpahan perkara ke tahap penuntutan menandai penyidikan telah selesai dan segera dilanjutkan ke proses persidangan di pengadilan. Selain Yakut, KPK juga melimpahkan 3 tersangka lainnya, yakni mantan staf khusus Menteri Agama yaitu Isfah Abidal Aziz, Direktur Operasional PT Maktur Ismail Adam, dan Komisaris PT Raudoh Eksati Utama Azrul Aziz Taba. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pelimpahan berkas perkara, barang bukti dan para tersangka kepada JPU menandai selesainya penyidikan.
15: Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum KPK melakukan pelimpahan perkara kuota haji, ya, di mana dalam tahap 2 ini berkas perkara, alat bukti dan juga tersangka, di mana dalam perkara kuota haji ini sebelumnya penyidik telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka, yaitu saudara YCQ dan kawan-kawan. Artinya dengan pelimpahan tahap 2 ini, seluruh proses penyidikan sudah dinyatakan lengkap, baik pada aspek formil maupun materialnya. Sehingga pada tahap penuntutan nanti, JPU memiliki batas waktu maksimal 14 hari untuk menyiapkan berkas dakwaannya, untuk kemudian nanti dilanjutkan di tahap persidangan.
11: Sementara itu, mantan Menak Yakut Khalil Qomas berharap bahwa persidangan dapat mengungkap seluruh fakta dalam perkara yang menjeratnya. Saat dikonfirmasi mengenai kemungkinan mengungkap keterlibatan pihak lain dalam persidangan, Yakut menjawab dengan singkat.
16: Ya, alhamdulillah sudah pihak salah satu. Dan insya Allah kita akan segera menghadapi persidangan agar terbuka mana yang jelas, mana yang salah.
17: Ya, tadi Gus mengatakan bahwa akan mengungkap itu apa yang berungkap?
16: Ya, apa yang terungkap nanti di persidangan ya. Nanti di persidangan ya Mas ya.
11: Dugaan korupsi bermula dari pemberian tambahan 20.000 kuota haji dari pemerintah Arab Saudi. Dalam aturan, kuota haji khusus seharusnya hanya menerima 8%. Namun diduga diubah menjadi 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus. Kebijakan tersebut diduga membuka celah praktik korupsi termasuk pungutan biaya tambahan kepada calon jemaah haji. KPK mengungkap dugaan praktik tersebut menyebabkan kerugian negara hingga 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi Saleh bin Nasser Al-Jazair mengungkapkan Indonesia dan Arab Saudi sepakat memperkuat kerjasama sektor transportasi di bidang transportasi udara, laut, dan perkeretaapian, sekaligus membuka peluang investasi maritim serta peningkatan konektivitas penerbangan langsung antara kedua negara. Berikut laporan Retno Mandasari.
18: Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi Saleh bin Nasser Al-Jazair mengungkapkan dalam pertemuannya dengan Menteri Perhubungan RI Dudi Purwagandi di Jakarta menghasilkan kesepakatan kedua negara untuk memperkuat kerjasama sektor transportasi di bidang transportasi udara, laut, dan perkeretaapian, sekaligus membuka peluang investasi maritim serta meningkatkan konektivitas penerbangan langsung antara kedua negara. Al-Jazair yang ditemui saat jamuan korporasi kehormatan oleh Duta Besar Arab Saudi di Jakarta Senin malam mengatakan, kedua negara telah membahas sejumlah nota kesepahaman yang mencakup transportasi laut, perkereta apian, penerbangan hingga bidang kerjasama lainnya. Sementara di sektor maritim, ia menyebut Arab Saudi menyampaikan ketertarikan untuk menjajaki investasi.
19: Saya sangat senang dengan kunjungan ini dan berharap dapat memberikan dampak positif dalam memperkuat kerja sama kedua negara di bidang transportasi dan logistik. Kami telah membahas sejumlah nota kesepahaman, baik di bidang transportasi laut, perkereta apian, penerbangan, maupun bidang kerja sama lainnya. Proses penyusunannya akan dilanjutkan dalam waktu mendatang, sehingga dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak.
18: Pada kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, Indonesia menyambut baik rencana Arab Saudi untuk berinvestasi di sektor maritim.
20: Termasuk beberapa rencana atau keinginan Saudi untuk melakukan investasi di bidang transportasi kelautan. Dan ini sebuah langkah yang sangat baik dan kami sangat terbuka terhadap investasi yang ingin dilakukan oleh pemerintah Saudi maupun perusahaan-perusahaan Saudi. Mereka akan menjajaki termasuk khususnya berkaitan dengan pelabuhan.
18: Dalam kunjungan kerja ke Indonesia, Menteri Al-Jazir juga bertemu Menteri Haji dan Umroh RI, Muhammad Irfan Yusuf. Pada kesempatan itu, Al-Jazir menyampaikan pemerintah Arab Saudi menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia, serta mendukung rencana pembangunan kampung haji Indonesia di Arab Saudi. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pecinta sepak bola di Makassar prediksi pertandingan babak semifinal Piala Dunia 2026 antara Prancis melawan Spanyol berlangsung sengit. Laporannya disampaikan Zainal Abidin.
21: Semifinal Piala Dunia 2026 yang mempertemukan dua raksasa sepak bola Eropa yakni tim Prancis melawan Spanyol akan berlangsung pada Rabu dini hari besok, menjadi pertandingan yang ditunggu fans sepak bola di seluruh dunia. Pasalnya, kedua tim telah menampilkan performa yang baik sepanjang Piala Dunia. Di kota Makassar, pencinta sepak bola menilai kedua tim memiliki kualitas pemain dan performa yang sama-sama impresif sepanjang turnamen. Nur Syarif Ramadan, yang merupakan fans sepak bola dari komunitas Difabel, menilai Spanyol masih lebih diunggulkan berdasarkan konsistensi permainan dan rekor pertemuan kedua tim dalam beberapa kompetisi terakhir. Menurutnya, kunci kemenangan Spanyol akan ditentukan oleh kemampuan menguasai lini tengah dan memutus aliran bola ke para penyerang Prancis.
22: Sebenarnya yang akan mengambil jauh lebih peran itu adalah lini tengahnya. Kalau misalnya lini tengahnya Spanyol bisa menghentikan suplai bola ke baik itu ke Mbappe ataupun ke Osman Dembele sama Olisee, nah itu yang bisa di itu yang akan mampu meredam bagaimana sesi agresivitasnya ini pemain-pemain belakang pemain-pemain depannya Prancis untuk bisa masuk ke lini pertahanannya Spanyol. Sama mungkin akan coba kalau misalnya ini kan hampir sama kayak duelnya meskipun ya yang dominan di Prancis kan Mbappe. Nah di La Liga itu kan Barcelona sejauh ini bisa mengatasi Mbappe lewat rangkap offside dan seterusnya. Mungkin strategi-strategi seperti itu juga akan coba dilakukan untuk bisa memenangkan laga nanti malam.
21: Sementara itu, Fahruddin menjagokan Prancis menilai semifinal kali ini akan menjadi pertandingan dengan kualitas dan intensitas tinggi. Menurutnya, Prancis memiliki peluang sedikit lebih besar untuk meraih kemenangan berkat kecepatan lini depan dan efektivitas serangan balik. Meski demikian, ia juga menilai Spanyol akan tetap memberikan perlawanan sengit dengan penguasaan bola dan strategi pressing yang mereka gunakan.
23: Semifinal kali ini mempertemukan Prancis dan Spanyol bakalan diprediksi menjadi laga dengan kualitas dan intensitas yang tinggi di Piala Dunia kali ini. Kedua tim datang dengan performa yang sama-sama impresif dan belum menunjukkan tanda-tanda ada kelemahan di masing-masing tim. Pertandingan diperkirakan berlangsung sangat ketat dengan tempo yang tinggi. Jika Spanyol mampu mengontrol lini tengah, mereka mungkin berpeluang mendikte permainan dan mendominasi permainan. Namun, jika Prancis berhasil memanfaatkan ruang di belakang pertahanan Spanyol melalui serangan balik, mereka bisa menjadi penentu hasil. Spanyol diprediksi akan mendominasi penguasaan bola melalui umpan-umpan pendek dan pressing yang tinggi. Dan sebaliknya, Prancis mungkin lebih berbahaya saat melakukan serangan balik cepat dengan mengandalkan kecepatan lini depannya.
21: Meskipun menjagokan tim yang berbeda, mereka sama-sama berharap pertandingan bisa berjalan dengan lancar dan seru tanpa diwarnai kontroversi apapun. Pertandingan semifinal tersebut akan disiarkan secara langsung oleh TVRI selaku official broadcaster FIFA World Cup 2026 serta RRI selaku official audio broadcaster World Cup 2026 pada Rabu dini hari besok. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Salam, selamat malam pendengar yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Prihadi Christian, penyuluh agama Kristen dari Kantor Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam kesempatan malam hari ini, kita akan kembali merenungkan satu bagian firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita awali dengan terlebih dahulu berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu karena napas dan segala berkat yang Tuhan telah limpahkan sepanjang hari ini. Di malam hari ini kami akan kembali beristirahat untuk memulihkan tubuh kami yang lelah. Dan sebelumnya kami akan merenungkan satu bagian firman-Mu. Pimpin kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar ketika kami membaca merenungkan firman-Mu, kami dapat mengerti kehendak Tuhan dan terlebih dapat mengamalkannya dalam kehidupan kami hari demi hari. Terpuji Engkau Tuhan. Ini doa syukur kami dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita membaca Kejadian 39 ayat 2 dan 3. Demikian sabda Tuhan. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Demikian sabda Tuhan, berbahagia kita yang mendengar sabda Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan merenungkan firman Tuhan ini dengan tema tetap setia di tengah proses Tuhan. Setiap orang percaya pasti mengalami proses Tuhan. Proses itu tidak selalu menyenangkan. Kadang kita harus menghadapi penolakan, kesulitan, fitnah, kegagalan, bahkan penderitaan yang tidak kita mengerti. Seringkali kita berpikir bahwa ketika Tuhan menyertai kita, hidup akan selalu mudah. Itu cara berpikir kita yang sederhana. Namun kisah Yusuf dalam Kejadian 39 menunjukkan hal yang berbeda. Justru ketika Tuhan menyertai, Yusuf mengalami berbagai ujian yang berat. Yusuf sempat mengalami dibenci oleh saudara-saudaranya, bahkan dijual sebagai budak oleh saudara-saudaranya tersebut. Yusuf juga mengalami tindakan di mana ia difitnah oleh istri Potifar, dan dampaknya adalah dia harus dipenjarakan tanpa kesalahan. Walaupun demikian, Yusuf tetap setia kepada Allah. Ia tidak meninggalkan Tuhan dan tidak membiarkan keadaan mengubah karakter serta imannya. Pada akhirnya, proses yang Tuhan izinkan menjadi jalan menuju penggenapan rencananya. Dan kita tahu bahwa Yusuf adalah anak yang dikasihi oleh ayahnya. Dia pernah memiliki mimpi besar dari Tuhan. Namun sebelum mimpi itu menjadi kenyataan, Yusuf harus melewati jalan yang sangat sulit, di mana ia dijual sebagai budak, dibawa ke Mesir, serta menjadi manusia yang kebebasannya harus terbelenggu oleh sang tuan. Secara manusia, Yusuf memiliki banyak alasan untuk kecewa pada Tuhan. Namun Alkitab berulang kali menyatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Penyertaan Tuhan tidak selalu berarti bebas dari masalah. Penyertaan Tuhan berarti Tuhan bekerja di tengah masalah. Yusuf tetap bekerja dengan sungguh-sungguh di rumah Potifar. Ia tidak bermalas-malasan atau memberontak. Karena kesetiaannya, Tuhan memberkati pekerjaannya sehingga Potifar kemudian mempercayakan seluruh rumah tangganya kepada Yusuf. Kesetiaan terkadang diuji ketika keadaan tidak sesuai harapan. Orang yang setia tetap melakukan yang terbaik meskipun tidak mendapat perlakuan yang baik. Tuhan melihat kesetiaan yang tersembunyi dan akan menghargainya pada waktunya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, keberhasilan Yusuf mendatangkan ujian yang baru. Ketika Yusuf mendapatkan kepercayaan dari Potifar, tampaknya istri Potifar justru berusaha menggoda Yusuf untuk berbuat dosa. Yusuf bisa saja mencari alasan untuk menuruti keinginannya. Tidak ada keluarganya di Mesir, dia kemudian bisa saja mengikuti kehendak dan memuaskan hawa nafsu istri Potifar. Tidak ada orang yang mengenalnya, maka
dia bisa berpikir bahwa ya, istri Potifar bisa menjadi potensi pengaman bagi kehidupan dia berikutnya. Namun, Yusuf justru berkata, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Perhatikan bahwa Yusuf tidak hanya memikirkan akibat dosa, tetapi hubungannya dengan Tuhan dia juga pikirkan secara matang. Ketika godaan semakin kuat, Yusuf memilih melarikan diri. Ia kehilangan jubahnya tetapi mempertahankan kekudusannya. Kesetiaan kepada Tuhan terlihat dari keputusan saat tidak ada yang melihat. Kadangkala kita berpikir bahwa karena tidak ada yang melihat, ya sudah, saya eksekusi, saya berbuat dosa dan tidak akan ada saksi. Lebih baik kehilangan kesempatan daripada kehilangan integritas. Itu yang diajarkan dalam kisah Yusuf. Tidak ada yang melihat dan tidak akan ada yang melihat apabila Yusuf melakukan kejahatan dengan dia bersinah dengan istri Potifar. Tetapi demi integritas Yusuf, dia rela dan dia mampu menolak keinginan istri Potifar tersebut. Orang yang takut akan Tuhan akan memilih kebenaran daripada kenikmatan sesaat. Oleh karena menolak berbuat dosa, Yusuf justru difitnah. Ia dituduh melakukan sesuatu yang tidak pernah ia lakukan. Tentu situasi ini sangat menyakitkan. Mengapa? Karena Yusuf kemudian dihukum bukan karena kesalahannya, tetapi karena kesetiaannya. Di titik ini banyak orang menjadi merasakan pahit hatinya ketika diperlakukan tidak adil. Mereka mulai menyalahkan Tuhan dan meninggalkan iman yang mereka telah bangun. Namun Alkitab tidak mencatat bahwa Yusuf mengeluh atau memberontak kepada Tuhan. Ia menerima proses itu dan tetap percaya bahwa Tuhan mengetahui kebenaran. Kesetiaan tidak selalu langsung menghasilkan penghargaan. Kadang orang benar justru mengalami penderitaan. Tuhan mengetahui setiap ketidakadilan yang dialami anak-anaknya. Dalam kisah Yusuf, penjara bukanlah akhir cerita bagi kehidupan Yusuf. Firman Tuhan kembali berkata, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Kalimat ini menjadi kunci seluruh pasal, pasal 39. Tuhan menyertai Yusuf ketika menjadi budak. Tuhan juga menyertai Yusuf ketika berada di penjara. Keadaan Yusuf berubah, tetapi penyertaan Tuhan tidak pernah berubah. Saudara-saudara, di dalam penjara pun Yusuf tetap bekerja dengan setia. Akibatnya, kepala penjara mempercayakan banyak tanggung jawab kepadanya. Kesetiaan Yusuf di tempat kecil mempersiapkan untuk tanggung jawab yang lebih besar di kemudian hari. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang setia. Proses Tuhan bertujuan membentuk karakter sebelum memberikan berkat yang lebih besar. Jadi karakternya disiapkan terlebih dahulu, baru berkat yang berkelimpahan itu diberikan, supaya orang yang dipersiapkan Tuhan itu sanggup menerima berkat Tuhan tersebut. Apa yang tampak sebagai penundaan seringkali merupakan bentuk persiapan Tuhan bagi umatnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kisah Yusuf mengajarkan bahwa kesetiaan tidak ditentukan oleh keadaan, melainkan oleh hubungan kita dengan Tuhan, relationship kita dengan Allah. Yusuf tetap setia ketika menjadi budak, ketika menghadapi godaan, ketika difitnah, ketika dipenjarakan, dan karena kesetiaannya itu, Tuhan akhirnya mengangkat Yusuf menjadi penguasa Mesir dan memakai hidupnya untuk menyelamatkan banyak orang. Mungkin saat ini kita sedang berada dalam proses Tuhan. Ada pergumulan, ada penantian, ada pula kesulitan yang belum berakhir yang masih kita hadapi. Yang harus kita ingat adalah jangan pernah menyerah. Tetaplah setia. Tuhan menyertai Yusuf. Dia adalah Tuhan yang sama yang akan menyertai kita hari ini. Proses Tuhan mungkin tidak nyaman, tetapi selalu memiliki tujuan. Kesetiaan dalam proses akan membawa kita kepada penggenapan rencana Tuhan atas hidup kita. Mari kita tetap setia di tengah proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, dan tetap memuliakan nama Tuhan, sehingga satu kelak nanti kita akan melihat bagaimana tangan Tuhan memberkati kita dan menolong kita untuk bebas
dari pergumulan kita. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas berkat-Mu, firman-Mu yang Tuhan izinkan untuk kami baca renungkan, dan biarlah kami dapat belajar dari kisah kehidupan hamba-Mu Yusuf, di mana Tuhan mengajari kami untuk tetap setia di tengah proses kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup ini. Tuhan, tolong kami, mampukan kami membangun relasi kami dengan Tuhan sebaik-baiknya, dan mampukan kami untuk menunjukkan aksi baik kami kepada sesama kami, sehingga orang-orang di sekitar kami akan menilai kami dan memuliakan nama Tuhan. Terpuji Engkau Tuhan. Ini doa syukur kami dalam nama-Mu Yesus. Kami berdoa. Amin.

0: RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.id.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

pencarian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse, Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

yang lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

0: yang pertama
1: lagi rame banget.
0: Mama Chen
2: Gite. Oh begitu. Aduh.
0: Terus berapa kamu? Kamu tuh nih ada berapa jam?

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan kanan.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: Nisa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun.

0: sampah malam ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 03

0: 101 Kupang.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, terima kasih pendengar masih setia bersama kami dalam rangkaian Kupang Menyapa Malam. Dan Vero kembali lagi untuk menemani Anda. Kondisi suara Vero lagi tidak baik-baik aja ya, karena lagi batuk parahnya, jadi suara aja sedikit parau ya. Oke, untuk ruang rindu kita di edisi kali ini ada 10 lagu Indonesia yang sudah Vero siapkan untuk bisa dipilih ya. Ada Peter Pan dengan Kisah Cintaku, Niji Dosaka Aku, Agnes Monica Matahariku, Leto Memiliki Kehilangan, kemudian The Dance Company Coba Kau Bayangkan, Rido dan Sonet Dua Band Kerinduan, Mau Tapi Malunya Gita Gutawa dan Maya, Jenar Arif Rapu Jekustik Dia Harus Tahu, Kotak Masih Cinta, dan Naf Tak Seindah Cinta Yang Semestinya. Ini disusun dan dipilih oleh MD kita ya, Kak Roki. Jadi udah disusun sama MD, otomatis kita harus ngikutin ya. So itu dia lagu Indonesia yang bisa dipilih. Di line telepon sudah mulai baik kembali line teleponnya, jadi kita langsung menyapa dulu nih yang yang ada di line telepon ya. Sebentar, ini belum diatur hybridnya nih. Lah ini kenapa dia gak mau. Sebentar, sabar. Sabar, saudara-saudaraku. Kita angkat dulu nih. Halo Ruang Rindu, selamat malam. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
3: Ruang Rindu.
2: Iya.
3: Selamat malam.
2: Selamat malam juga. Dengan siap.
3: Suara unik sekali.
2: Kakak Puja. Iya, ini lagi sakit tenggorokan jadi suara hilang Kakak Puja.
3: Aduh.
2: Suara hilang. Oke.
3: Lagi ini sama salam spesial buat semuanya.
2: Iya.
3: Buat Papa Botol, buat Papa Miner, buat Kakak Peri, buat Kakakku yang lagi bertugas selalu.
2: Terima kasih.
3: Sementara lagi di kota Sorong.
2: Wow, lagi di Sorong.
3: Karena bapakku meninggal.
2: Oh, turut berduka ya.
3: Dari hari Minggu. Kemarin masa tadi baru tiba. Kalau saya terlambat atau saya apa, saya tidak dapat kok.
2: Aduh, kasihan sekali Kakak Puja, tidak sempat lihat ya, tidak sempat dengar Bapak Tua ya.
3: Baik, terima kasih Kak Vero.
2: Iya. Sama-sama.
3: Dadah bye-bye.
2: Terima kasih Kakak Puja yang baru kehilangan ya, baru dalam duka nih. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan penghiburan Kakak Puja juga ya. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
4: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Ade Vero.
2: Selamat malam juga. Dengan siapakah ini?
4: Dengan Bunda Ima Ade Vero.
2: Oh, Bunda Ima sayang. Sudah makan?
4: Iya sayang, cantik.
2: Sudah makan?
4: Udah tempat tidur nih, mau tidur. Tinggal tunggu gabung di Kupang.
2: Ini Ruang Rindu, tapi jangan tidur dulu, nanti dulu toh.
4: Belum tidur, cuman baring-baring.
2: Oh, baring-baring. Oke, Bunda Ima silakan. Mau dengar lagu yang mana? Atau mau salam 7 orang?
4: Lagunya dulu.
2: Oke, lagunya yang ada Peter Pan Kisah Cintaku, Niji Dosaka Aku, Agnes Monica Matahariku, Leto Memiliki Kehilangan, The Dance Company Coba Kau Bayangkan, Rido dan Sonet Kerinduan, Gita Gutawa dan Maya Mau Tapi Malu, Rapuh John dari Jonar Arif, Jikustik Dia Harus Tahu, Kotak Masih Cinta, Nafta Seindah Cinta Yang Semestinya. Yang mana nih?
4: Maaf, tidak bisa diganti dengan Kenanglah Aku.
2: Ini yang siap MD-nya Ketong, jadi Ketong Sony bisa gonta-ganti. Dia sudah terset up di sini.
4: Kalau gitu dari Naf aja deh.
2: Dari Naf ya, Tak Seindah Cinta Yang Semestinya. Oke.
4: Iya dong.
2: Silakan salam Bunda.
4: Salam pertamanya tentunya buat Ade Vero ya, bersama teman-teman kru-kru RRI Kupang. Selamat malam semua. Selamat bertugas ya Ade Vero. Salam sehat, Tuhan memberkati. Terus ada teman-teman yang ada di Kupang yang lagi setia mendengar RRI Kupang. Selamat malam, salam sehat semua. Ada teman-teman yang ada di ND, ada Om Papi, ada Om Marcel. Selamat malam. Ada Bang Nasrun. Ada teman-teman yang ada di Atambua dan semuanya tanpa terkecuali. Dengan ucapan selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan memberkati. Buat Adik Vero, terima kasih Bunda kembalikan di studio dengan hormat.
2: Terima kasih
4: sayang.
2: Bunda. Dadah Bunda.
4: Salam.
2: Selamat malam dan terima kasih buat Bunda. Kita menyapa lagi ya di line telepon yang bergabung. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
0: Salam, selamat malam Kak Vero.
2: Selamat malam, dengan siapa?
0: Dengan Dewi dan Osa.
2: Oke Dewi, kabar baik kok?
0: Kabarnya puji Tuhan, baik-baik.
2: Baik-baik.
0: Seperti Kak Vero di
2: studio. Iya, baik-baik juga ini. Oke Dewi sayang, mau dengar lagu yang mana?
0: Sebelum beta salam, beta mau terima kasih banyak Bang.
2: Oh ya, silakan.
0: Buat ini Sekolah Rakyat, terima kasih banyak. Menerima Bapak Ana jadi murid di Sekolah Rakyat.
2: Wah, keren. Keren. Kakak Dewi?
0: Ya.
2: Ya, jangan pakai menangis ya.
0: Soalnya Kak Vero kalau disana bahagia.
2: Dapat tuh tangisan air mata bahagia kan orang son tahu tuh.
0: Son menangis Kak Vero aku itu rambut dimimpi-mimpi itu mas.
2: Nah baik su, berarti harus siap-siap. Jangan barindo dong di asrama nanti toh.
0: Iya.
2: Oke. Silakan.
0: Ini lagu beta minta matahari ya.
2: Matahari Agnes Monica. Oke, silakan. Oke, terima kasih. Silakan salam 5 orang.
0: Ya, salam buat ini Upamilia Roy Pura, Badinda di Bogor, Mbak Natalia Tuli-Tuli, ada Opa Emi di Silong. Selamat malam Opa Emi. Yang terakhir buat Koro Rumah semua sentra pantai. So.
2: Baik.
0: Kak Vero selamat bertugas, pulang hati-hati di jalan Kak Vero.
2: Iya Kakak Dewi, terima kasih banyak. Salam. Salam selamat malam. Terima kasih banyak buat Kakak Dewi yang sudah bergabung. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
5: Halo Ruang Rindu, selamat malam Kak Vero.
2: Selamat malam Opa Emi. Ini pasti dari kemana-mana orang telepon masuk tapi sonde ketoson dengar di sini karena telepon rusak. Ini hari semua rame-rame telepon.
5: Iya.
2: Silakan Opa Emi mau dengar lagu yang mana?
5: Iya, Jikustik Kak Vero.
2: Jikustik dia harus tahu gitu ya.
5: Dia harus tahu Kak Vero.
2: Oh, ke studio tapi aku dia tahu.
5: Oh, iya. Iya, dia harus tahu bahwa Prancis juara, Kak Vero.
2: Yes, Prancis juara, betul sekali Opa Emi. Karena jadi babak final itu Prancis dan Argentina akan bertemu. Cie.
5: Iya, saya beralih ke Kak Vero karena aku saya pengen berhasil, mau berhasil sukalah. Nah.
2: Itu tuh. Makanya Opa Emi harus nonton ketemu YouTube tentang bola Opa Emi. Ada Beta, Rogan, dan Aufar. Kau harus nonton, kau tuh prediksi-prediksi di situ dah.
5: Iya, Prancis juara.
2: Prancis juara, silakan Opa Emi.
5: Oke.
2: Halo.
5: Salam dulu ke Vera.
2: Silakan, 5 orang.
5: PPK Dewi di Chamber Base. Oh, katanya kan masuk sekolah raya teh.
2: Iya. Oh, dekat Opa Emi di Tilong, betul. Itu sekolah dekat situ.
5: Iya.
2: Nah.
5: Iya, jaraknya berapa kurang 1 kilo itu Kak Vero dari rumah.
2: Oh iya iya iya.
5: Oke, yang berikut ada Bunda Ima ya di
2: iya,
5: Mamerin
2: yang
5: baru lewat.
2: Betul.
5: Selamat malam, kemudian ada Kak Puja di Bintun Papua, ada Teddy di Bogor, ada Bunda Natalia di Tuli-Tuli, dan semua-semua saya Kak Vero.
2: Oke, Opa Emi.
5: Kak Vero, selamat malam. Makasih
2: selamat
5: Kak Vero.
2: Malam, jangan lupa mete bola nonton.
5: Iya, sebentar.
2: Oke, thank you Opa Emi. Terima kasih buat Opa Emi. Beta pun baju Prancis nih. Beta nih tadi rencana mau pakai karena mau nonton sebentar ini jam berapa? Jam 3 nih toh, jam 4 sore di 4 pagi di sini toh. Cuman sontop beta cari-cari son A lagi beb ada pakai nih. Oke di 08113809440 juga kami buka, berikan kesempatan buat yang mau bergabung. Kita menyapa dulu di sini juga sudah ada yang bergabung. Halo Bunda, selamat malam.
6: Halo Bunda Veronica.
2: Iya Bunda.
6: Mabar cantik, apa kabar?
2: Kabar baik, cuman suara yang sedang terganggu aja.
6: Iya, kedengaran kok lain. Iya. Apa flu lagi ya?
2: Batuk ya. Yang parah sih ini lumayan.
6: Kalau musim kemarau itu batuk.
2: Itu sudah bunda.
6: Atau di sana panas ya? Panas
2: tapi ada dingin, berasa dingin. Walaupun dia panas, maksudnya kayak terang, mataharinya terik, tapi dingin udaranya.
6: Oh, kalau di sini lagi Mbak Fer, panas banget. Pokoknya ini berapa hari panas. Sampai siang itu saya enggak mau keluar, takut panas sekali.
2: Takut hitam ya, pas keluar langsung hitam gitu.
6: Tidak juga. Apa, biasa katanya kalau keluar apa panas begini dilarang keluar siang gitu.
2: Oh, kenapa?
6: Panasnya bikin penyakit.
2: Bikin heads, iya betul-betul. Iya juga sih, setuju sih. Tapi bagaimana ya?
6: Jadi saya enggak mau keluar kalau siang. Tapi kalau di Palu Mbak Fer, biar keluar-keluar jadi putih.
2: Oh, tetap putih ya? Cocok berarti sama cuaca di sana.
6: Iya, karena airnya bagus di situ. Wow. Jadi kalau di Palu itu kalau biar malam mandi Mbak Fer itu enggak dingin airnya.
2: Oh, berarti di Palu bagus jadi dong.
6: Bagus. Saya biasa kalau di Palu itu sama Vera itu anak saya, mandi biar malam jam 8 enggak apa-apa.
2: Waduh,
6: karena keren airnya panas, hangat.
2: Oh iya, enak. Oh, betul, segar itu.
6: Nanti jalan-jalan ke Palu Mbak Fer.
2: Iya, tenang, nanti saya kakak ipar saya ada di sana di Palu.
6: Iya kak.
2: Iya.
6: Sih. Di Palu. Di mana di Palu Mbak Fer?
2: Nanti kita bicarakan lagi ya.
6: Oke. Nanti sudah ada yang menunggu ya. Nanti sudah marah-marah. Iya. Lagunya apa?
2: Lagu yang belum dipilih ada Peter Pan Kisah Cintaku, Niji Dosaka Aku, Leto Memiliki Kehilangan, The Dance Company Coba Kau Bayangkan, Rido dan Sonet Kerinduan, Gita Gutawa Mau Tapi Malu, Rapu Joner Arif, Kotak Masih Cinta.
6: Dalam kerinduan juga.
2: Kerinduan ya, Rido dan Sonet dua band. Yeah. Oke.
6: Salamnya 5 apa 7 ya?
2: 5. Spila guna.
6: Enggak boleh lebih.
2: Silakan Bunda.
6: Enggak apa-apa, ikut aturan. Yang pertama buat Mama Ima selamat malam. Yang kedua Opa Emi bersama Oma. Terus ada Mama Susat, ada Ibu Utri Pak Freddy, Kakak Diona, ada Bung Endang dan yang lain nanti. Besok lagi. Buat semuanya selamat malam ya. Salam sehat, salam manis, salam kompak selalu. Buat Mbak Vero tetap semangat, sukses selalu, bahagia selalu. Doa terbaik buat Mbak Vero dan keluarga yang ada di
2: terima
6: rumah.
2: Terima kasih.
6: Oke. Iya. Terima kasih ya Mbak Vero. Iya. Selamat malam.
2: Selamat malam Bunda. Ya, terima kasih buat Bunda. Kita menyapa lagi di lain telepon ya. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
7: Halo Ruang Rindu, selamat malam Kak Vero.
2: Selamat malam Kak Tajudin.
7: Iya.
2: Iya. Kenapa Kak?
7: Semoga cepat sembuh ya.
2: Terima kasih Kakak.
7: Iya, semoga nanti seperti yang Kakak pernah bilang sama aku, nanti pas telepon udah sembuh, aku juga mau ngomong seperti itu sama. Semoga nanti pas Kak siaran lagi udah sembuh ya.
2: Amin. Terima kasih. Iya, maunya gitu cepat sembuh sih. Soalnya masih harus siaran terus, ini butuh suara soalnya.
7: Iya, jangan lupa diminum obatnya, istirahat yang cukup meskipun memang malam ini lagi siaran ya, kebagian tugas ya.
2: Iya kata Judin, mendingan malam sih, masih mending malam. Pagi tuh hektik banget. Ini mulai parahnya karena kemarin sempat dinas pagi, pas lagi parau-paraunya besoknya dinas pagi. Full ngomong itu dari pagi sampai halo RRI lagi ya, hari Senin tuh ya. Tuh jadi langsung drop. Tapi aku minum air hangat sih. Ternyata efek air hangat bagus untuk tenggorokan.
7: Iya, jangan dulu minum yang dingin-dingin es.
2: Iya, enggak minum dulu itu, enggak boleh ya. Tambah parah nanti sakitnya.
7: Iya, betul.
2: Lagunya apa Kakak? Kotak aja ya, masih cinta.
7: Ya udah.
2: Udah aku pilihin nih ya, udah itu deh.
7: Salamnya spesial buat yang lagi siaran ini, Kak Vero. Semoga cepat sembuh. Kalau Kak Vero sakit begini, aku juga jadi ikutan sedih.
2: Aduh.
7: Tetap semangat dan pasti akan disembuhkan oleh Tuhan. Itu pasti.
2: Amin. Iya.
7: Percayalah.
2: Iya.
7: Oke, buat Kaviro dan operatornya selamat bertugas.
2: Oke.
7: Besok libur berarti ya.
2: Oh iya, betul besok libur. Tahu aja ya kata Judin.
7: Iya. Gak ada, kalau dia gak ada acara requestnya juga. Tapi siang ada sih kalau gak libur juga. Yaudah buat pangerannya sampai ketemu lagi ya. Gak tahu hari apa, tapi pasti kita ketemu meskipun hanya lewat udara.
2: Iya, kata Judi.
7: Dan selamat malam Kak Vero, shalom.
2: Iya, malam shalom. Terima kasih banyak kata Judin yang sudah bergabung. Terima kasih ya udah memberikan sarannya tadi. Ya sih, Vero emang baru merasakan efek dari air hangat yang kita minum setiap pagi dan sebelum tidur. Itu bagus buat memperbaiki tenggorokan juga. Jadi agak mendingan ini. Kemarin tuh parah banget. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
8: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Prof. Satu Kupang.
2: Iya, selamat malam. Dengan siapa?
8: Aduh, dengan siapa ya teman? Ini Vero kan?
2: Iya, betul. Oh, aku tahu. Ini yang kemarin gabung itu, aku lupa namanya. Pertama ayo, kali. Ayo. Yang pertama kali gabung itu kan kemarin. Aduh. Ntar aku lupa. Beneran ayo. Lupa.
8: Indonesia bagian tengah, ayo Sulawesi, ayo buruan.
2: Iya, aku tahu Sulawesi bagian tengah, tapi namanya aku lupa beneran.
8: Kluku dari Manado, ayo.
2: Iya, aku tahu dari Manado. Namanya aku beneran sumpah, aku lupa beneran. Serius nah, kak.
8: Nama saya Cliff.
2: Nah, Kak Cliff, kak namanya tuh sangat susah untuk diingat kak.
8: Ingat saja penyanyi itu Cliff apa itu? Cliff Richard.
2: Cliff ya, oke okay. Cliff, alright. Cliff, aku akan ingat di sini.
8: Vero aku siaran ini ya.
2: Kenapa?
8: Oh yang kemarin siaran pagi.
2: Oh iya, bukan pagi, siang itu.
8: Oh siang, oh pantasan.
2: Itu siang itu, ya hari ini aku siaran malam.
8: Biasanya malam nanti ada apa? Nanti kalau malam ini kan udah free kan, jadi pengen masuk ke Ruang Rindu atau acara-acara begitu lah, di acara begini.
2: Oh, jadi
8: saya mau tunggu sih sama Vero, tapi sudah kadang siaran malam ini baru sekarang lagi.
2: Iya, baru hari ini aku siaran malam, kemarin pagi terus siang, ini aku turun malam lagi.
8: Makanya saya bilang aduh, saya mau cari langsung di media sosial ini, tapi nggak ketemu loh.
2: Aku jarang bermain media sosial kakak.
8: Oh, tapi ada kan?
2: Ada.
8: Oh, Facebook atau Instagram, gak apa-apa kan? Mau tanya
2: aku lebih ke Instagram sih, kak.
8: IG namanya boleh gak?
2: Boleh, yang mau follow juga boleh IG-nya aku tuh Ran. Tapi itu IG pakai nama depan aku sih, Rani underscore MC. Itu, langsung kelihatan di situ.
8: Rani underscore MC.
2: MC
8: itu seperti apa itu?
2: M dan C, gitu. Iya benar.
8: Oh gitu, nanti saya cari.
2: Terus underscore lagi Broadcaster.
8: Oh panjang dong.
2: Iya emang panjang.
8: Jadi Rani underscore MC underscore
2: Broadcaster.
8: Oh iya, Broadcaster itu kan penyiar kan.
2: Iya yes.
8: Oke okay, nanti coba-coba. Tapi saya juga sih jarang sih di IG. Tapi gak apa-apa nih saya.
2: Oh pasti saya sering di Facebook ya. Pasti sering di Facebook kan.
8: Facebook, iya betul.
2: Oh, berarti ketahuan umurnya ini. Oke, Bapak. Baik, Pak Cliff. Silakan.
8: Gak apa-apa. Papa, kakak. Gak apa-apa sih.
2: Ya, Om. Baik, Om. Silakan, Om.
8: Apa ya?
2: Om mau dengar
8: request lagu gitu?
2: Boleh, iya. Enggak, ini kita ada pilihan lagunya. Tinggal dipilih. Tinggal pilih yang mana gitu.
8: Apa tuh?
2: Oke, okay. Ada Peter Pan. Ini sisa beberapa lagu kan. Tadi udah ada yang gabung dan udah pilih lagu ya. Yang tersisa ada Peter Pan, Kisah Cintaku, ada Niji, Dosaka Aku, ada Leto, Memiliki Kehilangan, ada The Dance Company, Coba Kau Bayangkan, Gita Gutawa, Malu Mau Tapi Malu, ada Jonar Arif, Rapu. Oh, tinggal itu.
8: Stop aja, saya coba pengen dengar Leto aja itu.
2: Leto, Memiliki Kehilangan, oke. Okay.
8: Memiliki kehilangan gimana
2: tuh? Nah, penasaran kan, nanti dengar aja si Leto nyanyi.
8: Iya betul. Oke, langsung aja ya.
2: Langsung salam lima orangnya ya.
8: Saya mau salam dulu sama penyiar yang lagi job lagi siaran ini, ada Vero, Rani underscore MC underscore broadcast. Oke, Saya sudah dua kali loh masuk di apa di ini kan di acara seperti ini di Kupang. Mudah-mudahan sudah bisa apa ya, sudah mulai tambah-tambah teman lah begitu.
2: Iya.
8: Semoga dalam keadaan sehat, selalu diberkati dan tetap semangat sampai jam 12, ya kan? Saya menyapa dulu teman-temanku yang ada di Manado, ada yang perwakilan aja ya, ada Tajudin. Tajudin udah gabung atau belum ya? Soalnya saya
2: tadi barusan kata Tajudin baru Kak Cliff gabung nih.
8: Oh, dia tahu aku baru pulang kerja kan aktivitas lah begitu. Salam kompak, salam persahabatan dan semua-semualah perwakilan dari Kupang lah ya, yang punya yang apa, yang pemilik Pro 1 Kupang dan juga pemilik si suara yang cantik, lembut, imut, siapa kah dia? Veronica. Oke. Sebenarnya pengen lama lagi tapi kan durasi nggak enak lagi, banyak yang gabung di belakang kan,
2: kan.
8: Jadi salam kompak semua ya dengan Kak Cliff yang ada di Manado, Sulawesi Utara.
2: Oke, Kak Cliff.
8: Itu aja dulu ya.
2: Oke, Kak Cliff.
8: Vero, terima kasih.
2: Selamat malam. Terima kasih buat Kakak Cliff dari Manado. Halo, Ruang Rindu. Selamat malam.
9: Selamat malam.
2: Malam, Kakak Foy.
9: Kau.
2: Oh, kalau yang ketus-ketus mulai dengan selamat malam, itu cuma Kakak Foy sana.
9: Itu mau menyamar pengetahuan ini, tolong.
2: Tuhan bisa menyamar, suara tidak bisa berbohong. Oke, okay. Kak Foy mau dengar lagu yang mana, Kakak?
9: Bola. Bola mana?
2: Bola? Prancis. Beta Prancis sih.
9: Kalau Spanyol nanti ribas Prancis.
2: Aduh, ketemu Baliasa nanti.
9: Beta emosi karena Brasil suka lagi susah.
2: Makanya kalau Brazil karena datang saya di Prancis tuh, kenapa harus bibela Spanyol ya sama mereka Latin enggak? Beda.
9: Memang beta fans Prancis, tapi nanti Spanyol libas buang ketolong nanti.
2: Soan deh, percaya deh. Oke. Okay. Yamal tuh enggak ada papanya, Yamal tuh enggak ada papanya Yamal. Kenapa harus takut sama dia? Kita punya dua orang
9: semoga,
2: tuh.
9: Semoga bapak ini malam dia berdoa kok. Gembel, kan gue satukan hati.
2: Dundu itu paling the best, so. Pasti menang. Oke, okay, silakan lagunya apa?
9: Ratu.
2: So ada orang oh, apa? Berpikir ratu. Yang happy omu ratu lah di mana?
9: Ini. Ratu. Masa habis berobatnya kantongan.
2: Oke, okay, Kakak Foy, silakan. Salam lima orang, so.
9: Hah?
2: Salam lima orang, tuh spill lagu nah.
9: 5 kali 5.
2: 5 sa, son pakai kali lah. Kali su kering. Kemarau begini nih.
9: Malam pertama. Oke, ini di tilong.
2: Oke.
9: Okay. Ella di island. Sini mantasi. Ayo di Mesohi Maluku Utara ke Maluku apa? Ayo di Mesohi di Maluku. Ibu Dewi diasa dengan mami tidak teta.
2: Oke.
9: Selanjutnya, koma, titik, tanda tanya, tanda seru, bah semua. Dah.
2: Dah. Bye bye, terima kasih. Oke, okay. Saya juga mau mengucapkan, ini ada juga di line WhatsApp ya. Selamat malam Ruang Rindu, mau kirim salam selamat ulang tahun ke-68 untuk Bapak tercinta Dr. Maximilian Martin J. Kapa. Doanya panjang umur, sehat selalu, sayang keluarga dan lebih nurut kata istri. Kurang-kurangin ngeyelnya gitu. Terima kasih Kakak Vero, sama-sama Kakak J yang sudah bergabung untuk menyampaikan selamat ulang tahunnya, happy birthday untuk papa tersayang ya, papanya Kakak J ya. Oke. Okay. Oke, kalau belum ada lagi yang bergabung, Vero mau langsung play dulu lagu-lagu yang udah di request tadi ya. Kita punya Naf, Agnes Monica, Jekustik, Rido, Kotak, Leto, dan Jonar Arief.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Perjalanan sejauh apapun dimulai dengan satu langkah pertama, Laozu. Untuk bisa sampai ke tempat tujuan dan impian, kita pasti akan menempuh langkah yang berliku. Jika ingin meraihnya, mulailah melangkah.

Jika Anda menginginkan sesuatu yang belum pernah dimiliki dalam hidupmu, Anda harus melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. J.D. Houston. Lakukanlah terobosan, sehingga jalan untuk mendapatkan keinginan itu akan semakin terbuka.

Cintai diri sendiri. Anda mungkin sering mendengar kalimat love yourself atau cintai diri sendiri. Walaupun terkesan klise, kalimat ini benar adanya. Bagaimana mungkin kita bisa bahagia jika tidak bisa mencintai diri sendiri? Sebelum menemukan cinta sejati, cintailah diri sendiri. Mulai dengan menerima setiap kekurangan, akui, dan perbaiki. Setiap orang pasti punya sesuatu yang bisa dibanggakan. Hargai setiap kebaikan dan pencapaian yang Anda lakukan, sekecil apapun itu.

Kita semua melakukan perjalanan melewati waktu. Yang bisa kita lakukan adalah melakukan yang terbaik untuk menikmati perjalanan yang luar biasa ini. Tim Lake About Time. Waktu yang sudah berlalu tidak akan pernah bisa kembali untuk diperbaiki. Jadi, manfaatkanlah waktu sebaik mungkin agar tidak ada penyesalan.

Warga Floba Mora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran Pro 1 RRI Kupang. Mengakhiri hari ini, sejenak kita lihat ke belakang, melihat tapak karya kita. Orang-orang berhasil dalam karirnya tidak hanya dengan keras hati, melainkan mereka juga pekerja keras yang percaya pada kemampuan dirinya. Waktu hanyalah ibarat pedang. Pedang yang jika digunakan dengan baik, pasti akan membawa keberuntungan. Tapi jika menggunakan waktu dengan buruk, waktu pasti membunuh kita. Jangan takut akan perubahan. Kita mungkin kehilangan sesuatu yang baik karena perubahan itu. Namun kita akan peroleh sesuatu yang lebih baik lagi jika kita mau berubah. Selamat beristirahat, namun berpikirlah untuk mulai berubah mulai hari esok demi kebaikan diri sendiri, keluarga, Floba Mora tercinta, dan Indonesia.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari pemerintah yang menyiapkan sejumlah langkah mitigasi untuk menjaga laju inflasi, terutama dari komponen harga pangan bergejolak atau volatile food, serta sejumlah biaya produksi yang berpotensi mendorong kenaikan harga barang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah mencermati sejumlah komoditas yang dapat mempengaruhi pergerakan inflasi. Menurutnya, pemerintah akan melakukan penanganan terhadap komponen volatile food agar tidak memberikan tekanan terhadap inflasi. Selain itu, pemerintah juga memperhatikan kenaikan harga kemasan yang turut berdampak pada produk makanan. Kita beralih ke informasi lainnya. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan berharap proyek strategis nasional di Merauke menjadi sentra produksi pangan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di Papua. Zulhas mengatakan pengembangan proyek strategis nasional di Kabupaten Merauke, Papua Selatan sebagai upaya mewujudkan kemandirian pangan di tanah Papua. Menurutnya, pengembangan kawasan proyek strategis nasional tidak hanya produksi pangan, tetapi juga energi, dengan target pembangunan sekitar 1 juta hektar lahan sawah dan juga energi berbasis biodiesel 50. Kita beralih ke informasi mancanegara. Otoritas Lebanon mengecam serangan kelompok Houthi terhadap Arab Saudi dan menyatakan solidaritas penuh mereka dengan kerajaan tersebut. Disampaikan Perdana Menteri Lebanon Nawaf Salam, menegaskan dukungannya terhadap hak Riyadh untuk mengambil tindakan yang diperlukan guna melindungi wilayah, warga negara, dan kepentingan negara sebagai bagian dari hak mereka yang sah untuk membela diri. Menurutnya, kelanjutan serangan itu menunjukkan niat untuk melemahkan berbagai upaya yang bertujuan untuk memastikan keamanan dan stabilitas di Teluk Persia. Kita beralih ke informasi olahraga. Atlet panjat tebing Indonesia Desak Made Rita Kusumadewi mengaku bersyukur dapat meraih prestasi dalam kejuaraan dunia panjat tebing 2026 berkat dukungan pemusatan latihan nasional dari pemerintah. Desak Made baru saja meraih prestasi membanggakan di ajang World Climbing Series Chamonix 2026 di Prancis dengan merebut emas di nomor speed putri untuk tim Indonesia. Perolehan itu sekaligus menjadi gelar kedua secara beruntun dari atlet asal Bali itu setelah sebelumnya merebut emas dalam World Climbing Series Krakow 2026 di Polandia pada pekan sebelumnya.

Demikian Warta Berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Duh, urusan pajak lagi. Rasanya ribet, aturan banyak, kadang bikin bingung.
1: Aku juga pernah merasa begitu tau, Rut. Belum lagi kalau harus cari informasi sendiri.
0: Padahal kan, kita ingin taat, tapi prosesnya harus mudah dipahami.
1: Betul, masyarakat itu butuh layanan yang sederhana, informasi yang jelas, dan petugas yang responsif. Kalau semuanya mudah, kepatuhan kan juga akan meningkat, ya nggak?
0: Jadi, bukan soal menghindarin pajak, tapi bagaimana sistemnya semakin memudahkan rakyat.
1: Yeah, betul itu.
2: Pajak itu berperan penting untuk pembangunan. Karena itu, pelayanan pajak yang mudah, transparan, dan akuntabel adalah harapan masyarakat. Kita bangun budaya taat pajak yang didukung layanan publik yang semakin baik.

0: Empat tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan merebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 15 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dwayne Mbappe! Simply impossible!
2: Prancis kembali menunjukkan statusnya sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia. Le Bleu melaju sempurna ke semifinal dengan menyapu bersih 6 pertandingan sepanjang turnamen ini. Sosok Kylian Mbappe

Kini, tantangan terbesar menanti. Prancis akan menghadapi Spanyol di semifinal untuk memperebutkan satu tiket menuju partai puncak. Jika berhasil meraih kemenangan, Prancis akan mencatat sejarah sebagai negara ketiga yang mampu mencapai tiga final Piala Dunia secara beruntun.

Indonesia Menyapa Malam masih hadir ke ruang dengar Anda, dan tentunya di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi terkini yang mungkin Anda lewatkan, dan juga lagu-lagu pilihan untuk menemani malam hari Anda. Nanti sebelum nanti kita ikuti ya, bagaimana dengar bareng laporan pandangan mata pertandingan antara Prancis versus Spanyol yang akan hadir pukul 2 waktu Indonesia Barat.

3 Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Kita tidak menjadi wadah peleburan, tetapi menjadi mosaik yang indah. Beda orang, beda keyakinan, beda kerinduan, beda harapan, beda mimpi. Jimmy Carter.

0: 4 tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Blue melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 15 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kembali menunjukkan kualitasnya dengan melangkah ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah tidak terkalahkan sepanjang turnamen. La Furia Roja sempat terseok setelah hasil imbang tanpa gol melawan Tanjung Verde sebelum bangkit mengalahkan

Fit, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar, Badan Pangan Nasional atau Bapanas memastikan penyaluran bantuan pangan periode Juli hingga September 2026 menggunakan data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN versi 3 tahun 2026. Data terbaru tersebut digunakan untuk memastikan bantuan pemerintah diterima masyarakat yang berhak. Direktur Kewaspadaan Pangan Bapanas, Nita Yulianis, mengatakan penyaluran bantuan pangan dilakukan melalui Perumbulok kepada 33,24 juta penerima bantuan pangan atau PBP. Setiap penerima akan memperoleh 10 kg beras setiap bulan selama Juli, Agustus, dan September 2026. Kementerian Ketenagakerjaan memetakan kebutuhan industri Jepang dalam upaya menyelaraskan penyiapan tenaga kerja Indonesia dengan kebutuhan dunia usaha di negara tersebut. Pemetaan tersebut dilakukan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansah Nur bersama delegasi selama kunjungan kerja ke Jepang pada 8 hingga 12 Juli 2026. Selama kunjungan, Wamenaker bersama delegasi berdialog dengan KBRI Tokyo, Lembaga Pelatihan dan Penempatan, sejumlah perusahaan penerima tenaga kerja Indonesia, serta Sekretariat ASEAN Productivity Organization atau APO. Dari rangkaian pertemuan tersebut, Kemenaker memperoleh gambaran mengenai kebutuhan industri Jepang, kesiapan tenaga kerja, serta aspek perlindungan yang perlu terus diperkuat. Dengar, situasi keamanan di Arab Saudi tetap kondusif di tengah memanasnya konflik yang kembali melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Demikian disampaikan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal bin Abdullah Amodi, saat ditemui pada Senin kemarin atau Senin malam 13 Juli 2026. Pada kesempatan tersebut, Faisal turut menegaskan bahwa masyarakat Indonesia yang hendak menunaikan ibadah haji maupun umroh tidak perlu khawatir. Menurutnya, stabilitas keamanan di Arab Saudi tetap terjaga dan tidak terpengaruh oleh dinamika konflik yang terjadi di kawasan.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 15 Juli 2026 bersama saya Mas Ayu. Berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Haisen diprediksi masih berada di Samudra Pasifik sebelah utara Papua dan persisten masih berada pada kategori 1. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik utara Papua dan di sekitar pusat sirkulasi. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk memanjang di Aceh, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, pesisir selatan Sulawesi Selatan, Gorontalo, Maluku, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua, Papua Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Papua. Sedangkan, untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Medan dan Padang, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Palembang, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin dan Samarinda, serta potensi udara kabur di Bandar Lampung dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Nabire, dan Jayapura. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, dan Merauke, dan potensi asap atau kabut di Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Apa bedanya BNPB dan Basarnas?
1: Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro 3. Memori kolektif bangsa. Lelucon terkenal Gus Dur terkait tiga entitas kepolisian paling jujur di Indonesia, yakni polisi tidur, patung polisi, dan Jenderal Hugeng Iman Santoso, punya konteks sejarah yang penting dalam dinamika sejarah kepolisian Republik Indonesia. Kisah kejujuran dan integritas Hugeng yang melegenda mulai bergaung ketika ia sukses memberangus cukong-cukong perjudian di Sumatera Utara. Saat menjabat sebagai Kapolri tahun 1968 hingga 1971, reputasi Jenderal Hugeng tidak tergoyahkan meski harus berhadapan dengan budaya politik dan lingkungan birokrasi yang korup. Keberanian sosok Hugeng disampaikan Ambar Wulan, peneliti sejarah kepolisian.
3: Dalam penanganan kejahatan penyelundupan mobil, Pak Hugeng kan nggak mengenal kompromi. Ini kan yang menyebabkan masyarakat itu antusias juga. Di samping itu Pak Hugeng memang dekat dengan pers, dekat dengan masyarakat. Ini yang menyebabkan bahwa masyarakat ini juga mengawal Pak Hugeng gitu loh. Tetapi di satu sisi ternyata penanganan Pak Hugeng yang sangat highlight ini, ada satu hal yang tidak nyaman bagi pemerintah.

Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan kami Fajar Nugroho akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Lukman Tara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

0: herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadi

0: RRI Jazz Channel. Available at RRI Digital and Digital Audio Broadcasting Plus. Follow our social media Instagram and TikTok at RRI Jazz Channel. RRI Jazz Channel. Jazz up your life.
1: Iya, disesuaikan aja sama rencananya ya.
2: Kalau nggak bakal bisa, Pun. Tapi ini kita harus sesuai dengan target market yang mau kita tuju, Pun.

RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Dari Beda Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan untuk memberikan harga khusus bahan bakar minyak jenis solar bagi pengusaha nelayan yang memiliki kapal dengan ukuran 30 hingga 200 gross ton.
1: Hari ini rapat dengan Bapak Presiden.
2: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan untuk memberikan harga khusus bahan bakar minyak BBM jenis solar bagi pengusaha nelayan yang memiliki kapal dengan ukuran 30 hingga 200 gross ton. Adapun harga khusus yang telah ditetapkan yakni Rp15.000 per liter. Menteri Erlangga mengatakan harga BBM non-subsidi dipatok berdasarkan harga rata-rata produksi solar di dalam negeri yakni Rp18.600 per liter. Artinya dengan harga khusus Rp15.000 per liter, pemerintah telah memberikan subsidi sebesar Rp3.600 per liter. Adapun selisih harga itu tidak dibiayai melalui anggaran pendapatan dan belanja negara APBN, melainkan Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP. Penjelasan Menteri Erlangga disampaikan usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Hambalang Bogor, Jawa Barat.
1: Harga daripada P50 itu yang khusus untuk nelayan di bawah 30 JT kan sudah diberikan di 6.800. Kemudian harga BBM yang non subsidi itu kemarin sempat melonjak ke 21.300. Dan karena pengusaha nelayan ini perlu diberikan harga kekhususan, tadi dibahas bahwa harga yang disepakati adalah di harga Rp15.000 per liter. Selanjutnya silakan Pak Menteri SDM.
2: Pada kesempatan yang sama, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan pemberian subsidi merupakan upaya dari pemerintah untuk memberikan kepastian berusaha bagi nelayan di tengah masih tingginya harga minyak mentah dunia akibat perang di Timur Tengah. Menteri Bahlil akan berkoordinasi dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono untuk penentuan titik sehingga tidak disalahgunakan.
3: Nah, dengan harga 15.000 ini diharapkan dapat membantu proses operasional bagi nelayan yang 30 JT ke atas. Nah, kaitannya dengan itu, kami segera akan membuat surat keputusan dari SDM untuk ditindaklanjuti. Nah, terkait dengan subsidi, tadi Pak Menko dari BP2 PKS ya. BP2. Jadi kita tidak pakai dana APBN. Kita pakai dana dari BP2 PKS. Nah, ini nanti agar tidak disalahgunakan, nanti kita akan minta titik-titiknya akan ditentukan oleh koordinasikan dengan Menteri Perikanan. Supaya apa? Jangan sampai niat baik pemerintah untuk membantu nelayan, tapi kemudian salah lagi dipergunakan.
2: Menteri Bahlil akan membuat regulasi sehingga instruksi Presiden dikerjakan. Kebijakan harga khusus BBM bagi pengusaha nelayan akan diberikan dengan kuota sebesar 400 ribu ton untuk 6 bulan ke depan. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Oke, makasih. Terima kasih.
0: Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung Steve Burhanuddin berkomitmen meningkatkan sinergitas antar Polri dan Kejaksaan Agung dalam criminal justice system demi melayani masyarakat pencari keadilan.
4: Teman-teman jangan berpikir kami ini rival, kami ini adalah versus, tidak. Dan juga berpikir karena ada hal-hal sesuatu kemarin, ini adalah silaturahmi yang biasa.
5: Jaksa Agung ST Burhanuddin menyampaikan bahwa Jaksa dan Polri bukan rival, tetapi sahabat dalam menegakkan hukum. Oleh karenanya, Kejaksaan Agung akan meningkatkan kerjasama dan sinergitas dengan kepolisian.
4: Sinergitas ini diperlukan, karena bagi saya, bagi seorang jaksa itu, hasil penyelidikan yang baik akan menghasilkan penuntutan yang baik. Penuntutan yang baik akan menghasilkan putusan yang baik. Itu adalah kewajiban, keharusan kita bersinergi.
5: Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan pihaknya akan terus meningkatkan kerjasama khususnya antara penyidik Polri dan Kejaksaan. Menurutnya, kerjasama ini untuk membangun koordinasi dalam penegakan hukum.
6: Sinergitas yang ada akan terus kita perkuat dan kita tingkatkan antara Jaksa dan Polri, khususnya penyidik, sehingga kemudian di dalam setiap langkah koordinasi, khususnya dalam ikatan criminal justice system, tentunya semuanya bisa menjadi lebih baik, dan tentunya apa yang kita lakukan semua ini tentunya untuk terus memberikan rasa keadilan bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan di bidang hukum.
5: Baik Jaksa Agung maupun Kapolri menepis anggapan adanya rivalitas antara Kejaksaan Agung dan Kepolisian. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

demikian warta berita pada malam hari ini atau dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda di bulan Juli ini, tanggal 15 Juli 2026 di hari Rabu. Saya Fajar Nugroho bersama kerabat kerja bertugas, ada Bung Wisnu, ada Bung Sabil, ada Bung Irfan, dan juga tim redaksi yang bertugas akan menghadirkan berbagai informasi untuk Anda. Di antara kami rangkum dalam warta berita setiap jamnya, dan back soundnya sudah terasa seperti ini. Suasana euforia Piala Dunia kembali hadir di ruang dengar Anda. Saat lagi pada pukul 2 waktu Indonesia Barat akan berlangsung semifinal Piala Dunia 2026 mempertemukan Prancis dan Spanyol. Nanti prediksi Anda kami tampung di setelah warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sebelum kick off babak pertama pun kami coba untuk mengulasnya, bagaimana prediksi jalannya pertandingan semifinal Piala Dunia 2026 kali ini antara Prancis dan Spanyol ini. Dan tentu saja kami akan menerima komentar dan juga prediksi-prediksi Anda nantinya. Baik, kita akan hadirkan beberapa informasi dan juga dialog pilihan. Di antaranya mungkin yang sudah ada beberapa yang terlewatkan oleh Anda kembali ke Amerika pada dini hari ini. Sebelum nanti kami ulas jalannya prediksi jalannya pertandingan semifinal Piala Dunia 2026 pada pukul 2 waktu Indonesia Barat.

tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. The Blue melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara Laburia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 15 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Kami lanjutkan perbincangan terkait dengan cegah korupsi. Partai politik harus benahi rekrutmen kepala daerah, di mana memang kita ketahui di kasus korupsi ini masih menjadi tantangan besar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia, di mana hampir setiap tahun KPK menangani kasus yang melibatkan kepala daerah, baik gubernur, bupati maupun wali kota. Dan kalau kita lihat untuk pertengahan 2026 ini saja, KPK telah menetapkan sejumlah kepala daerah sebagai tersangka atas kasus suap, gratifikasi hingga jual beli jabatan. Ada Bupati Sukoharjo Eti Suryani yang ditangkap ditahan ya terkait dengan kasus dugaan pemerasan, dan Bupati Kuantan Singingi dan juga Bupati Langkat ya. Pola korupsi yang menjerat para pejabat ini umumnya berkutat pada suap pengadaan barang dan jasa serta pemerasan di lingkungan pemerintah daerah gitu ya. Dan kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan Direktur Rumah Politik Indonesia, Pak Fernando Emas.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Fernando, selamat malam.
2: Selamat malam Mas Lukman. Salam sehat buat semuanya.
1: Ya, Pak Fernando, kita ketahui tidak sedikit ya kepala daerah, baik itu gubernur, bupati, wali kota, ini terjerat dalam kasus korupsi gitu ya.
2: Iya.
1: Di antaranya ini terkait dengan biaya politik yang tinggi. Tapi bagaimana tanggung jawab partai politik terhadap proses kaderisasi di internal parpol itu sendiri, Pak Fernando, Anda melihatnya ini?
2: Iya, pertama memang terkait dengan kaderisasi itu begitu pentingnya ya. di internal partai. Tetapi kan begini, ada komitmen dari setiap partai politik dan ini juga harus diatur oleh undang-undang.
1: Okay.
2: Jadi ada batasan minimal untuk kader partai politik yang sudah minimal berapa tahun menjadi kader, anggota, dan minimal mendapat pelatihan apa. Ini kan harus diatur. Supaya apa? Supaya jangan sampai nanti ada orang-orang yang baru yang menawarkan uang, itu yang akan diusung oleh partai. Dan ini tidak sedikit yang terjadi. Terus kemudian, ada komitmen juga dari partai politik, dan ini juga harus diatur oleh undang-undang terkait dengan mahar politik.
1: Okay.
2: Karena ini kan beban juga, beban bagi kepala daerah, calon-calon kepala daerah, dan ini tidak sedikit. Gitu. Jadi kalau kita biasa dengarkan misalnya terkait dengan mahar politik ini berdasarkan jumlah kursi, apalagi partai politik itu bisa mengusung tanpa harus berkoalisi dengan partai lain.
1: Yeah.
2: Dan ini kan sesuatu yang cukup mahal bagi calon kepala daerah, dan begitu menjadi beban dia ketika dia terpilih dan harus mengembalikan. Ini yang harusnya diubah dan harus diatur di dalam undang-undang pilkada ataupun pemilihan kepala daerah.
1: Ya, tapi kita ketahui jika tidak menggunakan mahar politik, bagaimana mesin partai politik ini bisa dijalankan? Kan kita ketahui juga untuk bisa menggerakkan mesin politik ini atau mesin parpol ini kan juga tidak murah ini, Pak Fernando.
2: Iya, makanya justru itu yang harusnya, bagaimana partai politik itu juga digerakkan oleh kader-kadernya. Makanya partai kader seperti yang dilakukan oleh PKS misalnya contohnya, ataupun mungkin ada partai lain yang sudah mencoba, ini yang dibiayai coba dihidupkan oleh kader-kadernya juga. Setiap anggota berpartisipasi, karena kalau saya tidak salah, di dalam setiap anggaran dasar rumah tangga partai politik, anggota itu memiliki iuran. Jadi bukan, ini tidak dibebankan kepada orang-orang yang menjabat di legislatif ataupun di eksekutif, tetapi semua anggota yang terdaftar memiliki kewajiban iuran sebagai iuran anggota. Dan kalau memang setiap anggota merasa ada kepentingan terkait dengan partai itu, mereka dengan rela akan melakukan itu. Tetapi karena memang partai politik sendiri yang menjadikan partai itu tidak menjadi kader partai, dan kader para anggotanya tidak memiliki kepentingan terhadap partai itu. Karena apa? Mereka tidak merasa diperjuangkan kepentingan-kepentingannya oleh partai politik.
1: Jadi Ya, itu kan artinya ada kaderisasi yang cukup militan gitu ya, yang bersedia untuk mengeluarkan sejumlah uang untuk bisa membantu mesin parpol ini berjalan gitu, Pak Fernando. Tapi bagaimana di tengah kondisi saat ini gitu ya, ini kan rasanya sulit untuk diwujudkan, untuk bisa mengeluarkan sejumlah biaya untuk membantu pencalonan ini.
2: Ya itu berarti kan karena apa, akibat kegagalan partai memberikan rasa percaya kepada masyarakat. Gitu. Jadi inilah salah satu juga kegagalan partai politik. Bagaimana mereka membangun sebagai partai kader yang ini nanti menjadi tempat kader melakukan perjuangan-perjuangan aspirasinya, menyampaikan aspirasi. Karena kan kalau kita lihat selama ini misalnya, jangankan kepada partai politik, kepada anggota legislatif saja, anggotanya tidak percaya. Dan inilah yang harus dibangun. Bagaimana partai politik itu menjadikan partai yang betul-betul menjadi saluran aspirasi masyarakat. Dan akhirnya masyarakat mau dengan rela memberikan apa yang diharapkan oleh partai politik, tempat mereka bernaung, tempat mereka menyalurkan aspirasinya. Kalau selama ini dianggap kepentingan mereka terabaikan oleh partai politik, oleh anggota-anggota dewan yang ada di partai politik, makanya ya sangat sulit mengharapkan kontribusi dari setiap anggotanya. Dan inilah akhirnya menjadi beban partai untuk bagaimana menarik dari setiap anggota legislatifnya ataupun calon-calon kepala daerahnya. Kemudian, dan ini kan sudah berulang kali juga diusulkan oleh pakar-pakar gitu kan, terkait dengan negara memberikan juga terkait dengan untuk pembinaan partai politik. Supaya apa? Supaya partai politik itu juga tidak terlalu fokus mencari dana untuk kepentingan organisasinya melalui kader-kadernya yang duduk di legislatif ataupun di eksekutif. Akhirnya biaya politik jadi mahal.
1: Tapi kalau tadi menyinggung ya bagaimana partai politik yang bisa dikatakan memiliki kader militan gitu yang bersedia mengeluarkan sejumlah uang atau merogoh kocek untuk bisa membantu pencalonan kepala daerah. Kalau saya buka datanya yang tadi sempat disinggung oleh Pak Fernando, justru juga tetap juga tidak menjamin ini Pak. Justru juga terkena atau ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Ini bagaimana Pak Fernando?
2: Ya, jadi memang karena kan apa ya, untuk yang kontribusi dari anggota itu masih jauh dari sesuai dengan kos politik yang harus dikeluarkan oleh partai. Jadi inilah yang harus dibuat juga, sistem politik kita seperti apa. Apakah misalnya terkait dengan untuk publikasi partai politik ini menjadi beban negara atau gimana, ini kan yang harus diatur juga. Terus kemudian ada batasan-batasan yang diatur juga terkait dengan kos politik yang harus dikeluarkan oleh partai terkait dengan kampanye. Ini kan enggak, batasan-batasan itu memang ada diatur terkait dengan sumbangan, terus kemudian biaya kampanye di masa-masa kampanye. Tetapi kan bagaimana pengawasannya? Misalnya dibatasin sekian, tetapi jauh melampauin yang dikeluarkan. Karena bagaimanapun juga mereka itu ingin menang, memiliki anggota, terus kemudian biaya saksi-saksi, kan gitu. Jadi ini kan biaya saksi ini kan biaya yang cukup gede, sangat besar jumlahnya, gitu. Jadi dan apalagi kan bervariasi masing-masing partai politik, ada yang sampai 500.000, 300.000. Jadi ini kan karena bagaimanapun juga kan mereka berusaha untuk mempertahankan suara yang diberikan oleh pemilih itu supaya betul-betul terkawal sampai ke tingkat pusat, ya dengan memberikan saksi di setiap TPS ataupun di setiap TPS sampai ke KPU.
1: Silakan Pak Fernando, kalau Pak Roni sebenarnya menyoroti bagaimana menekan angka golput atau yang mungkin bisa gitu ya dimanfaatkan jadi untuk yang tidak baik ini.
2: Kalau usulan Pak Roni memang kan itu terkait dengan bagaimana meningkatkan jumlah partisipasi pemilih. Tetapi tetap lagi akan menjadi beban negara terkait dengan biaya pilkada dan juga beban bagi partai politik karena harus menambah fraksi kan gitu. Dan ini akhirnya kan ya kembali lagi karena beban partai politik ya mereka makin berusaha lagi untuk mencari sumber-sumber yang menjadi biaya operasional partai. Terus kalau kita berbicara terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Alvin tadi, misalnya terkait dengan apa ya?
1: Misalnya kadar ini terkena ya.
2: Undang-undang pemilu, apa undang-undang perampasan aset gitu. Jadi ya ini kan memang ya harusnya partai politik itu melalui anggotanya di DPR RI itu segera mengesahkan. Tetapi kan yang menjadi pertanyaan, apakah mereka ada kekhawatiran terkait dengan pengesahan undang-undang ini? Terus gitu. Jadi kalau memang mereka ingin sama-sama memberantas korupsi, baik itu yang dilakukan oleh kader-kadernya ataupun yang dilakukan oleh pejabat-pejabat negara di tingkat nasional, ya harusnya mereka mendukung untuk pengesahan undang-undang perampasan aset ini supaya apa? Seperti yang diharapkan oleh banyak pihak. Dengan ada undang-undang partai perampasan aset ini, orang akan semakin takut untuk melakukan korupsi. Tetapi kalau kita melihat, ternyata karena beban biaya politik itu cukup besar, ternyata mereka ini semakin kreatif juga untuk melakukan korupsi. Misalnya seperti yang ini di daerah Jawa Tengah itu kan. Bagaimana dia yang Pekalongan kalau nggak salah itu, dia tidak menerima dari pelaku-pelaku usaha yang memenangkan tender di daerahnya, tetapi dia sendiri yang membuat perusahaan-perusahaan. Jadi mereka ini semakin kreatif untuk bagaimana bisa lolos dari jerat hukum ataupun tidak terpantau oleh para aparat penegak hukum.
1: Tapi kalau yang disampaikan Pak Alvin, saya coba persempit kembali ya, Pak Fernando. Sanksi pidana sejauh ini kan atas sanksi pidana atas tindak pidana korupsi ini kan sejauh ini masih ditimpakan secara personal kepada kader yang bersangkutan. Sementara ketika kader ini melakukan tindak pidana korupsi, ini partai politik belum mendapatkan sanksi apa-apa. Mungkin yang disampaikan Pak Alvin ini bagaimana ketika kader melakukan tindak pidana korupsi, seharusnya partai politik pun berkena sanksi juga gitu.
2: Iya, jadi pada waktu diwawancara beberapa waktu lalu, saya juga pernah menyampaikan seperti itu. Jadi ada nominal tertentu yang dibebankan kepada partai politik. Terus kemudian sanksi yang kedua diberikan dia tidak boleh mencalonkan kepala daerah ataupun calon legislatif untuk periode tertentu gitu. Jadi ini memang harus ada sanksi yang diberlakukan untuk partai politik yang kadernya terkena korupsi. Saya setuju dan itu memang udah sempat beberapa waktu lalu saya sampaikan. Jadi memang harus ada upaya-upaya yang dilakukan oleh semua pihak termasuk oleh partai politik untuk bagaimana mencegah agar kader-kadernya yang duduk di jabatan-jabatan publik itu tidak melakukan korupsi. Karena gini juga, Mas Lukman, jangankan anggota, kader dan pengurus juga kan sangat perhitungan juga ketika dia mengeluarkan biaya politik. Misalnya sebagai ketua di tingkat provinsi, kabupaten, dia kan berpikir akan menjadi calon kepala daerah begitu partai ini menang di daerahnya. Tetapi kan ada peluang juga untuk dia tidak dicalonkan walaupun partainya memiliki kursi di daerah tersebut. Jadi ini kan akhirnya partai politik kan memikirkan bagaimana, dan ini menjadi beban pengurus agar biaya politik itu bisa tertutupi karena tidak ada sifat gotong royong jadinya kan, karena ketakutan mereka itu keluar sia-sia.
1: Tapi ini jadi banyak anggapan gitu ya Pak Fernando untuk bisa mendapatkan tiket P pencalonan kepala daerah itu pertama tidak gratis gitu ya tadi ya, mungkin mahar ya, baik itu dari kader ataupun di luar atau non kader. Dan kalau kita bicara dengan apa dukungan dari masyarakat ataupun pihak eksternal dari partai politik, ini kan dengan dalih mendukung dan memberikan bantuan finansial nantinya bisa tersandra kepentingan. Ini bagaimana Pak Fernando?
2: Iya, Pak. Dan ini kan memang sering kali kan begitu. Jadi ya memang apa ya, serba salah jadinya bagi kader, bagi siapapun yang ingin memiliki apa, ingin memiliki tiket untuk
1: pencalonan
2: di tingkat pilkada. Jadi makanya harus diatur sedemikian rupa di dalam undang-undang supaya apa? Supaya partai politik juga terikat dengan bagaimana mekanisme yang diatur berdasarkan undang-undang. Ya seperti tadi lah kan, misalnya kalau ada pengurus, walaupun memang ini sifatnya internal partai, tetapi bagaimanapun juga untuk menjaga agar jangan sampai kepala daerah itu dimanfaatkan oleh partai politik, harus ada juga diatur secara rigid terkait dengan mekanisme untuk melakukan perekrutan. Misalnya jangka waktu dia menjadi anggota, terus kemudian kalau ada pengurus ya diutamakan pengurus kan. Kalau dulu saya pernah mengetahui ada itu PDLT dalam hal penilaian untuk siapa-siapa yang harus akan didukung. Misalnya seperti Golkar dulu itu kan ada bank data terkait dengan keanggotaannya. Jadi ada peringkat-peringkatnya. Jadi siapa yang akan diposisikan menjadi calon kepala daerah, peringkatnya bagus, ya ini yang diutamakan. Jadi sebenarnya seperti itu.
1: Peringkatnya berdasarkan integritas dan elektabilitas atau berdasarkan kemampuan finansial yang luar biasa
2: ini? PDLT. Jadi kalau dulu itu ada PDLT. Pendidikan, dedikasi, loyalitas, dan tindakan tidak tercela. Jadi ini kan harus menjadi ukuran. Sekarang itu ya seperti kata Mas Lukman tadi, isi tasnya kan gitu. Kalau masalah elektabilitas, popularitas,
1: bisa didongkrak lah ya.
2: Nomor satunya itu isi tas.
1: Iya baik, ini menarik ya. Tapi terima kasih banyak ya Pak Fernando Mas perbincangannya. Mudah-mudahan juga ini bisa mencerahkan bagaimana tadi ya pandangan politik dari Pak Fernando ini juga, atau usulan-usulan ini bisa saja atau kita harapkan bisa diimplementasikan ke partai politik. Tentunya untuk meminimalisir lah, kalau tidak bisa mencegah, nah, kita bisa meminimalisir korupsi itu ya Pak Fernando.
2: Dan catatan juga Mas Lukman sebelum ditutup. Karena kos politik juga itu karena masyarakat juga. Semakin besar kos politik karena apa? Money politik itu. Ini yang harusnya menjadi kesadaran bersama. Jadi harus ada sanksi yang cukup keras juga, cukup berat terhadap partai politik, terhadap para penerima penerima money politik ini, para pemberi ini harus ada sanksi juga yang berat. Supaya apa, masyarakat itu tidak apa dengan senang hati mereka menerima, tetapi mereka dengan berat hati apa dengan senang hati menolak kan gitu. Jadi ini yang harus diberikan pendidikan politik juga oleh partai-partai politik, oleh siapapun itu, agar ada kesadaran di masyarakat untuk menolak money politik.
1: Baik Pak Fernando Mas, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam, Pak.
2: Sukses selalu. Selamat malam. Salam sehat.
1: Salam sehat. Pendengar Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Mas.
3: Lihat deh. Ada berita korupsi nih. Udah baca belum lo? Korupsi lagi. Tiap hari isinya berita begitu terus. Udah biasa. Paling besok juga ada kasus baru.
4: Justru karena dianggap biasa, jadi masalahnya semakin besar. Korupsi itu bukan cuma soal pejabat ambil uang, tau gak?
3: Emang ngaruh banget ya ke kita?
4: Ih, banget. Uang yang harusnya buat sekolah, buat jalan, buat rumah sakit, bahkan membantu masyarakat justru hilang. Akibatnya pembangunan jadi semakin melambat, Investor kemudian ragu, lapangan pekerjaan berkurang, bahkan ekonomi negara ikut melemah.
3: Kalau dipikir-pikir, iya juga ya. Kenapa gue gak sampai kesana mikirnya ya?
4: Makanya korupsi tuh gak boleh dianggap hal biasa. Semakin kita peduli dan berani menolak korupsi, maka semakin besar peluang negara ini untuk punya ekonomi yang lebih kuat.
3: Terus, kita harus gimana nih?
4: Ya tunjukin protes kita sebagai masyarakat dengan cara yang elegan.
3: Caranya?
4: Kayak yang gue lakuin nih, edukasi orang-orang yang belum paham tentang korupsi, sehingga masyarakat menjadi lebih kritis dan juga lebih cerdas.
5: Jadi koruptor, bisa jadi kamu kaya, tapi harga diri, aduh kasihan banget, miskin. Pesan ini disampaikan Program 3 Radio Republik Indonesia.
1: Pendengar, korupsi masih menjadi tantangan besar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Hampir setiap tahun, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menangani kasus yang melibatkan kepala daerah, baik gubernur, bupati maupun wali kota. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan besar, mengapa praktik korupsi terus berulang meski sistem pengawasan semakin diperkuat? Jumlah pihak menilai pembenahan sistem rekrutmen politik menjadi kebutuhan yang mendesak. Partai politik sebagai pintu utama pencalonan kepala daerah dituntut menerapkan seleksi yang transparan, mengedepankan rekam jejak, integritas, kapasitas kepemimpinan, serta komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih. Lalu bagaimana seharusnya partai politik melakukan reformasi rekrutmen calon kepala daerah? Apakah regulasi yang sudah ada memadai? Dan apa peran masyarakat dalam memastikan lahirnya pemimpin daerah yang bersih dan berintegritas? Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan politisi Partai Demokrat yang juga anggota DPR RI periode 2009-2024, Pak Didi Irawadi Syamsuddin.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Didi, selamat malam.
6: Selamat malam. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk seluruh pendengar Pro 3 seluruh Indonesia.
1: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Didi, bicara masalah partai politik dalam melakukan kaderisasi, sejauh ini seperti apa Pak, proses atau mekanismenya?
6: Saya kira harus ada banyak perbaikan-perbaikan dilakukan ya.
1: Iya.
6: Dengan maraknya kasus-kasus KKN, kasus korupsi, nepotisme, kasus-kasus penyalahgunaan
1: jabatan,
6: kewenangan, sehingga ya sehingga berujung dengan ditangkap oleh KPK, kejaksaan atau kepolisian, ini sungguh sungguh memalukan, sungguh menyedihkan, sungguh menjadi masa depan Indonesia ini dengan banyaknya kasus, dengan maraknya kasus begini, sungguh masa depan yang suram ya, apalagi sekarang dalam situasi yang tidak baik-baik saja ya saat ini, keadaan perekonomian, keadaan penegakan hukum yang jauh dari harapan masyarakat, ditambah banyaknya kepala-kepala daerah yang tertangkap oleh kasus korupsi, ini sangat menyedihkan saya kira.
1: Ya.
6: Oleh karenanya harus ada pembenahan-pembenahan yang ekstrim dilakukan oleh partai-partai politik ya. Partai politik manapun harus berkomitmen agar dilakukan perbaikan-perbaikan.
1: Ya. Perbaikannya di tingkat apa Pak? Kalau bicara proses kaderisasi di parpol untuk bisa mendapatkan tiket menjadi seorang kepala daerah ini?
6: Ada beberapa poin-poin yang sudah saya ini yang saya analisa sudah lama. Pertama, rekrutmen terhadap calon-calon kepala daerah harus berbasis integritas, bukan hanya sekadar elektabilitas. Partai politik tidak boleh menjadikan popularitas dan kemampuan finansial sebagai ukuran utama. Integritas, rekam jejak, kompetensi, kepemimpinan, dan komitmen terhadap pemerintahan yang bersih harus menjadi syarat utama. Lalu kedua, stop praktik politik mahar. Mahar politik menjadi salah satu akar korupsi. ya, kepala daerah yang mengeluarkan biaya besar untuk mendapatkan rekomendasi partai cenderung terdorong mencari cara mengembalikan modal setelah terpilih. Cara pengembalian modalnya sudah dipastikan dengan cara-cara yang tidak amanah, dengan cara-cara korupsi. Ini seperti itu. Sebagaimana yang kita sudah lihat dalam banyaknya kasus-kasus yang terjadi di KPK. Seleksi yang dilakukan oleh partai politik juga harus transparan. Publikasikan proses seleksi, lalu kriteria penilaian, hasil uji kelayakan, dan alasan penetapan calon. Transparansi akan meningkatkan akuntabilitas partai kepada publik. Lalu keempat, audit rekam jejak calon.
1: Okay. Ya,
6: di sini bisa kita lihat auditnya, misalnya LHKPN-nya jika pernah menjabat sebelumnya, lalu kepatuhan pajak yang dilakukan, riwayat perkara hukum yang pernah terjadi pada dirinya, baik pidana maupun perdata, ini kan bisa dilacak ya. Lalu apakah ada konflik kepentingan? Lalu rekam jejak bisnisnya juga harus dicari tahu.
1: Yeah.
6: Lalu apakah gaya hidup dia dari keluarganya wajar atau tidak wajar? Ya. Lalu ini penting ya, kelima ya.
1: Yeah.
6: Di dalam memilih calon kepala daerah, kita harus libatkan lembaga independen ya.
1: Yeah.
6: Misalnya akademisi, tokoh masyarakat, organisasi anti korupsi, mantan penegak hukum sebagai panel independen dalam proses uji integritas. Lalu, artinya diadakan uji integritas dengan diuji oleh akademisi, tokoh masyarakat, organisasi anti korupsi, dan tentu mantan-mantan penegak hukum yang punya integritas ya. Ini sebagian, ini banyak nih kalau saya saya sampaikan nih masih
1: panjang ya.
6: Banyak
1: ya. Ya, tapi kalau kita lihat ini Pak Didi, ada bagaimana dengan jika ada kader memiliki elektabilitas yang tinggi gitu, namun terkendala kemampuan finansial yang terbatas. Sementara untuk menjalankan mesin parpol ini kan membutuhkan biaya yang tidak sedikit ini.
6: Jadi disinilah ujian bagi parpol ya. Parpol ini ingin menghasilkan pemimpin yang punya integritas, pemimpin yang cakap dan mampu, apa sekadar pemimpin yang dagang sapi ya, mohon maaf ya, kasih uang lalu di tanpa melihat integritas rekam jejak, lalu main di apa namanya berdasarkan tiket. Ini kan hancur kalau negara kita kayak begini.
1: Ya.
6: Jadi udah saatnya parpol-parpol itu lebih baik memikirkan calon-calon yang di kemudian hari bisa memberi manfaat, memberikan hal yang baik bagi masyarakat, bukan bagi kantong pribadinya si calon. Ya. Si calon ini udah memberikan mahar yang besar, menyongkok partai-partai, udah pasti dia nanti ketika dia duduk akan memainkan banyak proyek, mencari rekanan-rekanan pengusaha-pengusaha kotor.
1: Yeah.
6: Tentu berbahaya ini. Nah, ini memang nggak mudah ya. Ini partai-partai ini ya harus punya tekad dan komitmen untuk Indonesia lebih baik, Indonesia yang bersih. Kalau nggak ya susah. Kalau semua apa namanya ada oknum-oknum di parpol yang punya apa jabatan menentukan calon-calon kepala daerah lalu lebih suka mengumpulkan pundi-pundi tanpa peduli masa depan bangsa, ya akhirnya calon-calon yang korup inilah yang akhirnya banyak terjadi di apa namanya di berbagai daerah ya, ya. Pada akhirnya
1: Pak Didi, tapi kalau saya mencoba begini Pak, untuk bisa menutupi biaya politik yang tinggi tadi menyinggung ya, sementara anggaran negara untuk parpol masih terbilang minim ya, Pak Didi. Bagaimana Pak Didi melihat ini?
6: Ya, saya kira kalau parpol itu punya komitmen yang baik, punya tujuan yang baik, melahirkan pemimpin-pemimpin yang memberikan kesejahteraan, saya melihat di banyak negara maju itu masyarakat yang puas itu akan akan ringan tangannya menyumbang parpol ya.
1: Oke. Okay.
6: Pada saat ini banyak parpol nggak mau disumbang oleh kader-kadernya karena tidak banyak tidak menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik dan amanah ya. Manakala parpol itu melahirkan pemimpin yang bagus-bagus yang punya integritas ya. Contoh di negara maju itu kan banyak ya, misalnya kita Toran Mamdani di wali kota New York ya katakannya.
1: Iya.
6: Itu sudah pasti dana akan mengalir dengan mudah kepada dia ya dari para pendukung pengusaha baik tentunya yang menyumbang ya, karena melihat ini memberikan harapan ya, memberikan suatu apa namanya suatu pemimpin yang memberikan masa depan yang jelas bagi masyarakatnya ya. Tetapi kalau calon-calon itu bermasalah, masyarakat akan malas juga memberikan sumbangan ya.
1: Yeah.
6: Tapi kalau kita lihat misalnya contoh Presiden Obama dulu ya, itu yang menyumbang dari pengusaha kakap sampai Presiden Amerika nih ya, sampai tukang parkir, supir taksi atau apa, sumbangan dari yang $10 sampai jutaan dolar mengalir, tapi kan tetap transparan bentuk sumbangannya ya.
1: Yeah.
6: Itu artinya pemimpin itu memberikan harapan, memberikan kepuasan, diyakini memberikan suatu kepuasan akan mengalir. Tapi kalau calon-calonnya model kepala puluhan kepala daerah kita yang ketangkap KPK itu yang ketangkap ya, yeah, itu masih potensi yang lain yang tidak ketangkap, akhirnya masyarakat jadi enggan juga ya. Ya selama ini memang partai-partai politik itu memang dibiayai dari APBN ya, memang kecil biayanya.
1: Iya.
6: Tetapi kalau lahir calon-calon pemimpin yang diyakini memberikan kemaslahatan, memberikan manfaat, memberikan diyakini memberikan kesejahteraan bagi masyarakat dan yang demikian banyak, saya kira masyarakat akan rela ya. Mungkin saya juga Mas Lukman ya, Mas Lukman ya, akan sama rela merogoh kantongnya ya. Tapi kalau saat ini begitu banyak yang nggak jelas begini ya, jadi kita apa mau mengeluarkan uang di kantong kita pun bingung kita.
1: Iya.
6: Karena nggak meyakinkan, apalagi dengar wah si calon ini si A, si B, si C ini baru bayar mahar sekian besar ya.
1: Iya.
6: Mahar politik beritanya cepat menyebar kemana-mana.
1: Tapi nantinya tidak tersandra kepentingan tidak, umum. Pak Didi? Kalau misalnya ada bantuan tadi ya, mungkin juga banyak kalau kita ketahui juga dengan dalih mendukung dan memberikan bantuan finansial, apakah nantinya tidak tersandra kepentingan? Iya, pengusaha atau apapun itu ya.
6: Jadi begini ya, kalau di negara di Indonesia sudah ada aturannya juga ya. Sumbangan itu yang penting ada batasannya, yang wajar ya. Ada batasannya, termasuk calon anggota DPR pun boleh disumbang, ada batasannya. Apalagi kepala daerah ya, itu bisa disumbang secara transparan. Ya tentu kalau yang bisa menyandera itu sumbangan yang nggak wajar gitu, berarti ada akte di bawah tangan atau tanda tangan antara si pengusaha gelap ini, pengusaha hitam, dengan calon kepala daerah. Setelah si kepala daerah duduk harus memberikan proyek-proyek berdasarkan APBD daerah. Akhirnya ya, yang untung bukan rakyat, kembali lagi pengusaha nakal yang berkolaborasi dengan kepala daerah yang korup ya. Itu bukan yang terjadi, yang kita khawatirkan.
1: Baik.
6: Nah ini ya tentu dimulai dari partai-partai dulu ya, komitmen inginkah mereka melahirkan pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin bersih, pemimpin yang bisa memberikan keyakinan dan harapan akan masa depan yang lebih baik bagi daerah tersebut.
1: Baik.
6: Begitu
1: ya. Pak Didi Rawadi, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu Pak, selamat malam.
6: Sukses juga Mas Lukman dan tentu seluruh pendengar Pro 3 FM seluruh Indonesia.
1: Amin.
6: Selamat malam.
1: Selamat malam.
6: Sehat untuk semuanya.
1: Ya. Pendengar, politisi Partai Demokrat yang juga anggota DPR RI periode 2009-2024 Didi Irawadi.
7: Catatan peristiwa.
8: Setelah Jepang kalah dan Inggris hendak pulang, sejumlah wilayah di Indonesia seperti Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kalimantan, dan Timur Besar meliputi Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, Bali, dan sekitarnya diserahkan kepada Belanda. Belanda pun menggelar konferensi yang disebut Konferensi Malino. Konferensi tersebut berlangsung sejak tanggal 15 Juli hingga 25 Juli 1946 di kota Malino, Sulawesi Selatan. Tujuan Konferensi Malino adalah untuk membahas rencana pembentukan negara-negara bagian yang berbentuk federasi di Indonesia, serta rencana pembentukan negara yang meliputi daerah Indonesia bagian timur. Konferensi ini dihadiri oleh 39 orang dari 15 daerah dari Kalimantan dan Timur Besar. Pasca kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, perang kemerdekaan antara Indonesia dan Belanda pecah. Belanda masih berupaya untuk mendapatkan kembali koloni mereka. Pada 15 Juli 1946, Australia menyerahkan wilayah Indonesia Timur kepada Belanda. Dengan demikian, pemerintah Belanda mendapat kembali wilayah Indonesia Timur secara de jure dan de facto. Setelah penyerahan ini berlangsung, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Hubertus van Hoek, menyimpulkan bahwa tidak mungkin untuk kembali ke status quo. Van Hoek pun mengusulkan pembentukan persemakmuran Indonesia yang terkait dengan mahkota Belanda.
1: Pendengar, Prancis akan menghadapi Spanyol dalam babak semifinal Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Dallas pada Rabu dini hari waktu Indonesia, dan dua kekuatan sepak bola Eropa dan dunia bakal berebut satu tiket ke partai final. Prancis jadi lambang sepak bola menyerang masa kini, sementara Spanyol tetap merupakan representasi gaya main dengan penguasaan bola yang rapi. Kedua kesebelasan juga menjadi favorit dalam Piala Dunia kali ini. Langkah Prancis dan Spanyol juga terbilang meyakinkan untuk mencapai babak semifinal. Lalu bagaimana peluang dua tim tersebut melangkah ke final Piala Dunia 2026? Kami akan membahasnya bersama dengan pemerhati sepak bola Bung Opan Lamara. Kami sudah tersambung bersama dengan pemerhati sepak bola Bung Opan Lamara. Bung Opan, selamat malam, salam olahraga.
9: Selamat malam Bung Lukman, salam olahraga.
1: Bung Opan, kalau kita lihat pertandingan Prancis versus Spanyol, di atas kertas banyak yang menjagokan Prancis tentunya. Lalu bagaimana peluang Spanyol ini bisa menghadapi Prancis?
9: Iya, ini yang menarik karena di satu sisi dari sejarah pertemuan kedua tim, khususnya kalau kita berkaca pada tiga pertemuan terakhir, lebih khusus lagi jika kita patrokannya pada pertemuan mereka terakhir tahun lalu di semifinal Liga Bangsa Eropa, maka harus kita akui bahwa seharusnya Spanyol lagi di atas angin. Tapi kalau kita melihat pada perjalanan kedua tim, khususnya di Piala Dunia 2026 ini, sejak penyisian grup hingga babak semifinal ini, maka memang sangat layak jika publik lebih menjagokan Prancis. Ada beberapa alasan yang mengindikasikan bahwa memang Prancis sedikit diunggulkan dari Spanyol di semifinal ini. Yang pertama adalah bagaimana kualitas Prancis dalam menyerang sama baiknya dengan bertahan. Jadi sangat sangat seimbang tuh antara ketajaman mereka dengan sisi pertahanan mereka. Memang bahwa jika dibandingkan dengan Spanyol, maka pertahanan Spanyol sejauh ini jauh lebih kuat jika kita berpatokan pada kebobolan ke gawang, ya. Karena hingga hari ini Spanyol baru kebobolan 1 gol saat menghadapi Belgia, sementara Prancis kebobolan 2 gol di penyisian grup. Tapi perbedaannya adalah bahwa Prancis itu kebobolan pada saat di penyisian grup. Ya, sementara sejak fase gugur di 32 besar hingga masuk ke semifinal, Prancis praktis masih clean sheet. Nah, sementara Spanyol itu clean sheet di penyisian grup, tapi kebobolan justru saat di fase gugur. Pada saat 8 besar kemarin menghadapi Belgia. Nah, ini perbedaannya, artinya bahwa dari sisi grafik pertahanan kedua tim, semakin kesini Prancis mengindikasikan semakin solid, semakin kuat.
1: Baik.
9: Ya. Sementara itu Spanyol semakin kesini ada sedikit agak rentan jika kita berkaca pada bagaimana kedua tim ini kebobolan di fase knockout.
1: Iya, baik. Gitu. Ini masih agak imbang nih kalau dari empat pendengar ini, Bung Opan. Ada dua Spanyol, dua iya. Prancis. Silakan.
9: Iya, ini yang membuat pertandingan semakin

0: Nilik pada pertemuan mereka terakhir bulan Juni tahun lalu, maka materi pemain yang mengisi kedua tim itu hampir sama dengan ya 90% lah,
1: ya.
0: Sama dengan yang menghiasi kedua tim dalam laga malam ini. Nah, oleh karena itu kita berharap sekali lagi imbangnya kekuatan kedua negara ini bisa disertai dengan permainan terbuka keduanya, agar kita juga tidak sia-sia begadangnya. Kita bisa menyaksikan pertandingan yang menarik ya, kalau bermain terbuka, saling menyerang. Walaupun juga kita tahu bahwa warna permainan dari kedua negara ini memang berbeda. Spanyol dengan gaya tiki-takanya, kemudian mereka tetap menganut sejak 2010 saat mereka juara dunia di Afrika Selatan. Mereka tetap menganut strategi atau taktik bermain dengan false nine ya. Mereka tidak menempatkan striker murni di depan sebagai goal getter, sebagai target man, tapi menempatkan 3 sampai 4 pemain di depan yang semuanya diberi peluang yang sama untuk menciptakan gol. Ya, walaupun kita tahu bahwa saat ini mereka punya striker sekelas Oyer Jabal yang juga sangat ditakuti pertahanan lawan. Sementara di Prancis, mereka cenderung dengan permainan mereka menekan sejak awal, bermain cepat, cenderung pragmatis untuk membuahkan hasil atau membuahkan gol cepat. Nah, yang tidak kalah menarik seperti yang saya ulas di awal tadi, bahwa kedua pertahanan dari kedua tim ini itu sama kuat. Prancis sejauh ini baru kebobolan 2 gol, sementara Spanyol bahkan 1 gol, menjadi tim dengan pertahanan terbaik di Piala Dunia 2026. Selain itu, kemampuan mereka menciptakan gol juga menjadi perhatian tersendiri ya. Spanyol memang sedikit lebih unggul dari catatan saya, dengan terutama di 5 pertandingan terakhir Spanyol menciptakan 11 gol, kemudian Prancis 10 gol, jadi sangat berimbang. Nah, kemudian begitu juga kekuatan lini per lini, kedua tim ini dihiasi oleh deretan pemain-pemain muda yang sudah sangat bersinar bahkan sejak perhelatan di Piala Dunia 2018 yang lalu misalnya di Prancis. Ada Mbappe ya, yang bisa membawa Prancis juara dunia 2018 di Rusia. Kemudian di kubu Spanyol ada pemain muda sekelas Olmo, Baena, kemudian Yamal yang juga menjadi tulang punggung di Spanyol. Nah, ini yang menarik.
1: Dan bahwa, ini silakan.
0: Bahwa selain diisi, walaupun mereka masih relatif muda, tapi jangan lupa jam terbang mereka, pengalaman bertanding mereka itu sudah sangat mumpuni, sudah sangat senior. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah pelatih kedua tim berhasil mengkombinasikan antara pemain muda dan juga beberapa pemain senior dalam satu tim.
1: Iya, dan ini sejarah ya, Bung Opan ya, untuk kali pertama 4 tim besar dengan peringkat teratas dunia ini masuk semifinal ini ya, Bung Opan.
0: Betul, betul. Ini pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia, di mana seperti yang Anda katakan tadi, 4 peringkat terbaik di ranking FIFA, yakni ranking 1 ada Prancis, kemudian ranking 2 ada Argentina, ranking 3 Spanyol, dan Inggris. Nah, selain mempertemukan 4 peringkat atas terbaik FIFA di semifinal, jangan lupa ini juga adalah semifinal para juara. Karena ini semifinal yang mempertemukan para mantan-mantan juara Piala Dunia. Inggris 1 kali di tahun 1966, Argentina 3 kali, 78, 86, kemudian 4 tahun lalu 2022, Prancis 2 kali, 98 dan 2018, kemudian satu lagi Spanyol 1 kali 2010. Artinya selain menjadi semifinal 4 tim terbaik dunia saat ini, ini juga adalah semifinalnya para juara Piala Dunia.
1: Baik. Bung Opan Lamara, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini.
0: Sama-sama.
1: Sehat dan sukses selalu. Salam olahraga.
0: Salam olahraga. Terima kasih.
2: Final Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026.

Om Swastiastu. Selamat pagi pendengar radio RRI dimanapun berada, khususnya umat Hindu Sedharma. Pada kesempatan kali ini, kembali saya Pancami Taruna Sulistyo Samusir akan menemani saudara dalam acara Renungan Agama Hindu dengan tema Ilmu Pengetahuan dalam Pandangan Agama Hindu. Sebelumnya, marilah kita bersama-sama mencakup tangan kita seraya menyatukan karsa, rasa, dan cipta kita kepada Sang Brahman, Ide Sang Yang Widiwasa. Semoga atas asungkartawara nugrahanya, seluruh isi jagat raya ini dalam keadaan yang senantiasa seimbang dan sejahtera. Om Awiknamastu Namusidam, Om Sidirastu Tatastu Swaha, Om Samanih Wa Akutih Samanah Herdianiwah, Samanastu Wo Manoyatah Wa Susahasati, Om Anubardah Kertawiyantu Wiswatah. Oh Yang Widi, Tuhan Yang Maha Esa, semoga atas berkenanmu tiada suatu halangan bagi hamba memulai renungan ini, dan semoga berjalan dengan baik. Oh Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, tuntunlah kami agar sama dalam tujuan, sama dalam hati, bersatu dalam pikiran, hingga dapat hidup bersama dalam sejahtera dan bahagia. Oh Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Para pendengar radio RRI dimanapun berada, Hari Suci Saraswati adalah hari suci bagi agama Hindu untuk memuja sakti personifikasi Tuhan sebagai pencipta. Dalam konteks tradisi beragama, Dewi Saraswati adalah objek pemujaan dalam kaitannya dengan seni dan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan menurut Hindu bukanlah hanya sekedar kesadaran rasio terhadap dunia objek indrawi, tetapi kesadaran diri yang mendalam terhadap fenomena alam duniawi atau sekala dan fenomena alam surgawi atau niskala. Dalam Hindu dikenal dengan istilah aparawidya, yaitu kesadaran terhadap hubungan manusia dan manusia dan dengan alam semesta yang bersifat skala. Sedangkan parawidya yaitu kesadaran terhadap hubungan manusia dengan Sang Pencipta yang bersifat niskala. Di dalam kitab suci agama Hindu, banyak sekali kita jumpai pujian tentang kemuliaan ilmu pengetahuan, seperti yang terdapat dalam kitab Bhagavad Gita bab 4 sloka 34 sebagai berikut. Tat vidhi pranipatena pariprasnena sewaya upadesyanti te jananam jananinas tatwa darsina, yang artinya kejarlah kebijaksanaan dengan penuh hormat dan kerendahan hati, dengan cara bertanya-tanya dan dengan pelayanan. Orang bijaksana yang dapat melihat kebenaran yang akan memberi petunjuk padamu di dalam pengetahuan itu. Melihat dan memahami arti sloka tersebut, ada 3 syarat yang harus dilakukan dan dipatuhi dalam proses belajar, yaitu hormat, sujud, dan disiplin kepada guru, atau yang disebut dengan pranipatena, dengan bertanya, mencari, dan menganalisa, serta mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh atau disebut pariprasena, dan berbakti, melayani, dan setia dengan tulus ikhlas kepada guru atau sewaya. Dalam proses menganalisa, manah atau pikiran memiliki berbagai daya atau kesaktian. Kekuatan yang dimiliki oleh manah dalam agama Hindu antara lain kekuatan persepsi atau disebut dengan vedana sakti, kekuatan memori sinarana sakti atau smerti sakti, kekuatan imajinasi
Bawana Sakti.

disebutkan. Persembahan berupa ilmu pengetahuan, oh Arjuna, adalah lebih mulia daripada persembahan materi. Dalam seluruh kerja ini berpangkal pada ilmu pengetahuan. Mutiara Nitisastra menyebutkan hal ini di dalam Kekawin Nitisastra bab 5 sloka 1, yaitu Takitakining Sewage Gunawidya Smarawisaya Ruang Puluh Ing Ayusya Tengah Ing Tuwuh Sanwacana Gegenta Patilaring Atmeng Tanu Paguroken, yang artinya bersiap sedialah selalu mengabdi pada ilmu pengetahuan yang berguna. Hal yang menyangkut asmara barulah diperbolehkan setelah umur 20 tahun. Setelah berusia setengah umur menjadi penasihatlah pegangannya. Setelah itu hanya memikirkan lepasnya atman yang menjadi perhatian. Selanjutnya di dalam Nitisastra bab 2 sloka 5 dan 7 menjelaskan Norana mitra manglewihana ware guna maruhur Nora catru manglewihane geleng anarihati Norana sih manglewihane sihikang atanaya Norana cakti daiwa juga cakti tan ane manahan, yang artinya tidak ada sahabat yang dapat melebihi ilmu pengetahuan yang tinggi faedahnya. Tidak ada musuh yang berbahaya daripada nafsu jahat dalam hati sendiri. Tidak ada cinta yang melebihi cinta orang tua kepada anaknya. Dan tidak ada kekuatan yang menyamai nasib, karena kekuatan nasib tidak tertahan oleh siapapun juga. Nemani sang mamukti dumada iketan aneguda Yohana rupawan kula wicala tika pada nahana Denika tanpa castra tan ateja wadana makuncen Luir sekaring cami murup abang tan ana waing nika, yang artinya sangat disayangkan bila

tiada bercahaya, seperti bunga dap-dap merah menyala namun tiada wangi. Dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan, dapat meningkatkan kualitas hidup kita, baik secara jasmani maupun rohani. Di dalam sastra Hindu juga jelas tersurat adanya motivasi agar umatnya senantiasa menuntut ilmu, dan masa di mana kita menimba ilmu inilah dinamakan masa Brahmacari Asrama. Di dalam Bhagavad Gita bab 4 sloka 34 disebutkan, belajarlah dengan penuh disiplin, dengan bertanya, bekerja, dan berbakti. Jelas ada sebuah motivasi dan sekaligus perintah di dalamnya, di mana kita sebagai umat Hindu harus senantiasa meningkatkan pengetahuan, baik pengetahuan yang sifatnya kebendaan maupun pengetahuan rohania. Hal ini sejalan dengan sloka suci di dalam kitab suci Sarasa Muscaya, sloka 27, yang menyatakan, Yuwaiwa darman awince uwa witam yuwa krutam triya bawati wai darba utpatan naja hidyati, yang artinya, karena perilaku seseorang hendaknya dipergunakan sebaik-baiknya masa muda. Selagi badan sedang kuatnya, hendaklah dipergunakan untuk usaha menuntut dharma, arta, dan ilmu pengetahuan. Sebab tidak sama kekuatan orang tua dengan kekuatan anak muda. Contohnya adalah seperti ilalang yang telah tua itu menjadi rebah, dan ujungnya tidak tajam lagi. Dengan penguasaan ilmu pengetahuan, maka hendaknya dapat meningkatkan kebijaksanaan kita, yakni dengan menguasai ilmu pengetahuan dapat dipergunakan untuk tujuan-tujuan yang baik bagi agama, bangsa, dan negara. Hal ini sejalan dengan konsep di dalam sloka Sarasa Muscaya 349 dan 350. Sebab mesti sempurna pengetahuan seseorang tentang sesuatu ilmu. Jika dursila atau buruk laku, tiada berguna itu. Sebab menjadi suluh untuk yang bertindak benar, demikianlah gunanya ilmu pengetahuan itu. Singkatnya, sastra atau ilmu pengetahuan itu, jika ada pada orang yang dursila, sia-sialah, hilang kesuciannya. Walau seandainya engkau orang yang paling berdosa di antara manusia, yang memikul dosa, dengan perahu ilmu pengetahuan ini, lautan dosa akan diseberangi. Orang bijaksana tidak ditandai oleh ketuaan, tidak pula oleh kulit yang berkerut, tidak pula oleh keremajaan yang telah suram, tidak pula oleh putihnya rambut. Orang yang bijaksana adalah orang yang tahu akan hakikat hidup. Itulah hati, pratnya namanya. Itulah yang harus diketahui sebagai alat untuk menyeberangi lautan kehidupan. Wejangan Sri Krishna kepada Arjuna tentang pentingnya ilmu pengetahuan atau jnana diakhiri dengan pernyataan berikut yang diambil dari kitab suci Bhagavad Gita bab 4 sloka 42. Tasmat ajnana sambutam restam jnana sinah tatmanah cityam saryasam yogam atisto tisya barata, yang artinya, sebab itu setelah memotong keraguan dalam hatimu karena ketidaktahuan, dengan pedang ilmu pengetahuan dan berpegang pada yoga, bangkitlah oh Barata. Dengan kerja yang benar, ilmu pengetahuan dan disiplin jiwa yang teguh, serta terhapusnya keraguan hati, melalui avatara Krishna, Tuhan mengharapkan kita untuk bangkit dan bertindak dalam menerangi kebodohan atau avidya dan keterbelakangan. Demikianlah renungan agama Hindu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, yang mengambil tema ilmu pengetahuan dalam pandangan agama Hindu. Semoga kiranya dapat meningkatkan selada dan bakti kita terhadap ide Sang Hyang Widiwasa. Akhir kata, izinkan saya menutup renungan kali ini
dengan mengaturkan Parama Shanti. Om Dewa Suksma Parama Acintya Yana Maswal. Om Sarwah Karya Prasidantam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Sesungguhnya, manakala Dharma berkurang kekuasaannya dan tirani hendak merajalela, wahai Arjuna, saat itu aku menciptakan diriku sendiri untuk melindungi orang-orang baik dan untuk memusnahkan orang yang jahat. Aku lahir dari masa ke masa untuk menegakkan Dharma.

Orang yang lemah tidak mampu memaafkan. Memaafkan adalah ciri orang yang kuat. Mahatma Gandhi. Memaafkan berarti kita melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Ingatlah, dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita dalam

0: waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Kupang dengan Warta NTT Pagi.
1: Kelas-kelasnya kita siapkan, asrama kita siapkan, ada 3 asrama untuk peserta didik maupun tenaga pendidik dan juga wali.
2: Masa purna tugas bukanlah akhir dari pengabdian, melainkan babak baru untuk terus berbagi pengalaman, membimbing generasi muda, dan menjadi penyejuk dalam kehidupan bermasyarakat.
3: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Kupang edisi Rabu 15 Juli 2026. Dua informasi mengawali berita pagi ini. Masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS bagi siswa sekolah rakyat terintegrasi 1 Kabupaten Kupang mulai dilaksanakan. Penyerapan gabah beras petani lokal di Nusa Tenggara Timur selama selama semester 1 2026 mencapai 7 ton. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya bersama saya, Fongki Lete. Kami awali informasi yang pertama. Pemerintah Kabupaten Kupang bersama Kementerian Sosial memulai masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi siswa sekolah rakyat terintegrasi 1 Kabupaten Kupang. Program ini diharapkan menjadi solusi pemerataan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Andri Iskandar melaporkan.
4: Pemerintah Kabupaten Kupang

0: Bersama Kementerian Sosial, mulai masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi siswa sekolah rakyat terintegrasi 1 Kabupaten Kupang. Program ini diharapkan menjadi solusi pemerataan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Sekolah rakyat terintegrasi 1 Kabupaten Kupang resmi memulai kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah bagi peserta didik baru Selasa 14 Juli 2026. Pada tahun ajaran ini, sebanyak 270 siswa angkatan kedua mengikuti proses pendidikan berasrama yang seluruh kebutuhannya ditanggung pemerintah. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kupang, Filipina Agustina Kale, mengatakan kehadiran sekolah rakyat merupakan bentuk nyata perhatian pemerintah terhadap anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim agar memperoleh pendidikan yang layak.
1: Untuk berada di sekolah rakyat memang tidak mudah karena tidak ada pendaftaran atau seleksi seperti sekolah reguler. Tetapi
0: selain meminta dukungan dalam pemutakhiran data, pihak sekolah juga berharap pemerintah membantu penyelesaian dokumen administrasi sejumlah siswa angkatan pertama yang masih belum lengkap. Sementara itu, Bupati Kupang Yusuf Lede menegaskan pemerintah Kabupaten Kupang berkomitmen mendukung penuh keberlangsungan sekolah rakyat sebagai program strategis pemerintah pusat dalam memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan.
2: Jadi, sekolah rakyat ini memberikan suatu dampak bagi daerah ini, bagi rakyat kita. Jadi, sebagai pemerintah Kabupaten Kupang menyampaikan terima kasih kepada Pak Presiden. Karena kalau Pak Presiden tidak pikir rakyat, tidak pikir sekolah ini hadir di sini. Masyarakat kita yang orang-orang masyarakat kategori miskin ekstrim. Kalau ternyata keadilan sosial di sekolah rakyat Indonesia harus berlaku bagi semua rakyat. Jadi ada sekolah rakyat ini sebenarnya untuk menjawab daripada sidang kelima.
3: Keadilan sosial di seluruh rakyat Indonesia.
0: Ia mengatakan, sekolah rakyat menjadi harapan baru bagi anak-anak yang selama ini terkendala mengakses pendidikan. Bupati Kupang juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah, tenaga kesehatan, pemerintah desa, dan para pendamping terus berkolaborasi mendukung penyelenggaraan sekolah rakyat. Dengan sinergi semua pihak, program tersebut diharapkan mampu melahirkan generasi yang lebih sehat, berpendidikan, dan menjadi jalan keluar bagi persoalan kemiskinan di Kabupaten Kupang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kupang mulai dimanfaatkan untuk memberikan layanan pendidikan gratis bagi ratusan siswa dari keluarga kurang mampu dan diharapkan memperluas akses pendidikan yang layak sekaligus meringankan beban ekonomi masyarakat. Selengkapnya Wiwin Ngari melaporkan.
5: 270 siswa mulai menempati Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kupang yang menyediakan fasilitas belajar sekaligus tempat tinggal bagi para peserta didik. Seluruh kebutuhan dasar mulai dari ruang belajar, asrama, hingga fasilitas penunjang lainnya disiapkan pemerintah agar siswa dapat mengikuti proses pendidikan dengan nyaman. Kepala Satuan Kerja Prasarana Strategis Provinsi Nusa Tenggara Timur, Istiadi Nugroho, mengatakan sekolah ini telah dilengkapi ruang kelas, asrama bagi siswa dan tenaga pendidik, lapangan upacara, gedung serbaguna, dapur. Selain itu, sekolah juga telah menyiapkan fasilitas bagi sekitar 100 siswa tambahan yang akan bergabung dari sentra IFATA.
6: Jadi sekarang fungsional untuk 270 siswa. Kita sudah siapkan sekolah, kelas-kelasnya kita siapkan, asrama kita siapkan, ada 3 asrama, baik untuk peserta didik maupun tenaga pendidik dan juga wali. Juga lapangan upacara, gedung serbaguna yang sekarang digunakan acara, tempat makan atau kantin, dapur juga sudah kita siapkan. Nanti menyusul ada 100 orang lagi yang dari sentra IFATA, ya sekolah rintisan, kita sudah siapkan juga untuk kelas dan asramanya. Kita sudah membuat zonasi, jadi area-area mana yang memang sudah bisa dipakai dan area-area yang memang tidak boleh di masuki.
5: Sementara itu, orang tua siswa asal Fatuleu Tengah, Sylvia Talas, mengaku bersyukur anaknya dapat melanjutkan pendidikan di sekolah rakyat. Menurutnya, program sekolah gratis ini sangat membantu masyarakat, khususnya keluarga petani yang selama ini terkendala biaya pendidikan.
7: Anak saya mengantar ke sekolah rakyat dari kemarin, dari sampai hari ini, mengantar dia ke sekolah rakyat untuk sekolah. Mama pun perasaan sendiri sangat senang karena sekolah rakyat ini tidak butuh biaya. Berterima kasih kepada Bapak Bupati Kupang dan Bapak Presiden Prabowo. Sekian, dan harapannya tahun depan supaya anak masuk sekolah SMA sampai dia tuntas.
5: Sekolah rakyat menjadi salah satu program pemerintah untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu melalui layanan pendidikan berasrama yang seluruh pembiayaannya ditanggung pemerintah. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kehadiran sekolah rakyat di Kabupaten Kupang disambut penuh rasa syukur oleh para pelajar dan orang tua. Selengkapnya, Delvin Wandi melaporkan.
8: Tujukan untuk memberikan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu ini dinilai menjadi harapan baru bagi masyarakat agar anak-anak dapat memperoleh pendidikan yang layak tanpa terbebani biaya. Salah seorang orang tua siswa, Anita Neves dari Oebelo, mengaku sangat bersyukur karena salah satu dari 11 anaknya kini dapat melanjutkan pendidikan di sekolah rakyat. Menurutnya, proses pendaftaran berlangsung mudah dan tidak mengalami kendala. Anita yang sehari-hari bekerja sebagai petani mengatakan bahwa program tersebut sangat membantu keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas.
9: Saya terharap, terima kasih terhadap Bapak Presiden Prabowo Subianto, karena saya terharu anak 11 orang, satu orang masuk ini apa sekolah rakyat. Saya terlalu bersyukur kepada ini apa Pak Bupati, Presiden Prabowo. Saya terharu sekali, terima kasih.
8: Ungkapan syukur juga disampaikan Andreas Lake, orang tua siswa kelas 1 SMP. Ia mengapresiasi perhatian pemerintah terhadap dunia pendidikan, khususnya bagi masyarakat di Kabupaten Kupang. Sementara itu, salah seorang siswi baru tingkat SMA, Mirna Tamonov, mengaku merasa senang dapat menjadi bagian dari sekolah rakyat.
10: Dari kemarin kami sudah mengantarkan anak-anak kami ke sini sampai jam 6 sore, baru kami pulang, dan kami mengucap syukur kepada Bapak Bupati Kupang dan Bapak Presiden sudah menghadirkan sekolah rakyat untuk NTT, khususnya di Kabupaten Kupang. Dengan itu kami masyarakat mengharapkan kedepannya apa yang anak kami cita-cita menginginkannya semoga tercapai kedepannya. Ini itu saja dan kami minta terima kasih.
11: Senang, bahagia karena fasilitasnya sangat bagus. Saya berterima kasih atas program dari Pak Presiden Prabowo. Ini program sekolah rakyat sangat membantu.
8: Kehadiran sekolah rakyat di Kabupaten Kupang menjadi angin segar bagi masyarakat, khususnya keluarga prasejahtera yang selama ini menghadapi keterbatasan ekonomi dalam menyekolahkan anak-anak mereka. Dengan fasilitas pendidikan yang memadai, proses penerimaan yang mudah, serta tanpa biaya, program ini diharapkan mampu meningkatkan akses pendidikan yang berkualitas, sekaligus membuka peluang bagi generasi muda untuk meraih masa depan yang lebih baik. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Informasi lainnya, di Treskrimsus Polda Nusa Tenggara Timur bongkar dugaan peredaran rokok ilegal di 4 kabupaten, ribuan bungkus diamankan. Laporan Vence Sakarias.
12: Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Nusa Tenggara Timur berhasil mengungkap dugaan peredaran rokok yang tidak dilengkapi legalitas perizinan perdagangan dalam penyelidikan yang dilaksanakan di 4 kabupaten, yakni di Kabupaten Ende, Nagekeo, Ngada, dan Manggarai Barat. Dari hasil operasi tersebut, petugas menemukan sebanyak 9.271 bungkus atau 185.420 batang rokok yang diduga tidak dilengkapi izin legalitas perdagangan. Barang temuan tersebut terdiri dari beberapa merek, yakni Manri sebanyak 1.910 bungkus, Has Jaya sebanyak 3.861 bungkus, serta Hammer sebanyak 3.500 bungkus dalam dua jenis kemasan berbeda. Pada RRI Selasa 14 Juli 2026, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Nusa Tenggara Timur Kombespol Hans Rahmatullah Irawan mengatakan pengungkapan merupakan bentuk komitmen Polda dalam melindungi masyarakat sekaligus menciptakan iklim perdagangan yang sehat dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
13: Penyelundupan rokok ilegal merupakan tindakan pelanggaran hukum dan kejahatan kegiatan ekonomi yang menyebabkan kerugian besar pada keuangan negara khususnya dan pada sektor penerima cukai, menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat serta mengganggu stabilitas ekonomi. Pengungkapan yang disampaikan pada hari ini merupakan wujud nyata kehadiran Polri dan sinergitas Polri dengan instansi terkait dalam melindungi kepentingan masyarakat dan melindungi negara dari kerugian ekonomi serta penegakan hukum yang tegas.
12: Lebih jauh dikatakannya, peredaran barang yang tidak memenuhi ketentuan izin merupakan pelanggaran hukum yang berpotensi merugikan masyarakat, negara, maupun pelaku usaha yang taat aturan. Atas dugaan tersebut, penyidik menerapkan pasal 106 junto pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan yang mengatur kewajiban pelaku usaha memiliki perizinan di bidang perdagangan.
4: Kita beralih ke informasi berikutnya. Pengabdian tidak mengenal batas usia, akan tetapi melalui pengalaman dan keteladanan yang dimiliki Persatuan Wiradatama Republik Indonesia atau para pensiunan ASN diharapkan terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam membimbing generasi muda serta berkontribusi bagi pembangunan Nusa Tenggara Timur, khususnya di bidang pendidikan, pemberdayaan UMKM, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berikut laporan Alotani.
14: Masa purna tugas bukanlah akhir dari pengabdian, melainkan babak baru untuk terus berbagi pengalaman, membimbing generasi muda, dan menjadi penyejuk dalam kehidupan bermasyarakat.
15: Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui PLH Sekda Yohanes Oktavianus menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya bertumpu pada generasi muda, akan tetapi membutuhkan kebijaksanaan dan pengalaman para senior-senior. Pemerintah NTT meminta para pensiunan ASN menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan berbagai pembangunan daerah, terutama mendukung generasi SDM melalui gerakan Milki Joni Belajar atau Jam Belajar di luar sekolah.
14: Kami mengajak PWRI untuk menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan berbagai program pembangunan daerah, antara lain mendukung penguatan kualitas sumber daya manusia melalui gerakan Belajar Milki Joni yang membangun budaya belajar sepanjang hayat, meningkatkan literasi, disiplin karakter, dan semangat berbagi pengetahuan kepada generasi muda. Menjadi mentor bagi ASN muda, pelaku UMKM, organisasi kemasyarakatan, dan komunitas pemuda melalui transfer pengalaman dan nilai-nilai integritas.
15: Ketua PWRI Nusa Tenggara Timur Dr. Anus Johannes B. Kosapilawan kepada RRI menyampaikan bahwa semangat pengabdian para pensiunan ASN masih terus mereka lakukan dalam mendukung pemerintah. Menurutnya, banyak pensiunan ASN yang bergabung dalam PWRI bergelut di berbagai aktivitas pembangunan UMKM, pertanian, perkebunan, maupun peternakan dan politik.
16: Kita juga mendukung pemerintah provinsi, kabupaten, kota, di mana mereka punya program, kita sebagai pensiunan tetap mendukung. Karena kita sebagai pengabdi awal, tapi sudah pensiun masih tetap mengabdi. Di bidang apa saja? Di bidang usaha UMKM, di bidang politik, di bidang pengacara, kita ada pensiun masih bergerak di bidang itu. Bahkan usaha-usaha yang lain, perkebunan, pertanian, masih ada pensiun yang bekerja di pertanian ataupun perkebunan.
15: Catatan RRI, Pengurus Persatuan Wiradatama Indonesia PWRI Nusa Tenggara Timur periode 2026-2031 secara resmi dilantik oleh Gubernur NTT melalui PLH Sekda Yohanes Oktavianus pada Jumat kemarin. Pemerintah dan para pensiunan ASN sama-sama berkomitmen membangun kemitraan dalam mendukung pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang masih produktif di sektor pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, dan UMKM maupun politik. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kantor Wilayah Perumbulok Nusa Tenggara Timur menjabarkan bahwa penyerapan gabah beras petani lokal selama semester 1 2026 mencapai 7.400 ton. Berikut laporan Aris Lake.
17: Kepala Kanwil Perumbulok NTT Arahim Kana mengatakan hingga Juni 2026 Bulog telah menyerap gabah setara beras sebanyak 7.400 ton. Jumlah itu lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun 2025 yang mencapai 6.000 ton. Ia menyebut peningkatan itu mencapai sekitar 120%. Menurutnya, capaian tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto dalam upaya mewujudkan swasembada pangan.
18: 2025 kita sudah menyerap setara beras. Setara beras itu dalam pengertian gabahnya dan berasnya. Itu hampir 6.000 lebih, 6.000 ton lebih. Nah, di tahun ini 2026 yang baru semester 1 itu sudah sampai 7.400. Jadi ada peningkatan luar biasa sekitar 120% sampai dengan semester 1.
17: Arahim juga menegaskan keberhasilan ini tidak hanya kerja Bulog, melainkan sinergi dari petani, penyuluh pertanian lapangan, penggilingan, TNI Polri, pemerintah Provinsi NTT, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, serta pemerintah kabupaten kota. Ia optimis penyerapan akan naik pada semester 2 2026 meski target semester 1 sudah terlampaui lebih dari 100%. Selain gabah dan beras, Bulog NTT juga mencatat lonjakan penyerapan jagung. Pada 2025, penyerapan jagung hanya 334 ton. Sementara hingga semester 1 2026 sudah mencapai 2.200 ton atau 60% dari target tahun ini. Kedepan, Arahim juga meminta dukungan semua pihak untuk menjaga keberlanjutan pengadaan gabah, beras, dan jagung. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Koordinator Prodi Psikolog Fakultas Kesehatan Masyarakat Undana Kupang, Dr. Dina Carlota Lerik mengatakan, anak dan remaja memiliki otak untuk mengatur sistem emosi, takut, cemas, dan agresif untuk mengingat sesuatu yang pernah terjadi dan kurang kuat untuk menghentikan emosinya. Kepada RRI, Koordinator Prodi Psikolog Dr. Dina menambahkan, perubahan perilaku anak di rumah saat bermain media sosial seperti membalikan layar ponsel saat didekati, rajin menghapus riwayat penelusuran atau histori, sehingga mendadak mengunci perangkat dengan kata sandi baru. Menurutnya, bila hal itu terjadi, orang tua wajib melakukan pendekatan dialog terbuka serta mengajak anak beraktivitas fisik di dunia nyata guna mengalihkan perhatian mereka dari layar ponsel mereka.
19: Kelompok yang dia musuhi itu harus dihilangkan gitu kan, semacam ada keinginan untuk agresif yang tinggi meniadakan orang lain. Nah, ini kan orang tua sudah perlu waspada ya kalau udah di tahap yang seperti ini. Kemudian ada juga tahapan di mana kadang anak menggunakan teknologi digital itu sembunyi-sembunyi. Kayak merasa jangan sampai ketahuan gitu loh. Itu kan kita juga jadi berpikir pasti ada sesuatu nih. Nah, itu peran orang tua itu penting di sana.
4: Sementara itu, Widya Suara Ahli Madya BGTK Provinsi Nusa Tenggara Timur Kota Kupang Meki Dakumba menegaskan peran dunia pendidikan menjadi penting karena aktivitas anak di sekolah selain lebih banyak di rumah akan tetapi sekolah juga harus menyiapkan ruang untuk bagaimana melakukan interaksi sosial melalui pemanfaatan media karena pendidikan karakter dan toleransi menjadi kunci melindungi anak dari paham radikalisme, sementara orang tua menjadi benteng utama di rumah untuk memantau pergaulan dan aktivitas digital anak. Saudara, Popsi Nusa Tenggara Timur mulai mematangkan persiapan dengan menjadikan setiap turnamen sebagai ajang seleksi dan pembinaan atlet menuju Pesta Olahraga Nasional PON 2028. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Sengge.
20: Pekan Olahraga Nasional atau PON 2028 tinggal menghitung waktu. Pengurus Provinsi Persatuan Olahraga Biliar seluruh Indonesia, Popsi Nusa Tenggara Timur mulai mematangkan persiapan dengan menjadikan setiap turnamen sebagai ajang seleksi dan pembinaan atlet menuju Pesta Olahraga Nasional tersebut. Komitmen itu ditegaskan Ketua Umum Popsi Nusa Tenggara Timur Adrian Manafe saat turnamen biliar Nine Ball Wali Kota Cup 1 di Arena Biruza Kota Kupang. Menurutnya, seluruh atlet yang mengikuti kejuaraan tahun ini akan masuk dalam pemantauan Popsi. Penilaian tidak hanya didasarkan pada hasil pertandingan, tetapi juga disiplin latihan, mental bertanding, dan konsistensi performa sebagai bekal menghadapi persaingan di level nasional.
21: Teman-teman semua, lomba-lomba yang dijalankan dalam tahun ini dan tahun-tahun berikutnya akan menjadi bahan pertimbangan untuk kita semua dalam menyongsong Pekan Olahraga Nasional ke depan. PON 2028 sudah dekat. Artinya teman-teman semua harus bisa terus lebih sering berlatih.
20: Popsi Nusa Tenggara Timur mengapresiasi dukungan pemerintah Kota Kupang yang terus mendorong pembinaan olahraga biliar melalui penyelenggaraan berbagai kejuaraan. Dukungan tersebut dinilai menjadi modal penting untuk memperbanyak jam tanding atlet sekaligus menjaring bibit-bibit potensial yang siap memperkuat kontingen Nusa Tenggara Timur. Melalui kompetisi yang berkesinambungan, POPSI Nusa Tenggara Timur menargetkan terbentuknya skuad yang mampu bersaing dan meningkatkan prestasi daerah pada PON 2028.
21: Dengar, ini lomba ke depan ini skala nasional. Kalau Pak Wali Kota sudah kasih kita materi atau kasih kita support untuk kita membuat kegiatan hari ini, kita juga harus bertanding dengan baik. Jangan malu-maluin nama Wali Kota.
20: Dengan waktu persiapan yang semakin singkat, POPSI Nusa Tenggara Timur menegaskan pembinaan tidak lagi berorientasi pada satu turnamen semata, melainkan membangun tim yang solid, kompetitif, dan siap mengharumkan nama Nusa Tenggara Timur di PON 2028. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT Pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi siswa sekolah rakyat terintegrasi 1 Kabupaten Kupang mulai dilaksanakan. Penyerapan gabah beras petani lokal di NTT selama semester 1 2026 mencapai 7.400 ton. Sekian Warta NTT Pagi mewakili kerabat kerja bertugas, saya Fongki Lete mengucapkan terima kasih, selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Bang pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila, Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1. Halo, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Kupang dimanapun Anda berada. Selamat pagi, selamat memulai aktivitas Anda di pertengahan bulan Juli ya, tanggal 15 hari ini. Yang pastinya saya berharap semua aktivitas yang Anda kerjakan, Anda lakukan hari ini semuanya bisa berjalan dengan baik. Yang pastinya bahwa semua yang Anda harapkan, Anda doakan hari ini semuanya bisa terwujud ya. Amin. Yang pastinya pendengar, pagi ini kami ajak Anda untuk bisa sharing informasi. Informasi-informasi apa yang terjadi di lingkungan Anda. Entah itu pun keluhan-keluhan yang Anda temui. Waduh, ini gimana nih solusinya? Kemudian ada pun pertanyaan-pertanyaan apa yang ingin Anda sampaikan kepada kami, menyangkut dengan pelayanan publik ataupun hal-hal umum yang sejatinya bisa Anda sampaikan kepada kami, boleh ya. Beta tunggu di line telepon 0380825444 ataupun juga bisa di 8431152. Dan Anda juga bisa bergabung di WA-nya Pro 1 0811-3820-9440. Beta Fongki dan juga ada rekan Calvin masih terus temani Anda di Kupang pagi ini dengan sejumlah informasi-informasi terkini yang bakal Beta hadirkan untuk Anda.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Sejarah koperasi di Indonesia sebenarnya bermula dari aksi heroik seorang pejabat daerah melawan rentenir. Jadi gini, mundur ke tahun 1886 di Purwokerto, ada seorang patih bernama R. Arya Wiryaatmaja. Beliau merasa sedih melihat rekan-rekan sekerjanya, sesama pegawai negeri, menderita karena terjerat utang rentenir yang bunganya selangit. Nah, demi menolong mereka, Pak Patih ini akhirnya nekat mendirikan bank khusus untuk para pegawai negeri di Purwokerto. Cita-cita mulia ini kemudian dikembangkan lebih lanjut dan diubah menjadi sistem koperasi yang kita kenal sekarang. Jadi dari dulu, koperasi itu memang lahir sebagai pahlawan untuk bantu kesejahteraan rakyat, bukan untuk menguntungkan rentenir.

0: Ya, pendengar basudara di Nusa Tenggara Timur, saatnya kuliah di perguruan tinggi negeri dengan cara yang lebih fleksibel, terjangkau bersama Universitas Terbuka Kupang. Universitas Terbuka merupakan perguruan tinggi negeri ke-45 di Indonesia yang telah terakreditasi unggul. Berbagai program studinya juga telah memperoleh akreditasi unggul A dan baik sekali. Universitas Terbuka menyediakan program diploma, program sarjana, program magister hingga program doktor dengan lebih dari 50 program studi dari 4 fakultas, yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Sains dan Teknologi, serta Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saat ini, alumni Universitas Terbuka telah mencapai lebih dari 1,8 juta lulusan yang tersebar di seluruh Indonesia hingga lebih dari 50 negara. Kelebihan kuliah program diploma dan sarjana di Universitas Terbuka, yang pertama, pendaftarannya sangat mudah. Dapat dilakukan juga secara online melalui laman admisisia.ut.ac.id. Biaya pendaftaran hanya Rp100.000 tanpa uang pembangunan. Biaya kuliah per semester mulai Rp500.000, sudah termasuk bahan ajar cetak dan digital. Sistem belajarnya juga online, fleksibel, bisa dilakukan dari mana saja dan tanpa batas masa studi. Sangat cocok untuk Anda yang sudah bekerja karena tidak mengganggu aktivitas kerja. Kuliah di UT tidak harus datang ke kampus, melainkan kampus yang datang melayani mahasiswa. Skema ujian akhir semester fleksibel, Universitas Terbuka telah meraih rekor MURI sebagai perguruan tinggi negeri dengan penerimaan mahasiswa baru terbanyak, perguruan tinggi negeri dengan kelas virtual terbanyak, perguruan tinggi negeri dengan mahasiswa terbanyak. Informasi lebih lanjut silakan kunjungi website UT di www.ut.ac dan media sosial UT Kupang, baik itu Facebook, Instagram, TikTok, dan YouTube @UT Kupang. Atau Anda bisa hubungi layanan WhatsApp UT Kupang di 0813-3924-1979. Anda juga bisa datang langsung ke kantor UT di Jalan Pulau Indah nomor 6 Moesapa Barat, Kota Kupang. Pendaftaran mahasiswa baru, program diploma dan sarjana Universitas Terbuka dibuka sampai tanggal 22 Juli mendatang. Universitas Terbuka membuka akses pendidikan tinggi untuk semua.
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1. Iya, selamat pagi untuk Anda pendengar yang ada di Kota Larantuka. Selamat beraktivitas pagi ini. Juga selamat pagi untuk Anda yang sudah berselancar di media sosial gitu ya. Dengan aktivitas-aktivitas yang Anda kerjakan, baik itu yang berjualan di medsos gitu ya. Selamat pagi untuk Anda yang pagi-pagi ini sudah olahraga. Wah, luar biasa nih. Minimal olahraganya 30 menit ke atas ya, itu sudah bisa membantu Anda untuk sehat secara jasmani dan juga rohani. Selamat pagi juga untuk Anda yang pagi ini lagi prepare sarapan pagi buat papa mama, buat anak-anak tersayang, masak yang enak ya, kalau lebih nabeta pigi bantu makan gitu. Juga untuk Anda pagi ini yang siap-siap mau pergi ke kantor, pergi ke tempat kerja, jangan lupa untuk sarapan pagi dicek-cek kembalilah untuk materi-materi ataupun juga bahan-bahan yang dipersiapkan pagi ini untuk presentasi ataupun juga dipersiapkan laptopnya. Yang mau jalan kasih panas motor dulu, mobil dulu sebelum berangkat gitu ya. Dicek-cek juga nih barang-barang bawaan Anda, jangan sampai kelupaan gitu ya. Karena biasanya hal-hal kecil itu yang dilupakan. Nah, pendengar, kali ini beta punya informasi. Informasinya soal pemerintah yang akan memperbarui data tunggal sosial ekonomi nasional atau yang biasa kotong kenal dengan DTSN. Nah, jadi pendengar, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengingatkan kalau pemerintah daerah juga punya peran yang besar untuk memperbarui data-data tersebut. Nah, data ini bakal dipakai pemerintah supaya apa? Supaya bantuan, ya, penyaluran bantuan sosial ini benar-benar sampai ke masyarakat yang memang membutuhkan. Karena itu, pemerintah daerah diminta untuk aktif turun ke lapangan, cek ya, cek data-data warga, memperbarui kalau ada perubahan, dan yang pastinya ajak juga masyarakat memberikan data yang benar dan sesuai dengan kondisi. Jadi jangan sampai ketika ada ya kalau misalnya ada petugas yang turun lapangan, Pak Mamadun dianjurkan untuk kasih data yang benar ya. Jangan sampai karena mau dapat bantuan saya akhirnya kasih data yang son benar. Jadi pura-pura miskin begitu ya. Tapi memang Koton diminta untuk jujur ya, kasih data yang benar dan sesuai dengan kondisi yang ada. Jadi ada tujuan kenapa sampai Koton harus kasih data yang benar, data yang akurat, supaya bantuan seperti program Keluarga Harapan atau PKH dan juga bantuan sembako ini bisa lebih tepat sasaran, sehingga keluarga yang benar-benar membutuhkan bisa terima dong pungha. Karena kasihan juga kalau misalnya ada keluarga ataupun juga ada janda duda yang dongpung hidup itu betul benar-benar susah, tapi toh dong son dapat bantuan begitu. Nah, jadi pemerintah son mau itu, pemerintah mau supaya ya keluarga yang benar-benar membutuhkan ini dong bisa dapat dong punya. Ha. Karena data yang benar ini pastinya bisa bantu pemerintah berikan pelayanan yang lebih adil, lebih tepat bagi ketumpung masyarakat yang kurang mampu, yang benar-benar dong butuhkan itu apa namanya bantuan-bantuan sosial. Ya, terima kasih untuk Anda yang pada pagi ini baru saja bergabung di FM 94,4 MHz. Kira-kira nih pendengar ada kosonde. Kalau misalnya Anda di tempat ataupun wilayah Anda ada keluarga misalnya, atau ada orang yang dongpung hidup susah, minta ampun tapi son dapat bantuan, bisa Anda laporkan, bisa Anda sampaikan ke atau sampaikan kepada mereka misalnya. Coba pergi di kantor lurah untuk bisa diperbarui datanya, ataupun bisa nanti Mama dong disuruh untuk ke dinas sosial gitu ya, untuk bisa mendapatkan pelayanan di sana, diperbaharui datanya supaya Mama dong bisa mendapatkan bantuan begitu ya. Itu dia informasi yang Beta hadirkan untuk Anda pendengar di pagi ini, yang Beta kutip dari rri.co.id. Itu dia informasinya. Beta masih tunggu buat Anda pendengar yang ingin berbagi informasi, boleh silakan informasi-informasi yang terjadi di lingkungan Anda, ataupun juga kalau ada keluhan-keluhan ya, keluhan-keluhan yang terjadi, boleh Anda sampaikan ya di line telepon Pro 1 0380825444 atau 8431152. Beta akan tampung semua ya, informasi-informasi yang Anda sampaikan, informasi-informasi soal kebutuhan pokok di pasar, ikan dong ke mana, ikan dong harga murah kok aman nih, kira-kira ikan mana yang sekarang lagi naik daun. Biasa ikan naik daun tuh ikan daun deras gitu ya. Beta lihat ada yang sempat live di TikTok, di media sosial itu domba jual soal ikan gitu ya. Jadi kalau angin-angin begini, angin-angin begini, kadang-kadang ikan juga mahal gitu ya. Tapi beda angin laut dengan angin darat nih, kadang beda gitu ya. Bedanya karena apa? Bedanya kalau di laut tenang, kadang-kadang di darat ini dipung angin maka miung begitu ya. Tapi kalau kadang-kadang ini menurut pemikirannya Beta ya, kalau salah Beta minta maaf. Jadi kadang-kadang di darat ini dipung angin maka miung, tapi di laut aman-aman sa gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda punya informasi soal harga kebutuhan pokok, boleh Anda bisa sampaikan di program Saat RRI Kupang. Beta tunggu gitu ya sampai di pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Kira-kira juga Anda punya cerita kosong soal hari pertama apa anak-anak masuk sekolah, kira-kira orang tua dan juga bantu piantar kosong deh. Boleh ya? Kira-kira reaksi anak-anak ke mana kalau misalnya orang tua dong pergi antar anak-anak di sekolah, apakah orang anak-anak dong senang kosong deh nih? Pasti dong senang ya, karena orang tua punya kesempatan ya, waktunya untuk antar-antar anak ke sekolah.

0: Dari kemarin bicara ini susah sekali mau dapat nih.
1: Sama aja usie. Kok kita ada baca berita bilang stok ada.
0: Aduh heran nih. Kalau memang ada nadep minyak di mana?
1: Mungkin di puminya lagi istirahat di gudang-gudang orang, oh.

0: Aduh, kalau satu orang menimbun, kasihan toh ada keluarga yang son bisa masak.
1: Itu su.
0: Ada usaha kecil ju yang terganggu. Bahkan lihat sa, kebutuhan sehari-hari ju jadi terhambat toh.
1: Betul usie, cari untung boleh, tapi jangan sampai bikin orang susah.
2: Ketersediaan energi adalah tanggung jawab bersama. Gunakan dengan bijak, peduli sesama.

0: 101 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.id.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

Selamat pagi pendengar Pro 1, selamat memulai dengan semua rutinitas Anda di pagi hari ini. Pukul 7 lebih 11 menit ya, pastinya buat Anda yang hari ini akan memulai dengan pekerjaannya, ini sudah harus siap-siap begitu ya. Semoga yang hari ini punya planning untuk cari kerja ya, semoga ya mendapatkan pekerjaannya. Yang kemarin sempat gagal gitu ya, semoga hari ini tidak ada kata gagal dalam hidup Anda. Tidak ada kata gagal untuk hari ini ya, sukses terus. Jadi buat adik-adik yang hari ini masih ditengahkan dengan kegiatan MPLS, ya jadi memang MPLS ini diharapkan menjadi momen di mana anak-anak belajar soal lingkungan kampus, lingkungan sekolah, biar mereka bisa nyaman juga ya selama masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Nah, jadi kalau di sekolah rakyat, pendengar, Menteri Sosial Saifullah Yusuf tegaskan kalau MPLS di sekolah rakyat harus berlangsung dengan aman, nyaman, dan bebas dari perpeloncoan ataupun juga segala bentuk kekerasan. Pemerintah minta kepala sekolah, guru, dan semua tenaga kependidikan mendampingi anak-anak dengan penuh perhatian dan juga rasa sayang. Soalnya ini hari-hari pertama sekolah, banyak anak-anak yang ya pastinya masih malu-malu begitu ya, masih menyesuaikan diri, bahkan ada yang rindu rumah ataupun juga orang tua. Selain itu, siswa juga diajak biasakan hidup disiplin, jaga kebersihan, soal buang sampah sembarang, kemudian sama-sama jaga dan rawat fasilitas sekolah, jangan sampai itu dikasih rusak begitu ya. Karena sekolah yang bersih, sekolah yang aman, yang nyaman, itu juga pasti akan buat anak-anak dong lebih semangat untuk belajar. Yang pastinya pendengar, sekolah harus jadi tempat anak untuk bertumbuh, belajar, dan merasa untuk dong dihargai. Bukan jadi tempat untuk dong takut, bukan jadi ajang untuk dong kasih tunjuk mana yang hebat, siapa yang paling kuat, siapa yang paling hebat begitu ya. Karena semuanya untuk ketumbuhan anak-anak semua, biar dong tumbuh dengan pintar, belajar dengan rajin. Karena semua ini untuk sama-sama gotong dukung pendidikan yang ramah anak, biar generasi sekarang ya bisa belajar dengan tenang untuk meraih dongpung cita-cita. Boleh Anda bagi-bagi cerita gimana hari pertama MPLS di sekolah ya, yang terjadi di lingkungan Anda gitu, di lingkungan sekolah Anda. Apakah seru kegiatan-kegiatannya? Boleh di-spill ya di line telepon 0380825444 atau 8431152. Pagi ini di Jalan Tompelo sudah mulai sibuk kendaraan-kendaraan yang melewati jalan ini. Di antaranya ada anak-anak sekolah juga yang diantarkan orang tua gitu ya. Hati-hati di jalan, semoga sampai di sekolah dengan selamat, sampai di tempat kerja dengan selamat, dan hari ini full baterai 100% untuk kerja semua pekerjaannya.

Tahukah Anda, kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik? Saat kondisi mental terjaga, kita lebih mampu berpikir jernih, mengelola emosi, menghadapi tekanan, dan mengambil keputusan dengan bijak. Mental yang sehat juga membantu kita membangun hubungan yang baik dengan keluarga, teman, dan lingkungan kerja, sehingga aktivitas sehari-hari bisa dijalani dengan lebih produktif. Jadi, jangan ragu memberi waktu untuk beristirahat, bercerita kepada orang yang dipercaya, dan mencari bantuan profesional bila diperlukan. Karena kesehatan mental yang baik adalah fondasi untuk menjalani hidup yang lebih sehat, lebih bahagia, dan mampu mengembangkan potensi terbaik diri. Karena kesehatan mental yang baik adalah fondasi untuk menjalani hidup yang lebih sehat, lebih bahagia, dan mampu mengembangkan potensi terbaik diri.

0: ada salah antrian nih.
1: Salah antrian? Enggak tuh. Memangnya kenapa?
0: Dibaca dong pengumumannya. Ini kan antrian untuk BBM bersubsidi. Masa kendaraan elit gini pakai BBM subsidi? Apa kata dunia?
1: Apa? Salah alamat dong BBM subsidinya. Nyasar ke yang tidak berhak.
2: Jangan sampai salah alamat. BBM subsidi untuk yang berhak. Gunakan sesuai aturan agar tepat sasaran, adil dan bermanfaat untuk semua.

Ya, pendengar Pro 1, Beta ada informasi tentang kondisi ekonomi Indonesia saat ini. Jadi, Menteri Keuangan bilang pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tahun 2025 berjalan baik, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan. Bahkan pemerintah kembali mendapatkan penilaian wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Ini sudah yang ke-10 kali berturut-turut. Walaupun di tahun 2025 ekonomi dunia penuh dengan tantangan seperti yang kita ketahui bersama gitu ya, kondisi geopolitik dan perdagangan global yang belum stabil, Indonesia tetap mampu jaga pertumbuhan ekonomi sekitar 5,11%. Sementara inflasi juga tetap terkendali sehingga harga-harga secara umum masih bisa dijaga dan daya beli masyarakat juga tetap terlindungi. Pemerintah berharap pengelolaan anggaran yang baik ini bisa terus mendukung pembangunan yang ada di Indonesia, bisa buka lapangan kerja juga, amin, memperkuat bantuan sosial, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi mari kita sama-sama dukung pembangunan dengan bekerja yang produktif, menggunakan anggaran secara bijak, dan terus menjaga semangat gotong royong untuk kemajuan Indonesia tercinta ini. Itu dia informasi buat Anda pendengar di pagi hari. Yang terpantau cuaca di Jalan Tompelo saat ini cuacanya cerah, anginnya masih sepoi-sepoi kering ya, bukan sepoi-sepoi basah kayak kira ini musim hujan. Nah, ini musim kemarau. Yang pastinya bahwa perlu kotong waspadai dengan angin kincang. Ya mungkin ini pagi belum terlalu tapi biasa kalau siang itu lumayan begitu. Jadi tetap semangat saja, minum air putih yang banyak biar Anda sonde dehidrasi ya. Yang pastinya juga perbanyak makan sayur, makan buah biar Anda tetap sehat, usus, sonde penyakit begitu ya. Karena tubuh Anda menyerap makanan-makanan yang bergizi. Oke, Beta masih punya informasi-informasi lain. Beta juga harap Anda pendengar bisa bagi-bagi info ke Pro 1 RRI Kupang seperti apa informasi yang terjadi di wilayah Anda seperti apa, ataupun juga misalnya Anda yang saat ini berada di lokasi tertentu, misalnya ada terjadi kemacetan, ada lampu jalan ataupun juga lampu-lampu lalu lintas yang mati, boleh Anda sampaikan ke Kotong di Pro 1 RRI Kupang, line WA 0811-3820-9440. Untuk Anda yang lagi tarik ojek online juga, ya bolehlah bisa bagi info kalau misalnya terjadi hal-hal kecelakaan terjadi ya antrian yang panjang di SPBU mana, boleh Anda sampaikan ke Kotong. Bisa juga melalui foto di ya foto ataupun video bisa dikirimkan ke WA-nya Pro 1. Nomornya Beta Spill 0811-3820-9440. Beta ulang ya di 0811-3820-9440.

Melky Lakalena, Gubernur NTT, mengucapkan selamat kerjasama antara TVRI Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia dalam rangka menyiarkan salah satu kegiatan yang paling akbar di dunia ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya melalui kerjasama antara TVRI dan RRI ini, kami harapkan semakin memperluas seluruh rakyat Indonesia yang ada di NTT ini, semua latar belakang, terutama bagi kelompok disabilitas yang kesulitan menyaksikan langsung, meski mendengar, dan juga berbagai teman-teman yang mungkin karena kegiatan, pekerjaan, dan tugas tidak bisa menonton, atau karena jaringan harus mendengar melalui RRI. Saya berharap agar melalui kerjasama ini semakin menjangkau banyak orang di NTT untuk bisa menjadi bagian dari event terakbar di muka bumi ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia yang selalu dinanti untuk ditonton oleh kita semua. Salam olahraga, maju terus TVRI dan RRI, dan juga buat RRI sekali udara tetap di udara. Melalui RRI, ayo bangun Indonesia, ayo bangun NTT.

0: tulang siapa lebih banyak, orang dewasa atau bayi?
1: Ya, tahukah Anda kalau bayi yang baru lahir ternyata punya tulang lebih banyak dari orang dewasa? Bayi yang baru lahir memiliki hampir 100 tulang lebih banyak dibanding orang yang sudah dewasa. Tepatnya, bayi yang baru lahir memiliki 300 tulang, sedangkan orang dewasa hanya punya 206 tulang. Seiring mereka tumbuh besar, tulang-tulang kecil pada tengkorak, tulang belakang, tulang pinggul, tulang dada, dan tangan serta kaki yang awalnya tulang rawan, nantinya akan menyatu menjadi satu kesatuan kerangka yang utuh. Jadi jangan heran kalau si kecil terlihat begitu lentur dan luar biasa. Canggih ya proses alami tubuh kita.

FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Rasa-rasanya judi online ini masih ada gitu ya. Jadi pemerintah sekarang sonde cuma fokus blokir situs judi online, tapi juga mulai membongkar gitu ya seluruh jaringan yang dukung itu kejahatan. Mulai dari apa? Dari aliran uang, rekening yang dipakai, sampai orang-orang yang terlibat di dalamnya. Jadi ini dilirik sama Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafidz yang mengatakan bahwa pemberantasan judi online harus dilakukan dari akar ya. Karena itu pemerintah bekerja sama dengan OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, kemudian Bank Indonesia, perbankan dan aparat penegak hukum supaya penanganannya bisa lebih efektif. Karena sejak tahun 2024 sampai sekarang pemerintah sudah menindak jutaan situs dan konten judi online. Wih, ini banyak ya. Jutaan ini, jangan lihat konten itu sedikit, tapi ini jutaan ini banyak terlalu itu. Jadi dilihat juga ada puluhan ribu rekening yang diduga dipakai untuk aktivitas judi, juga memang sudah dilaporkan dan sebagian besar juga sudah ditutup. Nah, jadi memang kalau judi online ini dia tawar yang enak-enak gitu ya. Dia pun janji juga untung cepat begitu ya. Karena itu kotong jangan sampai tergiur dengan dia pun janji-janji palsu ya. Yang untung pasti hanya pelaku, sementara yang rugi itu kotong sendiri dan keluarga. Karena itu mari kotong sama-sama jaga kotong punya anak-anak dong, kotong pun keluarga supaya ya gunakan internet yang positif, bermanfaat, dan menghasilkan masa depan yang lebih baik. Jangan sampai dong gunakan itu internet untuk apa? Untuk melakukan judi online.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja, serah lu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ya. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede.
1: Bodoh amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.
3: Ya, pendengar, pagi ini kita akan dengarkan informasi perakiran cuaca Provinsi Nusa Tenggara Timur dan sudah tersambung bersama dengan Ibu Hede yang akan menyampaikan informasinya. Selamat pagi, Bu Hede.
4: Selamat pagi.
3: Bagaimana kabar Ibu hari ini?
4: Baik
3: ya. Ibu, pagi ini kita disuguhkan dengan cuaca yang cerah. Meta coba cek-cek awan, kayaknya sana ada ini awan pagi-pagi ini. Ditambah dengan
4: awannya sepertinya clear ya.
3: Iya, sepertinya clear pagi ini di Jagat Raya, asik ya. Ditambah dengan angin yang lumayan lah pagi ini. Seperti apa nih Ibu Hede dengan informasi cuaca selengkapnya, boleh disampaikan?
4: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca wilayah Nusa Tenggara Timur. Hari ini hari Rabu tanggal 15 Juli 2026. Untuk pagi hari kondisi cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Untuk siang hingga sore hari kondisi cuaca diperkirakan cerah hingga berawan. Berpotensi hujan ringan di wilayah Soe, Betun, Borong, Ruteng, dan Tambolaka. Kemudian untuk malam hingga dini hari, kondisi cuaca diperkirakan cerah hingga berawan. Beberapa wilayah berpotensi kabut, diantaranya di Soe, ND, Borong, dan Ruteng. Kemudian suhu udara berkisar 20 hingga 32 derajat Celcius. Untuk Manggarai, Ngada, dan dataran tinggi lainnya, suhu udara berkisar 14 hingga 25 derajat Celcius. Angin dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 45 km per jam. Peringatan dini, waspada potensi angin kencang di wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rotendao, dan Saburai Jua. Demikian perkiraan cuaca.
3: Ya, Ibu Hede, apakah beberapa hari ke depan juga beberapa daerah yang tadi Ibu sudah spill untuk potensi angin kencangnya juga masih terasa Ibu untuk beberapa hari ke depan?
4: Ya, kebetulan untuk beberapa hari ke depan potensi angin kencang masih sangat berpotensi tinggi di wilayah khususnya di wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rotendao, dan Saburai Jua.
3: Iya. Nah, kalau sudah seperti itu, kira-kira apa nih saran yang disampaikan ke pendengar untuk mewaspadai potensi angin kencang nih, Ibu Hede?
4: Baik, yang pertama mungkin masyarakat bisa lebih waspada terhadap pohon-pohon tinggi. Untuk masyarakat dengan ada pohon tinggi di daerah di sekitar rumah mungkin bisa dilakukan pemangkasan atau pemotongan mengingat kecepatan angin yang tinggi bisa menyebabkan pohon tumbang, seperti itu Kak.
3: Oke, baik. Terima kasih banyak ya Ibu Hede dengan informasinya di pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Selamat pagi.
4: Selamat pagi, terima kasih.
3: Ya, pendengar, demikian Ibu Hede, forecaster BMKG Lestari Kupang yang sudah menyampaikan informasi cuaca edisi hari ini. Dan tadi ada imbauan untuk kita waspadai potensi angin kencang untuk beberapa hari ke depan, khusus untuk wilayah Kota Kupang dan beberapa wilayah lain yang juga punya potensi yang sama.

Saya Joni Lumba, pengamat sepak bola dari Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Saya memberikan apresiasi dan profesiat terbaik untuk RRI, ya, di mana mereka mendapatkan hak siaran.

yang pasti untuk mereka. Ketika mereka mendengar, mereka membayangkan dan seolah-olah mereka berada dalam atmosfer Piala Dunia. Terima kasih RRI. Hal yang kedua, RRI juga membantu kaum disabilitas, terutama mereka yang tunanetra. Di situ ada nilai sosial, nilai kemanusiaan yang ditanamkan oleh RRI bagi mereka, supaya walaupun mereka tidak melihat, tetapi mereka mendengar. Di situ mereka juga terlibat menyaksikan dengan telinga mereka bahwa Piala Dunia adalah olahraga sepak bola terbesar di dunia. Terima kasih RRI, terima kasih TVRI, terima kasih juga Antara. Semuanya untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Salam olahraga, jaya RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih untuk RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah, kemarin kita dikritisi kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan. Nah ini kita libatkan maksimal masyarakat mulai penyusunannya ya.
2: Tapi sektor yang lain seperti bawang putih, minyak goreng, yang menjadi tugas Kementerian Perdagangan, ya ini perlu dikoordinasikan lebih intens.
0: Wakil Ketua DPR RI membantah isu yang menyebutkan DPR menolak pembahasan rancangan undang-undang pasar aset. Pemerintah mencermati sejumlah bahan kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga dan berpotensi memicu inflasi. Timnas Spanyol melangkah ke final Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis Rabu dini hari tadi. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 15 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zee. Wakil Ketua DPR RI San Mustafa membantah isu yang menyebutkan bahwa DPR menolak pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset. Menurutnya informasi tersebut tidak benar karena pembahasan RUU masih terus berlangsung di Komisi 3 DPR RI. Rian Suryadi melaporkan.
3: Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa membantah isu yang menyebut DPR menolak pembahasan rancangan undang-undang RUU perampasan aset. Menurutnya, informasi tersebut tidak benar karena pembahasan RUU masih terus berlangsung di Komisi 3 DPR RI. Saat menjelaskan, Komisi 3 secara berkala menggelar rapat dengar pendapat umum atau RDPU. Tujuannya untuk menyerap masukan dari berbagai kalangan, termasuk praktisi hukum dan pemangku kepentingan. Ia juga menegaskan RUU perampasan aset telah masuk dalam program legislasi nasional atau Prolegnas prioritas 2026, sehingga pembahasannya tetap menjadi agenda DPR.
4: Komisi 3 sudah berkumpul pembahasan terkait dengan RUU perampasan aset, khususnya di Komisi 3, dengan melakukan berbagai RDPU maupun public hearing yang dilakukan oleh Komisi 3 DPR RI terkait dengan masukan-masukan dari berbagai pihak, terutama stakeholder yang terkait dengan RUU tersebut. Seperti kemarin Komisi 3 melakukan RDPU itu dengan